0: 20-an, nah. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
1: Dan Radio Roja, saksikanlah kajian Islam ilmiah.
0: Mata benar
1: Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio Roja Majalengka.
0: Allati wafuduhan
1: Roja Palu 101.6.
0: Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat
1: menyebar cahaya sunnah
2: tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda
4: para pendengar di Roja TV.
5: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
6: dan
5: telah
6: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran ta'iban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarada. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da ma'bad. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari Kitab Al-Jannatu Wan-Nar dengan tema Melihat Wajah Allah di Surga. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falitafaddal, masykur Ustadz.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَاسْتَقِلْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah wa akhwat azzaallahu wa iyyakum, kita masih bahas terkait dengan penduduk surga yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Artinya dengan mata yang hakiki, bukan mata hati ataupun mata-mata yang lain. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk surga dengan mata mereka, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah penduduk surga yang pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Rabb mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan di kajian lalu bahwasanya kata-kata ataupun lafaz nazar itu, jika nazar langsung dihubungkan, terhubung dengan objeknya, maka maknanya adalah at-tawakuf ataupun al-intizar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 13, Allah berfirman, "Unzuruna naqatabis min nurikum. Unzuruna naqatabis min nurikum." Ini kisah tentang bagaimana orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik meminta kepada orang-orang mukminin yang nanti di hari akhirat agar mereka menunggu mereka supaya mereka bisa berjalan dengan cahaya yang ada pada kaum muslimin. Makanya mereka katakan unzuruna, unzuruna, tunggulah kami, kata orang-orang munafik. Ayat lengkapnya, yauma taral munafiqina wal munafiqat yauma yaqulul munafiqina wal munafiqatu lilladzina amanu, pada hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, unzuruna naqatabis min nurikum, tunggulah kami, unzuruna, unzuruna. Di sini unzur, kata-kata an-nadhar, langsung dihubungkan dengan objeknya, unzuruna, tunggulah kami, tanpa ada penghubung apapun. Maka maknanya adalah, tunggulah kami. Demikian juga, apabila lafaz an-nadhar, antara lafaz nazar dengan objeknya, dihubungkan dengan huruf jarfi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 185, Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard, tidakkah mereka melihat pada kerajaan Allah di langit dan bumi. Pada fi, unzuru, awalam yanzuru fi, fi. Jadi ada penghubung malakutis samawati wal, malakut ini merupakan objek ataupun maf'ulum bihnya dari kata-kata unzur tadi itu. Unzuru, unzuru fi malakutis samawat, antara lafaz an-nadhar dengan objeknya ada di tengah-tengah penghubungnya huruf jar fi. Kalau sudah seperti ini ikhwah, maka artinya adalah at-tadabbur, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tadabbur, untuk memikirkan, ya, memikirkan ataupun i'tibar, ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga ikhwah, lafaz nadhar, apabila antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar ila, itu dia, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 99, unzuru ila thamarihi idza athmara, lihatlah kepada buah-buahan, kamu lihatlah buah-buahan itu apabila dia berbuah. Di sini artinya, ini artinya adalah melihat dengan mata. Unzuru ila thamarihi, lihatlah buah-buahan tersebut, buah-buahan itu, idza athmara, apabila dia sedang berbuah. Jadi di sini ikhwah, antara lafaz nazar dengan objeknya as-samar, penghubungnya adalah huruf jar ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Itulah ikhwah, ada di antara makna ma'ani daripada nazar terkait dengan posisi dia dan penghubungnya bagaimana, ya, terkait dengan objeknya, penghubungnya apa, ya, dan objeknya bagaimana. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yauma idin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nazirah, ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Rabb mereka. Karena antara
9: nazar dengan objeknya ada penghubung ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sama seperti surah Al-An'am tadi. Al-An'am ayat 99. Unzuru ila thamarihi ila athmaro. Lihatlah buah-buahan tersebut apabila dia sedang berbuah. Ikhwah rahimullahikum, ini di antara makna daripada nazar dengan beberapa posisinya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ila rabbiha nazirah, maka artinya tidak bisa diartikan ke yang lain-lain karena maknanya di sini adalah dengan mata. Adapun pentakwilan ikhwah dengan mengartikan adalah menunggu ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah takwil yang sangat jauh. Ya, takwil yang sangat jauh. Karena kalau kalimat tersebut bermakna menunggu, maka seharusnya antara lafaz nazar dengan objeknya itu tidak ada penghubungnya, langsung terhubung. Ikhwah rahimallahu yakum. Itu dalil yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian juga yang sudah kita bahas terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang sudah berbuat baik. Al-husna, lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang sudah berbuat baik, balasannya adalah al-husna. Al-husna yang dimaksud adalah surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya di samping nikmat surga tersebut. Surat Yunus ayat 26. Para mufasir, mentafsirkan, mengartikan bahwasanya apa yang dimaksud ziyadah. Orang-orang yang telah berbuat baik, mereka akan diberi ganjaran berupa surga. Mereka mendapatkan nikmat surga. Tapi di samping nikmat surga itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Dia adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana di saat Rasulullah, di saat orang-orang surga, penduduk surga sedang menikmati surganya, lantas Allah Subhanahu wa taala firman bertanya kepada mereka, yaitu ya yuridu ay, dia mengatakan ya ahlal jannah, Allah berkata kepada mereka, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan, sungguhnya kalian masih ada janji Allah yang belum diberikan kepada kalian. Yuridu ayyunjizkumuhu, Allah ingin melaksanakan janjinya tersebut. Jadi di saat orang-orang penduduk surga sedang menikmati surganya, Allah memanggil mereka, wahai penduduk surga, ada yang lain yang belum saya berikan kepada kamu, yang belum aku berikan kepada kalian, dan aku akan tepati janjiku tersebut. Jadi ada janji yang belum kuberikan. Makanya respon daripada penduduk surga mengatakan bahwasanya

dia merasa ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, dan bahkan dia merasa nikmat tersebut belum diberikan kepada siapapun sebelumnya, kepada dia. Belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Begitulah ikhwah. Padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Itulah ikhwah. Makanya jawaban penduduk surga ketika Allah mengatakan, wahai penduduk surga, aku punya janji yang belum ku berikan kepada kalian. Penduduk surga merasa heran, loh, bukankah sudah kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ada. Ada. Maka Allah pun Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya. Hijabnya adalah cahaya, dan mereka pun penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, dan tidak ada yang nikmat yang menandingi nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang menandingi nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat surga itu terkalahkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu iyyakum, ya. Jadi ziyadahnya yaitu lilladzina ahsanul husna, yaitu surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang telah berbuat baik, al husna yaitu mendapatkan ganjaran kebaikan yaitu surga, wa ziyadah tambahan, dan ditambah lagi tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sudah kita bahas, ya. Selanjutnya ikhwah azzaallahu wa iyyakum, wa minal adillati ala hadhil mas'alah, di antara dalil masalah ini, maksudnya masalah terkait dengan pembahasan penduduk surga yang melihat Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, al-mutaffifin ayat 15. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka, innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, mereka sama sekali akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakara al-musannif, dan penulis mengatakan, anna syafi'iyya rahimahullah wa ghayruhu minal a'immati, bahwa saya al-imam asy-syafi'i dan imam-imam yang lainnya, ihtajju bihadhil ayah, berhujjah, berdalil dengan ayat ini, maksudnya ayat yang tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka terhalang dari melihat, sungguhnya mereka itu orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya rahimahullah menjadikan ayat ini menjadi dalil untuk apa ikhwah? Ala ru'yati li ahlil jannah. Itu menunjukkan bahwasanya bukti bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara dzalika At-Tabari wa ghairuhu 'anil Muzani, dan hal ini disebutkan juga oleh Imam At-Tabari dan lain-lainnya dari Al-Muzani, ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, qala haddatsana Al-Asam, qala haddatsana Rabi'u bin Sulaiman, qala hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwasanya Imam Hakim mengatakan bahwa Al-Asam telah mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku, dia berkata bahwasanya Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku, dia berkata, aku hadir di majlisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa qad ja'athu rak'atun minas sa'idin fi minas sa'idi. Di mana ada surat yang dikirimkan kepada Imam Asy-Syafi'i dari As-Sa'id. Sa'id ini nama daerah yang ada di Mesir, ya. Tempatnya daerah di nama satu daerah di Mesir, Sa'id. Artinya ikhwah, penduduk Sa'id, sekali lagi Sa'id ini ada di daerah Mesir, ya, ada yang menyebutkan daerah Mesir Selatan, ya. Bahwasanya penduduk Sa'id mengirimkan surat kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fiha isinya, ma taqulu fi qawlihi ta'ala azza wa jalla, apa pendapatmu tentang firman Allah azza wa jalla, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, al-mutaffifin ayat 15, ya. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini di mana Allah mengatakan sekali-sekali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir

akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Apa pendapat Anda tentang ayat ini? Faqala Syafi'iyyu, berkata Imam Syafi'i, lamma an hujiba haula'i fi sakhatin, fi sakhati, karena mereka orang-orang kafir terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah dengan dia, kana fi hadza dalilun ala anna ula anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha. Berarti kan itu menunjukkan, menjelaskan bahwasanya awliya'ahu, bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri menyebutkan bahwasanya ya adanya penetapan ru'yah, ya, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk surga dengan penglihatan yang hakiki dengan mata mereka. Alasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghijab, menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah karena Allah marah dengan mereka, berarti bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan wajahnya kepada orang-orang mukmin, di hadapan orang mukmin sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, terus apa bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin? Ketika Allah katakan, "Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun." Kata, sesungguhnya mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwah, Allah marah kepada mereka. Tanda marah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak, mereka dengan cara apa? Allah tidak memberi mereka penglihatan. Allah akan menghijab sehingga orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah kepada mereka. Ikhwah, kalau toh orang mukmin juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya orang kafir dengan orang mukmin? Demikian ikhwah, enggak ada bedanya dong. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pendalilan Imam Syafi'i rahimahullah masyaallah, ya, pendalilan cukup kuat. Yang kata beliau, apabila orang kafir dihukum oleh Allah dengan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu marah dengan dia, berarti untuk orang-orang mukmin, untuk auliya'ahu, untuk wali-walinya, untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Summa ta'arrada li istidlalil mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani, Al-A'raf 143. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah, Ibnu Abil Izzi ini sudah kita bahas dari kemarin, dia bahwasanya pensyarah kitab Aqidah Tahawi melanjutkan. Kemudian Ibnu Abil Izzi mencantumkan dalil-dalil orang Mu'tazilah. Beliau menyebutkan dalil orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari Allah itu dilihat nanti di hari akhirat. Apa dalil orang Mu'tazilah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar, Al-An'am 103. Allah Subhanahu wa taala firman, dan tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Jadi dua ayat inilah yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya, bukti otentik menurut mereka bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Yang pertama yaitu ucapan Nabi Musa alaihi salam yang dia mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, namun begitu pun kata Allah, kau lihatlah gunung tersebut. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kau lihat gunung itu tetap pada tempatnya, tetap utuh, maka kamu akan
melihatku. Artinya, kalau ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung dan gunung masih tetap pada tempatnya, tidak hancur lebur, berarti kamu akan melihatku. Berarti kalau seandainya gunung ini hancur ketika aku perlihatkan diriku kepada gunung dan gunung hancur, apalagi engkau, gitu maksudnya ikhwah. Artinya satu hal yang bukan satu hal yang enggak bisa dilihat. Bukan satu hal yang mustahil dilihat, tapi belum bisa dilihat ikhwah. Makanya Allah katakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku, ya. Kamu tidak bisa melihatku. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ayat yang kedua itu Al-An'am ayat 3 yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, yaitu la tudrikuhul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Demikian ikhwah. Wa dzakara annal ayataini dalilun alaihim. Kata Ibnu Abil Izzi, justru dua ayat ini merupakan hujatan atas mereka, bukan dalil mereka, tapi bahkan menghujat mereka. Saya ulangi, dalil kan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh mata, berdalilkan dengan kalimat firman Allah Al-A'raf ayat 142-143, lantaroni, dengan yaitu Al-An'am ayat 103 yaitu la tudrikul absar. Ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat. Kemudian Ibnu Abil Izzi rahimahullah mengatakan justru dua ayat ini bukan dalil mereka, dua ayat ini sebagai hujah atas mereka. Dua ayat ini justru menghujat mereka akan pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Dari mana ikhwah? Fal ayatul ula, adapun ayat pertama yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya Allah enggak bisa dilihat, justru Allah bisa dilihat dengan ayat ini. Yaitu tadullu ala thubuti ru'yatihi min wujuh. Justru ayat yang pertama, justru dua ayat itu menjadi hujah atas mereka. Adapun ayat pertama menunjukkan bahwasanya, justru ayat yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh mata di akhirat kelak dari beberapa sisi. Baik, kita lihat. Ahaduhuma, satu dari sisi pertama, annahu la yudhannu bi kalimillahi wa rasulihil karim wa a'laman nasi bi rabbihi fi waqtihi ay yas'ala ma la yajuzu alaihi. Apakah mungkin seorang nabi, kalimullah, orang yang diajak oleh Allah berbicara, dan juga seorang rasul yang mulia, maksudnya Nabi Musa, apakah mungkin seorang kalimullah, ini merupakan gelar Nabi Musa ya, kalimullah, dan dia adalah seorang rasul yang mulia dan orang yang paling tahu tentang Allah pada waktunya, pada zamannya. Karena pada waktu ikhwah, Nabi Musa kan sebagai nabi dan rasul, ya enggak ada orang yang lebih tahu tentang Allah ketimbang Nabi Musa pada saat itu, dan orang yang paling tahu tentang Allah pada saat itu, pada waktu itu. Ayas ala malaya juzulahu, lantas dia meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Jadi di sini maksudnya, apakah mungkin Nabi Musa yang gelarnya Kalimullah dan dia adalah rasulnya Allah yang mulia, kemudian dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah di waktunya, pada zamannya, lantas apakah mungkin dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta? Bal huwa indahu min a'zamil muhal. Bahkan ini satu hal yang enggak mungkin. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Kemudian ikhwah, selanjutnya yang kedua, berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang bisa diminta. Nabi Musa meminta sesuatu yang boleh diminta. Ikhwah, mungkin para ikhwah teringat dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa permintaan Nabi Bani Israel kepada Nabi Musa? Arinallaha jahrah. Ya. Arinallaha jahrah. Ya Musa, tunjukkanlah kepada kami Allah dengan nyata. Toh juga arinallaha jahrah. Ya. Pertunjukkan kepada kami Allah dengan nyata, nampak. Sementara Nabi Musa juga meminta lanta Rabbi arini andur ilaik, ya Allah,
perlihatkanlah agar aku bisa melihat engkau. Dua hal. Wah, Bani Israel mengatakan, ya Musa, perlihatkanlah Allah itu dengan nyata di hadapan kami. Nabi Musa juga melihat, meminta kepada Allah, ya Allah, arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Ah, bukankah sama permintaannya? Ikhwah, apakah Anda berani mengatakan bahwasanya Nabi Musa meminta sama dengan permintaan Bani Israel? Ikhwah, beda. Ini dua hal yang berbeda. Bani Israel meminta hal itu, ikhwah, karena dia tidak yakin dan dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Mereka nih, mereka menyesalkan perbuatan Musa yang telah membawa mereka sampai mereka dikejar-kejar Fir'aun. Kalau kita sekarang sengsara, apa bedanya dengan dulu sengsara? Sama-sama sengsara juga, apa bedanya dengan sekarang? Ya. Sekarang tengok kita akan inna la mudrakun inna, sesungguhnya kita itu ditangkap, akan ditangkap oleh Fir'aun. Nabi Musa dengan mantap mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, kita gak akan ketangkap. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Karena yang mewahyukan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ke sana, ya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan dan mereka pun berjalan menyeberangi lautan yang kering. Mereka sudah lihat bagaimana mukjizat tersebut. Kemudian mereka sudah lihat juga bagaimana ikhwah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun. Sudah banyak mukjizat yang mereka lihat dari Nabi Musa sejak mereka berada di Mesir sampai mereka dibawa Nabi Musa ya dari Mesir untuk minggat ataupun untuk pergi dari Mesir. Namun begitu pun mereka enggak percaya. Mereka katakan arinallah jahrah. Jadi ini ucapan bukan mau melihat Allah tapi membangkang Nabi Musa alaihissalam. Kalau betul ya Musa coba lihatkan. Nah gitu ikhwah. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta agar dia bisa melihat Allah itu untuk menambah keyakinan, bukan dia ragu ikhwah. Mirip dengan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di saat dia mengatakan Nabi Musa Ibrahim mengatakan, ya Allah tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mautah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim kamu enggak beriman bahwasanya aku bisa menghidupkan yang mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, walakin liyatma'inna qalbi, tapi hanya untuk lebih tenang hatiku. Jadi beda ikhwah. Nabi Ibrahim bukan enggak yakin dengan bahwasanya Allah Maha berkuasa menghidupkan orang mati, tapi dia sudah yakin, dan kalau dia melihat sendiri maka dia akan bertambah yakin. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa sudah yakin akan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin menambah keyakinan tersebut. Beda dengan permintaan orang Bani Israel. Permintaan Bani Israel ini adalah membantah, membangkang, mengejek Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, ya. Jadi jangan samakan permintaan Nabi Musa dengan permintaan Bani Israel. Ikhwah rahimanallahu, kita lanjutkan. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apakah mungkin seorang Musa alaihissalam, Rasulullah, utusan Allah, orang yang paling paham, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, lantas dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak dibolehkan? Demikian ikhwah. Satu hal yang enggak mungkin. Yang kedua, itu berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tahu bahwasanya permintaan itu permintaan yang dibolehkan. Yang kedua, annallaha lam yungkir alaihi su'alah. Yang kedua, Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Walamma sa'ala Nuh rabbahu najata ibnihi angkara su'alahu. Seperti permintaan Nabi Nuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, permohonannya itu agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya dari banjir. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung bantah permintaan Nabi Nuh tersebut. Kata Allah,
inni a'idzuka an takuna minal jahilin.

0: Wahai Nuh, aku ingatkan kamu. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Karena meminta. Ikhwah, kisahnya ikhwah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika langit mencurahkan hujannya sebanyak-banyaknya, bumi memancarkan air sebanyak-banyaknya, ya, maka muncullah banjir. Maka di situ ikhwah, Allah menyebutkan dalam surat Hud, ya, wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibali. Maka berjalanlah, berlayarlah kapalnya Nabi Nuh di tengah-tengah ombak yang bagaikan gunung. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh pun memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan dia berada di satu tempat, ya. Wa kana fi ma'zilin, jadi di tengah ombak yang sudah sangat menderu yang menggunung, ada anak Nabi Nuh yang sedang berada di satu tempat, fi ma'zil. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Wa la takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Jangan kamu termasuk orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya. Aku akan pergi ke puncak gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la'asimal yawma min amrillah illa marhim. Kata Nabi Nuh ayahnya, gak ada seorang pun yang selamat hari ini illa marhim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah yang berada di atas kapal. Yang berada di luar kapal habis semua, akan mati tenggelam. Karena di sini ikhwah, anaknya Nabi Nuh berbicara dengan akal dan ayahandanya berbicara dengan wahyu. Ya, kalau dengan akal mungkin adalah tempat-tempat yang tinggi yang tidak akan dapat kebanjiran. Tapi Nabi Nuh, dia bicara dengan wahyu. Allah katakan, tidak ada satupun yang enggak tenggelam hari ini. Makanya, Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yawma illa min amrillah illa marhim. Tidak ada seorang pun yang hari ini yang akan selamat dari banjir tersebut. Semua akan ditenggelamkan. Kecuali yang naik kapal. Yang naik bahteranya, Nabi Nuh alaihissalam. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka akhirnya, terpisahlah mereka dengan ombak, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Di sinilah Nabi Nuh berdoa, ya. Apa doa kemudian waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidul ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Maka akhirnya setelah selesai dikatakanlah wahai bumi, telanlah air kamu. Waya sama waqli'i, wahai langit, hentikan curahan hujanmu. Maka waghidul ma, maka surutlah air. Waqudiyal amru, selesailah urusan banjir ini. Wastawat alal judi, bahtera Nabi Nuh pun akhirnya melabuh ke bukit, di atas bukit judi. Waqila bu'dalil qaumidz zalimin, dikatakan kepada mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Nabi Nuh berdoa. Wanada Nuhu Rabbi, wanada Nuhu Rabbahu. Dan Nabi Nuh pun mohon kepada Allah, berdoa. Faqala, dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut kan keluargaku. Nah, tuh. Maksudnya, minta diselamatkan. Ya Rabbi, faqala, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku itu kan keluargaku. Wa inna wa'adakal haq. Dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, wa anta ahkamul hakimin. Dan sesungguhnya engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu permintaan Nabi Nuh. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan anaknya. Ya, menyelamatkan anaknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Menanggapi permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Tingkahnya banyak yang buruk. Dia seorang yang berbuat buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah Nabi Nuh alaihissalam, merespon dengan membantah. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jangan kau minta aku yang kamu enggak punya ilmu di situ. Artinya Nabi Nuh alaihi salam meminta sesuatu yang enggak dibolehkan. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, dan aku ingatkan kamu janganlah sampai kamu termasuk orang-orang yang jahil. Di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memberi respon yang cukup tegas kepada Nabi Nuh alaihi salam karena dia meminta sesuatu yang enggak boleh. Ya, meminta sesuatu yang enggak boleh. Allah sudah tetapkan itu semua. Baik. Sekarang kita lihat ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau seandainya Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta dan Allah beri respon ini enggak boleh diminta. Dah. Kenapa ketika Allah Subhanahu, kenapa ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku, ya Allah perlihatkanlah agar aku bisa melihatmu. Kalau seandainya permintaan ini dilarang dan terlarang, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan enggak boleh. Sebagaimana Allah membantah Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang dimaksud ikhwah. Artinya lantaroni ini justru, kalimat lantaroni ini justru ayat yang menunjukkan bahwasanya penetapan bahwasanya Allah bisa dilihat nanti di hari kiamat. Yang ketiga, annahu ta'ala qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, lantaroni, kalimat kamu tidak akan bisa melihatku, walam yakul innila uro, Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat. Jadi saya ulangi ikhwah, Allah mengatakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Allah enggak katakan aku tidak bisa dilihat atau aku sesuatu yang bisa dilihat. Aku bukanlah sesuatu yang bisa dilihat. Au la tajuzu ru'yati, atau Allah enggak juga mengatakan aku ada sesuatu yang enggak boleh dilihat. Aulastu bimar'i, aku bukan sesuatu yang dapat dilihat. Wal farqu bainal jawi jawabaini adh-dhahirun. Dan tentunya dua jawaban ini akan berbeda. Yang satu mengatakan kamu enggak bisa melihatku. Kamu enggak bisa melihatku bukan berarti enggak bisa melihat selamanya. Tapi kalau dikatakan, kalau Allah menjawab, aku bukan sesuatu yang bisa dilihat, aku tidak boleh dilihat, itu kan beda ikhwah. Artinya memang ketika Allah mengatakan aku tidak bisa dilihat, aku tidak akan bisa dilihat, kemudian aku adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang bisa dilihat atau aku tidak boleh dilihat, ini berarti ru'yahnya melihat Allah itu selamanya tidak akan bisa ikhwah. Tapi di sini Allah menjawab Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat kamu enggak bisa melihat. Kamu enggak bisa melihat, sekarang enggak bisa melihat, mungkin ke depannya bisa melihat. Ada demikian ikhwah. Ala tara anna man kana fi kummihi hajarun fadhannahu rajulun ta'aman. Tidakkah kalian melihat apabila ada seseorang yang menyembunyikan di lengan bajunya, kita di kantung aja lah kita katakannya, tidakkah kalian melihat apabila ada seorang yang menyembunyikan dalam kantung, dalam sakunya, menyembunyikan batu dalam sakunya, kemudian seseorang mengira dia sedang menyembunyikan makanan, soha ayakul, maka menyembunyikan batu ini, ikhwah saya ulangi, perhatikan, apabila ada seorang yang meletakkan batu di kantongnya, ya, sementara orang lain mengira dia sedang meletakkan roti di kantongnya, di sakunya, kemudian orang tersebut mengatakan bagilah, ya. Kemudian, bukankah benar kalau si yang punya saku mengatakan innaka lan ta'kulahu, kamu tidak bisa memakannya. Wa hadha yadullu ala anna usmatal mar'i, artinya kamu tidak bisa memakannya, ya, artinya ini sesuatu ikhwah, tidak bisa makannya, kamu tidak akan bisa memakannya. Demikian ikhwah. Wa hadza yadullu ala annahu subhanahu wa ta'ala mar'iyun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mar'iyun, yaitu sesuatu yang bisa dilihat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Apa namanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ketika sebenarnya roti itu ikhwah apa namanya batu tersebut memang kan enggak bisa dimakan. Ya, enggak bisa dimakan. Tapi bukan satu yang bisa dimakan. Tapi bukan enggak bisa dimakan. Demikian bisa aja orang makan batu ikhwah. Nah, demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Beda sesuatu yang memang enggak bisa dimakan sama sekali. Artinya kamu enggak sanggup makannya. Mungkin kalau seandainya roti itu dia punya gigi yang kuat, maka dia bisa memakannya. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian, lakin Musa la yahtamil quwwahu ru'yatahu quwwa ru'yatihi fi hadhid dar. Tapi Musa itu enggak bisa melihat. Penglihatannya itu tidak bisa, tidak cukup kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di ketika kehidupan dunia. Ketika di kehidupan dunia. Lidha'fi quwwa al-bashari fiha an ru'yatihi ta'ala. Karena semasa di dunia manusia lemah kekuatan penglihatannya. Lemah kekuatan penglihatannya. Itu yang ketiga ikhwah. Yang keempat, yuwaddih al-wajhu tsalis, yaitu untuk menjelaskan kemungkinan yang ketiga, sisi yang ketiga, qaulu ta'ala walakin inzur ilal jabal, di mana Allah melanjutkan, tapi ya Musa, kan Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah engkau kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, qala lantaroni, kamu enggak bisa melihatku, walakin inzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau si gunung tersebut masih tetap pada tempatnya atau tidak hancur, fasawfa tarani, maka kamu akan bisa melihatku. Al-A'raf 143. Fa'alamahu annal jabal ma'a quwwatihi wa salabati la yathbut litajalli fi hadhid dar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu gunung yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Ya. Dia saja tidak bisa menanggung ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada si gunung. Fa kaifa lil bashari alladhi khuliqa min dha'fin? Bagaimana mungkin manusia bisa melihat? Gunung saya tidak sanggup. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan melihat Allah itu dengan gunung. Musa, kalau kau mau melihatku, lihat aja gunung. Kalau tuh gunung masih ada pada tempatnya, artinya tidak hancur lebur ketika aku memperlihatkan diriku kepada gunung, maka kamu akan lihat. Tapi kalau gunung saja hancur, bagaimana engkau yang lemah? Demikian ikhwah. Makanya kelanjutan hadis ayat tersebut, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka, hancur lebur gunung. Ya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun pingsan. Ikhwah, Nabi Musa pingsan karena hancurnya gunung. Hancurnya gunung dikarenakan enggak sanggup dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Konon lagi kalau Nabi Musa yang langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang bisa dilihat. Bukan sesuatu yang enggak mungkin dilihat. Mungkin untuk dilihat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tab yang kelima. Anna Allah Subhanahu wa taala qadirun ala an yaj'ala al-jabal mustaqirran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk menjadikan gunung tersebut tetap pada tempatnya, tidak hancur. Wa dzalika mungkin, dan itu mungkin. Mungkin terjadi. Jadi kalau Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung dan Allah jadikan gunung itu tetap pada tempatnya, tidak hancur. Satu hal yang mungkin, Allah maha berkuasa untuk itu. Wa qad 'allaqa bihi ar-ru'yah, dan Allah mengkaitkan tidak hancurnya gunung dengan penglihatan tadi. Jadi kalau gunung enggak hancur, kamu bisa lihat. Tapi kalau gunung hancur apalagi engkau. Nah, gitu ikhwah. Walau kanat muhalan lakanan nadhir ayyakul, seandainya Allah itu tidak bisa dilihat, tentunya akan dikatakan ini staqarral jabal fasawfa lakana muhalan, apabila memang itu suatu hal yang mustahil, maka mustahil juga lah pada tempat tidak hancur, maka aku makan atau aku minum atau aku tidur. Maksudnya begini ikhwah, kalau seandainya dikatakan ya kalimat apabila gunung itu tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Apabila menunjukkan bahwasanya melihat Allah itu mustahil, berarti mustahil juga lah dengan kalimat berikut yang mengatakan, apabila gunung gak hancur, maka aku akan tidur. Apabila gunung gak hancur, maka aku makan. Apabila gunung gak hancur, maka aku akan minum. Berarti makan, minum, dan tidur itu jadi mustahil juga, ikhwah. Nah, itu maksudnya ikhwah. Ya, saya ulangi. Ketika Allah mengatakan, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَوْنِي. Kalau engkau lihat itu gunung tetap pada tempatnya, engkau akan lihat aku. Kalau dari ayat ini disimpulkan bahwasanya Allah muhal, artinya tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat. Maka berarti mustahil juga kalimat orang yang mengatakan, kalau itu gunung tidak hancur, maka aku akan makan. Kalau itu gunung itu tidak hancur, maka aku akan minum. Kalau gunung itu enggak hancur, maka aku akan tidur. Berarti kalimat ini jadi kalimat yang mustahil juga jadinya, ikhwah. Karena sama dengan kalimat, kalau gunung itu tidak hancur, maka kamu akan bisa melihatku. Sebagaimana makan, minum itu suatu hal yang bisa terjadi. Demikian, ikhwah. Wa kullu indahum sawa. Ya. Wa kullu indahum sawa. Orang yang mengatakan mustahil berarti mereka juga mengatakan bahwasanya mustahil juga orang makan. Mustahil juga kejadian apabila gunung itu tidak hancur maka aku akan makan, berarti mustahil juga dong. Nah, demikian ikhwah, ya. Itulah ikhwah beberapa bantahan terkait dengan masalah ini. Itu untuk yang keempat, ya. Untuk yang kelima. Kemudian ikhwah yang keenam. Baik, kita berakhir di yang enam aja, ya. As-sadis qalu ta'ala, yang keenam yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ke gunung, ja'alahu dakka, maka gunung pun hancur lebur. Fa idza jazaa yatajallal jabal, apabila Allah Subhanahu wa taala boleh untuk menampakkan dirinya kepada gunung, alladzi huwa jamidun la thawaba lahu wa la iqaba, yang dia adalah benda mati, tidak ada pahalanya dan tidak ada hukuman untuk gunung tersebut. Fa kaifa yamtani ayatajalla li rasulihi wa auliyai fi dari karamatihi? Apakah, kenapa, apa yang menghalangi? Kenapa, siapa yang mengatakan mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala juga bisa menampakkan dirinya kepada rasulnya dan kepada pada orang-orang mukmin di kampung yang mulia nanti? Artinya, kalau seandainya Allah bisa, Allah mungkin untuk menampakkan dirinya kepada gunung. Ya, menampakkan diri pada gunung. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kamu lihat tuh gunung, falamma tajalla rabbul jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada gunung, berarti itu suatu hal yang bisa, ikhwah. Ya bisa, walaupun gunungnya hancur. Tapi kalau gunung merupakan benda mati, tidak punya hukuman, tidak punya taklif, tidak punya hukum, tidak punya hukuman juga, maka apa masalahnya kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada orang-orang mukmin di surga? Bukankah orang-orang mukmin di surga itu lebih utama ketimbang gunung? Nah, demikian maksudnya ikhwah. Walakin Allah a'lama Musa annal jabala idza lam yathbut li ru'yati fi hadhihi dar fal basyaru adhafu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya apabila gunung saja tidak bisa tetap pada tempatnya, gunung saja akan hancur kalau melihat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, fal basyaru adhaf, maka manusia tentu lebih lemah dibandingkan gunung di dunia ini. Demikian ikhwah. Masih ada satu lagi sebenarnya, ya, yang ketujuh, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Sekali lagi bahwasanya kalimat lantaroni dengan lantaroni ini merupakan penetapan bahwasanya Allah bisa untuk dilihat oleh berusul nanti di akhirat. Pertama, alasannya bahwasanya gak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah sesuatu yang gak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengingkari permintaan Nabi Nuh, karena emang gak boleh diminta. seperti yang telah kita jelaskan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni, kamu enggak bisa memakannya. Artinya kalau seorang itu ya, kalau seorang itu kalau seorang itu kita anggaplah menyimpan roti lah kita katakan. Seorang itu menyimpan roti, kemudian ada seorang yang mau minta, meminta. Nah, kamu menyimpan roti, mintalah. Kemudian kita tahu bahwa roti ini bisa dimakan. Ya, bisa dimakan. Tapi karena kita enggak mau ngasih, kamu enggak akan bisa makannya. Kenapa? Karena kita enggak ngasih. Nah, demikian ikhwah. Karena kita enggak mengasih. Jadi, ketika Allah diminta oleh Nabi Musa untuk memperlihatkan diri, Allah mengatakan, kamu enggak bisa melihatku. Bukan enggak bisa terlihat. Tapi untuk sementara ini, engkau enggak bisa melihat. Nah, seperti tadi, ketika saya nyimpan roti nih, ada orang yang mengatakan, mintalah rotinya. Saya katakan, kamu enggak bisa makan ini. Bukan ini enggak bisa dimakan, tapi aku enggak ngasih kamu, aku enggak memberimu ini roti, kamu kan enggak akan bisa makan ini. Demikian ikhwah. Bukan berarti roti enggak bisa dimakan. Yang keempat ikhwah rahimahullah wa iyyakum, yaitu Allah mengkaitkan melihat itu dengan gunung. Artinya kalau gunung saja Allah Subhanahu wa taala bisa memperlihatkan diri kepadanya, artinya gunung saja Allah mau memperlihatkan diri kepada gunung, karena falam matajalla itu kan berarti sudah ada proses, tapi gunungnya enggak sanggup. Ya, apalagi kepada manusia ataupun kepada orang-orang mukmin yang ada di surga, yang merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan selain dari kenikmatan surga. Ikhwan, insyaallah di kesempatan yang akan datang kita masuk pada poin yang terakhir, yang ketujuh, karena ada beliau katakan bahwasanya ada beberapa sisi yang bahkan kalimat lantaroni ini bukan menjadi dalilnya orang Mu'tazilah, tapi menjadi dalil yang menghujat orang Mu'tazilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk dilihat di akhirat, ya, bisa dilihat dan dipastikan bisa dilihat oleh penduduk surga karena dalilnya sangat jelas sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama taronal qamar laitul badri la tadarruna ruyatihi, dalam riwayat yang lain la tadarruna ruyatihi, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, sesungguhnya nanti kalian melihat Allah di hari akhirat nanti sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian enggak perlu berdesak-desakan melihatnya. Dan itu melihat dengan mata yang ada di kepala, bukan mata hati. Karena ikhwah, di situ disebutkan dalam ayat yang lain, ila rabbiha nazirah, melihat kepada Allah. Kalimat nazar apabila dihubungkan objeknya dengan ilah, maka maknanya adalah melihat dengan mata yang ada di kepala atau di wajah. Ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema melihat wajah Allah di surga. Semoga kajian yang telah kita simak pada kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan kita serta menguatkan kerinduan kita kepada kenikmatan terbesar yang Allah janjikan bagi penghuni surga, yaitu dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami yang bertugas mengucapkan, ya, di kesempatan ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan dan terima kasih. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا
3: رجا تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لكي تستفيد انت ايها المؤمن.
5: Hadirilah tablik akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizullah dengan tema sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat.
6: Ma dalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
5: Kajian ini akan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizullah. Insyaallah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026, pukul 9.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.
7: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah.
0: Antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah, lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah azza wajal? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.

0: sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita ya akhal Islam meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah azza wa jal.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Karena mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasannya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Allah.
1: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu, karena Allah lah pencipta arwah dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia." Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
2: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita, ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
3: pencipta langit dan bumi,
1: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.

kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Amin.
1: Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu. Sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."
2: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan ya Allah selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslim. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kerusakan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan memulai.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Un.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian. Dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah.' Lalu jadilah dia."
2: Ayat-ayat Al-Quran.

menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian. Karena sungguh, menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya.

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar dalam mencari wajah Allah, dalam menginginkan wajah Rabb mereka.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Jadi Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala 'anil maliki falamma ra'ahu.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Bagi pahala menjenguk orang sakit, ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, ada akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

0: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu. Yaitu aku membentuk untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
2: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
3: Para pendengar di Roja TV.
4: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
2: dan
4: telah
2: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
5: رجاء تي في سلوران تلاوة القرآن dan kajian Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 19 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 232 yang mengangkat tema napa? Koneksi sebelum koreksi. Koneksi itu apa sih? Nyambung, hubungan. Ya, kalau koreksi apa? Meluruskan, membenarkan, menasehati. Itu maksud dari koreksi. Kenapa tema ini perlu kita angkat, Bapak Ibu yang kami hormati? Karena tidak sedikit orang tua yang merasa bahwa anaknya itu sulit untuk dinasehati. Anaknya sulit untuk dinasehati. Anaknya ini kalau diomongi malah jawab. Ya. Atau cenderung ngeyel. Apakah Bapak Ibu mengalami hal tersebut? Hah? Enggak? Masya Allah. Enggak beda maksudnya Ustaz. Apakah memang anak kita yang bermasalah? Keras kepala, ngeyelan, enggak mau menerima nasihat? Atau justru malah kita yang bermasalah? Bagaimana Ustadz kita bermasalah, wong kita kasih nasihat, kok bermasalah? Masalahnya bukan di nasihatnya. Tapi masalahnya adalah, apakah koneksi kita dengan anak itu baik? Apakah hubungan kita dengan anak itu baik? Ketika kita akan memasuki sebuah rumah, kemudian rumah itu ada pintunya, apa yang kita lakukan? Kok sepi? Kita tahu mlebu rumah apa? Ketika kita akan masuk rumah, rumah itu ada pintunya dan pintunya tertutup, apa yang kita lakukan? Buka, buka banget. Kita perlu untuk membuka pintu
supaya bisa napa masuk. Pertanyaannya, apakah kita saat menyampaikan nasihat kepada anak kita, pintu hati anak kita sudah terbuka atau masih tertutup? Banyak orang tidak menyadari ketika dia menyampaikan nasihat kepada anaknya, hati atau pintu hati anaknya masih nopo? Tertutup. Sebagian orang tua bukannya berusaha untuk membuka pintu, malah gedor-gedor. Buktinya gedor-gedor nopo? Bentak-bentak. Marah-marah. Melotot, melotot. Itu namanya gedor-gedor pintu. Kira-kira jenengan di dalam rumah pintunya ada yang gedor-gedor. Jengkel nama buatan? Jengkel. Ya begitulah perasaan anak kita. Maka seharusnya yang kita lakukan Bapak Ibu, membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Membangun apa Bu? Koneksi sebelum menyampaikan apa? Koreksi. Maka masing-masing dari kita seharusnya saat menghadapi masalah yang tadi saya sebutkan di awal, anak sulit dinasehati, anak ngeyelan, anak keras kepala, seharusnya kita itu introspeksi diri. Masing-masing dari kita berusaha untuk jujur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada diri kita sendiri, seperti apakah hubungan kita dengan anak? Apakah kita sudah terkoneksi dengan baik dengan anak-anak kita? Apakah anak-anak kita itu merasa nyaman untuk ngobrol dengan kita? Apakah anak itu merasa senang dengan kehadiran kita? Atau justru antara kita dengan anak kita ada jurang yang sangat lebar, yang setiap hari jurang itu semakin lebar. Dan kita tidak berupaya untuk membangun jembatan di atas jurang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sempurna, yang mencontohkan bagi kita bagaimana membangun koneksi sebelum apa? Menyampaikan koreksi. Saya kasih contoh berapa? 3 contoh. Jadi caranya untuk membangun hubungan sebelum menyampaikan nasihat itu seperti apa? Mari kita lihat masing-masing dari 3 contoh tersebut. Yang pertama, apa tertulis di situ? Membangun kedekatan emosional. Maksudnya apa Ustaz? Membangun hubungan yang harmonis. Banyak di antara kita penginnya apa-apa instan. Penginnya apa-apa segera selesai. Penginnya apa-apa saat itu juga diterima. Enggak bisa, Bapak Ibu. Semuanya itu butuh proses. Kalau kita ingin nasihat kita diterima oleh anak kita, maka kita berusaha untuk membangun hubungan baik dulu dengan anak kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Orang nandur ya orang ngunduh. Berarti nek pengen panen pelem nandur ya bisa usah tuku.
Kalau kita pengen nasihat kita diterima sama anak kita, maka jalin hubungan baik dengan anak kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedekatan emosional beliau dengan anak-anak. Coba perhatikan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan beliau telah membuktikan kepada kita bagaimana beliau biasa bercanda dengan anak-anak kecil. Bagaimana beliau mengajak anak kecil untuk bermain. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memboncengkan anak kecil. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk anak kecil. Apakah itu sudah kita lakukan dengan anak-anak kita? Tidak sedikit anak yang ketika ketemu sama orang tuanya gemeter. Benang apa? Medeni. Siapa sing medeni? Ramane apa biyunge? Hah? Pada boy. Yeah. Lawang bapaknya ketemu sama anak enggak pernah senyum. Bagaimana anak akan merasa nyaman? Bagaimana anak akan merasa damai? Gak ada sambutan riang anak ketika bapaknya pulang. Gak ada kalimat, bapak kondur, bapak kondur. Yang ada nopo? Aduh, bapak kondur. Ngata nopo mboten, bu? Yang ada adalah anak yang merasa terintimidasi ketika dipanggil sama ibunya. Ya mesti Arab di Tomeh. Ada gak anak kita ya kalau dipanggil ibunya? Ya kayaknya Arab di Wei Jajan gitu. Maka hubungan baik itu harus dijaga Bapak Ibu. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hubungan baik dengan anak-anak di zaman beliau. Saya kasih contoh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ya'la. Sinten? Ya'la. Nama lengkapnya Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu bercerita. Pada suatu hari kami pernah diundang menghadiri jamuan makan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang berangkat sendiri atau rombongan? Kami bersama Nabi SAW diundang. Berarti yang berangkat sendiri atau rombongan? Rombongan. Berarti Rasulullah SAW dibersamai oleh sinten? Para sahabat. Di tengah perjalanan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya sedang bermain. Sinten cucunya? Husain

lagi bermain. Maka Nabi SAW menyalip para sahabat. Apa yang beliau lakukan? Nabi SAW membentangkan kedua nopo tangannya. Ngadang-ngadangi sinten cucunya. Bermain apa mboten? Bermain. Dilihat oleh para sahabat atau tidak? Dilihat buktinya, ya Allah bercerita. Wah, nanti wibawanya jatuh. Lawang saya seorang polisi kok. Lawang saya seorang tentara kok. Lawang saya seorang kiai kok. Tambahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun di hadapan para sahabatnya, beliau tetap bercanda dengan anak kecil. Maka apa respon dari Husain ketika dicandai oleh Nabi SAW? Maka Husain pun lari ke sana, lari kemari. Dan Nabi SAW pun juga merespon itu ketika Husain lari ke sana, dihadangi sama Nabi ke sana. Ketika Husain lari ke sini, maka Nabi SAW menghadang di sini. Pernah kita kayak gitu sama anak kita? Gelewean. Pernah? Bal-balan lah paling orang-orang baca. Nek cari dewek ya dir-diran. Ya, bapak-bapak pernah dir-diran karo anaknya? Layangan wis layangan. Ya. Atau sepedaan. Atau jalan-jalan. Atau ngapain sama anak-anak kita? Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Husain lari ke sana, lari ke sini. Nabi SAW menghalangi. Sampai kemudian akhirnya Nabi SAW berhasil untuk memegang. Berhasil untuk menangkap Husain. Lalu apa yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau letakkan tangan beliau yang mulia di dagunya Husain. Kemudian satunya di kepalanya. Sebagai wujud kasih sayang. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk hangat Husain. Pelukan kasih sayang. Itulah salah satu cara untuk membangun koneksi. Al-Syeikh Saleh Al-Syeikh Hafizahullah, salah seorang ulama besar Arab Saudi, beliau punya menyampaikan seperti ini. Banyak orang tua menuntut banyak dari anaknya, akan tetapi mereka memberikan sedikit untuk anaknya. Saya ulangi, banyak orang menuntut banyak dari anaknya, tapi dia hanya memberikan sedikit untuk anaknya. Mintanya banyak, ngasihnya sedikit. Dan biasanya itu bakal gagal. Kalau kita pengen dapat banyak, maka harusnya apa? Ngasihnya banyak. Banyak kan orang tua gak seperti itu. Pengennya anaknya nurut, nurut, nurut, nurut, nurut. Setiap diomongin nurut. Itu pengennya banyak apa sedikit? Banyak. Tapi yang dia berikan buat anaknya sedikit. Buktinya apa? Buktinya kerja terus. Dolanan HP terus. Dan gak pernah atau jarang memberikan perhatian kepada anaknya. Jarang untuk mendengarkan anaknya bercerita. Bu, jarku ngantuk. Ketika anak jenengan mau tidur, diceritain apa mbak? Jadi menungguai. Ketika anak jenengan mau tidur, jenengan ceritain apa mbak? Boten. Kenang apa? Bis ngantuk atau tulanan HP?

0: sing dolanan HP biyunge apa anaknya? Loro-lorone. Pada baik. Sama aja. Coba orang tua kita dahulu. Coba mbah-mbah kita dahulu. Apa yang mereka lakukan sebelum kita tidur? Cerita. Sehingga ada hubungan hangat antara kita dengan orang tua kita. Antara kita dengan mbah kita. Hubungan hangat itulah yang hari ini mulai pudar dari keluarga kita. Kemudian setelah itu kita salahkan anak kita. Ketika kita nasihati, anak kita gak mau dengar. Anak kita ngeyel, anak kita keras kepala. Padahal sebenarnya itu gara-gara kita hanya memberikan sedikit kepada anak kita. Di waktu yang sama kita menuntut banyak dari anak-anak kita. Yang lebih menyedihkan Bapak Ibu, di kota-kota besar, bapak berangkat kerja dini hari, pulang kerja tengah malam. Dini hari dia berangkat, anaknya masih tidur. Tengah malam dia pulang, anaknya sudah tidur. Ini mirip anak yatim. Mirip apa Bu? Anak yatim. Maksudnya, ya kayak orang duwe bapak. Orang ketemu kan bapak kan? Udah kayak gitu, weekend masih touring. Masih pula ditinggalkan anaknya. Terus kapan dia memberikan waktu buat anaknya? Itu bapaknya. Ibunya ternyata gak jauh beda. Apa kerja orang? Dolanan HP. Ya terus anak ini mendapatkan perhatian dari siapa? Lawang bapaknya terlalu sibuk kerja, ibunya terlalu sibuk main HP, terus dia dapat perhatian dari siapa? Bapaknya gak memperhatikan, ibunya gak memperhatikan. Gak ada koneksi antara orang tua dengan anak. Maka kalau kita pengen nasihat kita diterima, yang pertama, bangun kedekatan emosional. Dah, yang kedua, mengawali nasihat dengan apa? Apresiasi. Apa yang kedua? Mengawali nasihat dengan apresiasi. Apa pentingnya apresiasi sebelum menyampaikan nasihat? Pentingnya Bapak Ibu, kalau kita memberikan apresiasi itu ibarat kita membuka pintu. Apalagi kalau anak itu sudah merasa bakal dinasehati, bakal dikritik, bakal dimarahi, itu biasanya dia akan membuat mode bertahan. Mode bertahan itu adalah siap-siap nopo? Siap-siap untuk menolak. Itu namanya mode bertahan. Orang tua harus memahami kondisi psikologis tersebut. Udah gini aja saya kasih contoh. Jenengan kalau lupa enggak bawa SIM atau STNK. Ucuk-ucuk. Anak cegatan. Ada apa? Cegatan. Begitu jenengan mau berhenti, jenengan sudah menyiapkan argumen atau tidak? Iya, itu namanya mode bertahan. Walaupun argumennya kadang-kadang ngelombok. Itu namanya mode bertahan. Penginnya adalah menolak. Lah, anak kita ini, ketika dia dipanggil, apalagi suasananya suasana sudah mencekam, kelihatan serius, maka anak ini seakan-akan kayak menutup pintu hatinya. Maka pintu hati yang tertutup itu perlu dibuka. Cara membukanya bagaimana? Mengawali nasihat dengan apresiasi, dengan pujian yang proporsional, tidak berlebihan, dengan menyampaikan ungkapan kasih sayang. Wallahi inni la uhibbuk. Pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wahai fulan, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Dan itu diulangi 3 kali sama Nabi SAW. Suatu saat Nabi SAW pernah menggandeng sahabatnya sebelum menyampaikan nasihat. Dipegang tangannya, diajak jalan. Ya. Ketika seorang digandeng tangannya, dia merasa ada kehangatan dalam hubungan. Dan di lain kesempatan, hadis yang saya bawakan di sini, Nabi SAW mengawali sabdanya dengan sebuah pujian. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saat Nabi SAW akan menasehati seorang sahabatnya, Ibnu Umar. Sinten? Ibnu Umar. Siapa namanya? Amleng. Sinten? Abdullah. Siapa namanya? Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW dapat berita bahwa Ibnu Umar ini orangnya soleh. Sholat 5 waktunya bagus, puasanya bagus, kekurangannya tidak sholat tahajud. Belum rutin untuk sholat tahajud. Maka Nabi SAW ingin menasehati Ibnu Umar supaya rajin tahajud. Apa yang beliau lakukan? Apakah Nabi SAW langsung, kok ngapa sih orang tahajud? Turu baik. Apa seperti itu? Enggak. Coba lihat sabda Nabi SAW. Ni'mar rajul Abdullah. Pria yang terbaik adalah Abdullah. Ini nasihat atau apresiasi? Apresiasi. Jadi Nabi SAW mengapresiasi kesolehan Ibnu Umar. Karena memang orangnya soleh. Iya. Ibnu Umar itu menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Sholat 5 waktunya bagus, birrul walidainnya juga bagus. Cuman punya kekurangan, belum rutin sholat. Dan Nabi SAW ingin menyampaikan koreksi ini kepada Ibnu Umar. Tapi Nabi SAW tidak serta-merta memberikan koreksinya. Justru Nabi SAW mengawalinya dengan membangun koneksi. Koneksi itu berupa apresiasi. Ni'mar rajulu Abdullah. Pria yang terbaik adalah Abdullah. Lau kana yusolli minal lail. Baru beliau sampaikan nasihat. Seandainya Abdullah rajin sholat malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW tidak langsung nyuruh Ibnu Umar untuk sholat tahajud. Tapi Nabi SAW memuji dulu. Caranya dewek ngelem disit. Dipuji terlebih dahulu. Buat apa? Buat membuka hatinya. Jenengan, bu, dipuji senang atau tidak? Bu, senang. Walaupun pujian itu Palsu. Contoh, ibu-ibu sudah sepuh, mbah-mbah. Kemudian ketemu sama temannya, ya Allah ceng, jenengan tambah tua, tambah ayu. Jujur, seneng apa mboten? Bu, seneng apa ora? Seneng lah ngaku baik. Walaupun itu pujian palsu. Kalau dikasih uang palsu gimana? Marah. Sama-sama palsu, tapi yang ini seneng. Yang ini gak suka. Itulah manusia, Bapak Ibu. Jangankan anak kecil, lawang orang tua saja dipuji seneng kok. Apalagi anak kecil. Maka kalau misalnya kita ingin memberikan masukan kepada anak kita, contoh misalnya, anak kita ngapalin Quran, kemudian dia saat setoran hafalan Quran itu kok enggak lancar, alias mandan krodal ratu. Kita ingin kasih nasihat dia. Jangan langsung kita tegur, kita marahi, kita koreksi. Ngapa boy? Belum kayak kancane. Apalane apik-apik ora kaya kok. Itu kan teksek. Menghujam kemana? Ke hati. Itu menyakitkan banget. Untung buat saya orang kritis. Lah bapak sih kepriwe gitu. Lah ibu sih kepriwe. Maksudnya emang bapak dan ibu hafalannya bagus gitu loh maksudnya. Saya tanya, Pak, Bu, hafalan Quran jenengan sama anak jenengan banyak mana? Anak. Udah kayak gitu dimarah-marahin pula? Jangan. Tapi apresiasi dulu. Bagaimana mengapresiasi? Masya Allah, Le, alhamdulillah, Duk. Bapak Ibu seneng banget. Kamu itu punya kesibukan menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi sama Allah. Mudah-mudahan Allah beri pahala yang melimpah kepada kita. Nah baru kemudian pelan-pelan. Coba kira-kira tadi hafalanmu ini agak ada salah-salahnya karena apa? Oh saya baru baca sekali, baru baca dua kali. Oh ya, gimana kalau besok ditambah? Ngulanginya gak cuma dua kali, tapi berapa? Tiga kali, empat kali. Itu kan enak. Ya. Intonasinya lembut, diawali dengan apresiasi. Ya. Dah, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, berdialog dengan menyentuh hati dan mengajak berpikir. Jadi ketika kita ingin menyampaikan nasihat, bagusnya itu ada dialog. Ada apa? Dialog. Dialog antara dua orang itu berarti yang ngomong satu orang atau dua orang. Dialog. Dialog itu berarti yang ngomong satu orang atau dua orang. Dua orang. Kalau satu orang yang ngomong itu namanya monolog. Napa? Monolog. Si ngomong kursici. Yang sering terjadi dalam keseharian, monolog napa dialog? Monolog. Yang ngomong cuma siapa? Orang tua. Anaknya mau ngomong. Nah, itu. Meneng, bocah wingi sore, ngerti apa? Itu namanya monolog. Ya, dialog itu artinya bapak bicara, anak bicara. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sembarang dialog. Dialog yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dialog yang menyentuh rasa dan rasio. Menyentuh apa? Rasa. Menyentuh hati dan rasio. Dan menyentuh logika. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW masuk akal dan bisa diterima oleh hati. Itu yang kurang dari kita, Bapak Ibu yang kami hormati. Banyak di antara kita menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang gak masuk akal, apalagi menyentuh hati. Contohnya Ustaz, sebuah kejadian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan isnad hadis ini dinilai jayyid atau baik oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah. Di saat Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang pemuda masuk ke majelis. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, i'zan li bizina. Pemuda itu nyelonong dan berkata, wahai Rasul, izinkan aku untuk berzina. Coba bayangin. Nopo? Minta izin untuk nopo? Berzina. Haram nopo halal? Haram. Akan melakukan perbuatan dosa besar, dadakan apa? Izin. Apik apa rapik? Ya. Maka para sahabat pun terkaget-kaget. Gak pernah ada kejadian seperti itu. Coba jenengan bayangkan ya, saya lagi ngisi pengajian kayak gini, ujuk-ujuk ada orang datang dari bawah, tat-tat-tat. Pripun pak, lokalisasi tempun ditat. Astagfirullah. Kira-kira jenengan yang hadir di sini pripun? Jengkel loh. Dan itu yang terjadi. Para sahabat jengkel. Apa kata mereka? Mah, mah. Mah, mah ini gue artinya bus. Orang sopan, kira-kira seperti. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Udunuh. Kata Nabi SAW, udunuh. Udunuh itu artinya sini dekat. Mendekatlah. Sampai orang tersebut mendekati Nabi SAW. Di situ Nabi SAW memainkan rasa. Memainkan apa? Perasaan pemuda itu oleh Nabi SAW disentuh. Nabi gak ikut marah. Di saat para sahabatnya pada rombongan marah, Nabi gak marah. Justru Nabi nyuruh dia mendekat. Sedekat-dekatnya. Sehingga anak itu merasa diperhatikan oleh Nabi SAW. Setelah mendekat, baru diajak untuk dialog. Dan dialognya itu lagi-lagi menggabungkan antara rasa dengan rasio. Apa kata Nabi SAW? Atardahu li ummik. Kamu rela enggak kalau ada orang berzina dengan ibumu? Dengan apa? Ibu. Apa jawaban pemuda itu? Tentu tidak, wahai Rasul. Ibu saya punya kehormatan. Masa kehormatan ibu saya dinodai? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kadzalikan nas la yardawna li ummahatihim. Begitu pula orang lain tidak rela ibunya itu dizinai. Main rasio. Main apa? Sebagaimana engkau tidak rela ibumu dizinai, orang lain pun tidak rela ibu mereka dizinai. Sama saja. Itu namanya logika. Karena ketika kamu berzina, kamu akan berzina dengan siapa? Dengan wanita. Wanita itu sangat besar kemungkinan ibu yang punya anak. Anaknya tidak akan rela ibunya kamu zinai. Sebagaimana kamu tidak rela kalau ibumu dizinai. Nabi SAW sebutkan yang lainnya, atardo'u libnatik. Kamu rela enggak kalau putrimu dizinai? Tadi ibu, sekarang apa? Putri. Buah hati, belahan jiwa, darah daging yang dirawat dari kecil sampai besar, ujuk-ujuk di apa? Dizinai sama. Rela enggak? Enggak harus. Begitu pula orang lain tidak rela kalau putrinya dizinai. Kalau kamu berzina, kamu akan berzina dengan siapa? Dengan wanita. Wanita itu siapa? Wanita itu putri dari seorang bapak dan ibu. Bapak dan ibunya tidak akan pernah rela putrinya dizinai. Sama. Kamu juga gak akan rela kalau punya putri, putri kamu dizinai. Disebutkan lagi, saudari perempuanmu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, bibikmu dari jalur bapak, bibikmu dari jalur ibu, semua wanita-wanita kerabat dia disebutkan oleh Nabi SAW. Untuk apa? Untuk memainkan ras dan rasio. Perasaanmu bagaimana kalau ada orang menodai wanita-wanita terhormat tersebut? Mana logikamu seandainya kamu tidak rela wanita-wanita itu, wanita-wanita terdekatmu itu dinodai? Mana logikamu kamu akan menodai wanita-wanita terhormat dari orang lain? Sama. Terakhir Nabi SAW mendoakan pemuda itu. Nabi letakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Kemudian beliau berdoa, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah waghfir dhambah. Tiga doa. Yang pertama, Allahumma tahhir qalbah. Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini. Kenapa? Sucikanlah hati pemuda ini. Karena keinginan berzina itu munculnya dari mana? Hati. Berarti hatinya lagi bersih atau lagi kotor? Lagi kotor. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah supaya hati yang kotor itu dibersihkan. Yang kedua, wahassin farjah, jagalah kemaluannya. Kenapa? Jagalah kemaluannya. Dan yang ketiga, waghfir dhambah, ampunilah dosanya. Nabi tutup dengan doa yang menyentuh hati beliau. Baru kemudian Nabi SAW setelah menyampaikan doa dan nasihat dialog tadi, pemuda itu mengatakan bahwa setelah momen tersebut, dia tidak terfikir sedikit pun untuk berzina sampai akhir hayat. Dahsyat, satu nasihat diamalkan seumur hidup. Itulah ketika koneksi dibangun sebelum apa? Koreksi. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sudah habis waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
2: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لكي تستفيد انت ايها المؤمن.
4: Hadirilah tablik akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizullah dengan tema Sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat.
3: Ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
4: Kajian ini akan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizullah. Insyaallah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026, pukul 9.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.
5: Allah murka dengan riba.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbi minallahi wa rasulullah.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Dan ditarik paksa oleh tim kolektor dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
3: فَرَحْتَ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
0: وَسَلَّمَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ
3: yang ngasih makan riba, pinjam uang
0: وَكَاتِبَهُ
3: yang jadi penulis
7: hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba
0: وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ
3: sama dosanya
0: untuk Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
8: Hadirilah tabligh akbar.
9: Dan bid'ah itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa taala.

0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Sempurna sudah. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki.
1: Bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala.
0: Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini. Dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quranul Karim, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
1: Insyaallah bertempat di Masjid Agung Al-Khuwa, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung.
0: Dan terakhir, Allah meridhai dinul Islam sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda, mukjizat dari Tuhanmu. Yaitu aku membentuk untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.
1: Ayat-ayat Al-Quran. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، وقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
0: dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Ya, siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, yakinnya mujaddid abad kini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh. Ya. Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid. Siapa mujaddid abad kini menurut Anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lainnya.
1: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa, karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, anak punya orang tua. Jika dia banyak masalah atau pikiran, kemudian biasanya dia kesurupan. Dan jinnya itu mengaku sebagai nenek moyangnya. Apabila minta keluar, dia minta syarat, yaitu air putih dan yang lainnya. Bagaimanakah sikap saya dalam hal ini?
1: Pertama, sikap yang pertama yang harus antum camkan, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Titik itu, itu kasih titik gede. Jangan gede dok, gede sekali. Jangan percaya apa yang diomongan jin setara 100%. Karena mereka itu kadzab. Apalagi mereka yang sudah bekerja sama dengan tukang-tukang sihir. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena satu, ujian dari Allah. Yang keduanya, karena ikop, sanksi yang diberikan oleh Allah. Yang ketiganya, karena kasmaran, jinnya jatuh cinta sama dia. Ada jin jatuh cinta. Seperti manusia sama manusia bisa jatuh cinta, jin dengan manusia bisa jatuh cinta. Bahkan ada mereka yang tidak bisa lepas sampai meninggal dunia. Ada yang jin instalan. Nah, jin instalan ini jin yang dikirim oleh tukang sihir. Ini sudah diinstal, diprogram, sehingga tidak gampang keluar. Bahkan dia rela mati sama pasiennya, sama yang ditargetkan, ketimbang keluar. Karena takut dia. Kalau keluar takut, karena dia yang ancam sama ketuanya, karena dukunnya kerjasama sama ketuanya. Kalau kamu tidak bisa menunaikan tugas ini, kamu saya bunuh. Ya mendingan saya mati di sini. Makanya sampai dia rela mati. Kadang-kadang mati sama pasiennya. Ada yang memang masuk karena usil. Ini jin dari kalangan jin gelandangan. Persis seperti manusia. Manusia gelandangan suka ngempesin ban. Ini jin juga sama. Usil, ini jin paling gampang untuk dikeluarkan. Karena iseng dia masuk. Dan ada yang masuk karena balas dendam. Dan ini kondisi masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Nah, orang bisa kemasukan jin, pintu yang paling seger, pintu yang paling dominan dua, syahwat, emosi. Maka siapapun orangnya, kalau sudah menciptakan media, pasti akan dimasukin. Seperti gini mas, ente menciptakan media kolam, kalau dikasih ikan, hidup gak ikannya? Hidup. Makanya sebetulnya antara dunia psikologi, kesedihan, dan orang yang suka emosi, mungkin analisa dari psikologi adalah dia itu stres macam-macam. Tapi karena stres itulah dia dimasukin. Makanya disebutkan di dalam firman Allah, innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ini syaratnya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ketika kesurupan jin dari kalangan syaitan, sekelompok syaitan dari kalangan jin, tadzakkaru, berusaha untuk tadzakkur. Tolong dicamkan mas, perbedaan antara dzakara dengan tadzakkara. Kalau dzakara ingat, kalau tadzakkara berusaha untuk ingat. Artinya dikirnya nyambung, serius konsen. Jangan mulut komat kami tapi hati melayang. Tadzakkaru fa'idahum mubsirun. Pasti sadar. Sehingga jarang orang yang dikirnya kuat, hubungan dengan Allah kuat, kemasukan syaitan. Makanya ikhwan, kenapa dominasi kesurupan itu didominasi oleh perempuan? Kenapa? Karena perempuan potensi untuk lengah itu banyak. Perasaannya tinggi, emosionalnya keras, apalagi suka ngomel-ngomel, apalagi suka ngumpat, marah-marah. Makanya di antara penyebab utama wanita menjadi penghuni neraka apa mas? Yakfurnal ashir, karena mengingkari kebaikan suami. Wa yakfurnal ihsan, sering mengutuk, mengumpat. Ketika melihat sesuatu hal yang tidak mengenakkan sekali aja, langsung bilang, saya tidak pernah melihat kamu baik seumur hidup. Padahal baru sekali, kebaikan seumur hidup, selama nikah gak pernah disebut. Makanya gampang kejinan. Itu perempuan, gampang kena jin. Nah ini sikap kita ketika terus kemudian Antum jangan percaya ada orang memprediksi di tubuh ini ada 3 jin, ini 5 jin, ini 10 jin. Jangan percaya. Allah telah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu umum kepada seluruh manusia. Ditetapkan oleh Allah, sesungguhnya jin dan bersama kabilahnya melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Kalau menjelma melihat, itu pun enggak butuh orang khusus. Kalau menjelma bentuk ular, makanya dikatakan oleh Rasulullah rata-rata ular rumah jadi jin. Makanya kita disuruh untuk menunda 3 kali, dalam lafaz lain 3 hari, diusir balik lagi, diusir balik lagi.

0: Kemudian beliau mengatakan pertanyaan yang selanjutnya, apakah kesyirikan ada di dalam umat ini? Yaitu di antara umat Islam, apakah ada kesyirikan? Ini pertanyaan disebutkan oleh Syekh bukan sembarang pertanyaan. Karena di sana ada sebagian orang mengatakan, kenapa kalian sibuk-sibuk mengingatkan umat dari syirik? Dia mengatakan bahwasanya sekarang sudah tidak ada syirik. Jadi kenapa kalian berdakwah kepada tauhid, mengingatkan umat jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik? Sekarang sudah tidak ada kesyirikan. Menganggap remeh tauhid, mengatakan bahwasanya sekarang tidak ada kesyirikan. Sehingga mereka tidak memiliki perhatian yang besar terhadap tauhid ini. Maka Syekh mengatakan, na'am maujud. Syirik itu ada. Ada wujudnya. Wad-dalilu qawlu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Berarti kebanyakan manusia yang beriman mereka melakukan apa? Kesyirikan. Ada yang mengatakan tafsir dari ayat ini, sebagian besar manusia mereka mengakui rububiyah Allah. Seperti tadi, mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta. Ini adalah bagian dari iman kepada Allah. Tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah, yaitu beriman dengan tauhidur rabb tadi, kecuali mereka melakukan kesyirikan di dalam masalah ibadah. Manusia sebagian besar mereka beriman dengan rububiyah Allah. Antum tanya orang kejawen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Terkadang mereka mengatakan sing ning dhuwur, yang di atas. Ya, mereka semuanya meyakini bahwasanya menciptakan alam semesta bukan Nyi Roro Kidul, bukan Kiai Fulan, bukan Nyai Fulan, tetapi Allah SWT. Di dalam masalah rububiyah mereka beriman kepada Allah. Tetapi di dalam masalah uluhiyah, illa wahum musyrikun, banyak di antara mereka yang menyekutukan Allah. Ini adalah Allah sendiri yang mengabarkan, tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Kemudian dari hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta tu'bad al-awthan. Tidak akan datang hari kiamat. Tidak akan datang hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Jadi tidak akan datang hari kiamat. Di antara tanda-tandanya, sebagian kabilah akan bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta tu'bad al-awthan, dan tidak akan datang hari kiamat sampai disembah kembali berhala. Ya, maka nanti sebelum datangnya hari kiamat, kembali dunia ini rusak. Ya, kesyirikan kembali apa? Tersebar. Berhala kembali diagungkan. Dan ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Berarti sampai hari kiamat masih ada apa? Ada kesyirikan. Bagaimana kita mengatakan sudah sekarang tidak ada syirik? Masih ada syirik. Dan waqi' kenyataan menunjukkan demikian. Ya, tidak bisa kita ingkari. Kenyataan menunjukkan demikian. Baik yang dekat dengan daerah kita maupun yang jauh, kesyirikan masih ada. Bagaimana seseorang mengingkari sesuatu yang sudah jelas? Ya, sudah jelas-jelas itu syirik, kemudian dikatakan tidak ada kesyirikan, menutup mata dari kesyirikan. Banyak kesyirikan. Enggak usah jauh-jauh. Terkadang dilakukan oleh keluarga kita sendiri. terkadang dilakukan oleh tetangga kita, dilakukan sendiri atau rame-rame, kelihatan di sana ada pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh mengatakan na'am mawjud, syirik itu tetap masih ada. Makanya harus terus seseorang ya berdoa masing-masing kepada Allah supaya Allah melindungi dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari beliau dan keluarga beliau dari kesyirikan. Wajnubni wa madiyya wa baniya an na'budal asnam. Berarti berdakwah kepada tauhid terus. Jangan berhenti. Ya, gencarkan dakwah kepada tauhid. Fahamkan umat tentang tauhid. Kita perangi kesyirikan karena Allah. Tegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Mulai kita kenalkan mereka tauhid, kita ingatkan mereka dari kesyirikan. Jangan kita putus asa dan berhenti dari dakwah ini.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kucuran utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku. Dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
1: Salat sunnah wudhu, ya saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudhu. Jadi salat sunnah wudhu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudhu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan amalan yang saya andalkan adalah sholat sunnah apa? Wudu. Bilal tidak sedang mengatakan saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu. Yaitu sholat sunnah apa? Wudu. Sholat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan. Ya. Jadi seakan-akan mengatakan amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Faham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah. Wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW, jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wokasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang, saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wokasan. Akhirnya, ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar, benar sebagian sahabat berisyihad, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan saya akan sholat malam terus menerus tidak tidur, Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah, Nabi tegur. Disalahkan oleh Nabi SAW.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
3: Sebuah informasi tentang hukum jual beli domain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan domain itu biasanya yang ada di bagian akhir dari sebuah alamat website ya. Misalnya kalau di institusi pendidikan biasanya diakhiri dengan .ac.id. Atau misalnya untuk perusahaan kalau yang di Indonesia misalnya .co.id. Atau misalnya yang lebih umum lagi misalnya .com ya. Hanya seperti itu. Taruhlah misalnya kalau apa namanya kita punya usaha misalnya www.kebunorganik.com misalnya. Ini ada yang apa ini yang disebut apa namanya dengan domain ya, domain. Nah, bagaimana hukum jual beli domain dalam dalam Islam? Pada prinsipnya, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat ya, manfaat yang mubah, maka bisa dijadikan sebagai objek transaksi. Sebab terdapat kaidah yang menyatakan bahwa semua yang boleh dimanfaatkan boleh diperjualbelikan kecuali jika ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Hanya saja pendengar setia Radio Roja, dimanapun Anda berada, perlu untuk kita ketahui bahwa banyak benda di alam ini yang itu berada di bawah kekuasaan orang lain, menjadi hak milik orang lain. Sehingga satu-satunya cara bagi kita untuk bisa mendapatkan barang tersebut adalah dengan melakukan transaksi dengan pemiliknya. Baik itu transaksi yang sifatnya komersial maupun yang sifatnya non-komersial. Nah, dalam kaidah seperti ini, maka objek yang boleh diperjualbelikan adalah objek yang boleh dimanfaatkan. Ada dua syarat. agar objek itu boleh dimanfaatkan. Yang pertama adalah benda ini ada manfaatnya. Jadi benda yang sama sekali tidak ada manfaatnya tidak boleh kita perjualbelikan. Misalnya serangga-serangga kecil, kutu atau semut yang sama sekali tidak ada manfaatnya. Ini terlarang bagi kita untuk menjadikannya sebagai objek dalam jual beli. Yang kedua adalah manfaat benda ini hukumnya mubah. Sehingga benda yang tidak bermanfaat kecuali untuk sesuatu yang haram tidak boleh juga diperjualbelikan. Seperti misalnya patung, alat musik, rokok, dan benda-benda fasilitas maksiat lainnya. Kemudian di dunia online, kita kembali ke persoalan domain tadi. Nah, domain ini termasuk sesuatu yang besar manfaatnya. Ya, saya rasa kita semua sudah tahu manfaatnya seperti apa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Anda pikir tidak perlu bagi Anda untuk menyebutkan manfaat daripada domain satu demi satu, karena kembali tadi bahwa ini adalah merupakan pengetahuan umum yang sudah banyak sekali kita ketahui. Namun pada intinya adalah domain ini bisa kita jadikan sebagai objek transaksi. Kita mengenal tentunya ada istilah dengan sewa domain, ya. Jadi akad jual beli sebetulnya, kalau dikatakan akad jual beli domain, mungkin yang lebih tepat dalam hal ini adalah akad sewa menyewa. Karena dengan kita menyewa domain, ini tidak terjadi perpindahan hak kepemilikan untuk objek yang ditransaksikan, dalam hal ini domain tersebut. Nah, bukti bahwa di sana tidak terjadi perpindahan hak milik adalah penggunaannya, pengguna domain ini kan dibatasi oleh waktu. Jadi sehingga domain yang ditransaksikan pada hakikatnya adalah objek sewa dan bukan objek jual beli. Namun apapun itu, selama dia memiliki manfaat yang mubah, sekali lagi, maka boleh dijadikan sebagai objek akad, baik itu akadnya jual beli maupun akad sewa menyewa. Demikianlah pendengar setia Radio Roja Kendari untuk segmentasi kita yang pertama, ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah Anda akan kembali hadir ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalili wal yandur ahadukum mayu khalilu. Sebenarnya seorang itu berada di atas agama temannya, teman dekatnya, teman jalannya. Maka hendaklah seorang itu melihat siapa yang diangkat menjadi teman dekatnya. Kita harus selalu nazar, melihat, memeriksa teman-teman dekat kita. Janganlah sampai teman-teman dekat itu justru menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita. Menjadi bumerang, menjadi malapetaka bagi diri kita.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja dari 95,1 FM dimanapun Anda berada, bagi antum yang baru bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini, antum sekarang bersama Ana Abu Tihya Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim untuk segmentasi yang kedua, yaitu tentang muamalah, ya, muamalah mali ya lebih spesifiknya. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar tentang utang yang berpindah, atau istilahnya itu suftajah, ya. Nah, menurut salah seorang guru kita, Al Ustaz Amin Nurbaid Sapidullah Ta'ala, beliau untuk kata suftajah ini tidak menemukan kata dasarnya, ya. Hanya saja beberapa referensi mendefinisikan suftajah sebagai transaksi memberikan utang kepada orang lain di kota A agar nanti utang itu bisa ditunaikan di kota B di waktu yang lain dengan nilai yang sama. Ya, mungkin kalau kita mendengar definisi seperti ini agak-agak membingungkan, ya, sehingga untuk memahaminya mungkin kita perlu ilustrasi. Jadi bayangkan kejadian ini ada di masa silam ketika belum ada bank. Jadi Akhi Faiz misalnya orang Jogja, suatu ketika Akhi Faiz mau ke Surabaya untuk belanja dengan membawa uang 10 juta. Setelah dipertimbangkan ancaman di perjalanan darat, maka jelas perjalanan seperti ini bisa dikategorikan sebagai perjalanan yang sangat berisiko. Akhirnya Akif Faiz mencari orang Jogja yang punya keluarga di Surabaya. Ketemulah Akif Faiz dengan Akinain, ya, Akinain, ya, pedagang asli Surabaya. Lalu Akif Faiz menyerahkan uang 10 juta ke Akinain dengan kesepakatan. Setelah Akinain tiba di Surabaya, dia akan menagih uang itu ke Sufyan, kakaknya Akinain, dengan membawa surat bukti yang diberikan oleh Akinain. Nah, setibanya di Surabaya, Aki Faiz menemui Aki Sufyan untuk menagih uang 10 juta dengan surat bukti dari Akinain. Manfaat dari adanya akad suftajah adalah masalah keamanan ketika seseorang ingin memindahkan uang dari satu kota ke kota lainnya. Sehingga dari ilustrasi di yang tadi sudah Anda sampaikan ke antum, Akhi Faiz dalam hal ini bisa melakukan perjalanan darat ke Surabaya tanpa khawatir terhadap keselamatan uangnya. Nah, terkait dengan hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai pendekatan fikih untuk kasus suftajah. Dengan melihat ilustrasi yang tadi Anda sudah sampaikan, maka ada dua pendekatan fikih untuk suftajah ini. Yang pertama adalah akad yang terjadi adalah utang piutang yang murni. Ya. Jadi Aki Faiz dalam hal ini mengutangkan uang 10 juta kepada Akinain. Dan Aki Faiz akan mengagihnya di Surabaya ke saudaranya Akinain, dalam hal ini Sufyan, sebagai wakil daripada Akinain. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah akad yang terjadi adalah memindahkan utang, jadi hawalah. Jadi Akinain dalam hal ini utang ke Aki Faiz 10 juta dan nantinya bisa ditagi ke Aki Sufyan, saudara daripada Akinain. Lalu bagaimana dengan hukum suftajah? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum suftajah. Yang pertama adalah suftajah ini hukumnya dilarang karena termasuk mengambil keuntungan dari akad utang. Dalam suftajah dipersyaratkan pelunasan itu pelunasan akan dilakukan di daerah yang lain, kecuali jika tidak ada ketentuan utang itu akan diambil di kota lain, sehingga hukumnya diperbolehkan. Karena manfaat dari pihak yang menerima utang kepada pihak kreditor hukumnya boleh, dan termasuk menjaga adab dalam melunasi utang. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Zahiriyah. Yang kedua adalah suftajah dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Dalam artian si Akhi Faiz hanya akan menghadapi dua pilihan, melakukan akad suftajah atau uangnya kemungkinan besar akan beresiko hilang. Dalam hal ini suftajah dibolehkan. Dalam hal ini pertimbangan untuk maslahat terjaganya harta daripada Akhi Faiz tadi, ya, yang lebih didahulukan daripada ketentuan utang yang mendatangkan manfaat. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Yang ketiga adalah suftajah dilarang jika disyaratkan pembayarannya harus di daerah lain, sementara harus ada biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan harta tersebut. Namun jika tidak disyaratkan, harus dibayar di daerah yang lain atau ketika memindahkan harta itu tidak harus mengeluarkan biaya, maka suf saja dibolehkan atau diperbolehkan. Dan ini merupakan pendapat Hambali. Yang keempat, suf saja hukumnya sah dan dibolehkan secara syariat, meskipun disyaratkan pembayarannya di daerah yang lain, karena di sana tidak ada penambahan kuantitas maupun kualitas untuk objek suf saja. Sementara di sana ada kemaslahatan bagi kedua pelaku akad, sehingga hukumnya dibolehkan sebagaimana adanya syarat gadai. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Qudamah, Abu Ya'la, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Hakam dari mazhab Malikiyah. Nah, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda yang dimanapun Anda berada, adapun beberapa dalil yang melarang suf saja. Jadi ulama yang melarang pemindahan hutang seperti ini suf saja, yang mendasari pendapatnya dengan dua alasan. Yang pertama, hadis dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda suf saja itu haram. Ya. Ini bisa kita lihat dalam Al-Fawaid Al-Majmu' Asy-Syaukani yang menyatakan dalam sanadnya terdapat perawi bernama Umar bin Musa dan sayangnya dia adalah merupakan tukang pemalsu hadis ya. Untuk hadis ini ternyata para ulama menghukumi hadis ini sebagai dhaif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini maudhu atau palsu. Ya, hadis ini al-maudhu. Hadis ini dimasukkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya daftar hadis palsu. Kemudian yang kedua, dalil yang melarang suf saja, hakikat transaksinya adalah utang, di mana pihak yang memberi utang mendapatkan manfaat dalam bentuk tidak menanggung resiko bahaya di perjalanan. Dan ini termasuk manfaat yang didapatkan karena utang. Dan semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Pendengar setia Radio Roja, adapun dalil yang memperbolehkan suf saja, yang pertama adalah terdapat riwayat dari beberapa sahabat yang melakukan praktik suf saja. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bahwa mereka melakukan suf saja. Kemudian yang kedua, bahwa suf saja bermanfaat bagi yang utang dan yang memberi utang dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang memberi utang mendapatkan manfaat keamanan dananya, sementara yang menerima utang mendapatkan manfaat dari dana utangnya yang dia dapatkan. Selama itu bermanfaat bagi semua dan tidak ada yang dirugikan, maka tidak dilarang dalam Islam. Syaikhul Islam ketika mengomentari tentang suf saja, beliau mengatakan yang benar terkait suf saja hukumnya boleh, karena yang menyerahkan uang melihat adanya manfaat berupa keamanan dari bahaya di jalan ketika dia memindahkan uangnya ke daerah lain. Sementara yang menerima uang juga mendapatkan manfaat dalam bentuk pelunasan utang di daerah itu dan keamanan dari resiko di jalan, sehingga keduanya mendapatkan manfaat dengan transaksi utang piutang ini. Sementara syariat tidak melarang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka dan mendatangkan maslahat bagi mereka, namun yang dilarang adalah yang membahayakan mereka. Kemudian dalil terakhir yang membolehkan suf saja adalah tidak ada dalil yang sahih yang melarang suf saja, sehingga kembali kepada hukum asal muamalah yaitu mubah, terlebih jika di sana ada kebutuhan yang mendesak. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk segmentasi muamalah. Insyaallah setelah yang berikut ini Anda akan kembali hadir di ruang dengar antum untuk segmen pembukuan dan administrasi. Insyaallah.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menerangkan hati dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tungkahul mar'atul arba'in. Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah lima lihat karena hartanya, atau yang kedua lihasabiha karena nasab dan kehormatannya, atau yang ketiga lijamaliha karena kecantikannya. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah bukanlah ketiga-tiganya, tapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah Fatsar bidzatid din, carilah wanita yang mempunyai agama, wanita yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, wanita yang mentaati suaminya, wanita yang bisa mendidik anak-anaknya, wanita yang menutup auratnya, wanita yang membuat tenteram hati sang suami. Sang suami tidak dibikin cemburu. Sang suami merasa bahwa istrinya adalah hanya miliknya. Sang suami tidak merasa disaingi oleh lelaki yang manapun. Itulah wanita soleha. Wanita soleha yang diharapkan oleh semua kaum laki-laki. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang mempunyai agama, maka engkau akan beruntung. Anda akan beruntung. Anda akan beruntung.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari. Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di segmentasi yang ketiga dalam program pengusaha muslim, yaitu tentang pembukuan dan administrasi. Dimana untuk yang kepada kesempatan berbahagia ini, Anda ingin berbagi dengan antum tentang beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang akuntansi. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh banyak pengusaha kecil dalam bisnisnya adalah tidak cukup mengetahui seni dan ilmu akuntansi. Kecuali Anda memiliki dana yang cukup untuk menyewa akuntan dari awal, setidaknya Anda mengetahui dasar-dasarnya sebelum memulai usaha Anda. Waktu dan sekali lagi kegagalan bisnis baru bukan hanya disebabkan karena produk, layanan, atau operasi yang tidak tertata dengan baik, tapi karena pemilik tidak tahu hal terpenting di dalam pembukuan dan akuntansi yang benar. Tanpa keterampilan yang penting ini, Anda tidak akan tahu apakah perusahaan Anda berjalan dengan baik atau berjalan dengan buruk, perubahan apa saja yang harus dilakukan dari sisi finansial, atau apa yang harus dilakukan saat membayar pajak. Dengan pengetahuan dasar akunting tidak hanya membantu, tapi juga sangat diperlukan. Nah, pendengar setia Radio Roja, dari dimanapun Anda berada, apakah kemudian ini berarti Anda harus memiliki ijazah akuntansi sebelum memulai sebuah usaha? Kalau ini masih ada dalam pemikiran antum semua, maka yang pertama adalah hilangkan pemikiran seperti itu. Meskipun gelar tidak berpengaruh, namun tanpa training akuntansi, ya, antum bisa jadi akan mengalami kebingungan dengan istilah dan bahasa yang digunakan dalam dunia akuntansi. Dengan kesabaran dan kemauan untuk belajar, tidak memerlukan waktu yang lama sebetulnya bagi antum untuk beradaptasi dengan bidang-bidang yang baru. Antum cuma perlu untuk sedikit meluangkan waktu untuk bisa membaca artikel dari internet, ya, membaca buku dasar-dasar akuntansi, atau juga membiasakan antum, diri antum menggunakan software, ya, software akuntansi. Dengan cara seperti ini, maka antum akan terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi, dan antum berada di jalur yang tepat untuk menjadi seorang akuntan yang kompeten, insyaallah, ya. Nah, ingatlah bahwa hal terpenting dalam akunting sebetulnya adalah pencatatan payroll, ya. Software akuntansi yang baik biasanya mampu mencatat setiap area dari rekaman finansial. Jadi misalnya antum harus memperhatikan uang yang antum pinjamkan, kemudian tren penjualan usaha antum, tren salesnya, tren overheadnya, ya, kemudian dan banyak hal lain yang mungkin tidak terpikirkan. Ya. Memang betul bahwa lebih mudah menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Ya. Mungkin Anda, namun ya itu dia, masalahnya juga kadang-kadang kita tidak memiliki cukup dana, ya, untuk hal tersebut di awal usaha-usaha kita. Nah, meskipun tapi pada kondisi di mana kita mampu menyewa, ya, walaupun kita kemudian akan mampu untuk menyewa seseorang, bukan berarti sama sekali kita tidak perlu tahu hal-hal yang seperti ini, ya. Ya, karena kenapa tidak semua orang yang berkompeten itu seperti yang kita harapkan, ya. Jika antum tidak tahu apapun mengenai program akuntansi, maka sebetulnya secara tidak langsung antum sudah menciptakan sebab untuk bisa gagal, ya, pada usaha antum. Nah, pada akhirnya antum akan menyalahkan diri sendiri karena tidak mempelajari dasar-dasar akuntansi sejak awal usaha antum. Nah, sebagai langkah awal untuk menjadi seorang akuntan amatir yang kompeten, antum dapat meminta informasi kursus di tempat kita. Kalau saya tidak salah di Kendari juga sebetulnya ada beberapa yang bisa bisa dijadikan rujukan. Tidak hanya sebatas kursus sebetulnya, antum juga bisa meminjam beberapa buku di perpustakaan dengan topik-topik tentang pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan, atau mungkin di internet saat ini juga booming berbagai kursus-kursus online. Anda bisa mencari kursus-kursus online yang materinya itu tentang akuntansi. Ini tentunya sangat efektif sekali ya, terutama kalau misalnya antum tidak memiliki cukup waktu untuk bisa hadir di dalam kelas. Nah, terakhir yang bisa antum lakukan adalah bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki keahlian akuntansi dan lihat menurut mereka keterampilan penting apa yang perlu untuk antum pelajari. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari, insya Allah selepas yang satu ini kembali Anda akan hadir di ruang Anda dalam segmen tentang pemasaran.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenangkan hati dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua dari yang hidup di muka bumi ini

0: الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di segmen tentang pemasaran, di mana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda akan berbagi tentang cara publikasi produk, ya, cara publikasi produk usaha kita tentunya. Nah, Sobat Roja, publikasi merupakan aspek yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam memasarkan produk kita, karena dengan publikasi memungkinkan kita untuk memperluas pangsa pasar dari produk yang kita miliki. Nah, masalahnya untuk melakukan publikasi seringkali kita beranggapan bahwa kita harus melakukannya secara sangat massal dan menggunakan materi cetakan yang cukup mahal seperti brosur dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, publikasi yang ideal sebaiknya disesuaikan dengan besarnya skala usaha kita. Dalam besaran budget untuk publikasi memang belum ada rumusan yang sifatnya paten, tetapi biasanya pengusaha membuat budget untuk kegiatan marketing dan publikasi atau iklan sebesar 10% dari omset usaha mereka. Mengenai besaran 10% ini dapat bisa dibahas di lain waktu, ya. Namun yang menarik, sebetulnya ada alternatif cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan publikasi, ya. Ada beberapa yang alternatifnya yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah cara penyebaran dari mulut ke mulut, ya. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan publikasi adalah harus dipastikan dulu tuh bahwa produk kita memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal ini perlu dipertegas agar pelanggan yang sudah mengenal produk kita tidak menjadi kapok dan tetap melakukan repeat buying atau pembelian kembali. Apalagi jika kita mengandalkan misalnya metode dari mulut ke mulut, atau dalam istilah marketing dikenal sebagai metode word of mouth. Nah, kualitas produk itu sangat menentukan citra produk yang akan disebarluaskan oleh para pelanggan dan relasi kita. Apabila citra produk kita yang disebarkan itu positif, maka efeknya tentu akan meningkatkan permintaan. Namun bila citranya negatif, maka hal itu sama dengan membunuh produk kita cepat atau lambat. Tips yang lain agar publikasi usaha kita juga bisa menjadi lebih efektif, ya, kita dapat mengarahkan sebetulnya publikasi kepada komunitas-komunitas, seperti misalnya komunitas arisan keluarga, ya, kamu atau misalnya komunitas alumni sekolah misalnya, atau komunitas grup WhatsApp, grup Facebook, dan beberapa platform media sosial yang lain. Nah, efek word of mouth ini akan menjadi lebih dahsyat, ya, tentunya dengan dukungan kelompok-kelompok yang berupa komunitas tersebut. Yang terakhir adalah metode memasarkan melalui internet sebetulnya juga merupakan alternatif yang menarik, mengingat semakin banyaknya orang yang mengandalkan internet untuk mencari produk-produk tertentu. Mengenai cara memasarkan produk kita melalui internet, ya, ini kayaknya perlu pembahasan secara terpisah, ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Ana untuk bisa menyajikannya, ya, pada pertemuan berikutnya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Dan kembali lagi setelah yang berikut ini, insyaallah Ana akan hadir kembali ke ruang dengar Anda dengan segmen tentang kisah sukses seorang pengusaha muslim.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مبذول فيهما كثير من الناس.
2: Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu.
1: As-sihhat wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
3: Waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
2: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
4: Jangan biarkan waktu kita hilang dan hilang.
2: Karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan.

0: sawlis sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenangkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai pada segmen tentang kisah sukses, dimana untuk kesempatan yang berbahagia ini Anda hendak menceritakan tentang seorang pengusaha muslim yang masya Allah dengan keterbatasan fisiknya ternyata diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan ya dalam melakukan usaha. Jadi saudara kita ini bernama Sultan bin Muhammad Al-Izzal, usianya 50 tahun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan penyakit syaraf yang melumpuhkan seluruh anggota badannya, dengan sisa indera pendengaran dan penglihatan, dia bertekad kuat untuk bangkit menjadi seorang pengusaha yang sukses. Yang sekarang masya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia mampu menjalankan beberapa perusahaan sekaligus yang membawahi ribuan karyawan. Bahkan dia menjadi penulis buku setebal 2000 halaman yang mengisahkan tentang Raja Abdul Aziz Hafizullah ta'ala dengan rahimahumullah, afwan, dengan kata pengantar dari Raja Salman bin Abdul Aziz Hafizahullah ta'ala yang waktu itu masih berstatus pangeran. Sultan Al-Idil mengidap penyakit ALS, ini penyakit dengan singkatan Amyotrophic Lateral Sclerosis, semacam penyakit neurologi serius yang menyebabkan kelemahan otot, kecacatan hingga kematian. Penyakit ini juga menimpa seorang ilmuwan terkenal ya. Nah, kehidupan Sultan Al-Idil sebelumnya itu normal. Dia menghabiskan masa mudanya di ibu kota Riyadh hingga kuliah di sebuah institut setempat. Kemudian di tahun 1980 dia melanjutkan studinya di salah satu universitas yang ada di luar Arab Saudi, mengambil jurusan teknik listrik. Dia pernah mendapatkan penghargaan dalam bidang pengembangan keterampilan kepemimpinan dari Coffee Leadership Center, dan pernah juga mendapatkan penghargaan bergengsi dari Franklin Coffee. Kemudian setelah kuliahnya selesai, ia kembali ke negara asalnya, ke Kerajaan Arab Saudi, untuk membangun ekonomi. Dia mengawali perjuangan yang sulit, apalagi dia baru pertama terjun dalam dunia bisnis. Karena adanya bantuan relasi dan pihak Kerajaan Saudi, maka karirnya dalam bisnis mulai melejit. Namun pada tahun 1997 dia mendapat ujian dari Allah berupa sakit syaraf. Puncaknya pada tahun 2002, tubuhnya lumpuh total, kecuali mata dan bibir yang bisa ia gerakkan. Inderanya juga mengalami nasib yang sama, kecuali penglihatan, pendengaran, dan rasa. Bahkan dia harus bernafas dengan tabung bantuan respirator yang langsung terhubung dengan perutnya. Dengan kondisi yang serba kekurangan, dia pernah mengungkapkan isi hatinya pada wawancara khusus yang diliput oleh salah satu majalah, Rojul. Dia mengatakan, "Saya menasihatkan, segala penyakit itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pantang menyerah dan selalu bersabarlah dengan musibah yang menimpa kita. Dan yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan tidaklah bertambahnya sakit agar kita semakin dekat dengan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Mari kita meneladani hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah musibah terus menimpa terhadap seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan pada dirinya, pada anaknya, pada harta bendanya hingga nanti bertemu Allah tidak tersisa kesalahan sama sekali." Dan menurutnya seharusnya sakit tidak menjadi penghalang daripada hidup kita. Masya Allah ya. Pada tahun 1994, Sultan Al-Idil mendirikan SMSA Express bekerja sama dengan FedEx International. Semenjak saat itu perusahaannya berkembang terus sangat pesat. Jaringannya sangat luas yang menghubungkan 200 kota di seluruh Saudi Arabia. Ia mempunyai 1000 armada besar yang tersebar di seluruh dunia, dan saat ini perusahaannya sudah melayani hingga 200 negara. Masyaallah. Suatu hari dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, dia melihat toko donat yang dikemas indah dengan aneka rasa. Merek donat tersebut bernama Dunkin Donuts. Setelah merek-merek seperti itu, ide bisnisnya semula jalan. Lalu pada tahun 1996, secara eksklusif dia memegang brand Dunkin' Donuts untuk dipasarkan di Riyadh, dan kini cabangnya sudah menyebar di berbagai pelosok Saudi. Dan saat ini, dia juga mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang security dan safety dengan merek usaha Plamenco, dan menjadi salah satu anggota dewan perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Jadi pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, ya, keadaan Al-Akh Sultan Al-Idel Hafizullah Ta'ala, ya, yang tidak memiliki kemampuan berbicara dan mengangkat pena, ya, ternyata ia bisa habiskan, ya, ia bisa atasi dengan banyak melakukan aktivitas tersebut di hadapan komputer. Dia memperbanyak membaca, dia memperbanyak meneliti berbagai ilmu, bahkan dia mampu menulis dengan isyarat matanya sebuah buku biografi mendiang Raja Abdul Aziz rahimahullah setebal 2000 halaman yang terbagi menjadi dua jilid, insyaallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentunya saudara kita ini seorang pengusaha muslim yang sukses walaupun dengan kemampuan indera yang sangat terbatas, ternyata mampu menghasilkan karya berupa karya tulis ilmiah hanya dengan mengandalkan isyarat matanya, insyaallah. Tentunya dengan kisah seperti ini bisa memberikan kita motivasi, tentunya bisa menginspirasi kita bahwa sebetulnya tidaklah kemudian karena keterbatasan fisik yang kita alami lantas kemudian harus menghambat daripada jalan-jalan dakwah kita terhadap agama kita, salah satunya dalam bidang ekonomi. Baiklah pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, selepas yang berikut ini insyaallah Anda akan kembali hadir ke ruangan dengan Anda untuk segmentasi kita yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini pada edisi

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki segmentasi yang terakhir kita pada kesempatan berbahagia ini, yaitu pada segmen nasihat ya. Segmen nasihat yang semoga dengannya kita semua, terutama anak pribadi, dapat mengambil hikmah di dalamnya. Baik Sobat Roja, tatkala ada anak kecil dalam kondisi kotor ya, dan sang ibu berusaha memandikannya, kemudian tiba-tiba terdengar kadang-kadang suara tangisan kencang, hingga suaranya itu kadang-kadang terdengar ke tetangga sebelah. Maka seseorang bertanya, mengapa anak itu menangis? Di mana ibunya? Yang lain juga kemudian bisa menjawab, ibunya itu sedang bersamanya. Lantas orang pertama bertanya kembali, kenapa ibunya tidak berusaha mendiamkannya? Orang kedua pun menjawab, ibunya lah yang menyebabkannya menangis. Kemudian orang pertama menyela, seorang ibu tidak mungkin membuat anaknya menangis. Lalu muncul orang ketiga yang mengetahui kondisi ibu dan anak itu. Dan kemudian ia berkata, orang ketiga ini berkata, sebenarnya anaknya itu dalam kondisi kotor, lalu ibunya memandikannya. Begitulah sang ibu yang begitu sayang kepada anaknya. Dia ingin anaknya bersih agar ia bisa memeluknya dan menggendongnya kembali. Begitulah kasih sayang manusia, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun pendengar setia Radio Roja Kendari, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih indah dan lebih dahsyat kepada hamba-hambanya. Sifat Allah Al-Ghafur, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Allah SWT melihat hamba-hambanya yang dikasihi dalam keadaan kotor dan penuh dosa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا أَنْ كَثِيرٍ ya. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika mengomentari ayat ini, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah yang menimpa kalian tidak lain adalah disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Allah bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Demikianlah pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada. Karena waktu yang juga pada akhirnya harus membuat kita berpisah untuk sementara, maka Anda yang bertugas pada kesempatan berbahagia ini, Abu Tihi Amar Ma'ruf, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. InsyaAllah kita akan kembali bertemu dengan program yang sama Kamis pekan depan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hal tersebut. Dan saya akhiri perjumpaan kita dengan tentu dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, para pendengar Roja Kendari 95.1 FM, demikianlah

0: seluruh rangkaian dari rubrik dan pembagian atau pembahasan di kesempatan sore hari ini dalam rubrik acara kita program Pengusaha Muslim bersama Al-Akh Abu Dihya Ammar Ma'ruf Hafizahullahu Ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama, tentunya di frekuensi kita yang tercinta 95.1 FM. Kita akhiri saja pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Al-Akh Abu Dihya Ammar Ma'ruf dan juga kepada pemerhati roja yang telah mendengarkan siaran kita dari awal hingga akhir. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Para pendengar di Roja yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membacakan sebuah artikel yang berjudul jangan sebar aib orang lain. Sebuah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bermanfaat bagi kita di tengah budaya apa-apa viral pada zaman ini. Taib. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Di era digital seperti sekarang, satu kesalahan kecil bisa saja menyebar lebih cepat daripada niat seseorang untuk memperbaikinya. Satu potongan video kecil, satu kalimat yang diambil tanpa konteks tertentu, bisa menghancurkan nama baik seseorang yang sebelumnya dikenal berakhlak baik. Bahkan mungkin bukan sekedar nama baik, tapi juga bisa melemahkan mentalnya hingga membuatnya tak pernah mau untuk berubah menjadi lebih baik. Kita sering bermudah-mudahan dalam menekan tombol share, tapi jarang menekan tombol tahan dulu, pikir dulu, pertimbangkan dulu. Padahal di dalam Islam, menjaga kehormatan sesama muslim adalah ibadah yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menutupi aib bukan berarti kita membenarkan dosa, akan tetapi bentuk kasih sayang agar seorang hamba masih mempunyai ruang untuk bertobat kepada Allah. Para ulama menyebut hal ini sebagai al-iqalatu 'anil 'atharat, yaitu memaafkan dan menutupi kesalahan orang yang tergelincir selama tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Berikut ada dua jenis orang yang salah dan cara tepat untuk menyikapinya. Para ulama menjelaskan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan dalam hal ini. Golongan yang pertama adalah orang yang terjaga kehormatannya dan tidak dikenal dengan dosa ataupun maksiat. Maka jika ia tergelincir dalam kesalahan, tidak boleh bagi kita untuk menyebarkan aibnya. Ia lebih butuh nasihat, bukan penghakiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqilu dzawil hayati atharatihim illa al-hudud." Maafkanlah kesalahan orang-orang yang berakhlak baik di antara kalian, kecuali dalam perkara hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang memang terang-terangan berbuat dosa dan ia bangga dengan kemaksiatannya. Untuk orang-orang mereka ini, seperti mereka ini, masyarakat tidak boleh menormalisasi perbuatannya, namun tetap dengan adab, bukan dengan cercaan, hujatan ataupun perundungan. Sayangnya di zaman digital seperti saat ini, banyak orang yang lebih sibuk mencari kesalahan orang lain, sementara lupa bahwa dirinya pun memiliki dosa yang Allah masih tutupi. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Di antara keutamaan menutup aib orang lain adalah menutup aib bukanlah kelemahan, akan tetapi tanda keimanan dan kasih sayang seseorang. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari bahwa makna menutupi aib dalam hadis di atas mencakup dua hal. Yang pertama, menjaga kehormatan orang yang berbuat salah agar ia tidak rusak di mata manusia. Kemudian yang kedua adalah tidak menyebarkan kesalahannya agar ia mempunyai waktu, ia mempunyai ruang untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah." Seorang hamba tidak menutupi aib saudaranya di dunia kecuali niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Setiap kali kita menahan diri dari menjelekkan orang lain, menjelekkan saudara kita, sebenarnya kita sedang menyiapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati radio Raja hafizakumullah. Kemudian berikutnya adalah hendaknya kita menegur tanpa menghina. Menegur seseorang ketika ia berbuat salah itu perlu. Akan tetapi cara yang salah bisa mengubah nasihat menjadi penghinaan. Para ulama salaf berkata, "Man nasaha akhahu sirran faqad nasahahu wa zayyanahu, wa man nasahahu 'alaniyatan faqad fadhahahu wa shanahu." Barang siapa yang menasihati saudaranya secara diam-diam, maka ia benar-benar telah menasihatinya dan memperbaikinya. Namun barang siapa yang menasihatinya di depan umum, maka ia telah mempermalukannya dan mencelanya. Itulah adab dalam memberi nasihat. Islam tidak melarang amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi Islam melarang penghinaan dan pencelaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena sesungguhnya perlakuan adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil artinya tidak menutupi mata terhadap kesalahan, tetapi juga tidak menutupi hati terhadap kebaikan. Seseorang bisa saja salah di satu sisi, tapi ia tetap mempunyai amal saleh di sisi yang lain. Al-Imam Ibn Musayyib rahimahullah berkata, "Laisa minan nasi ahadun illa walahu khata, walakin man kanat hasanatuhu aktsara min sayyi'atihi fahuwa al-maghfur lah." Tidak ada manusia yang sempurna. Namun barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka sesungguhnya keburukannya diampuni karena kebaikan-kebaikannya tersebut. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Raja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Hendaknya kita menjadi penutup, bukan sebagai penyebar aib. Menjadi penutup aib orang lain adalah bentuk ibadah yang penuh kasih, empati dan kesadaran diri bahwa kita pun butuh ampunan yang sama. Sebelum jari kita tergesa menulis komentar yang tajam atau tergesa untuk menyebarkan potongan video seseorang, tanyakanlah pada diri kita sendiri, kalau aku yang salah, apakah aku ingin diperlakukan seperti ini? Jika jawabannya tidak, maka berhentilah menjadi penyebar. Jadilah penutup aib saudara kita. Karena bisa jadi ketika kita menutupi aib saudara kita, Allah sedang menutupi aib kita di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Menutupi aib adalah tanda iman, sedangkan menelanjangi atau menyebar kesalahan orang lain adalah tanda hati yang belum bersih. Islam tidak hanya mengajarkan kebenaran, tapi juga mengajarkan etika dalam menyampaikan kebenaran, agar perbaikan benar-benar mendatangkan maslahat yang jauh lebih besar, dan nasihat tidak berubah menjadi penghinaan terhadap saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senang menutupi aib saudaranya, agar Allah pun menutupi aib kita di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pembacaan artikel Islami pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib, kita masih bisa merutinkan pengajian dan semoga yang kita pelajari bermanfaat, bisa menambah semangat ibadah dan dekat kepada Allah. Dulu ada seorang ahli bahasa belajar nahwu di majlis sampai 50 tahun. Ya, ini yang cerita kawannya, namanya Abul Abbas, dikenal dengan julukan Tha'lab, serigala, karena memang mungkin beliau ahli dalam bidangnya. Nah, beliau cerita tentang kawannya namanya Ibrahim Al-Harbi. Beliau mengatakan, "Ma faqadtu Ibrahim fi majlisi lughatin aw nahwin 50 sanah." Aku setiap hadir pengajian nahwu atau pelajaran bahasa tidak pernah tidak ketemu dengan kawanku Ibrahim Al-Harbi selama 50 tahun. Padahal para ulama mengatakan pelajaran itu kan macam-macam. Ada pelajaran yang sifatnya penting sekali, seperti orang belajar akidah, orang belajar hadis, orang belajar fikih. Adapun ilmu alat, ini banyak ulama yang mengatakan diambil, dipelajari secukupnya yang kira-kira dibutuhkan untuk memahami pelajaran primer. Tetapi memang ada sebagian ulama, mereka memang ahli di bidang tertentu seperti bahasa. Maka dua-duanya ini, Ibrahim Al-Harbi ini lebih dikenal dengan Al-Lughawi, seorang tokoh ahli bahasa. Seperti Tha'lab juga dikenal dengan ahli bahasa. Tapi kita lihat kegigihan mereka sampai 50 tahun hadir di majelis. Berarti dua-duanya ini, karena yang cerita kawannya, saya enggak pernah kehilangan temanku selama 50 tahun. Berarti dua-duanya hadir bareng. Ditambah lagi gurunya juga. Ya, gurunya berarti enggak pernah absen ya. Masya Allah, memang orang-orang dulu kalau belajar itu semangat ya. Kalau sekarang kayaknya kompak. Gurunya absen, muridnya lebih absen. Ya. Tapi mudah-mudahan ilmu kita barokah dan mudah-mudahan kita sehat terus ya. Orang itu kalau dapat sehat sudah luar biasa. Nabi SAW bilang dia orang kaya itu. Orang yang paling kaya itu orang sehat. Ditambah lagi aman, ditambah lagi bisa makan. Ya, yang penting sudah tiga unsur. Karena Nabi SAW pernah sampaikan, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi," yang pada pagi hari itu dia bisa merasakan sehat, "aminan fi sirbihi," semua aktivitasnya lancar, sehat, aman dia, mau kemana-mana tenang dia, "indahu qutu yaumihi," dan dia bisa makan, dapat dia, enggak usah nyari-nyari, enggak usah capek begitu, "faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha," seperti dunia seisinya sudah dipersilahkan. Ya, ada orang kaya tapi ngobat terus kan, itu realita memang kayak gitu. Atau ada orang sudah kaya, sudah viral, sudah bangga, aman, orang kayak ngancam gitu, enggak enak, enggak enak sekali. Atau dia sudah kaya, aman, tapi enggak bisa makan. Enggak bisa makan. Makanan banyak, tapi yang memang dibatasi. Oh, ini sudah enggak boleh, ini sudah enggak boleh. Kira-kira enaknya di mana itu? Jadi, kita kadang bandingkannya ya. Ada orang kelihatan kepanasan, kerja keras sampai warnanya dekil kena keringat sama matahari itu. Mataharinya itu mengkilat, kilauan artis dan kilauan orang di luar kan beda ya. Masya Allah, tapi kita akan melihat enak ya, orang itu kayak gak ada beban, sehat terus, kerja, apa ke pasar, apa. Dan Masya Allah, kita harus perhatikan, justru orang yang tidak ngawur makannya, tidak ngawur tempat istirahatnya, waktu istirahatnya, Masya Allah, dengan izin Allah ya, umurnya panjang dan memang sehat. Ada orang tua sampai sehat karena dulu enggak macam-macam. Anak barangkali pernah cerita sama antum. Anak waktu berangkat di Masjid Nabawi, ada orang tua nyamperin anak. Itu gigi itu sudah sisa berapa aja gitu. Saya berusaha menghindari dia karena saya kalau ngobrol saya enggak bisa cepat, tapi dia ngejar saya gitu. Ya, terus dia bilang, "Mama asra'ta lan tasbiqani." Kamu mau cepat kayak apa? Enggak bisa ngalahkan saya, itu orang tua itu. Orang tua itu kayak gitu bilangnya. Terus saya bilang, "Masya Allah, antum semangat gitu." Anak basa-basi aja. Anak-anak saya enggak bisa kayak gini. Saya alhamdulillah umur sudah 90 tahun kalau enggak salah dia bilang. Wallah alam dia bilang 90 tahun atau 80 tahun, tapi memang sepuh sekali dan dia bilang anak-anak saya enggak bisa kayak gini. Antum mana rumahnya? Dulu rumah saya dekat sini, ada 1 kilo dari Masjid Nabawi, tapi karena perluasan akhirnya saya pindah ke sana, tapi sampai sekarang saya kalau datang ke Masjid Nabawi, mobil saya parkirkan di situ, nanti saya jalan kayak dulu gitu. Masya Allah, kira-kira kuncinya apa gitu? Kata dia, saya enggak ngawur, enggak macam-macam kayak anak-anak muda sekarang. Makan itu kalau sekarang banyak apa manisan-manisan itu saya enggak kenal itu. Saya paling makan kurma kalau yang manis, kemudian minum air susu kambing, kemudian makan kalaupun daging-daging sudah ya. Terus saya jalan. Terus malam saya jarang bergadang. Kalau anak sekarang kan bergadang gitu. Nah bilang, "Masya Allah, tidak neko-neko." Dan Masya Allah, orang yang tidak neko-neko itu biasanya maksiatnya sedikit. Meskipun kita tahu ya, itu taufik dari Allah. Tapi memang fasilitas ini membuat orang bermaksiat ini na'udzubillah sekali. Ya orang kalau udah kenal HP ini sudah repot kan. Ya, enggak niat, katanya mau baca buku, tapi kok yang nongol yang lain gitu. Orang enggak kenal alhamdulillah. Benar ada orang yang tidak kenal sama sekali. Tidak kenal sama sekali, ternyata Allah selamatkan sudah. Enggak macam-macam. Orang kalau tidak ada TV, dulu kan ada TV. Orang sudah TV itu kayak teman bermain setengah hidupnya sudah. Karena kalau sudah masuk rumah jam 8 tutup pintu, enggak ada tamu, enggak main kemana-mana, tapi TV nyala. Itu yang punya TV. Kalau enggak punya TV sudah bablas. Dan saya bandingkan itu ketika saya di kota, kemudian saya main ke rumah nenek saya di desa. Benar-benar jangankan TV, wong listrik aja seadanya, lampu aja Masya Allah gitu. Kita lihat ada neon, lampu neon dinyalakan itu kayak ada kondangan. Mau ada acara apa ini gitu. Karena memang jarang lampu orang di situ itu rata-rata lampunya yang dop itu. Ya sudah jam 8 enggak ada apa-apa, lampunya kayak begitu. Ya sudah bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah itu barokah. Itu barokah. Saya tahu nenek saya itu bangun tengah malam sholat, nanti tidur lagi. Kayak gitu kan kelihatannya. Orang mungkin nganggapnya ini siapa, enggak dikenal, tapi Allah yang tahu kan. Tapi ala kulli hal kita berusaha kepada Allah. Kalau memang ada fasilitas, kita syukuri dan kita hati-hati makainya. Dan yang kurang kita bersabar. Dan mudah-mudahan kekurangan itu yang paling tepat untuk kita. Kalau dikasih lebih lagi, jangan-jangan kita na'udzubillah malah kufur nikmat. Baik sekalian, pembahasan kita malam hari ini adalah tanda-tanda husnul khatimah. Husnul khatimah seperti artinya. Jadi bagian akhir itu baik. Dan bagian akhir baik itu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masih bisa seseorang mengusahakan. Jadi poinnya dua ini. Yang pertama yang menentukan Allah. Karena memang orang barangkali sudah berusaha. Dulu pernah kita sampaikan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahum wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha." Ada seorang di antara kalian dia beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi soleh sudah, orang kenalnya ini ulama sudah. Tapi karena takdir, maka di bagian akhir tahu-tahu dia nyeleweng. Tahu-tahu berpaling, kemudian rusak, kemudian pas rusak-rusaknya meninggal. Jadi selama ini orang kalau pernah baik kok kemudian nyeleweng, maka yang baik itu bukan hanya ditimbang untuk mana yang lebih banyak. Enggak, malah justru kebaikan itu tambah jelek lagi. Coba na'udzubillah kalau ada orang berzina, tapi yang melakukan orang kotor, suka mabuk, suka mukul, malap, jamret dan seterusnya. Orang wajar, oh orang itu gitu. Tapi na'udzubillah kalau yang ngerjakan orang yang datang ke masjid, hafidz Quran,
1: kelihatan soleh, mengerjakan. Kesolehan itu tambah jelek nilainya, ya kan? Awang kayak gitu loh, kok bisa gini, kan gitu. Jadi bukan kemudian, tapi dia hafid Quran loh. Bukan, hafid Quran itu tambah jelek. Maka bahaya sekali penilaian terakhir ini vital. Nah, tapi ada sebaliknya. Nabi SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Ada yang sebaliknya, orang sudah kotor sekali, orang sudah nyangka ini sudah gitu. Ini kayak orang itu sudah bukan hanya putus asa, ini kalau mati alhamdulillah gitu. Dan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Jadi orang itu ada yang kalau dia mati dia bisa istirahat dari capeknya dunia. Tapi ada yang kalau dia mati orang-orang yang istirahat dari dia. Ada orang modelnya kayak begitu. Saking ganggunya. Jadi kalau mati alhamdulillah sekarang sudah enggak ada. Saya ingat itu di berita surat kabar ketika ada preman dibunuh. Yang senang banyak itu. Yang senang banyak alhamdulillah sekarang jadi tenang. Jadi mereka membela yang bunuh preman itu, padahal itu di, sampai dicopot dari jabatannya. Tapi maksudnya ada orang yang ganggu, kalau dia mati orang pada senang. Ada di kampung juga. Subhanallah ya, setelah orang itu mati itu sudah jarang ada orang kehilangan. Lah berarti kan selama ini gitu kan orang bilang itu. Nah tapi orang kalau sudah dinilai kotor, ternyata tiba-tiba di bagian endingnya tobat. Kemudian tahu-tahu sholat, belajar ngaji. Pas lagi sholat, roboh. Meninggal. Husnul khatimah. Ya, ini orang tidak ada yang ngerti. Memang dalam tambahan riwayat itu, ada redaksi yang menunjukkan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdulin nas wa huwa min ahlin nar wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar fima yabdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Ada tambahan redaksinya di dalam riwayat yang lain, ada di antara mereka beramal dengan amal yang kelihatannya menurut penilaian orang-orang itu kayak penghuni surga, padahal dia penghuni neraka. Dan ada yang sebaliknya, kayaknya orang-orang itu menilai dia karena amalannya itu kayak penghuni neraka, padahal dia penghuni surga. Baik, ini poin pertama. Jadi Allah yang tentukan. Lalu pertanyaan berikutnya sering kita tanyakan, kalau gitu kita harus beramal gimana, wong sudah ditakdirkan. Orang sudah sholat 50 tahun, habis itu kalau ditakdirkan masuk neraka, apa manfaatnya? Kan orang kadang mikir gitu. Tapi orang mikir gitu itu kurang kerjaan. Kenapa kok tidak dipikir itu? Tapi memang dulu di zaman Nabi SAW ada yang bertanya. Di zaman Nabi SAW ada yang bertanya, ya Rasulullah, fima al-amal, afima jarat bihil aqlam warufi'at, atau jarat bihil aqlam wa jarat bihil suhuf. Ya Rasul, kita beramal itu untuk sesuatu yang baru dimulai, diusahakan, atau yang sudah ditakdirkan. Ya sudah ditakdirkan, kata Nabi SAW. Idzan fa fimal amal? Kalau gitu untuk apa kita beramal? Wong sudah ditakdirkan. Artinya kita kalau takdirnya bukan sesuai amalan kita, ya percuma dong, sia-sia. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian enggak usah mikir itu urusan Allah. Takdir itu urusan Allah, tapi kalian beramal saja. Orang itu akan dimudahkan untuk mengikuti jalan takdirnya. Nah sekarang kita punya harapan kan? Kita punya harapan, mudah-mudahan takdir kita lurus, lempeng, masuk surga. Itu harapan kita. Maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Itu kita harapkan. Maka para ulama mengatakan, yang sudah soleh bersyukur, yang sudah baik berusaha melestarikan kebaikannya. Dan orang yang masih banyak kekurangannya tidak usah berputus asa, karena Allah maha luas ampunannya. Taubat masih terbuka selama belum sampai kerongkongan roh itu. Orang masih bisa berzikir. Maka umur itu meskipun sebentar bermanfaat untuk orang beriman, karena dia bisa manfaatkan. Tambah umur sehari, jangankan sehari, setengah hari kalau dia bisa zikir, lumayan nambah pahala. Apalagi kalau dia bisa baca Al-Quran, kalau dia bisa sholat. Subhanallah, antum baca Berita orang yang kena runtuhan sempat sholat itu kita kan gak kebayang ya. Terus keruntuhan itu sudah nunggu nasib sudah. Oh ya, diangkat alhamdulillah, gak diangkat ya saya gini ma'zur, istilahnya dimaklumi sama Allah wong saya gini gitu. Tapi subhanallah, anak kecil bisa mikir gitu, sholat bahkan berjamaah. Ini masya Allah beberapa mawaqif atau momen yang mengharukan, kita barangkali gak kepikir itu. Dan ini ada di buku fikih. Di buku fikih itu kalau orang di penjara kemudian dia tidak bisa menghadap kiblat, lalu dia ditelanjangi, tidak ada air. Ini banyak dulu Imam Ahmad rahimahullah, beliau sampai dibrogol ini dan beliau enggak dikasih air sampai sholat pakai tayamum sebisanya. Anda bayangkan tayamumnya gimana kalau diborgol begini, kakinya juga diborgol. Nah, para ulama bilang kalau ada orang sampai ditelanjangi, kalau orang sampai diborgol, diikat enggak bisa menghadap kiblat, sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Enggak usah mikir rukuk sujud sudah. Karena dia mau rukuk gimana kalau diikat gitu. Nah, tapi subhanallah, yang seperti ini orang ingat itu jarang, apalagi kalau ditimpa musibah. Tapi subhanallah, ini ada anak-anak yang Allah kasih taufik itu mereka itu. Ya, sampai ada yang wafat dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka syuhada. Kita akan sebutkan ini. Ya, Nabi SAW menyebutkan ada beberapa orang yang bisa mendapatkan tanda husnul khatimah. Tapi tanda husnul khatimah itu memang kita usahakan itu enggak mesti kena, karena ya husnul khatimah kan pas waktu hanya, bukan hari hanya ya kan. Tapi waktu nya itu. Itu gimana kalau orang pas lagi gimana tahu-tahu wafat dalam keadaan enak, baca Quran, lagi sholat gitu, lagi zikir. Nah, kita sudah lihat ada orang yang lagi sujud meninggal, ada orang yang dibaca Quran meninggal, ada orang lagi khutbah meninggal. Tapi na'udzubillah ada yang meninggal dalam keadaan zina. Ini kira-kira gimana itu na'udzubillah ya. Meskipun kita gak bisa pastikan, oh ini masuk neraka sudah, gak mesti. Ya Allah maha pengampun. Tapi maksudnya husnul khatimah dan su'ul khatimah, meskipun Allah yang tahu, tapi ada tandanya. Ada tandanya. Baik, yang pertama tandanya disebutkan di dalam hadis yang menunjukkan dia pasti masuk surga. Orang kalau masuk surga, ya otomatis husnul khatimah dia. Ya, husnul khatimah plus. Ya, masuk surga. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih dan riwayat yang lain banyak mendukung. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa menutup ya ucapannya dengan lafaz la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan ini kita pernah sampaikan ya, kayaknya gampang. La ilaha illallah masuk gak iso. Gampang kan? Gampang. Masalahnya orang kalau sudah nazak enggak mikir itu. Maka para ulama sampai bahas dalam buku fikih, kalau ada jenazah yang sedang nazak sakaratul maut, ditalqin. Ditalqin itu bilang, bilang la ilaha illallah. Ayo bilang la ilaha illallah. Kalau sudah bunyi, jangan diajak ngomong. Jangan. Biar betul-betul yang terakhir diucapkan itu la ilaha illallah. Kalau dia ngomong lagi, talqin lagi. Dan jangan ribut yang di sekitarnya. Karena khawatir akan membuat bingung kemudian ngomong lagi gitu. Baik. Ini riwayatnya banyak, di antaranya dalam riwayat Muslim dikatakan man mata wa huwa ya'lam la ilaha illallah. Barang siapa yang meninggal dia ngerti la ilaha illallah. Ngerti itu maksudnya gimana? Dia ngerti konsekuensinya. Orang kalau bertauhid, Allah akan kasih kemudahan. Karena yang paling penting itu keyakinannya. Orang kalau sudah yakin, tenang dengan tauhidnya, insyaallah untuk mengucapkan tidak susah. Biiznillah. Biiznillah. Tapi orang enggak percaya tauhid gimana? Enggak percaya kalau Allah itu dengar. Gimana? Ada orang tidak percaya kalau Allah dengar. Masa Allah enggak dengar? Iya, kalau kita ngomong percaya-percaya, tapi seberapa kepercayaan kita bahwa Allah itu dengar? Kayak kita doa gitu. Iya dah, Allah dengar. Allah sudah bilang, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku tanya kepada engkau tentang aku, bilang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku yang akan ngasih jawaban orang yang berdoa kepadaku. Siapa yang doa? Siapa saja. Lalu ada orang bilang, saya ini kotor. Kalau saya yang berdoa tidak didengar sama Allah. Loh, kok iso kayak gitu? Saya perlu mencari orang lain yang mendoakan saya. Enggak masalah ada orang minta didoakan orang soleh. Tapi kalau orang minta didoakan orang mati gimana? orang mati itu kan didoakan, bukan minta agar mendoakan kita. Tapi keyakinannya itu, saya ini kotor, saya ini banyak dosa, jadi Allah mungkin gak mau dengarkan saya. Jangan kayak begitu, itu namanya su'udzan sama Allah. Padahal Allah sudah bilang, ana dekat, aku yang ngasih pengkabulan doa, ana dengar gitu. Nah artinya orang kalau yakin dengan tauhid, Allah itu dengar, dia akan semakin khusyuk doanya. Ketika akan sakaratul maut, dia lebih besar pengharapannya. Dulu kita sudah bahas di awal-awal tentang ahkamul janaiz. Orang itu ketika sakaratul maut, hendaklah dia punya harapan, punya takut. Takut akan hukuman, tapi harapan kepada Allah akan diampuni, dikasih, dipersilahkan tempat yang baik. Insya Allah itu bisa membuahkan hasil yang baik, husnul khatimah insya Allah. Baik, jadi tanda husnul khatimah yang pertama, dan ini jelas nih, semua para ulama tahu dan kita semua tahu, kalau di akhirnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, apalagi dengan tenang gitu. Makanya di antara nasihat para ulama, kalau bisa sebelum tidur itu, sebelum tidur kita wudu. Nanti ketika bangun, kalau la qadarullah ternyata memang bablas, dia dalam keadaan suci. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man bata tahiran dakhala fi syi'arihi malakun." Kalau orang ada yang sebelum tidur dia wudu dulu sehingga tidurnya dalam keadaan suci, malaikat akan masuk ke selimutnya. "La yastayqidu illa qala al-malik, Allahumma ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bata tahira." Ya Allah, ampuni hambamu ini karena dia tidurnya dalam keadaan bersuci. Ibnu Abbas mengatakan, la tabitanna illa 'ala tahara, fa innal arwah tub'athu 'ala ma qubidat 'alayhi. Usahakan kalau tidur dalam keadaan bersuci, karena nanti kalau mati, ruh itu akan dibangkitkan sesuai pas dicabut. Nah, pas dicabut tidur, masa nanti dia bangun tidur terus? Ya, enggak tuh. Maksudnya dia dalam keadaan sudah bersuci, sehingga dia ketika bangun nanti, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan sudah bersuci. Seperti kalau kita pernah baca hadis tentang orang yang sedang ihram lalu wafat, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Maka tidak boleh dipakai minyak wangi. Orang yang wafat dalam keadaan ihram, lagi mau umrah, tahu-tahu kecelakaan, sudah dia dikuburkan dengan menggunakan kain ihramnya, mukanya tetap kebuka dan tidak boleh dikasih minyak wangi. Paling disumpel saja biar enggak keluar itu air liurnya, kemudian air apa macam-macamnya itu. Tapi dia tetap terbuka, ininya tetap terbuka. Nabi SAW mengatakan, "La tuhannituhu wa la tukaffinuhu wa la tukhammiru ra'sahu wa la wajha, fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya." Jangan kalian tutupi mukanya, rambutnya, jangan dikasih minyak wangi. Tapi biarkan seperti itu, karena nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Nah, orang sudah berwudu sebelum tidur, kemudian mengucapkan doa sebelum tidur. Ya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Antum pernah baca doa ini belum? Bismika Allahumma amutu ahya, aja kelewatan ya. Iya. Kelamaan buka itu. Apa? HP, nanti HP-nya sampai jatuh. Pluk gitu. Allahu musta'an. Baik. Ini tanda husnul khatimah yang pertama. Tanda yang kedua disebutkan dalam hadis, ada keringat di jidat. Ya, ada keringat di jidat. Dalam riwayat An-Nasa'i, Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mu'min yamutu bi'araqil jabin." Orang beriman itu ketika wafat, biasanya di jidatnya ada keringatnya. Para ulama mengatakan, karena ketika dia sakaratul maut sakit sekali, dia berusaha susah payah sampai keringetan. Kita tahu kan, kadang-kadang orang lagi betul-betul sakit apa, menggigil, keringetan, meskipun ada kipas, meskipun ada AC apa gitu, tapi kan tetap keringetan gitu. Nah, subhanallah, ini kita gak ngerti ya, sakaratul maut itu bagaimana. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan diberi husnul khatimah. Tapi kalau sampai ada orang yang wafat di jidatnya ada keringatnya, ini termasuk tanda husnul khatimah. Maka dulu ada seorang sahabat namanya Buraidah ibn Husayb. Beliau ini sedang berada di Khurasan. Khurasan itu daerah, kawasan yang luas sekarang itu, negara yang di sekitar Khurasan ada Afghanistan, Iran, Tajikistan, Kazakhstan dan sekitarnya itu, itu dulu namanya daerah Khurasan. Ini sahabat Buraidah ibn Husayb di sana, fa'ada akhan lahu marid. Beliau mengunjungi saudaranya yang sedang sakit. Fawajadahu qad marid. Fawajadahu bil maut. Ternyata mau meninggal sudah. Ternyata meninggal. Fa idza huwa bi araqi jabinihi. Ternyata setelah dilihat, ternyata keringetan ini jidatnya. Maka Buraidah bin Husayb bahagia sekali. Beliau mengatakan, "Allahu Akbar." Allahu Akbar itu ungkapan untuk ta'ajub. Ya, untuk ta'ajub. Wah, ini luar biasa ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Mautul mu'mini bi araqil jabin." Tadi yang disebutkan hadisnya itu. Aku pernah mendengar Nabi SAW menyatakan, orang beriman itu kalau wafat, maka di jidatnya ada keringatnya. Dan subhanallah, saya pernah diberitahu ada orang tua tidak dikenal, bahkan ketika dikuburkan banyak orang yang tidak datang. Orang lugu sekali, orang desa, tidak pernah ceramah, tidak ngaji, tidak apa, hafalan juga tidak ada, tetapi ketika wafat ada keringatnya. Dan orang tidak bisa memastikan, ya, orang tidak bisa memastikan ini husnul khatimah atau tidak, tapi bisa berharap, bisa berharap bahwa dia ada kebaikannya. Baik, ini gak bisa dibuat-buat kan. Oh, biar kelihatan saudara saya ini husnul khatimah, lalu ada yang meresin pakai waslap, cuk cuk cuk cuk cuk, kan kurang kerjaan dan memang tidak ada dalilnya. Maksud ana, kita gak bisa membuat-buat dalam masalah ini. Nanti kita akan bahas bahwa sebagian kaum muslimin, mereka seolah-olah ketika ada tanda kebaikan gitu, mereka akan membuat-buat. Nah, ini gak bisa dibuat-buat, ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini lebih gak bisa dibuat lagi. Apa yang lebih gak bisa dibuat? Wafat di hari Jumat. Kayaknya mumpung hari apa ini? Ini hari Senin, sudah masuk Selasa. Dimpet sih, nanti hari Jumat ayus mati-mati gitu. Gak bisa. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah ada seorang muslim wafat di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan lindungi dia dari azab kubur. Jadi dikasih jaminan sama Allah Azza wa Jal, dia tidak akan dikenakan azab kubur. Ini Allah yang kasih. Ini Allah yang kasih. Jadi orang enggak bisa nentukan, saya pengen mati hari Jumat. Nanti kalau sudah hari Jumat bunuh diri, salah. Kan? Kayak ada orang yang lompat dari lantai 3 kebetulan haji, pengen mati di Madinah, lompat dia. Tapi enggak jadi mati. Jadi toklek-toklek itu kemudian dibawa, jadi dia zuhur itu jamaah sudah pada berangkat, dia enggak berangkat. Kemudian dilompat, lompat, prok, tapi enggak mati. Mungkin dia kira-kira, oh sudah sampai surga belum. Jadi kiranya mau wafat di Madinah, tapi ternyata masuk rumah sakit. Ya, tapi ini salah. Nah, orang kalau bisa wafat di hari Jumat, nah itu ketentuan Allah, ada harapannya. Kembali kita gak bisa pastikan, tapi ada harapannya. Karena orang kalau mati tidak beriman, kufur dia, mati hari Jumat, mau Jumat, malam Jumat, mau hidup lagi nanti Jumat, mati lagi, tetap gak bisa kalau memang tidak beriman kepada Allah. Jadi itu harapan. Ini kesempatan, dan mudah-mudahan yang wafat di hari Jumat peluangnya besar. Sekedar tidak dihukum di kuburan, wah luar biasa, kuburan ini bakal lama. Dan kalau kita bahas azab-azab kubur banyak banget, banyak dalilnya dan panjang. Di antaranya orang yang berzina dihukum di kuburan, orang tidak sholat dihukum di kuburan, orang yang makan riba ada hukumannya, macam-macam. Seperti ada orang dipecahkan kepalanya, nanti utuh lagi dipecahkan lagi, kemudian ada orang yang digeret sini ya, ini mulut ini, kemudian ini hidung, kemudian matanya digeret, seret sampai sobek di bagian kanan, kemudian pindah ke kiri, seret sampai sobek, ini sobek, sini utuh, lanjut ke sini, ini utuh lagi, terus sampai hari kiamat. Ada orang yang renang terus di sungai yang warnanya merah kayak darah. Dia renang sampai capek, mau menepi, ternyata di situ sudah ada orang nyiapkan batu banyak. Si antri pok pok pok pok, enggak bisa renang lagi ke tengah. Nanti ke tepi lagi sudah capek, diantem batu lagi terus sampai hari kiamat. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Riwayat Samur bin Jundub radhiyallahu an. Nabi SAW melihat kayak gini bingung. Subhanallah, mahadza, ini ada apa, ini apa? Kata malaikat, jalan aja, nanti tak kasih pemandangan lainnya. Itu dalam Sahih Bukhari dikatakan yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Penyiksaan itu sampai hari kiamat. Ada orang kayak begitu terus. Itu yang dipecahkan itu kepalanya. Dia tidur terlentang, di depannya itu ada orang besar bawa batu. Dipecahkan kepalanya, prop, hancur kan batunya, gelinding. Dikejar batunya, kemudian diambil. Belum dia sampai ke orang tadi, itu kepalanya sudah utuh lagi. Dipecahkan lagi, gelinding lagi, terus seperti itu. Itu orang yang tidak sholat. Itu orang yang katanya tahu sholat wajib, tapi tidak sholat dan biasa saja. Itu ngeri sekali. Kita bayangkan, memang ada keluarga yang diberitahu, saudaramu kena kanker. Oh biasa, santai gitu. Gak ada yang biasa. Meskipun orang yang sedang sakit itu gak mau ke dokter, dia akan berusaha, ayo ke dokter, gak bisa. Kepikiranlah dia. Apalagi kalau itu anak atau orang tuanya. Oh kepikiran banget. Mesti akan dibawa sebisa mungkin diobati. Nah ini orang yang tidak sholat akan dikepruk kayak begitu, lalu keluarganya santai di rumah. Udah sholat belum? Oh ya gitu. Ayo sholat-sholat. Monggo silahkan gitu. Yang di rumah kadang-kadang begitu. Ada sebagian anggota keluarga sudah diingatkan sama keluarganya, ayo sholat bareng-bareng yuk. Monggo duluan, monggo duluan. Mending monggo duluan terus dia sholat sendiri. Enggak. Ada orang model kayak begitu. Dan kita tenang aja, kita anggap itu seperti enggak ada. Alhamdulillah kalau di semua keluarganya sholat semua, alhamdulillah. Itu enggak gampang. Orang nyadarkan itu tidak gampang. Wong podo-podo Islamnya, dulu pernah belajar TPA, pernah belajar agama juga. Yang satu enggak jilbaban di rumah, itu sudah masnya, adiknya, bapaknya kesulitan tuh ngajari. Jilbabono tondo, nduk jilbabono, angel itu. Apalagi nyuruh sholat, susah. Allah bilang apa? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Susah. Tapi kita bersyukur kalau keluarga kita semuanya sholat, alhamdulillah. Apalagi kalau keluarganya sholat, nutup aurat, ngerti agama, semangat belajar agama, wah alhamdulillah banget itu. Alhamdulillah banget. Nah, tapi maksudnya di sini kalau seandainya ada orang bisa sampai akhir begitu, mudah-mudahan husnul khatimahnya bisa dapat gitu. Baik, kemudian yang keempat, di antara tanda husnul khatimah adalah orang yang mati syahid. Yang disebutkan dalam dalil, dia mati syahid. Wah, ini enak sekali nih. Paling enaknya orang itu mati syahid. Tapi syahid gimana? Ini syahid macam-macam. Nanti kita sebutkan, ada syahid al-akhirah. Syahidul akhirah itu artinya orang yang mati syahid secara hukum akhirat. Dia mendapat pahala mati syahid, tetapi di dunia diperlakukan seperti orang mati biasa. Dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Tapi kalau syahidud dunia, orang yang betul-betul dinilai dia syahid. Nah ini adalah orang yang wafat di medan perang. Nah ini para ulama bilang tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dikafani, karena dia akan dimakamkan dengan baju yang dipakai. Sudah, itu hukum syariat dan fikihnya seperti itu. Lah tapi yang mati syahid siapa? Tidak ada yang bisa memastikan. Kalau orang di tengah perang kemudian mereka terbunuh, nah ini boleh. Orang berharap mudah-mudahan dia syahid kemudian dikuburkan dalam keadaan apa adanya. Tidak apa-apa, karena memang Nabi SAW ketika perang, ketika terjadi pertempuran, beliau tidak menyebutkan semua sahabatnya syahid. Nabi SAW tidak menyebutkan semuanya syahid. Ada kadang-kadang sebagian sahabat disebutkan oleh Nabi SAW fastushhid, fastushhid, fastushhid, kayak Abdullah ibn Rawaha, kemudian Zaid bin Haritha, kemudian satu lagi Ja'far ibn Abi Talib. Beliau sebutkan mereka syahid semua. Tapi pas perang Uhud, Nabi SAW suruh perintahkan, sudah kuburkan. Tapi beliau tidak katakan ini syahid, ini syahid, ini syahid, ini syahid, ini syahid sampai 70 orang. Tidak pernah begitu Nabi SAW. Berarti kalau ada orang wafat pas di perang, silahkan dikuburkan seperti orang yang syahid, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, kalau bukan di medan perang, maka tidak termasuk dalam syahid itu. Ditambah lagi yang dikatakan jihad atau orang sampai mati syahid itu ada ketentuannya. Jihadnya ngelawan siapa, siapa yang merintahkan, kemudian apakah sudah cukup syaratnya semua. Kalau orang sekedar pokoknya perang sampai mati, loh siapa yang dilawan? Nah kalau yang dilawan orang Islam juga gimana? Apakah mau jihad itu? Yang dibunuh sama-sama orang Islamnya, enggak jihad itu. Apalagi dia berharap syahid. Nah itu orang kadang-kadang pakai perasaan, pokoknya dia sudah membela nama Islam, akhirnya kalau nanti mati dia syahid di jalan Allah. Nah ini kan perlu dipelajari, kayak gitu. Enggak bisa hanya sekedar semangat saja. Baik, dalam hadis disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisyahidi indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid di medan perang akan mendapatkan 6 keistimewaan di sisi Allah. Enak sekali ini yang mati syahid. Beneran nih mati syahid, beneran ya. Ya, yang pertama disebutkan, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi. Begitu badannya terluka, darahnya memancar seprot ini. Bayangkan itu orang kalau lagi dibekam tuh kan, cuman dikasih jarum tek tek tek tek tek seret gitu. Itu karena pakai jarum. Tapi kalau sayat seret seret seret seret gitu. Nah, ini kalau pakai sayatan tukang bekam, kalau sayatan orang lain yang perang bawa pedang, bung ceprot gitu darahnya itu. Nah, itu ternyata Nabi SAW mengatakan yughfaru likulli awli daf'atin awwali daf'atin min damihi. Dia langsung diampuni itu dosanya itu. Ketika pukulan pertama. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah wa yujaru min adabil qabr. Nanti dia akan melihat posisinya di surga dan dia akan diselamatkan dari azab kubur. Wah, enak sekali ini. Sudah selamat dari azab kubur, kemudian dia akan melihat posisinya di surga. Orang sudah lihat posisinya di surga, enak sekali, sudah lupa dunia enggak ada apa-apanya itu. Kemudian tambah lagi yang berikutnya, wa ya'manul faz'al akbar. Nanti ketika dikumpulkan orang pada hari kiamat, orang lagi pada ketakutan, dia enggak ketakutan. Kemudian berikutnya dikatakan wa yuhalla bihilyatil iman, pada hari kiamat dipasangkan mahkota keimanan. Wa yuzawwaju minal huril 'ain, yang kelima dia akan dinikahkan dengan para bidadari-bidadari surga. Dan yang keenam, wa yushaffa'u li 70 min ahli baitihi, dia akan diberi kesempatan memberi syafaat 70 orang anggota keluarganya. Ini 6 yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid, tapi syahidud dunia, bukan syahidul akhirah. Ya, syahidud dunia, orang yang wafat di medan perang. Dan sebenarnya di dalam Al-Qur'an disebutkan orang yang mati syahid ini sebenarnya mereka hidup di sisi Allah. Kita baca itu surat Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati.

enggak usah takut nih, anak enak nih di sini. Nah, yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadl. Mereka semua ingin memberi kabar gembira karena Allah kasih nikmat banyak dan kelebihan-kelebihan. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Ini kasusnya ayah Jabir. Jabir ibn Abdullah, kita dulu pernah ceritakan, beliau wafat di Uhud. Ayahnya, bukan Jabirnya. Jadi ayahnya ini manggil Jabir malam hari, dibilang, wahai Jabir, ana nyangka kayaknya besok ana mati. Mungkin ana termasuk awal-awal yang akan terbunuh di medan perang. Tidak ada yang aku miliki lebih berharga dari agamaku setelah agamaku daripada kamu. Aku pesan, jaga adik-adikmu, kemudian tunaikan hutangku. Karena punya hutang beberapa kurma, berapa karung-karung kurma. Ya sudah, berangkat. Benar, besoknya meninggal. Nah, ternyata dalam tafsir disebutkan bahwa Abdullah, ayahnya Jabir, namanya Abdullah bin Amr bin Haram, beliau ini enak sekali merasakan syahid. Sampai Allah kasih tawaran, kamu minta apa lagi? Saya ingin hidup lagi, kemudian syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi. Karena enaknya mati syahid. Akhirnya itu enggak mungkin. Orang sudah mati, enggak bisa balik lagi. Ya sudah, kalau gitu saya ingin pesan kepada orang-orang yang masih hidup. Saya ini enak sekali sekarang. Ternyata Allah turunkan firman Allah ini. Nah, ini pesan untuk orang-orang yang masih hidup. Ini kalau mati syahid benar. Tapi Nabi SAW menyatakan apa? Ma min muslimin yuklamu fi sabilillah, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah. Tidaklah seorang muslim yang dia terluka di medan jihad illa ja'a yaumal qiyamati wa kalmuhu yadma. Pada hari kiamat lukanya itu akan datang juga pada hari kiamat dan darahnya ngucur. Al-launu launu ad-dam war-rihu rihu al-misk. Baunya kayak minyak wangi, warnanya warna darah. Tapi Nabi SAW mengatakan, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili. Tapi hanya Allah yang tahu siapa yang terluka di jalan Allah. Nabi SAW aja tidak bisa memastikan, oh ini mati syahid, ini mati syahid. Tidak bisa, kecuali kalau dapat wahyu. Maka di jihad yang sudah seperti itu saja, Nabi SAW tidak bisa memastikan bagaimana dengan orang lain. Lalu dibilang fulan syahid, fulan syahid. Nanti di akhir kita akan bahas ini. Nah, silakan adzan dulu.

baik. Tadi yang kita bahas itu orang yang syahidnya betul-betul di medan perang. Dan kita akan membahas sekarang orang-orang yang syahid, tapi syahidnya bukan di medan perang, tapi diberi gelar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syahid. Dan ini yang tadi kita sebutkan, syahidul akhirah. Di akhirat dia dianggap dapat pahala syahid, tapi di dunia tetap diperlakukan seperti orang mati biasa. Tapi sebelumnya, kalau ada orang pengen punya cita-cita mati syahid, boleh, tidak ada masalah. Tapi benar-benar mati syahid, dan dia berharap nanti satu saat kalau seandainya Allah tuliskan, saya bisa mendapatkan dan meraih mati syahid yang syahid beneran. Nah, kalau orang betul-betul berdoa kepada Allah, insya Allah dapat itu. Dalam Sahih Muslim dikatakan, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu manazilash syuhada'i wa in mata 'ala firasyhi. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang minta kepada Allah agar dianugerahi kesyahidan, dan dia betul-betul punya tekad bulat, ya Allah saya pengen mati syahid banget itu, maka Allah akan sampaikan dia kepada orang-orang yang dapat pahala mati syahid, meskipun dia mati di atas ranjangnya. Dan tidak ada masalah kalau para sahabat banyak yang mati syahid di medan perang, tapi para sahabat yang mulia juga banyak yang wafat di atas ranjang, seperti Abu Bakar. Orang yang paling baik setelah para nabi, Abu Bakar, ternyata beliau wafat di atas ranjang. Khalid bin Walid sampai dikasih gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, karena banyak menangnya di perang Yarmuk ketika Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah, kemudian Ja'far ibn Abi Thalib terbunuh semua. Akhirnya orang bilang, sudah Khalid maju. Maka Khalid bin Walid maju, kemudian tanpa diperintah sebelumnya beliau memimpin dan menang. Sampai kata Nabi SAW, dia Saifullah, dia adalah pedang Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal beliau di atas ranjang. Dia meninggal di atas ranjang. Artinya Allah yang tentukan itu, dan mereka sudah menempuh semua jalur untuk dapat syahid, tapi ternyata enggak dapat. Maka Allah akan sampaikan mereka dalam pahala niatnya. Baik, sekarang ada beberapa kondisi yang memang orang itu bisa mendapatkan kesyahidan. Di antaranya orang yang wafat karena kena penyakit taun. Taun itu apa? Taun itu penyakit wabah merambat banyak sekali dan mematikan. Disebutkan dia itu quruh. Quruh itu kayak nanah-nanah gitu, keluar di lipetan-lipetan, seperti ketiak, lipetan tangan, lipetan kaki, dan lipetan-lipetan badan. Kemudian disertai dengan warom. Warom itu bengkak, dan sebagian ulama mengatakan dia warnanya memerah dan menghitam. Sakitnya na'udzubillah luar biasa. Dan orang ketika ditimpa ini jarang yang selamat, rata-rata wafat. Maka dulu ketika corona awal-awal orang ketakutan banget itu, dan kita di Madinah itu betul-betul menyaksikan orang takut sekali sama corona awal-awal. Setelah berikutnya ya sudah biasa aja kan. Tapi ternyata di Indonesia ada yang paling menakutkan, yang variannya itu, delta itu. Itu setiap hari innalillahi terus itu. Ya, tapi di awal-awal corona itu orang betul-betul lihat APD itu kayak malakul maut datang itu. Orang perawat-perawat pakai APD, ada ambulan datang kok jemput di hotel waktu itu, hotel dekat Masjid Nabawi itu. Itu orang sudah, "Wih, ada apa ini? Wah, benar-benar takutan sekali." Nah, mereka sebagian menyamakan corona dengan taun. Karena apa? Karena kesamaan cepat merambat dan mewabah. Tapi kalau taun, dia rata-rata meninggal. Tapi orang corona ini banyak yang alhamdulillah selamat. Yang kedua, taun tidak akan masuk Madinah, tidak akan juga masuk Mekah. Kok ternyata corona masuk Madinah, berarti bukan taun. Alhamdulillah bukan taun. Karena kalau taun betul-betul orang sudah kesakitan sekali. Kalau yang ini, kalau yang corona ini kebanyakan rata-rata susah nafas, lemas, saturasi turun, kemudian wafatnya karena itu. Kalau taun bukan, taun ini betul-betul sakit sekali. Subhanallah, orang kalau sudah kena ini sudah rata-rata enggak selamat. Ibnu Hajar sampai punya buku khusus namanya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ya, judulnya itu betul-betul tentang masalah ta'un. Putri beliau 3 orang wafat karena ta'un. Antum bayangkan gimana sedihnya orang itu. Putrinya meninggal 3-3-nya karena kena penyakit ta'un. Sebagian sahabat
kayak begitu. Karena saking sakitnya dan sering orang tidak bisa selamat, sampai dikatakan ta'un. Ta'un itu artinya kan dari kata-kata ta'ana, nusuk. Orang yang kena penyakit ta'un namanya mat'un. Nah, ini dalam hadis katakan wal mat'unu syahid. Orang yang kena penyakit ta'un syahid. Yang kedua, mabtun. Orang yang kena penyakit perut, bida'il batn, disebutkan begitu. Dalam hadis katakan, "Ma ta'udduna asyhadu fiikum?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana pengin tanya kepada kalian, siapa yang dianggap syahid?" Qalu ya Rasulullah, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Orang yang terbunuh di jalan Allah, dia yang mati itu syahid namanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalil." Kalau gitu orang yang mati syahid umatku ini sedikit. Kalau hanya dibatasi orang yang mati di medan perang, tapi enggak. Qalu man hum ya Rasulullah? Kalau gitu siapa mereka? Yang pertama tadi yang dikatakan man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Iya. Yang meninggal di jalan Allah syahid dia. Kemudian disebutkan man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Orang yang mati sedang di jalan Allah, di jalan Allah ini umum, bukan hanya tadi perang. Seperti orang yang belajar di jalan Allah, orang yang sholat di jalan Allah, orang berdakwah di jalan Allah, kok mati dia syahid. Tapi syahidul akhirah tadi yang kita sebutkan. Yang berikutnya, waman mata fit ta'un fahuwa syahid. Orang yang meninggal karena penyakit ta'un, maka dia syahid. Ditambah lagi, waman mata fil batn, orang yang meninggal karena penyakit perut, fahuwa syahid. Apa penyakit perut ini? Para ulama beda-beda. Ada yang menafsirkan ini seperti diare. Diare sampai teler wafat. Atau ada yang mengatakan dia memang di penyakit perutnya, di dalamnya. Ya, seperti perutnya sampai membengkak. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan orang yang sakit seperti itu. Dan kita mudah-mudahan selamatkan sama Allah. Orang yang sakit perutnya sudah. Kemudian ada pembengkakan. Apa kan bingung sekali. Ya, apa ini apa? Ya, gitu. Kemudian berikutnya disebutkan wal ghariqu syahid. Orang yang mati tenggelam. Wah, gimana rasanya tenggelam itu? Ya enggak usah dirasakan ya. Tapi orang kalau enggak bisa renang kemudian kelelep itu, naudzubillah, rasanya sudah. Sudah kayak rasanya mau mati aja itu. Ya, tapi ada orang mati karena tenggelam itu syahid. Nah, kemudian dalam Sahih Bukhari dikatakan wa sahibul hadmi syahid. Orang yang kena reruntuhan. Disebutkan oleh para ulama al-hadm itu al-jidar, tembok. Tapi yang masuk dalam pembahasan ini bukan hanya tembok. Terus kalau ketempuan tiang berarti tidak syahid. Enggak, maksudnya orang yang kena reruntuhan. Orang kena reruntuhan maka dia syahid. Apalagi kalau kena reruntuhan dalam keadaan sholat. Kita berdoa mudah-mudahan mereka syahid yang sudah wafat itu, mudah-mudahan mereka syahid. Dan ini sebenarnya ada dua kabar gembira. Karena reruntuhannya, yang kedua mereka lagi sholat. Sampai ada yang sedang ditemukan sujud, ada yang bisa sholat 3 hari. Masya Allah, luar biasa ini. Untuk mengingatkan orang-orang tua yang malas sholat nih. Kayak kita ini tua-tua sudah ini, cuman kita gak ingat umur aja. Allah musta'an. Kemudian termasuk diantaranya yang disebutkan dalam hadis adalah orang yang ada yang disebutkan namanya tadi ini sudah yang gharaq dan apa hadam. Yang berikutnya al-mautu bil-harq, orang yang meninggal karena terbakar. Nah, terbakar ini ternyata juga sama dalam hadis dikatakan apa? Ini disebutkan al-gharaq sahibu dhatil jamb wal mabtun wal haraq. Ya, Nabi SAW menyatakan wal haraqu syahid. Orang yang wafat karena terbakar. Ini juga wafatnya syahid. Yang berikutnya orang yang wafat karena lahiran perempuan. Perempuan lahiran ini juga syahid. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sama disebutkan wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah. Wanita yang wafat karena di dalam perutnya ada rahimnya yang memang gugur lalu dua-duanya mati. Maka perempuan yang dalam kondisi seperti ini beliau syahid. Seperti itu. Tambah lagi ada yang disebutkan wa sahibu dhatil jambi syahid. Orang yang meninggal karena dhatul jamb itu wallahu alam, ana lihat-lihat artinya itu wallahu alam artinya paru-paru. Ya, penyakit paru-paru mungkin karena sesak nafas atau bagaimana. Nah, ini termasuk kata Nabi SAW dia termasuk orang yang syahid. Artinya orang yang syahid-syahid seperti ini banyak dan ternyata
penyebab-penyebabnya itu sakit-sakit semua. Terus ada juga yang tadi kecelakaan. Kecelakaan masuk dalam mana? Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan orang kecelakaan ini bisa masuk dalam qiyas sahibu hadam, orang yang sampai kena reruntuhan. Dia mungkin enggak kena reruntuhan tapi kegencet, akhirnya dia bisa dikatakan seperti itu. Wallahu alam, ini yang jelas tidak ada nasnya tapi dikiaskan. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kemudian ada pembahasan berikutnya, orang yang berusaha menyelamatkan satu, kehormatannya, dua, keluarganya, tiga, hartanya. Hadis sahih masyhur sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qutila duna malihi fa huwa syahid." Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, syahid dia. "Wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahid." Orang yang terbunuh karena melawan dan mempertahankan dirinya, nyawanya, syahid. "Wa man qutila duna irdihi fa huwa syahid." Orang yang terbunuh karena membela kehormatannya, dalam riwayat dikatakan duna ahlihi, ketika menyelamatkan keluarganya, ada jambret, begal, segala macam, dia mau merebut kehormatan istrinya, lawan, gimana lagi, mending mati daripada dia menyaksikan dihinakan, ya mending mati dan syahid. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innar rajula yuridu akhdha mali." Ya Rasul, menurut antum bagaimana? Ada orang pengin ngambil hartaku, jambret. Qala la tu'tihi, jangan kamu kasih. Fa in qatalani, kalau dia mau menyerang aku, qatilhu, lawan. Fa in qatalani, kalau dia membunuhku, anta syahid, kamu syahid. Wa in qataltuhu, kalau aku yang berhasil bunuh dia, gimana? Kalau undang-undang kamu masuk penjara. Kamu jadi tersangka. Kata Nabi SAW, huwa finnar, dia di neraka. Kamu pengen ngambil hartamu, kalau ada orang melawan, tiba-tiba dikatakan dia tersangka, ini gimana? Tapi Nabi SAW mengatakan demikian. Nabi SAW menyatakan, orang mau dijamret lalu dia mempertahankan, kalau dia terbunuh, syahid. Kalau seandainya dia yang berhasil membunuh pelakunya, nah ini baru orang yang terbunuh ini masuk neraka. Tidak apa-apa. Dalam pembahasan fikih ada istilah namanya daf'us sa'il. Daf'us sa'il itu artinya menahan orang yang ingin mencelakakan. Tapi para ulama mengatakan selama bisa tidak membunuh itu yang diharapkan. Lari, kabur, atau mukul kemudian pergi itu diharapkan. Tapi kalau enggak bisa lagi kecuali seperti itu, apalagi jambretnya banyak dan mereka ingin perkosa, udah lawan. Mati-mati sudah, gimana lagi? Tapi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Nah, maksudnya ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa orang bisa syahid dengan seperti itu. Ya, terakhir ya, terakhir ini sebelum kita tadi bilang ada sebagian orang gampang memberi label fulan asyahid, fulan asyahid. Karena senang dia, baper ada perang, ada di bom Israel, ada perang apa gitu, langsung dia bilang, "Oh, itu syahid, fulan asyahid, fulan asyahid." Nah, ini seperti ini dulu ya. Para sahabat mereka hati-hati sekali. Dan memang tidak boleh orang memberi rekomendasi tanpa standar wahyu dari Allah. Itu kan urusan Allah itu. Orang syahid atau tidak itu urusan Allah. Kok tahu-tahu kita merebut wewenang. Oh, itu fulan syahid gitu. Nah, ini enggak boleh. Dulu ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika di atas mimbar, beliau mengatakan, "Taquluna fi maghazikum fulanun syahid wa mata fulanun syahida." Kalian sering ngomong di perang-perang kalian, "Oh, fulan mati syahid, dia terbunuh karena syahid." Kata Umar bin Khattab, "Wa la'allahu qad yakunu qad awqara rahilatahu." Kalian kan enggak ngerti, siapa tahu dia di tengah-tengah itu sebenarnya sedang mengumpulkan kekayaan di perang itu. Kalian enggak ngerti, benar syahid apa enggak? Nabi SAW aja bilang, "Hanya Allah yang tahu siapa yang terluka karena Allah." Kok kalian enak sekali ngomong gitu. Lalu beliau mengatakan, "Ala la taqulu dzalikum." Jangan kalian ngomong seperti itu, kata Umar. "Walakin qulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi kalian katakan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata fi sabilillah aw qutila fa huwa syahid." Siapa yang berjihad sampai terbunuh lalu dia betul-betul mati, ah yang di syahid. Tapi kan enggak menyebutkan fulan, fulan, enggak seperti itu. Kecuali kalau ada wahyu, kalau ada wahyu fulan syahid ya tidak apa-apa. Tapi yang dapat wahyu itu Rasulullah SAW. Ya, jangan ada orang ngaku-ngaku begitu.
Baik, ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama kan. Ya. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu. Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka. Ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan. Ada? Wah, apaan tuh Hindu India, Hindu Nusantara yang benar, Kristen Nusantara. Ada? Cuman orang Islam dok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya gak tahu pak Wahabi. Coba. Jadi lucu, nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh gak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih, dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustadz kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh, sekalian sesat
1: anak saya. Lah wong di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana, Pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustaz yang ngeyel tadi. Ustaz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang enggak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun enggak kita apa-apain. Pernah enggak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.

0: ada 7 yang sahih. Adapun selain itu dibuat-buat. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, itu semua tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada seorang ustazah berkata, "Ibu-ibu, selawat itu ada 12.000 selawat." 12.000 banyak amat. Riwayat yang sahih cuma 7 atau 8. Iya. Bagaimana? Sekarang boleh enggak antum tahiyat selawatnya pakai selawat Nariyah? Hah? Boleh enggak, Pak? Seluruh ulama sepakat enggak boleh. Itu menunjukkan itu kan enggak ada asalnya. Kalau antum tahiyat pakai selawat Badriyah, boleh? Enggak boleh. Bahkan mereka yang suka selawatan Nariyah dan Badriyah pun kalau sholat enggak berani pakai selawat itu. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebetulnya itu tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Emang enggak boleh bikin selawat, Pak? Para sahabat datang ke Rasulullah, apa kata para sahabat? "Hai Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik?" Lalu bagaimana berselawat kepada engkau, ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah sampai bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana cara berselawat kepada engkau. Sekarang para sahabat, bahasa Arabnya fasih enggak, Pak? Paling fasih. Mampu tidak mereka membuat gubahan syair salawat buat Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa mereka malah nanya ke Rasulullah, bagaimana berselawat kepadamu? Itu menunjukkan lafaz salawat itu bersikap bersifat tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Bobo. Hah? Enggak, mata antum tertutup. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada enggak sahabat yang bikin salawat, misalnya Umar salawat Umariyah? Zaid bin Thabit, seorang penyair yang sangat terkenal lho, Pak. Sampai-sampai syairnya Zaid bin Thabit itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus Jibril. Bikin beliau selawat Zaidiyah? Enggak ada, Pak. Enggak ada satupun sahabat yang berani bikin selawat sendiri. Enggak ada. Semua sahabat menukil selawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Ya, durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata cis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, qaulan karima. Allah menyebutkan fala taqul lahum uffin wala tanharhum wa qul lahum qaulan karima, dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Kita melihat itu, jangan mengatakan kalimat aksi, enggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua enggak boleh, menghardik orang tua enggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam? Bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya, kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita nggak mengkafir, tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil yang nggak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin melaksanakan hukum Islam? Semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah, sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita? Kita mulai menegakkan hukum itu. Jadi jangan kita bawa ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafir, langsung dituduhkan kepada ulil amri. Kita enggak dituduhkan juga. Kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah, sekarang belum terlaksana. Bagaimana supaya bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang. Pembinaan dulu. membina umat ini di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anak kita, perlu waktu dan panjang, lama waktunya. Enggak bisa kita istijjal, enggak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: خلق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عاذني الله وإياكم من النار. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya muliakan dan saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang agung ini, di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka dengan itu kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengan al-ismul a'zam tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, di atas undang-undang dasar yang mulia, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya, ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush menyatakan: An-ni'matu ni'matan, ni'matun muqayyadatun wa ni'matun mutlaqah. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, dan yang kedua adalah nikmat yang mutlaqah. Apa itu nikmat yang muqayyadah? Kata beliau, fahya ka ni'matil amwal wal azwaj wa dhurriyat, berupa harta benda yang Allah berikan, pasangan hidup, anak keturunan, yang merupakan nilai dunia. Nikmat yang seperti ini, kata beliau, yashtariku fiha al-mu'min wal-kafir, was-salih wal-fasiq. Itu akan Allah berikan kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang tidak beriman, kepada hambanya yang saleh dan kepada hambanya yang fasik sekalipun. Karena kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dalam riwayat Imam Abu Daud mauqufan alaih walahu hukmur rafa', kata beliau, inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti ad-din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama, maka tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang ia cintai sahaja. Ini nikmat yang pertama, yaitu nikmat muqayyadah, yang bernilai dunia. Yang kedua, kata beliau, adalah nikmat yang mutlaqah, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah setelah Islam. Inilah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira dengannya. Di dalam firman Allah Jalla wa Ala yang tertera di dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, mereka bangga. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu jauh lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Setelah Al-Imam Ibn Al-Qayyim membawa ayat ini di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, لَقَدْ تَدَارَتْ أَقْوَالُ الْمُفَسِّرِينَ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا نِعْمَةُ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ. Sungguh telah masyhur di kalangan ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat suci ini, yang kita diperintahkan untuk berbangga dan gembira dengannya, adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah Syaqiq bin Salamah rahimahullah, beliau menyatakan, inni la ajri ayyan ni'mataini minallahi alayya a'zam. Saya tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah nugerahkan kepadaku, antara nikmat Islam dan nikmat sunnah. Karena kata Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kata beliau, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam yang murni itu adalah sunnah, dan sunnah itulah Islam yang murni. Dan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwa yang dimaksud dengan kalimat as-sunnah dalam bahasa ulama salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kata Abu Aliyah, aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Apakah nikmat Islam lebih besar ataukah nikmat sunnah? Karena kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Bahkan Islam seseorang tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Allah maksud di dalam firman-Nya, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia, maka amat sedikit di antara mereka yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari orang-orang yang berstatus agama Islam, amat sedikit, amat minoritas yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah. Tidak sedikit dari manusia telah melakukan ibadah salat puluhan tahun, tetapi seumur hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan sifat salat beliau. Padahal beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat secara langsung dengan kasat mata kita bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bacaannya. Tetapi orang-orang yang telah melihat langsung telah meriwayatkan kepada kita. Diriwayatkan oleh para sahabat kepada murid-murid mereka para tabi'in. Para tabi'in meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian datang ulama-ulama Islam setelah itu seperti empat imam madhab, mereka bukukan di dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka serta Allah jaga sampai hari kiamat kelak, karena Allah yang telah berfirman, "Inna nahnu nazalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan agama ini dan kamilah yang akan menjaganya. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Demikian pula tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia berwudu puluhan tahun sudah. Tetapi selama hidupnya dia belum pernah mengkaji hadis-hadis Nabi yang menerangkan sifat wudu Nabi. Sebagian mereka sudah berulang kali melakukan ibadah haji tetapi hajinya belum sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali menjalankan ibadah umrah tetapi tidak pernah mengkaji fikih umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan oleh mayoritas orang, apa yang dikatakan oleh gurunya, sekalipun tidak ada landasan dari Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf. Maka ini menerangkan kepada kita besarnya nikmat sunnah setelah Islam. Sehingga Abu Al-Aliyah berkata demikian, "Aku tidak bisa menunjukkan mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Apakah nikmat Islam ataukah nikmat as-sunnah? Karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan." Tidak dapat dipisahkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pentingnya kita berbicara mudzakarah, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya akan sebab-sebab tips bimbingan Allah dan Rasulnya agar kita dapat istiqamah di atas dua nikmat yang mulia ini sampai kematian datang menjemput kita. Karena kata Nabi SAW, "Innamal a'malu bil khawatim," amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Na'udzubillah kalau kita puluhan tahun berada di atas Islam dan di atas sunnah, kemudian suatu hari kita baru ingin mencoba, baru mencoba bid'ah dan maksiat, di saat itu pula kematian datang menjemput kita. Dan Nabi menyatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu dengan penutupnya. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau ayat disebut dengan sababun nuzul. Kalau hadis disebut dengan sababul wurud. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di dalam kitab Al-I'tisam bis Sunnah bahwa ada seorang lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup pemberani di medan perang. Setiap ada jihad dia selalu di bagian terdepan. Dia selalu menebas leher musuh. Maka beberapa sahabat Nabi pun memujinya. Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, "Huwa finna." Ini orang tempatnya dalam neraka. maka para sahabat pun heran. Sehingga salah satu di antara mereka selalu menyertai, mengikuti orang tersebut, ingin tahu apa amalan akhir dia. Sehingga Nabi berkata demikian, karena secara zahirnya, sehari-harinya dia adalah seorang yang mulia. Bagaimana tidak mulia dia jihad di medan jihad dan berdiri di saf paling terdepan. Ya, enggak mudah ya. Jihad di bagian paling depan, enggak mudah. Ya. Enggak mudah. Bahkan sebagian orang mungkin kalau ada anak buahnya atau ada kawannya, "Lek, kau bagian depan, Lek. Musuhnya di belakang, Lek. Biar gua yang jaga di belakang, Lek. Kau aja, Lek, di depan." Karena dia tahu bagian depan paling bahaya. Ya kan? Enggak mudah bagian depan di medan jihad. Jangankan di medan jihad yang syar'i, di majelis ilmu aja enggak mudah duduk bagian depan. Ngantuk dikit ketahuan. Ya kan? Apalagi di medan tempur. Di bagian depan. Nih. Keramalan yang luar biasa. Nih. Maka ketika para sahabat memuji dia, tiba-tiba Nabi menyatakan huwa final, dia neraka tempatnya. Maka salah satu dari sahabat Nabi mengikuti orang tersebut, ingin tahu dia mati dalam keadaan apa. Karena enggak mungkin dia mati husnul khatimah. Karena Nabi berkata demikian. Suatu ketika terjadi peperangan, dia terkena beberapa anak panah musuh. Dia pun tidak sabar. Kemudian dia nasaba saifah. Dia menancapkan pedangnya di tanah, kemudian menjatuhkan tubuhnya ke atasnya, faqatala nafsah. Ia pun membunuh dirinya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Ada tujuh yang sahih. Adapun selain itu dibuat-buat. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, itu semua tidak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada seorang ustadzah berkata, ibu-ibu, salawat itu ada 12.000 salawat. 12.000 banyak amat. Riwayat yang sahih cuma 7 atau 8. Iya. Bagaimana? Sekarang boleh enggak antum tahiyat salawatnya pakai salawat Nariyah? Hah? Boleh enggak, Pak? Seluruh ulama sepakat enggak boleh. Itu menunjukkan itu kan enggak ada asalnya. Kalau antum tahiyat pakai salawat Badriyah, boleh? Enggak boleh. Bahkan mereka yang suka salawatan Nariyah dan Badriyah pun kalau salat enggak berani pakai salawat itu. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebetulnya itu tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Emang enggak boleh bikin salawat, Pak? Para sahabat datang ke Rasulullah, apa kata para sahabat? Hai Rasulullah, qad arafna salam alaik. Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah sampai bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana cara berselawat kepada engkau. Sekarang para sahabat bahasa Arabnya fasih enggak, Pak? Paling fasih. Mampu tidak mereka membuat gubahan syair selawat buat Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa mereka malah nanya ke Rasulullah bagaimana berselawat kepadamu? Itu menunjukkan lafaz salawat itu bersifat tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Bobo. Hah? Enggak, mata antum tertutup. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ada enggak sahabat yang bikin salawat, misalnya Umar salawat Umariyah? Zaid bin Thabit, seorang penyair yang sangat terkenal lho, Pak. Sampai-sampai syairnya Zaid bin Thabit itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus Jibril. Bikin beliau salawat Zaidiyah? Enggak ada, Pak. Enggak ada satupun sahabat yang berani bikin salawat sendiri. Enggak ada. Semua sahabat menukil salawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Itu durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata cis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, kaulan karima.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabati. Khotiban kami hadirkan kajian di kesempatan sore hari ini dengan tema Islam yang diasingkan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullah. Kajian beliau yang disampaikan di tahun 2015 yang lalu di Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor Jawa Barat. Barakallahu fikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad 16 Safar 1437 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di Masjid Al-Barakah ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, demi mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah tema yang diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu beberapa hadis, bahkan sampai 13 riwayat tentang hadis tersebut. Saya angkat tema Islam diasingkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang saya maksud adalah hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dalam beberapa lafaz yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dimulai dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa huwa ya'rizu al-masjidain kama ta'rizul hayyatu fi juhriha." Lihat di sini ada tambahan riwayat. Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana dimulai. Ini sama. Dan dia, yaitu Islam, akan masuk ke dalam dua masjid, yaitu Masjid Al-Haram yang berada di kota Mekah dan Al-Masjid An-Nabawi yang berada di kota Madinah, sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya, sarangnya. Dan di dalam hadis ini terdapat tambahan riwayat, yaitu fatuba lil ghuraba,
hina yafsudun nas thuma tuba lil ghuraba hina yafsudun nas. Maka berbahagialah orang-orang yang asing tatkala manusia rusak. Kemudian berbahagialah orang-orang yang asing tatkala manusia rusak. Ini tambahan yang lain dari dua hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Di sana ada hadis yang ketiga, riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Sesungguhnya Islam akan datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Cuma berbeda sahabatnya. Jadi tiga hadis ini sudah tiga sahabat yang kita ambil riwayatnya. Yang pertama dari Abu Hurairah, dan ini asal hadis. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah. Yang kedua yang sudah saya bacakan yaitu riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini tambahan banyak. Di antara tambahan-tambahannya yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam akan masuk ke dalam dua masjid sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Tambahan yang lain dalam riwayat ini juga yaitu wala taqumussah hatta yakuna ghariban. Dan tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai Islam dianggap asing. Dan nanti kita akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama dari mulai para sahabat bahwa ajaran yang sebenarnya itu murni ajaran Islam, tapi karena asing tadi akhirnya dianggap sesuatu yang baru. Sedangkan ajaran yang baru yang masuk ke dalam agama Islam, yang bukan dari Islam, tapi karena gangguan iblis, godaan iblis, sehingga menjadi biasa dan dianggap bahkan sunnah di tengah Islam, akhirnya dianggap ajaran Islam. Apabila dirubah ini ajaran yang baru, dianggap orang-orang telah merubah Islam. Dianggap orang-orang telah merubah Islam sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza ghayyirat qila ghayyiratis sunnah." Jika kebiasaan yang baru tersebut, yang baru diadopsi dalam agama Islam, yang belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa akidah atau yang berkaitan dengan ibadah atau yang berkaitan dengan muamalah dan tingkah laku, padahal dia bukan Islam, tapi karena sudah terlalu terbiasanya kaum muslim melakukan itu, maka dianggap sebagai ajaran Islam. Yang akhirnya apabila ajaran tersebut dirubah, maka orang-orang akan mengatakan qalu ghayyiratis sunnah. Maka mereka akan mengatakan sunnah, ajaran Islam sudah dirubah, padahal itu adalah ajaran yang baru yang mengada-ngada. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tambahan dalam riwayat yang kedua ini yaitu hina yafsudun nas. Lihat, kapan orang-orang asing bahagia? Ketika manusia rusak, menyimpang dari ajaran Islam, pada saat itu benar-benar terasa keterasingan Islam. Pada saat itu benar-benar terasa Islam aneh di tengah manusia. Pada saat itu orang yang berakidah yang benar, menyembah hanya kepada Allah,
meninggalkan sesembahan selain Allah, meninggalkan kuburan-kuburan keramat, meninggalkan jimat, meninggalkan bertanya kepada tukang ramal, apapun statusnya di masyarakat, dianggap aneh. Kuburan ketika tidak dibangun dianggap aneh. Ini salah satu yang memicu saya mengangkat tema ini, sebenarnya beberapa kejadian. Ada sebuah kejadian diantaranya, seorang dikubur di pemakaman kaum muslim. Kemudian ternyata pemakaman tersebut mewajibkan bahwa tanah kuburannya harus ditinggikan dan dikeramiki. Sedangkan itu dilarang dalam hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasul qabru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ditinggikan, dikeramiki kuburannya. Dan ikhwah atau seorang yang dikubur ini, keluarganya sudah mengenal sunnah. Seperti itulah dia ingin. Seperti biasa, sebagaimana yang diajarkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuburannya tidak ditinggikan, tidak diberikan keramik, tidak dinamai, hanya sebatas tanda bahwasanya ini kuburan agar tidak diinjak, tidak diduduki dan semisalnya. Tetapi apa yang terjadi? Pengurus kuburan protes. Tidak peraturan daerah seperti ini. Nah, subhanallah. Ayo, mau diapakan lagi kita? Yang menjadi sunnah Rasul dianggap asing. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, masalah yang sering didapati oleh para ikhwah dan akhwat. Pakaian di atas dua mata kaki. Apalagi kadang-kadang ikhwah, bukan hanya di atas dua mata kaki, kadang-kadang setengah betis, dan itulah sunnahnya. Izratul mu'min, izratul mu'min ila ansafi qadamai, ila ansafi saqai. Artinya, pakaian seorang beriman adalah setengah betisnya. Ketika berjalan di keramaian, dilihat orang, apa nih? Kurang kain. Aneh. Ajaran murni Islam, hadis sahih. Perempuan yang memakai jilbab yang sesuai dengan syariat dianggap aneh. Sedangkan yang melakukan dosa besar, isbal itu dosa besar. Dosa besar. Ya, kaum muslim yang hadir di masjid ini dan seluruh para pemirsa sekalian, isbal itu dosa besar. Semestinya saya yang harus ngelihat Anda. Ente itu aneh, dosa besar dibawa kemana-mana. Paham maksud saya? Hina yafsudun nas, tatkala manusia rusak. Kemudian tambahan yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Sama awalnya, kemudian Rasulullah SAW ditanya, manil ghuraba? Siapa mereka orang-orang asing? Maka Rasulullah SAW menjawab, an-nuzza' minal qabail. Utusan-utusan dari para kabilah-kabilah. Sebagian ulama hadis mensyarah hadis ini bahwa yang dimaksud utusan-utusan dari kabilah-kabilah adalah mereka orang-orang yang akan memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya inti kajian ini, Islam tatkala diasingkan, Islam diasingkan, saya ingin mengumumkan kepada kaum muslim bahwasanya apa yang Anda anggap aneh itu sebenarnya ajaran Islam. Itu ajaran nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kelima, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sama awalnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatuba yauma idzin lil ghuraba."
idza fasadan nas, maka pada hari itu kebahagiaan bagi orang-orang yang asing jika manusia telah rusak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lanjutannya, walladzi nafsi abil qasimi biyadih, demi jiwa Abul Qasim, kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'rizanna al-iman baina hadainil masjidain kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Ini tambahan, sungguh iman akan benar-benar masuk di antara dua masjid ini, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat ini ada juga lafaz tambahan dan ini menjadi perhatian kita, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah al-ghuraba? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladhi yuslihuna 'inda fasadin nas. Lihat, beda dengan lafaz yang pertama. Kalau lafaz yang pertama fatuba hina yafsudun nas, berbahagialah orang-orang yang memegang sunnah, memegang Islam yang murni tatkala manusia rusak. Jadi nanti ada kelezatan di dalam diri sendiri bagi orang yang memegang sunnah, dia tidak akan pernah takut celaan orang, omongan orang. Ini sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, saya akan mengerjakannya. Ada kelezatan. Fatuba lil ghuraba hina yafsudun nas. Artinya, maka berbahagialah orang-orang yang asing tatkala manusia rusak. Kalau ini lafaz yang sekarang, lafaz dari Jabir radhiyallahu an

Jadi bukan dia, hanya dia sendiri yang jadi pohonnya, menaungi diri sendiri, menjadi lilinnya sendiri, tidak. Tetapi dia menerangi orang lain. Dan ini salah satu makna ghuraba. Jadi kalau kita perhatikan dari riwayat semua tadi, kita ambil ghuraba yang pertama, yaitu orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan mendapatkan tuba, kebaikan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim menyatakan tuba syajarun fil jannah au awil jannah. Tuba adalah pohon yang ada dalam surga atau surga itu sendiri. Siapa mereka? Orang-orang yang ghuraba, yang mendapatkan tuba tadi, yaitu orang yang memegang sunnah, yang asing dengan sunnah. Tatkala manusia sudah menyimpang banyak dari Islam. Zaman sekarang, Pak, sangat jauh berbeda dengan zaman para sahabat Nabi, terutama sahabiyat. Di zaman Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis isbal, ya Rasulullah, fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi dhuyulihinna? Wahai Rasulullah, kalau seandainya pakaian perempuan, pakaian sampai dua mata kaki, maka bagaimana wanita berbuat dengan ujung-ujung pakaiannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yurkhina shibran. Mereka panjangkan dari dua mata kaki, boleh, perempuan boleh, sebanyak satu jengkal. Kemudian lihat Ummu Salamah, yang mana di zaman sekarang orang yang memegang seperti ini asing, persis sekali yang digambarkan oleh Rasulullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Kalau begitu, kalau cuma dipanjangkan satu jengkal dari mata kaki, ujung-ujung pakaian perempuan, maka akan terlihat kedua telapak kaki perempuan-perempuan tersebut. Nah, akan terlihat kedua telapak kaki perempuan-perempuan tersebut. Ummu Salamah di zamannya radhiyallahu anha ribet terlihat kedua telapak kaki. Sekarang yang menutup seluruh tubuhnya dianggap asing. Ya? Dianggap asing. Pernah seorang perempuan curhat, "Ustaz, bagaimana biar istiqamah di atas sunnah Nabi? Saya mulai mengkaji sunnah, mulai memanjangkan lebar jilbab saya. Kawan-kawan saya yang dulu mulai mengatakan, 'Hello, ente ISIS sekarang.'" Subhanallah. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita dapati sunnah-sunnah sudah dianggap asing, padahal itu ajaran murni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, makna ghuraba, orang-orang asing tersebut adalah siapa? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang yang bukan cuma mengerjakan sunnah, tapi dia ingin menyebarkan kepada orang lain. Ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yuslihun idza fasadan nas. Mereka memperbaiki jika manusia rusak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 15 menit pertama saya sudah berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Islam dirasa asing. Maka selanjutnya kita akan memperkuat diri kita, dan ini juga sebagai pengetahuan bagi kaum muslim bahwa Islam ajarannya juga disebut dengan sunnah. Sunnah

Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Islam adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islam sinonim dengan sunnah. Maka semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berarti adalah ajaran Islam. Semua sunnah Rasul adalah ajaran Islam. Kalau sudah kita pahami ini, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan kepada kaum muslim, orang-orang yang mengingkari sunnah, baik itu sunnah yang berhukum wajib ataupun sunnah yang dihukumi dalam hukum fikih sunnah. Paham maksud saya? Orang-orang yang mengingkari sunnah, mengejek sunnah, dan menghinakan sunnah, menganggap asing sunnah, maka hati-hati ini. Coba perhatikan para ulama, perkataan ulama-ulama di zaman dahulu, bagaimana mereka sangat mengecam orang-orang yang merendahkan sunnah, merendahkan ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Karena sekali lagi, arti sunnah apa? Ajaran Islam. Sunnah Rasul yang saya maksud bukan kewajiban, bukan kebalikan dari hal yang wajib, bukan. Tapi sunnah yang saya maksud sekarang apa? Ajaran Islam. Maka hati-hati, baik tata cara berpakaian kaum muslim, tingkah laku, makan, minum di resepsi pernikahan, dia tidak mau makan berdiri. Subhanallah, itu kebiasaan tuh, resepsi pernikahan makan berdiri. Dia ingin makan berduduk meskipun jongkok di seluruh orang-orang yang sedang makan berdiri. Maka hati-hati, jangan sampai mengucilkan orang ini. Itu berkaitan dengan tingkah laku, pakaian, makan, minum, tata cara duduk, tata cara berjalan, tata cara berbicara. Itu tingkah laku. Apabila ada ajaran Islam yang berkaitan dengan tingkah laku, maka jangan sampai menghinakannya, menganggapnya asing. Karena lihat nanti perkataan para ulama yang sangat tegas, keras terhadap orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang mengucilkan sunnah tersebut. Baik dalam perkara muamalah, muamalah diantara muamalah yang diajarkan Islam, jujur, amanah. Sebagian orang di zaman sekarang yang jujur malah dikucilkan. Dia akan dikatakan, ente jujur banget, gak usah deh, jangan jujur banget. Seorang pernah curhat, Ustaz, gimana ya, saya ingin jujur, tidak menerima riswah, sogok menyogok, malah saya disalahkan sama atasan. Ya, seorang pernah curhat juga, Ustaz, saya kerja di bengkel, bengkel resmi sebuah dealer terkenal. Apabila masuk sebuah mobil ataupun motor, maka kita akan mengatakan yang palsu ataupun kabar dusta terhadap pemilik mobil. Dan itu atas suruhan siapa? Atasannya. Bilang, itu di belakang juga rusak. Padahal tidak rusak. Dan ini banyak terjadi. Yang jujur dianggap aneh. Yang tidak pernah mencampurkan air ke dalam susu dianggap aneh. Yang ketiga, yang berkaitan dengan masalah ibadah, sholat, puasa, sholat tepat waktu di masjid, dianggap aneh. Orang yang mengejar-ngejar takbiratul ihram dianggap aneh. Ya, dan saya berpesan, Pak, salah satu ciri penuntut ilmu tidak pernah meremehkan sholat lima waktu.
Bagaimana seorang ustadz mau diambil ilmunya ketika dia sholatnya masbuk paling terakhir? Itu gimana? Masbuk paling terakhir itu gimana? Ada yang bisa membayangkan masbuk paling terakhir? Berarti dia datang kapan? Imam salam, beliau datang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia mengejar-ngejar sub pertama, mengejar-ngejar agar mendapatkan takbiratul ihram, sudah aneh. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Lihat sekarang, perkataan-perkataan bagi saya ditujukan bagi orang-orang yang sering mengingkari sunnah, meremehkan sunnah, sering mengucilkan sunnah, menganggap asing ajaran Islam. Bahkan kadang-kadang ada orang kalau diajak sholat lima waktu, ayo dong sholat ke masjid, nitip aja ya, bilang salam sama Allah. A'udzubillah. Ya? Yang keempat, yang berkaitan dengan yang paling agung, akidah. Aneh, orang diajak untuk menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan orang mati. Ini dakwah kita, ini dakwah tauhid. Agar menyembah hanya kepada Allah semata, meninggalkan seluruh sekutu selain Allah, dianggap dengan julukan-julukan yang aneh. Wahabi tidak suka kuburan. Dan semisalnya, kita ngajak orang tinggalkan sembahan selain Allah. Dan ingat pak, kuburan siapapun yang diagungkan kemudian lambat laun akan disembah, meskipun itu kuburan Rasulullah, maka dia tetap berhala. Saya ulangi, kuburan siapapun yang diagungkan kemudian lambat laun akan disembah, dan itu pasti, meskipun itu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap berhala. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala. Maksudnya apa? Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan beliau tidak disembah, tidak dijadikan berhala. Ini menunjukkan meskipun itu kuburan Rasulullah, kalau dijadikan berhala, disembah, maka dia namanya apa? Berhala. Ya, dia namanya berhala. Dan awalnya mengagungkan. Awalnya mengagungkan. Bagaimana? Lebih khusyuk beribadah di kuburan. Lebih bisa nangis, lebih bisa zikir di kuburan dibandingkan di rumah Allah. Kalau masuk kuburan, maka harus nunduk. Kalau ingin berbicara di kuburan, berbisik-bisik. Tapi kalau di masjid, ngakak, ngobrol, ngerokok di masjid. Coba mana ada di kuburan keramat orang merokok? Nggak ada. Ajaran Islam jadi aneh. Ya? Rasulullah SAW bersabda, Al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Bumi seluruhnya adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi, hammam. Gak bisa disolati. Ini enggak tempat khusyuk untuk ibadah, kuburan. Yang di zaman Rasulullah tidak pernah ada itu. Ketika kita larang, dianggap apa? Aneh. Disempalkan gelar-gelar macam-macam. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan. Setelah diagungkan,
setelah beribadah di sana secara khusus, timbullah nanti minta kepada orang yang dikubur. Nah, ketika kita mengajak, ayo kembali ke ajaran Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan ini pada kuburan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, saya lupa namanya, ala ab'athaka ala ma batha ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus dengan membawa pesan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memesankanku atasnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Ali bin Abi Thalib menyebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kamu tad'a timsalan illa tumasta, melihat sebuah bentuk patung kecuali kamu harus hancurkan. Sekarang patung di mana-mana, maskot kota patung. Asing kalau enggak ada patungnya maskot kota. Aneh kan? Asing kan? Wala qabran musyrifan illa sawaita, tidak ada kuburan yang tinggikan kecuali harus diratakan. Itu adalah pesan siapa? Rasulullah, bukan pesan orang Wahabi, enggak, pesan Rasulullah. Dianggap aneh, asing. Jadi mulai dari urusan ingkah laku, muamalah, sunnah, ibadah, akidah, semuanya asing. Lihat yang lain yang berkaitan dengan akidah. Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mendatangi seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya sholat selama berapa? 40 hari sehari semalam. 40 hari tidak diterima. Itu hadis Rasul, itu ajaran Islam. Aneh, sekarang malah orang-orang yang diharamkan untuk didatangi dan ditanya didatangkan dalam acara-acara televisi, didatangkan ditanya nasib fulan gimana, nanti mulai dibumbu-bumbui, ah kita kan gak percaya, ini kan cuma ya haram, asing. Lihat sekarang, kita baca sekarang perkataan Al-Imam Muhammad Ibn Hussein Al-Ajurri, seorang imam di bidang akidah yang meninggal pada tahun 360 Hijriah, abad ke-4 Hijriah. Di dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, jami'u fara'idillahi azza wa jalla allati faradaha Allahu jalla wa ala fi kitabih la yu'lamul hukmu fiha illa bi sunan Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. هذا قول علماء الإسلام من قال غير هذا خرج من ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين. Artinya seluruh kewajiban yang diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tidak diketahui hukum di dalamnya kecuali dengan sunnah Rasul. Maksudnya apa? Apa yang ada dalam Al-Quran kadang-kadang mujmal, umum, itu penjelasannya ada di dalam apa? Hadis Rasul, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita dapati di dalam Al-Quran bagaimana tata cara mengerjakan sholat 5 waktu beserta waktu-waktunya? Pernahkah kita dapati dalam Al-Quran bagaimana nisab zakat emas, perak, kemudian pertanian, kemudian hewan,
tidak pernah kita dapati. Pernahkah kita dapati dalam Al-Quran kafarat untuk yang berjima di dalam siang hari bulan Ramadhan? Hukum sedekah, zakat fitr, dan juga ukurannya, kita dapati dalam Al-Quran. Pernahkah kita dapati dalam Al-Quran rincian hukum-hukum haji, tawaf, sa'i, tahallul? Enggak ada. Maka beliau mengatakan seluruh yang diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran dan penjelasannya dalam sunnah Rasul, ini adalah perkataan para ulama. Siapa yang mengatakan selain ini, maka dia keluar dari Islam dan masuk ke dalam agamanya orang ateis. Lihat lagi penjelasan yang lain tentang memegang sunnah yang dijelaskan oleh Ali, Imam Ali bin Ahmad ibnu Hazm. Beliau meninggal pada tahun 456 Hijriah. Beliau mengatakan, walau anna imra'an qal, kalau ada seseorang berkata, la na'khudhu illa ma wajadna fil Qur'an, kalau ada orang berkata kami tidak akan mengambil hukum kecuali apa yang ada dalam Al-Qur'an, la kana kafiran bi ijma'il ummah, sungguh dia telah kafir dengan kesepakatan umat Islam. Lihat perkataan yang begitu tegas. Bagaimana orang-orang yang memegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat diagungkan, dan hati-hati orang yang menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lagi perkataan Abu Bakar ibn Muhammad As-Suyuti, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 855 Hijriah. Beliau mengatakan, fa'lamu rahimakumullah anna man yunkira kauna haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi'lan kana auf qawlan bisyartihil ma'rufi fil usuli hujjah kafara wa kharaja an da'iratil Islam wa husyira ma'al yahud wan nasara aw ma'a man sya'a min firaqil kafara. Subhanallah. Jadi hadis Rasul, sunnah Rasul sangat diagungkan. Ketahuilah bahwasanya siapa yang mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, dengan syarat-syaratnya yang sudah dikenal di dalam ilmu usul, dia sebagai sandaran hukum, maka dia sungguh telah kafir keluar dari daerah Islam, dikumpulkan bersama kaum Yahudi dan Nasrani, atau silahkan kamu kumpulkan dia bersama agama apapun dari agama-agama kekafiran. Ini disebutkan di dalam kitab Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah. Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Islam sangat sangat diagungkan, sunnah Nabi sangat diagungkan. Lihat lagi dalam kitab As-Sunnah Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang mengusap di atas dua khuf, man angkara dzalik lazimahu inkaru jami'a ma dzakarna minas sunan wa ghairi dzalika mimma lam nadzkur wa dzalika khuruju an jama'ati ahli al-islam. Barang siapa yang mengingkari mengusap di atas khuf, hukumnya maka itu mengkonsekuensikan dia mengingkari seluruh sunnah dan selainnya yang belum disebutkan, dan hal itu mengeluarkan dia dari kesatuan umat Islam. Hati-hati yang menghina sunnah Rasul, menganggap ajaran Islam asing, dicela. Orang yang memakai cadar hanya dianggap sebagai adat pakaian orang Arab. Orang yang memanjangkan jenggot hanya sebagai kebiasaan orang Arab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini sunnah Rasul, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam.
Ya, azan sudah? Belum? Baik, kita lanjutkan perkataan seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, meninggal 728 Hijriah. Beliau mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila tsaqalain insihim wa jinnihim faman i'taqada annahu yasughu li ahadin al-khuruj an syari'ati wa ta'ati fahuwa kafirun yajib qatluh. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus kepada dua alam, jinnya dan manusianya. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya pantas dia untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad, pantas untuk keluar dari ketaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, wajib dibunuh. Lihat, ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kerasnya peningatan para ulama rahimahumullahu taala tentang memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang dan mungkin akan dilanjutkan nanti setelah sholat Isya, kita akan membahas tentang keutamaan memegang sunnah. Keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, sehingga meskipun dianggap asing. Subhanallah Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang-kadang memang orang yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking asingnya dia sulit untuk hidup di tengah orang-orang yang jauh dari sunnah. Saking asingnya Islam, dia sulit untuk memegang sunnah tersebut, saking jauhnya manusia dari ajaran Islam. Sesuatu yang memang itu adalah ajaran Rasulullah tapi tidak dikerjakan, dianggap asing, akhirnya kalau dikerjakan orang-orang akan merasa aneh. Untuk itulah kita akan menyebutkan keutamaan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi kita agar kita senantiasa semangat tetap di dalam keasingan. Apapun perkataan orang, apapun cibiran orang tentang orang-orang yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan terlepas dari perpecahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan rasulnya dan janganlah kalian berselisih, maka kalian akan kalah dan kekuatan kalian akan hilang. Dan bersabarlah atas persatuan di atas sunnah tersebut. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailaha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halikun. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaykum ma 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawadhidh." Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas hamparan putih, malamnya seperti siangnya. Maksud malamnya seperti siangnya adalah saking jelasnya sunnah tersebut, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang menyimpang dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah tersebut. Sepeninggalku kecuali dia akan binasa. Barang siapa yang hidup dari kalian, maksudnya sepeninggal Rasulullah SAW, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak.
Pada saat perselisihan terjadi, obatnya adalah berpegang teguh dengan apa yang kalian kenal dari sunnahku. Kata-kata apa yang kalian kenal sebenarnya sunnah tersebut tersebar di tengah masyarakat. Tapi masyarakat lebih memilih yang bukan sunnah, sehingga yang sunnah dianggap asing. Yang kalian kenal dari sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang rasyid yang diberikan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan harus kuat dan harus kokoh. Kemudian, orang yang keutamaan yang kedua, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dia akan menjadi kelompok yang selamat dari ancaman neraka. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur tentang perpecahan umat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka, kecuali satu yang selamat. Makanya disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa mereka? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku hari ini dan para sahabatku. Yang ketiga, keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, saya percepat karena waktu, bahwa di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW terdapat petunjuk dan keselamatan dari kesesatan. Petunjuk dan keselamatan dari kesesatan. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia tidak akan mudah terombang ambing. Dan musuh sunnah itu dua, syahwat, syubhat. Musuh sunnah dua, syahwat, kemudian apa? Syubhat. Syahwat taqdimul hawa alal aql. Syahwat asal muasal godaannya timbul dari lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal. Sedangkan syubhat taqdimul aqli ala syara'. Syubhat mendahulukan akal dibandingkan syariat. Itu bedanya syahwat dengan syubhat. Dan ini musuh sunnah. Ini yang membuat sunnah Nabi dianggap asing. Adanya godaan syahwat atau adanya godaan syubhat. Syahwat lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal. Syubhat lebih mendahulukan akal dibandingkan syariat. Dan a'zamul fitnatain, kata Imam Al-Qayyim, godaan yang paling berat dan paling besar dari dua godaan tersebut adalah fitnah syubhat. Orang kalau terkena fitnah syahwat, berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, dosa besar. Tetapi ketika terkena fitnah syubhat, maka dia akan masuk ke dalam jurang kesyirikan, kekafiran, kemunafikan i'tiqadi, yang semuanya mengeluarkan dari Islam. Maka ini adalah musuh-musuh sunnah, yang dengan musuh ini akhirnya sunnah dianggap asing. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Maka Islam atau sunnah dengan mengikutinya orang akan selamat. Selamat dari kesesatan, selamat dari godaan syubhat dan syahwat. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Inni taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati.
Walan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Sesungguhnya aku telah tinggalkan di antara kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh kepada dua perkara tersebut. Kitabullah dan sunnahku. Dan kedua-duanya tidak akan pernah berpisah sampai yarida alayyal haud, sampai datang kepadaku telaga. Ini menunjukkan kalau kita berbicara tentang referensi hukum dalam Islam, maka kita akan mengucapkan Al-Quran dan sunnah. Bukan Al-Quran nomor satu, sunnah nomor dua. Enggak, Al-Quran dan sunnah. Kedudukannya sama. Dan berpegang teguh kepada sunnah, maka dia akan terlepas dari kesesatan. Di zaman sekarang, terutama di zaman orang yang sangat mudah mengakses informasi, semua bisa nulis dan semua bisa baca apa yang ditulis. Yang menghina Allah, menghina agama, berbicara tentang agama semua seenaknya, itu bisa menyebarkan tulisannya. Dan kemudian dibaca oleh siapa saja. Maka berpegang teguh dengan sunnah akan terlepas dari kesesatan-kesesatan yang ada. Makanya lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "As-sunnatu mithlu safinati Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak." Barang sunnah itu bagaikan kapal besarnya Nabi Nuh. Siapa yang ikut masuk ke dalamnya, maka dia akan selamat. Siapa yang tertinggal, dia akan celaka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saya sebelum saya tutup dan masuk kepada pertanyaan, orang membaca Al-Qur'an itu sunnah Rasul. Dianggap asing. Baca koran jihad. Jihad itu bahasa pondok pesantren. Jihad itu artinya semangat. Basok baca koran jihad banget, subhanallah. Ya, di mana-mana baca koran. Sampai di pesawat kalau lagi take off itu biasanya lampu mati. Dia baca koran semangat dengan apa? Lampu sorot. Giliran orang baca Quran aneh. Baca Quran di pesawat, di masjid baca Quran, ya akhi subhanallah, asing, Islam asing. Maka karena tidak cukup waktunya, yang jelas ingat selalu tuba liluraba. Sungguh berbahagia orang-orang yang asing. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lain, tuba surga bagi orang-orang yang asing. Tafsiran yang lain, pohon surga bagi orang-orang yang asing. Maka berbahagialah selalu menjadi orang-orang yang asing dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diucapkan manusia, maka tentunya di sana terdapat kelezatan bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta nasihatnya mengenai bacaan amin, karena saya dan jamaah mendahului amin antum mungkin waktu tadi. Apakah saya imam? Mohon nasihatnya. Lihat, saya akan bacakan perkataan-perkataan para ulama tentang amin. Sebelumnya kita lihat dulu hadisnya. Ada dua macam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua mengucapkan, fa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jika ia, yaitu imam, telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah kalian
Amin. Di sini terjadi dua hadis yang agak bertentangan. Yang pertama mengucapkan amin setelah aminnya para malaikat, aminnya imam. Yang kedua mengucapkan amin setelah walad dhalin. Lihat penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yaitu anna ta'min al-ma'mum yakunu ma'a ta'min al-imam la ba'dahu, bahwa ucapan imam makmum itu bersamaan dengan ucapan imam ucapan amin imam. Saya ulangi, ucapan amin makmum bersamaan dengan ucapan amin imam, bukan setelahnya. Fa idza qala al-imam wal dhalin qala al-imam wal ma'mum ma'an amin. Jika imam mengucapkan wal dhalin, maka imam atau makmum mengucapkan amin bersama-sama. Kemudian adapun hadis kata beliau yang menyebutkan idza ammanal imamu fa aminu, jika imam telah mengucapkan amin maka ucapkanlah amin, berarti menunjukkan setelah. Qalu, maka para ulama berpendapat ma'nahu idza arada ta'min li yajma'a bainahu wa bain hadzal hadis, maknanya adalah jika imam mau mengucapkan amin bukan setelah mengucapkan amin. Jadi ketika hadis tadi berbunyi idza ammanal imam fa aminu, jika imam mau mengucapkan amin, bukan jika imam telah mengucapkan amin. Paham sekarang? Jadi boleh saja mengucapkan ghairil maghdubi alaihim kemudian amin bersama-sama siapa? Imam. Dan ini yang realnya mudahnya seperti ini. Karena coba kalau tidak ada mikrofon pembesar suara zaman dahulu, bagaimana makmum yang di belakang mengetahui aminnya, imamnya sudah amin? Masa diberitahu oleh makmumnya amin ke belakang? Kan enggak. Maka ketika ada ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Dan ini juga pendapat Imam Al-Albani rahimahullah, kemudian juga Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Wallahu alam. Bagaimana apabila orang yang melecehkan sunnah melakukan hal itu karena ketidaktahuan atau kejahilan, apakah mereka mendapat uzur atau tetap kafir seperti yang dikatakan para ulama tadi? Bolehkah kita memukul orang yang menghina sunnah di hadapan kita? Sebentar dulu, jangan asal pukul. Ya, hati-hati ini. Ya. Taib. Uzur bagi yang tidak mengetahui sunnah. Maka di sini ya tafawat, di sini berderajat-derajat. Apakah sunnah tersebut memang sesuatu yang sulit untuk diketahui? Artinya kaum muslim tidak mengetahuinya kecuali harus duduk di majelis ilmu. Maka itu kita katakan bolehlah dia dapat uzur. Tetapi kalau sunnah yang zahirah, sunnah yang sudah jelas, sunnah yang sudah tersebar, tapi dia masih menghina, maka ini tidak bisa dibesarkan uzur atasnya, atas ketidaktahuannya, karena sunnah telah apa? Tersebar. Jadi ada hal-hal yang memang diberikan uzur atasnya, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diberikan uzur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita memukul orang yang menghina sunnah di hadapan kita? Maka ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa rubah dengan dia, rubah dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dia rubah dengan hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Maka jangan asal pukul, jangan asal hancur,
tidak benar. Kenapa? Karena amar ma'ruf harus mendatangkan kema'rufan, nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran selanjutnya atau bahkan yang lebih besar mungkarnya. Wallahu alam. Di sekolah saya ada acara tur pelajar ke daerah, lalu ada tempat peninggalan. Maka jawabannya, tidak diperbolehkan seseorang untuk pergi ke tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk pergi ke tempat ibadah-ibadah orang-orang kafir, apapun jenisnya. Karena itu tempat ibadah orang-orang yang mensyirikkan Allah, diharamkan untuk mendatanginya. Sebagaimana seorang sahabat Rasulullah ketika bernazar untuk menyembelih di daerah Buana, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di sana ada hari raya, pernah diadakan hari raya orang-orang kafir? Apakah di sana tempat yang diagungkan oleh orang-orang kafir? Makanya tidak, kata sahabat tersebut. Fa'ufi bidzik, kalau begitu lakukan nazarmu tersebut, menunjukkan diharamkan seseorang untuk mendatangi tempat-tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya dihinakan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa diharamkan seorang muslim untuk duduk bersama orang-orang yang menghina agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka membicarakan pembicaraan-pembicaraan yang lain. Ya, dilarang untuk menduduk di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala dihinakan, dilecehkan, disekutukan, dan semisalnya. Seperti misalkan dalam surat Al-An'am ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Jika engkau telah melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka masuk ke dalam pembicaraan yang lain. Kalau tidak, maka syaitan akan melupakanmu. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan masuk ke dalam tempat orang-orang kafir, ibadah orang-orang kafir. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalim. Janganlah kamu duduk setelah peringatan bersama orang-orang yang zalim. Dan kezaliman yang paling agung adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala disyirikkan. Wallahu alam. Bagaimana sikap saya terhadap saudara yang sering menyesatkan saya? Karena saya mengaji sunnah di Masjid Al-Barakah, padahal saudara saya mengaji sunnah juga. Maka jawabannya, sesungguhnya orang yang mengaji sunnah tidak akan menyesatkan orang yang belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, orang yang mengaji sunnah tidak akan menyesatkan sesama orang yang mengaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal mencukur rambut bayi pada hari keberapa setelah kelahirannya? Hari ketujuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih yuhlaqu yawma sabi'ihi wa yuzbahu anhu wa yusamma. Setiap anak telah tergadaikan dengan akikahnya, digundul rambutnya pada hari ketujuh dan disembelih atasnya dan diberi nama. Pemberian nama terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan hari pertama ketika lahir, ada yang mengatakan hari ketujuh, ada yang mengatakan hari ketiga.
maka itu semua diperbolehkan karena pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Bagaimana sebaiknya sikap kita yang dijalankan atau bahkan dijauhkan atau bahkan dikucilkan dari lingkungan atau tetangga dikarenakan kita memegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sikap terhadap diri kita sendiri sabar dan ihtisab. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dini kal qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya, dia seperti memegang batu api. Harus sabar. Kokoh, kuat. Yang kedua, dia berdoa agar teguh imannya. Sering-sering membaca doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Yang ketiga, dia menuntut ilmu. Dalami lebih dalam sunnah. Dan ini peringatan. Jangan sampai cuma kenal sunnah kulitnya saja. Anda sekarang sudah mendengar misalkan kajian-kajian sunnah melalui radio-radio sunnah, semisal dengan Radio Roja, Roja TV, dan TV-TV lainnya yang mengajarkan sunnah Rasul. Kemudian tertarik, kemudian bertobat, ingin hidupnya lebih condong kepada akhirat, lebih ingin mengabdikan diri kepada Allah, tahu akhirnya tujuan hidup, maka itu baru permulaan. Maka lanjut dengan menuntut ilmu. Karena ilmu yang akan menghiasi sunnah tersebut. Ilmu yang akan mengokohkan tekad yang orientasinya akhirat tadi. Jangan sampai sudah mencukupkan, jangan. Belajar, terus belajar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, manusia biasa. Dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad 7 Syaban 1437 Hijriah, kita duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah setiap malam Ahad pekan kedua di Masjid Al-Barakah Cilengsi ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di Masjid Al-Barakah ini atau seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah obat malas beribadah. Tema ini diangkat disebabkan beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut yang pertama adalah banyaknya kejadian kepada sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang yang sudah mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awalnya semangat, di awalnya penuh dengan kekhusyuan, di awalnya penuh dengan energi untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, meniti majlis-majlis ilmu. Akan tetapi berjalannya waktu menyebabkan dia akhirnya mulai lemah, dia mulai lelah, dia mulai malas. Dan ini memang tabiat orang yang beramal yang terlalu semangat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitab Kashful Astar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna li kulli amalin syirah wa li kulli syiratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad dhalla." Sesungguhnya setiap amalan ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa lelahnya, ada masa futurnya. Dan setiap maka
Barang siapa yang masa lelahnya, mata futurnya, masa senggangnya digunakan kepada sunnahku, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang masa lelahnya digunakan kepada selain sunnahku, maka dia telah sesat. Ini hadis menunjukkan bahwa setiap amalan ada masa semangat, kemudian ada masa down, turun. Sebagian orang kadang-kadang bukan hanya ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, bahkan sampai kepada ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, akibat sifat malas dan futur membelenggu dirinya, amalan wajib pun benar-benar menurun. Sholatnya yang asalnya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam,

imam sebelum salam. Lihat jauh bedanya. Dari mulai datang sebelum imam takbiratul ihram imam, dia sudah ada. Akibat diselimuti rasa malas, akhirnya datang pas imam sebelum salam. Jauh berbalik 180 derajat. Itu perihal salat. Amalan yang paling utama, amalan yang pertama kali akan dihisap, amalan yang penentu nasib seseorang di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau seandainya amal-amal salat, amal-amal lainnya? Dan perlu diketahui, misalkan contoh yang lain, kemalasan melanda.

Di situ terdapat perintah wal aslu fil amri yadullu lil wujub. Asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada kewajiban, illa ma dallad dalilu ala khilafi atau ala sunniyati, kecuali ada dalil yang menurunkannya dari hal yang wajib kepada sunnah. Dan ini tidak ada. Belum lagi misalkan berdoa kepada Allah. Sebagian juga orang tidak mengetahui bahwa hukum berdoa hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku. Di situ hukumnya wajib. Lihat dua amalan ini. Bagi orang-orang, terutama saya tekankan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama, karena banyak sekali keluhan-keluhan. Ustaz, kemarin baru datang SMS. Ustaz, saya sudah mengenal 3 tahun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tambah kesini kok tambah malas? Tambah kesini tidak ada kekhusyuan seperti saya pertama kali mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malas tidak hanya terkena kepada amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Meskipun para ulama mengatakan as-salaf ya'maluna sunnah li'annaha sunnah wa nahnu al-yawm tarakna sunnah li'annaha sunnah. Para salafus saleh dahulu mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib, karena dia sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang sekarang sebagian meninggalkan amalan sunnah yang itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dianggap hanya hukumnya sunnah, tidak wajib. Kan terbalik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amalan-amalan wajib tadi baca Quran. Coba hitung diri kita. Amalan wajib itu membaca Al-Quran. Semakin mengenal sunnah, semakin Al-Quran dijauhkan. Tapi paling semangat untuk menulis status di media sosial, mengajak orang baca Quran, dia sendiri gak baca Quran. Merasa ngaku. Ngaku gak? Jujur. Ngaku gak? Ya. Doa. Doa 1440 menit Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam sehari semalam. Berapa menit kita gunakan untuk berdoa? Amalan wajib yang kadang-kadang sebagian manusia tidak mengenalnya, itu hukumnya wajib. Artinya wajib apa? Ma dzumma tarikuhu qasdan. Sesuatu yang dicela apabila ditinggalkan dengan sengaja. Dan jangan lupa, habis dicela diancam dosa. Itu yang sering dilupakan oleh manusia. Yang enggak berdosa, yang enggak berdoa, dosa dan diancam siksa. Yang tidak baca Quran, dosa dan diancam siksa. Ini pentingnya membahas tema ini, atau sebabnya membahas tema ini. Sebagian orang, apalagi jangan ditanya, hadis wala haraj, kata orang Arab. Hadis wala haraj. Ceritakan tanpa batas amalan-amalan sunnah. Dari mulai zikir pagi, zikir sore, dari mulai sholat ba'diyah, qabliyah. Ngaku ahlu sunnah, bermanhaj salaf, tetapi ba'diyah, qabliyah, subuh jadi ba'diyah terus. Memang dia mengetahui hadis Rasul riwayat Imam Abu Daud dari Qais ibn Talq. Ketika orang tersebut Qais radhiyallahu anhu salat setelah subuh 2 rakaat, ditanya oleh Rasulullah, "Mahlan ya Qais, al-fajru raq'atan." Tunggu sebentar wahai Qais, salat subuh cuma 2 rakaat. Ini setelah subuh 2 rakaat ngapain? Beliau salat karena sebelum subuh belum sholat sebagai qabliyah subuh. Dibiarkan pertanda persetujuan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanda itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang keliru itu terkadang, ini kadang-kadang jadi ba'diyah subuh. Bid'ah itu. Kalau dirutinkan, ya. Hadis wala haraj, ceritakan lagi tentang

0: sholat witir. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menurun, sangat menurun. Cuma casingnya doang. Casingnya pakai peci, pakai koko, pakai jenggot. Dipakai gitu jenggotnya. Ya, pakai jilbab lebar, cadaran, casingnya doang. Malas. Malas melanda. Wah, itu bagus judul kajian, malas melanda. Persis judul sinetron tuh. Malas melanda. Ya, semakin mengenal sunnah semakin ujub punya. Merasa dirinya sudah banyak amal, sudah banyak kajian, sudah mengenal, apalagi kalau sudah ustaz kawan saya. Ya. Bapak ibu saudara-saudari, sebab yang kedua kenapa kita angkat tema ini, yaitu disebabkan karena sekitar 23 atau 22 hari lagi kita akan memasuki bulan penuh semangat amal. Bulan yang mana manusia pertama masuk surga. Tidak akan pernah surga pintunya dibuka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintunya. Manusia yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Manusia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak manusia. Manusia yang merupakan Khalilullah, kekasih terdekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dengan begitu banyak legalitas ampunan surga, kekasih Allah, tetap di bulan Ramadhan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Jadda wajtahada wasyaddal mi'zar, bersungguh-sungguh bergigih kemudian mengikat tali sarung untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Manusia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan beramal bulan Ramadhan. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadhan, sekarang waktunya beramal. Wahai pelaku dosa, hentikan dosa dalam bulan Ramadhan, sekarang waktunya untuk menghadap kepada Allah, bertobat kepadanya. Makanya tema mengingatkan kaum muslimin agar lepas dari sifat malas. Tinggal 23 hari, 22 hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita ke dalam bulan Ramadhan. Bulan berkah, bulan yang kebaikannya terus menerus tanpa batas, bulan yang kebaikannya terus bertambah dan banyak, tidak pernah habis. Bulan yang ditunggu oleh para salafus saleh, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, as-salaf yad'una qabla Ramadan 6 ashhur hatta yuballighahum Allah ila Ramadan. Para salafus saleh berdoa kepada Allah 6 bulan agar bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan amal, bulan tidak ada leha-leha. Bulan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita masuk ke dalam hadis ini. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar, qala amin, amin, amin. Ketika beliau naik ke atas mimbar, maka beliau mengucapkan amin, amin, dan amin. Yang artinya adalah, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat bertanya, innaka sa'idta minbar wa qulta amin, amin, amin. Engkau naik ke atas mimbar kemudian engkau mengucapkan amin 3 kali, apa sebabnya? Lam tasna hadha min qabl, engkau belum pernah mengucapkan ini sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril wa qala." Tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan?" Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, "Falam yughfar lahu, fadakhala an-nar fa ab'aduhu Allah." Tapi tidak diampuni dosanya. Kan aneh. Bulan ampunan enggak diampuni. Bulan dimerdekakan dari api neraka tidak dimerdekakan. Bulan Lailatul Qadar tidak dapat Lailatul Qadar. Ini aneh. Mendingan mati aja sekalian. Iya. Ada umur enggak dapat. Tinggal minum enggak bisa. Ini aneh. Mohon maaf bahasa saya. Ini dungu bodoh kuadrat pangkar pangkat 9. Itu bodoh kuadrat pangkat 9 berapa? Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan ampunan enggak diampuni. Masuk bulan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi, "Inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu setiap malam Ramadan. Artinya bukur itu dari kata-kata bakr. Bakr itu ada atau bikr. Bikr adalah waktu yang sangat pagi sebelum matahari terbit. Maka siapa yang terbiasa sholat tidur setelah subuh, maka pada saat itu dia harus berusaha untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Karena itu termasuk daripada sifat malas. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa semangat untuk beribadah dan persiapkan, latih diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini yang bisa kita kaji pada malam ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ada 7 yang sahih. Adapun selain itu dibuat-buat. Selawat Badriyah, selawat Nariyah, itu semua tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada seorang ustazah berkata, "Ibu-ibu, selawat itu ada 12.000 selawat." 12.000 banyak amat. Riwayat yang sahih cuma 7 atau 8. Iya. Bagaimana? Sekarang boleh enggak antum tahiyat selawatnya pakai selawat Nariyah? Hah? Boleh enggak, Pak? Seluruh ulama sepakat enggak boleh. Itu menunjukkan itu kan enggak ada asalnya. Kalau antum tahiyat pakai selawat Badriyah, boleh? Enggak boleh. Bahkan mereka yang suka selawatan Nariyah dan Badriyah pun kalau sholat enggak berani pakai selawat itu. Itu menunjukkan dengan jelas bahwa sebetulnya itu tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi. Emang enggak boleh bikin selawat, Pak? Para sahabat datang ke Rasulullah, apa kata para sahabat? "Hai Rasulullah, qad arafna salam alaik." Kami sudah mengetahui bagaimana tata cara mengucapkan salam kepada engkau. "Fa kaifa nusalli alaik?" Lalu bagaimana berselawat kepada engkau, ya Rasulullah? Lihat, Rasulullah sampai bertanya, para sahabat bertanya, bagaimana cara berselawat kepada engkau. Sekarang para sahabat, bahasa Arabnya fasih gak, Pak? Paling fasih. Mampu tidak mereka membuat gubahan syair salawat buat Rasulullah? Sangat mampu. Tapi kenapa mereka malah nanya ke Rasulullah bagaimana berselawat kepadamu? Itu menunjukkan lafaz salawat itu bersikap bersifat tauqifiyah, harus sesuai dengan dalil. Enggak boleh bikin sendiri. Bobo. Hah? Enggak, mata antum tertutup. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada enggak sahabat yang bikin salawat, misalnya Umar salawat Umariyah? Zaid bin Thabit, seorang penyair yang sangat terkenal lho, Pak. Sampai-sampai syairnya Zaid bin Thabit itu dikuatkan oleh Ruhul Kudus Jibril. Bikin beliau selawat Zaidiyah? Enggak ada, Pak. Enggak ada satupun sahabat yang berani bikin selawat sendiri. Enggak ada. Semua sahabat menukil selawat itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah.

0: Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Ya, durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua. Berkata A, berkata cis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, qaulan karima. Allah menyebutkan fala taqul lahumma uffin wala tanharuma wa qul lahumma qaulan karim dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Kita melihat itu, jangan mengatakan kalimat aksi, enggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua enggak boleh, menghardik orang tua enggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam, bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya, kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita enggak mengkafir, tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil yang enggak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin melaksanakan hukum Islam? Semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah, sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita? Kita mulai menegakkan hukum itu. Jadi jangan kita bawa ayat wa malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafir langsung dituduhkan kepada ulil amri. Kita enggak dituduhkan juga. Kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah, sekarang belum terlaksana. Bagaimana bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang. Pembinaan dulu. Membina umat ini di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anak kita. Perlu waktu dan panjang, lama waktunya. Enggak bisa kita istirjal, enggak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian.
1: Ya, selanjutnya ini ada banyak pertanyaan yang sama mengenai tadi disebutkan bahwa anggota sujud jidat dan hidung, ya, salah satunya. Nah, bagaimana jika yang kepalanya itu terhalang oleh dalaman kerudung yang wanita dan yang laki-laki oleh peci?
2: Saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan kalau jidat kita terhalang oleh sesuatu, batal sholatnya. Yang paling benar saya temukan adalah mereka mengatakan yustahabbu, disunnahkan saja. Enggak sampai bahwa itu hukumnya membatalkan. Ya, sebagian ulama memberikan perincian. Kalau itu adalah kainnya terlepas dari kita, enggak masalah. Sajadah, tikar, dan yang lainnya. Karena Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Juga Rasulullah pernah sholat di tingkat kedua. Enggak masalah. Adapun kalau kainnya menempel di kita, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh kalau dibutuhkan. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika panas banget mereka meletakkan sujud di atas kain-kain mereka. Maka dari itu Bapak sekalian, itu yustahabu saja, disunahkan supaya menempel langsung. Adapun kalau ketutup rambut ataupun jilbab atau yang lainnya, maka sah insyaallah. Tidak sampai membatalkan. Itu yang saya ketahui, wallahu a'lam.
1: Dengan menggerakkan menyingkirkan rambut seperti itu.
2: Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya. Rasulullah SAW untuk melarang untuk menyingkirkan kerikil yang ada di nempel di sini. Kata Rasulullah, kalaupun kamu melakukan cukup satu kali. Bagaimana kalau rambut menutupi? Ya. Sebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya. Untuk mengikat rambut di dalam sholat. Naqfitus syar. Maka dari itu kalau misalnya rambut antum panjang, tidak perlu di mana? Diikat, Pak. Iya. Jadi kalau rambutnya ikut sujud, ya enggak masalah. Sah sholatnya. Adapun orang yang mengatakan itu rambutnya menutup jidat, enggak sah sholatnya. Saya belum mendapatkan dalil tentang masalah itu bahwa itu membatalkan sholat. Ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum.
1: Ya, selanjutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya ingin cerita dulu sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para ahli dakwah. Dan ternyata setelah saya cek, cerita ini diambilkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Lihat, kita berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang rezekinya tidak pernah putus, yang selalu memberikan rezeki yang banyak, yang memberikan rezeki tanpa batas. Coba perhatikan, disebutkan anna Sulaiman alaihi salam qala linamlah, Sulaiman alaihi salam berkata kepada semut, kam rizquka fi kulli sana, wahai semut. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang manusia pun sebelum dan sesudah beliau. Sebagaimana doa beliau, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikan aku kekayaan, kekuasaan yang tidak pernah bisa diberikan kepada seorang pun setelahku. Salah satu kekuasaan beliau, beliau memiliki rakyat manusia, jin, bahkan sampai hewan. Dan beliau mempunyai, bisa berbicara dengan bahasa hewan. Beliau berbicara kepada semut, kam rizquka fi sana, wahai namlah, wahai semut, rezekimu yang Allah berikan kepadamu dalam setahun itu seberapa? Kemudian namlah qalat, qalatin namlah habbatun habbatu hindah, satu buah gandum. Kita tahu pohon gandum ada buahnya, satu buah gandum, satu biji gandum. Kemudian fahabasaha fi qarurah wa ja'ala 'indaha habbatu hintah falamma madati sanah fatahatil qarur fatahal qarurah fawajadaha qad aqalat nisfal habbah. Maka Nabi Sulaiman, lihat tangan saya di sini, Nabi Sulaiman memasukkan semut tadi ke dalam botolnya. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam botol tersebut satu biji gandum. Berlalu satu tahun. Tadi semut tadi mengatakan, makanan saya selama setahun berapa? Satu biji gandum. Maka Sulaiman mengurung semut ini di dalam botol dan diberikan ke dalam botol tersebut satu biji apa? Gandum. Dan Nabi Sulaiman di sini tidak zalim karena kebutuhannya memang satu gandum. Dibuka setelah setahun, ternyata semut hanya memakan setengah. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau makan cuma setengah? Padahal engkau katakan makananmu selama setahun satu biji gandum. Maka semut berkata, lihat, kana tikali ala Allah qabla al-habsi wa ba'dahu kana alaika fakhashitu an tansani faddakhartu nisfal ila al-amil ati. Lihat, sebelum engkau memasukkan aku ke dalam botol ini, aku bersandar kepada Allah. Yang mana tadi Allah apa? Ar-Razzaq. Aku bersandar kepada Allah. Artinya kalau aku makan lebih dari satu biji gandum pun, Allah tahun depan akan ngasih lagi. Paham? Baik. Dan ketika engkau memasukkanku ke dalam botol, maka sekarang aku bersandar kepadamu wahai Sulaiman. Makanya aku makan setengahnya. Mungkin tahun depan engkau lupa, jadi aku bisa punya simpanan setengah. Paham ceritanya? Karena di semut berhadapan dengan seorang manusia. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali dengan taufiknya kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam kajian tentang manhaj ahlus sunnah wal jamaah dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kajian rutin kita membahas kitab yang sangat, sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Musammayatu Syar'iyatu Li Ahli Sunnah, penamaan, penyebutan, istilah-istilah yang sesuai dengan syariat untuk ahlus sunnah wal jamaah. Ini berhubungan dengan ciri yang dengannya kita akan bisa mengetahui dakwah ahlus sunnah wal jamaah dengan ciri-ciri yang terdapat pada gelar-gelar atau penamaan-penamaan mereka ini. Karena tentu saja penamaan ini diambil dari ciri-ciri yang mereka selalu tampakkan

ثانيا أهل الحديث mereka juga disebut dengan ahli hadis, ahlul hadis. Mereka adalah orang yang ahli dalam membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, mana hadis yang pantas dijadikan sebagai argumentasi dan mana yang tidak. Mereka kemudian merujuk kepada pemahaman penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan hadis tersebut, tidak dipahami berdasarkan pemikiran akal, sehingga mendatangkan hadis sahih tapi menyebutkan pemahaman-pemahaman yang aneh yang tidak dikenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah mereka ahlul hadis. Taib Asy-Syaikh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, "Minal asma'il lati yusamma biha ahlu sunnati wal jama'ati ahlul hadis. Wa hadha yaridu katsiran fi kalami katsirin minal a'immati ka Syekh al-Islam Ibn Taimiyah wa ghairihi min ahli al-ilmi qablahu wa ba'dahu." Termasuk nama atau gelar-gelar yang diberikan atau yang dinamakan untuk ahlu sunnah wal jamaah, mereka disebut dengan ahlul hadis. Sudah kita bahas kemarin, yang namanya ahlu adalah orang yang paling terdekat ahlinya, berarti mereka benar-benar membidanginya, berarti mereka benar-benar selalu menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menukilkan penjelasan dari para ulama tentang makna hadis tersebut. Mereka disebut sebagai ahlul hadis. Penyebutan ini sering disebutkan dalam ucapan kebanyakan dari para imam ahlu sunnah. Contoh seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam ucapan-ucapan beliau. Juga para ulama yang lain sebelum dan sesudahnya. Yadhkuruna ahlal hadith wa ahla sunnati mubayyinina i'tiqadahum. Mereka selalu menyebutkan bahwa ahlul hadith dalam keyakinan adalah seperti ini, ahlu sunnah wal jamaah pemahaman mereka seperti ini dalam akidah, dengan menjelaskan akidah atau keyakinan mereka. Wala yufarrikuna bainal mustalahain, para ulama tidak membedakan antara dua nama tersebut, ahlul hadith atau ahlu sunnah. Sedangkan kita tahu sendiri, tentu sunnah dan hadith ya, ada kesamaannya. Hadis dengan sunnah adalah sesuatu yang sinonim dalam sebagian pendapat para ulama. Maka ketika dikatakan ahlul hadis, maka dialah ahlu sunnah. Dari sinilah pernyataan yang sangat terkenal yang dinukil oleh para ulama dari ucapan seorang penyair, bahwa ahlul hadis adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka-mereka yang hidup setelah zamannya beliau. Ahlul hadithi hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadith, orang yang selalu belajar hadis, mereka adalah orang yang merupakan ahlinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak pernah menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafasnya. Inilah kemuliaan mereka. Kenapa mereka dikatakan ahlul hadis? Karena mereka sering menukil hadis.

0: karena mereka lah yang paling berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW, termasuk dalam hal ini membantah hadis-hadis yang lemah, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah kita sering jelaskan bahwa ini adalah tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari masa ke masa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang saling menguatkan dan saling mendukung hasan dari berbagai jalurnya. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Sudah ada pembawa-pembawanya. Agama ini dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna, dengan menjadikan setiap generasi ada yang membawa dan membela agama ini. Mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, upaya untuk menyelewengkan makna, ya, menyelewengkan makna yang benar dari orang-orang yang melampaui batas, intihal, pemalsuan, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, serta pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Inilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mereka disebut sebagai Ahlul Hadis karena memang mereka menyibukkan dirinya untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membelanya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang kita kenal, ya, setelah dari kalangan, mulai dari kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka dalam membela hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti disebutkan dalam biografinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab. Ya, Umar Ibnul Khattab disebut sebagai orang yang awwalu man yatathabbat fi naqlil khabar, yang pertama kali berhati-hati dan teliti dalam menukil berita. Antum masih ingat hadis riwayat sahabat yang mulia siapa? Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, tentang mengucapkan salam tiga kali. Tentang mengucapkan salam tiga kali, yang kemudian dipanggil oleh Umar Ibnu Khattab untuk ditanyakan apakah betul dia mendengarkan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena meragukan sahabat ini, tapi karena ketelitian dan kehati-hatian. Sampai kemudian ketika Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu mendatangkan sahabat yang ikut mendengarkan hadis ini, kemudian diterima oleh Umar Ibnu Khattab. Dan setelah itu demikian keadaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pernah juga dinukilkan dalam kitab Sahih Muslim kisahnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika datang seorang perawi hadis yang terpercaya dari kalangan tabi'in, dari penduduk Yaman, ke tempatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi. Datanglah dia di majelisnya Ibnu Abbas. Karena dia ini juga seorang tabi'in yang senior, dia juga banyak mendengarkan langsung dari para sahabat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan? Maka dia pun menyampaikan kepada orang-orang yang hadir hadis-hadis yang pernah dia dengarkan. Ketika mendengarkan ini, ternyata seorang yang menghadiri kisah ini, ya, rawi yang menghadiri kisah ini mengatakan, faja'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lam yaltafit ilaihi wa la ya'dhanu li hadithihi. Maka Ibnu Abbas ketika itu ternyata tidak menoleh kepada orang ini dan sama sekali tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Bushair bin Ka'ab Al-Adawi tersinggung. Maka kemudian dia menegur Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kenapa aku melihat kamu tidak memperhatikan ucapanku, tidak mau mendengarkan hadis yang aku sampaikan? Ini saya sekarang membawakan hadis. Apakah aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah SAW, kemudian kamu tidak mau mendengar? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menyampaikan sebuah kaidah dalam mendengarkan hadis. Siapa saja bisa membawakan hadis, wong sekarang bukunya ada dicetak. Tapi apakah setiap orang yang membawakan hadis, menukil hadis, lantas dia adalah ahlul hadis? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifu. Kata beliau, kami dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal yakni masih zamannya para sahabat yang waktu itu belum tersebar fitnah, belum tersebar perbuatan bid'ah, belum tersebar orang-orang yang mengaku meriwayatkan hadis padahal tujuannya untuk mendukung pemahaman hawa nafsunya. Kami dulunya ketika kami mendengarkan seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtadarathu ayununa, maka mata-mata kami akan langsung memandangnya. Kami akan langsung menoleh kepada dia. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepadanya untuk mendengar ucapannya. Itu dulu. Tapi ketika telajar terjadi fitnah, falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul, ketika manusia sudah tidak lagi memperdulikan kejujuran dan kedustaan, ketika manusia sudah tercampur ada orang yang benar-benar membawakan hadis untuk mendukung pemahaman yang benar, ada yang menyelewengkan maknanya, maka mulai saat itu kami tidak mendengarkan lagi dari manusia, dari orang-orang yang menyampaikannya, kecuali orang yang telah kami kenal, yang telah dikenal manhajnya, yang telah dikenal lurus pemahamannya. Ingat, di sini maka ini syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama sehubungan dengan makna kalimat la ilaha illallah, ya. Maka mengucapkan kalimat ini tidak hanya sekedar di lisan, tapi harus ada pemahaman. Agar kalimat ini benar-benar bermanfaat untuk menyelamatkan seorang hamba ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Makanya kalimat la ilaha illallah ini sangat besar dan agung keutamaannya, ya, sebagai sebab untuk menggugurkan dosa-dosa ketika seorang hamba menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa dosa sebesar apapun. Tapi ketika dia datang dengan kalimat la ilaha illallah yang murni, tidak melakukan perbuatan syirik, Allah akan berikan pengampunan yang sebesar itu pula. Ya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi yang sahih, Ibnu Adam innaka in lakitani bikurabil ardi qataya thumma lakitani la tushriku billa, la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Ibnu Adam, wahai anak manusia, innaka in lakitani, sesungguhnya jika kau menjumpaiku pada hari kiamat dengan membawa dosa sepenuh bumi,
1: yang kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka sungguh aku akan memberikan kepadamu dosa, pengampunan sepenuh dosa-dosamu, yakni pengampunan yang sepenuh bumi pula. Ya, bahkan dengan sebab memurnikan praktek dari kalimat la ilaha illallah, itu menjadi sebab seseorang akan dimudahkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Di dalam salah satu bab di kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dicantumkan bab yang berjudul Man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala adab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya, juga tanpa adab. Makanya kalimat ini adalah kalimat yang agung. Dia merupakan kunci pembuka surga, sekaligus kunci segala kebaikan, kunci segala keberuntungan di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian ya, kalimat syahadat yang kedua, Muhammadun Rasulullah, sudah pernah kita sebutkan konsekuensinya. Ada empat perkara. Ya, saya ulangi dengan ringkas. Ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala yang beliau perintahkan. Ini konsekuensi yang pertama atau makna kandungan yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala sesuatu yang beliau beritakan, semua kabar yang beliau sampaikan. Ya, termasuk tentu tentang perkara-perkara gaib. Ya, kita wajib membenarkannya. Yang ketiga, wajtinabu anhu naha wa zajar, menjauhi ya segala sesuatu yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara', tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan ketentuan syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian hafizakumullah, lima rukun Islam ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada amalan-amalan yang disebutkan dalam lima rukun Islam ini semua amalan-amalan ibadah yang berhubungan dengan diri manusia lahir dan batin. Karena mengucapkan dua kalimat syahadat ini adalah amalan lisan, karena nutuk ya, tentu dengan kita mengucapkan dengan lisan kita, dengan lidah dan mulut kita, disertai dengan keyakinan di dalam hati kita. Kemudian mendirikan sholat adalah amalan anggota badan yang tentu juga disertai dengan amalan hati, karena khusyuk dalam sholat itu adalah ruh daripada sholat kita. Makanya sholat yang tidak ada khusyuknya itu seperti ya apa ini, tubuh yang tidak punya nyawa, seperti mayat, seperti bangkai. Karena khusyuk itu adalah ruh daripada sholat kita. Kemudian menunaikan zakat ini juga berhubungan dengan ibadah harta. Ya, ibadah harta bagi orang yang mampu, yang memenuhi syarat, kemudian memberikan kepada orang-orang yang miskin di kalangan mereka. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya di kalangan mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin. Ini berhubungan dengan ibadah harta, ya, yang tentu juga disertai dengan keyakinan di dalam hati. Karena menunaikan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ini juga berhubungan dengan amalan anggota badan, ya, yang berhubungan dengan amalan hati, karena harus dilaksanakan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ibadah puasa juga ada kesabaran, Ya kalau tadi ibadah harta ya jelas menundukkan hawa nafsu. Asalnya manusia punya kecintaan yang besar kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jammah, dan kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat. Kemudian ibadah puasa tadi, ibadah anggota badan. Di sini juga ada menahan nafsu. Ya, kemudian melatih kesabaran. Bahkan semua jenis kesabaran terdapat di dalam ibadah puasa. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya, sabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian menunaikan ibadah haji. Ya, ini juga mencakup dua-duanya. Ada anggota badan, ada harta. Ya, jelas orang menunaikan ibadah haji membutuhkan fisik yang sehat, yang kuat, kemudian harta yang cukup untuk perjalanan ke sana. Yang tentu masalah harta ini bisa berbeda-beda. Kalau misalnya orangnya tinggalnya dekat di Mekah sana tinggalnya, dia bisa jalan kaki misalnya menuju ke Masjidil Haram atau menuju ke tempat-tempat manasik haji, maka dia mungkin membutuhkan harta yang sedikit. Tapi yang jelas secara umum, ya, haji merupakan ibadah yang tercampur antara yang berkaitan dengan anggota badan, kemudian berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa memang rukun Islam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan untuk menguji keimanan manusia, dan ujiannya paling besar di sini. Ya, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini adalah jelas merupakan syarat masuk Islam, dan kita akan diuji dengan mengamalkan konsekuensinya. Ya, konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, hanya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti petunjuk selainnya. Sebagaimana juga menunaikan sholat, di situ ada ujian, ya, untuk kita bisa melaksanakan sholat dengan benar, melawan tipu daya syaitan, berusaha untuk khusyuk dalam sholat kita. Ya, khusyuk yang asalnya adalah dari dalam hati manusia, yang kemudian menjadikan semua anggota badannya ikut khusyuk. Makanya di sini ada ujian. Kita harus, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya agar kita bisa semata-mata menghadapkan hati kita kepadanya. Kita harus berusaha memahami bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat kita agar kita bisa lebih khusyuk dan konsentrasi. Zakat tadi sudah kita katakan, ini ujian keimanan, karena sifat asal manusia sangat cinta kepada harta. Ya, cinta kepada harta artinya dia tidak segan-segan mengeluarkan harta untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk mengeluarkan untuk orang lain, dia akan berat. Ini asal sifat manusia yang disebutkan dalam Al-Quran, wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa manusia itu dijadikan tabiatnya adalah kikir. Kikir mengeluarkan harta untuk orang lain, tapi untuk kalau untuk kepentingan sendiri, dia akan keluarkan sebanyak apapun. Ya, kemudian tadi kecintaan kepada harta sangat berlebihan, dan ini banyak menjadi fitnah bagi manusia, menjadikan mereka lalai dari mengingat Allah. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Ya. Makanya zakat ini benar-benar membersihkan kita dari fitnah harta, mensucikan kita dari kotoran-kotorannya. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Quran, zakat itu tutahhiruhum wa tuzakihim biha, untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat yang mereka keluarkan, ya, yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian puasa Ramadan, jelas puasa Ramadan ini ibadah yang agung disyariatkan untuk kita terbiasa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi menyebutkan tentang hikmah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tentang puasa, kullu amal ibni Adam lahu alhasanatu bi asyri amsalihah ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Seorang hamba meninggalkan makannya, minuman dan syahwatnya karena aku. Ini ujian yang luar biasa dan sangat bermanfaat untuk melatih diri kita terbiasa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hafizakumullah, sudah pernah kita sering jelaskan juga bahwa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat mutlak untuk meraih surga. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khafa, memiliki rasa takut terhadap agungnya kebesaran Allah, kedudukan Allah, dan selalu menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sesungguhnya surga yang Allah jadikan sebagai tempat kembalinya. Jadi menundukkan hawa nafsu itu dibutuhkan dan bahkan wajib untuk kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa yang agung ini untuk tujuan besar tadi. Oleh karena itu, ibadah puasa ya, di samping menundukkan hawa nafsu, juga mempersempit jalur-jalur syaitan di dalam tubuh kita. Karena syaitan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min bani Adam majruddam." Sesungguhnya syaitan itu bisa beredar di dalam tubuh manusia di tempat-tempat beredar atau mengalirnya darah. Sehingga ketika orang yang selalu berpuasa setelah puasa yang wajib kemudian puasa sunnah, itu akan mempersempit jalur-jalur syaitan pada dirinya. Jadi luar biasa hikmah dan manfaat ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, apalagi ibadah-ibadah yang paling utama yang disebutkan di dalam rukun-rukun Islam ini. Kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu melakukannya. Ya jelas, ibadah haji bagi yang mampu melakukannya ini merupakan satu ibadah yang agung. Di dalamnya benar-benar kita berjuang dengan tenaga kita dan harta kita dalam rangka mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita tahu keutamaan ibadah haji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah." Ya, haji yang mabrur itu, haji yang diterima itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyebutkan ancaman bagi orang yang sudah mampu menunaikan ibadah haji kemudian dia tidak melakukannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Wajib bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji karena Allah, bagi yang mampu melakukan perjalanan padanya. Dan barang siapa yang kufur, yakni tidak mau menunaikannya padahal dia sudah punya kemampuan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tidak butuh kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Inilah ya yang merupakan penjelasan dari makna rukun Islam yang lima yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang merupakan hadis yang ketiga yang dibawakan di dalam kumpulan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah ini. Makanya ini juga termasuk hadis yang tentu saja ya singkat tapi padat maknanya, karena menjelaskan semua tiang-tiang utama penopang Islam yang disebut dengan rukun Islam. Barakallahu fikum. Baik, selesai pembahasan hadis yang ketiga ini. Pembahasannya memang ringkas ya, karena sudah diulangi di pertemuan yang sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita. Kita bisa mengulangi kembali pelajaran tentang rukun-rukun Islam kita untuk memperbaikinya. Karena bagaimanapun ini kedudukannya adalah sebagai rukun. Kalau ada yang rusak maka harus segera diperbaiki. Yang namanya tiang utama, kalau roboh itu akan bisa mempengaruhi yang lainnya. bahkan bisa menjadikan semuanya akan roboh juga kalau tidak segera dikuatkan, kalau tidak segera kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama kita. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan sebelum adzan. Mungkin sudah adzan ya. Kalau sudah adzan, kita kemanakan adzan dulu, baru kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh jamaah. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum?

Ya, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengalahkan diri dari kejahatan hawa nafsu kita sendiri dari berbuat maksiat? Ya, hawa nafsu itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Yusuf sifatnya, inna nafsala ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi ammarah itu siagul mubalaghah, selalu suka menyuruh kepada keburukan, kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan nafsu-nafsu kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Oleh karena itu nafsu harus ditundukkan. Ya, wajib kita untuk selalu muhasabatun nafs, mengintrospeksi nafsu kita. Caranya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dengan dua hal. Muhasabatuha wa mukhalafatuha. Selalu memeriksanya, mengoreksi keinginannya dan selalu menyelisihinya. Ketika nafsu mengajak, kita lawan. Ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian jangan diikuti keinginannya. Bagaimanapun kita yang menguasai diri kita, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan ada sifat nafsu yang kedua di surah Al-Fajr, yaitu an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yakni tenang kepada amal ketaatan, tenang ketika membaca Al-Quran, tenang ketika berzikir, tenang dalam mengamalkan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridho dan diridhoinya. Ini adalah jiwa yang selalu ditundukkan di jalan Allah. Ini adalah jiwa yang selalu diajak mendengarkan majelis ilmu, pembahasan agama, kemudian ditundukkan untuk mengamalkan agama. Ya, ada ilmu yang kita dengar, ada dalil, kita praktekkan. Kita latih diri kita untuk mengamalkannya. Lama-kelamaan akan terbiasa. Kemudian dilatih untuk bersabar mendakwakan agama ini. Dan yang keempat, bersabar teguh dalam melakukan semua hal tersebut. Ini jiwa kalau sudah dilatih, maka sifat buruknya selalu mengajak kepada keburukan, insya Allah akan digantikan oleh Allah menjadi jiwa yang tenang, yang selalu tentram ketika mendekatkan diri, berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa orang-orang yang beriman, yang mereka akan, jiwa ini akan mudah dipanggil. Ya, jiwa orang yang beriman ini akan dipanggil ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dikatakan padanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridho dan diridhoinya. Nah, masih ada yang lain, silakan.

Iya, sudah masuk azan, mungkin azan dari tadi sudah masuk. Kita kemanakan azan dulu ya.

Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu. Adik-adik di belakang jangan lari-lari, adik-adik jangan lari-lari, jangan bikin ribut. Masih kajian ya. Duduk dan jangan lari-lari.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: Jimat ya, disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna, agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya lamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna. Ya, seperti itu. Dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan fala atamallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi dan kenyataan orang pakai jimat juga. Kalaupun dia menang sebentar, dia akan habis itu digelisah, dia akan susah, ya, tidak bahagia. Makanya setelah itu Nabi mengatakan, waman ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, fala wada'allahu lahu, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya, yang menggantungkan dirinya kepada atasannya, yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan usahanya kepada kerang, kepada jimat. Ya. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya fata morgana, cuma sebentar. Setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang? Mereka itu orang yang paling apa? Gelisah. Orang yang paling gelisah, banyak menggelisah. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit suudon, sedikit, oh kita lagi disihir. Padahal gak ada yang sihir dia. Datang orang, ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Kemarin ada kawan ngelamar tidak diterima-terima. Kata dia sama saya, Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh, setelah saya datang banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dan macam-macam, subhanallah. Orang kayak gini kan begitu kehidupan, gelisah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pakai jimat itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kebalasan Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika Anda ingin bahagia, gantungkan harapan Anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Mencari nafkah, bekerja-bekerja, tapi gantungkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan.
1: Ustaz, apakah malaikat mendoakan untuk yang kajian via streaming? Dan apakah malaikat mendoakan keburukan pula untuk manusia?
2: Ya, barakallahu fiik. Nanti setelah kita selesai, golongan manusia yang didoakan oleh malaikat, kita akan membahas golongan manusia yang dilaknat oleh malaikat. Untuk kita hindarkan ya. Dan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang didoakan keburukan atau dilaknat kepada para oleh para malaikat. Kita akan bahas insya Allah itu nanti ya. Pertanyaan kedua itu ya. Pertama apa tadi? Streaming. Apakah orang yang ngajinya di rumah tidak hadir, apakah dapat juga keutamaan majelis ilmu? Ya, pertama, kalau dia biasa hadir, lalu ada uzur, baik sakit atau ada sesuatu yang memang tidak memungkinkan hadir, lalu dia hanya mendengar di radio, dapat dia keutamaan seperti biasa. Karena tidak bisa hadirnya karena ada uzur di luar kemampuan dia. Adapun kalau dia bisa tapi malas, malas gitu-gitu aja ya. Atau susah parkir lah, malas pala. Susah parkir termasuk penderitaan di dalam mencari ilmu itu dapat pahala. Makin susah dapat parkir makin gede pahala. Ngehibur ya. Tapi betul ya, betul. Sampai jauh harus jalan-jalan kakinya dapat pahala. Silakan parkir di Ciwok sana. Kemudian jalan kaki sampai sini bubar. Adapun orang yang tidak ada uzur, dia bisa hadir tapi tidak mau hadir karena malas. Maka sekali lagi pahalanya berbeda dengan ada pahala ada. Tapi pahalanya jauh berbeda dengan yang hadir langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita enggak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga

0: akal seorang. Bayangkan orang minum khamar, apa yang dia lakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Yang suruh wanita menikah pakai wali, kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takaful, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karenanya jangan ragu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu tentu dia akan banyak menyebutnya, dia akan senang bersamanya, dan selalu dia akan kangen, tidak rindu, tidak. Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabbah ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang, antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah mudah. Mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mualama ba'd. Ikhwatal iman dan para pendengar mukmullah, kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Syarah Hilyat Thalabil Ilmi bersama Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di SPDI Hafizahullah. Kepada beliau kami persilakan falyatafadhal maskura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda waqtafa asaruhu ila yawmiddin amma ba'du. Pemerhati Radio Roja Kendari dimanapun anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah segala puji bagi Allah tabarak wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah tabarak wa ta'ala berikan pada kita sekalian yang begitu banyak, dan itu pun tak mampu juga kita menghitungnya, sehingga menjadi sebuah keharusan untuk kita banyak bersyukur dengan kita menjalankan ketaatan pada Allah tabarak wa ta'ala sesuai dengan petunjuknya pula dan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipahami dengan pemahaman para sahabat agar ketaatan tadi itu bisa diterima sisi Allah tabarak wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya kami juga menyatakan pribadi dan juga jamaah sekalian tokoh muslimin yang bergabung kesempatan kali ini untuk berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga ini untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di bab yang ketiga, masih dalam kitab Syarh Hilyatit Thalabil Ilm. Bab ini membahas tentang adabu talibi ma'a syekhihi, yaitu adab pelajar atau santri atau penuntut ilmu terhadap syekhnya, itu dia, atau terhadap gurunya, terhadap ustadznya itu. Jadi ini di sebelumnya, di fasal yang sebelumnya itu lebih menekankan bagaimana seorang itu bisa metode mengambil ilmu dan bisa mendapatkan ilmu itu ya dengan metode-metodenya. Nah sekarang penuntut ilmu tadi diperhadapkan lagi dengan adab dia terhadap gurunya. Ya, kalau tadi kan dia mengambil ilmu dari gurunya ya di bab sebelumnya. Nah sekarang bab ini adab dia terhadap gurunya. Baik, di bab ini, bab yang ketiga, beliau memasukkan di poin yang ke di sana dimasukkan poin yang ke-18, yaitu ri'ayatu hurmati syekhi, yaitu menjaga kehormatan syekhnya. Nah, baik, kita bagaimana penjelasan atau kita mendengarkan atau membacakan, maksud kami penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salim rahimahullah ta'ala terkait tentang ri'ayatu hurmati syekhi, yang menjaga kehormatan gurunya. Ini penting ya. Baik, adabu talibi ma'a syekhihi min ahammil adabi li talibil ilm. Maksudnya ya, adab penuntut ilmu terhadap gurunya ya, mau ustadznya ya atau ulama yang telah dia menuntut ilmu padanya, termasuk paling pentingnya adab-adab untuk penuntut ilmu tersebut. Wa minha an ya'tabira syekhahu mu'alliman yulqi ilaihi ilma ya, murabbiyan yulqi ilaiha al-adab ya. Baik, kenapa bisa demikian, kata syekh ya, paling penting karena murid ya, karena murid menganggap gurunya sebagai pengajar ya, jelas ya, syekhnya tadi sebagai pengajar dia, yang mana pengajar tadi atau gurunya tersebut ya, memberikan ilmu kepadanya sekaligus sebagai murabbi ya, pendidik. Jadi bukan hanya memberikan ilmu saja, tapi dia juga dididik oleh gurunya tadi yang menjelaskan adab terhadap atau adab kepada murid tadi. Oleh karena itu dia wajib menjaga kehormatan gurunya, karena sudah diberikan ilmu syar'i, sudah diberikan lagi pendidikan ya, ini apa kurangnya ya. Karena biasanya ada juga tipe orang yang hanya cuma mengajarkan ilmu ya, tapi tidak tidak mendidik. Nah, ini wajar ya kata Syekh di sini, bahwa kenapa Syekh memberitahukan bahwasanya adab murid terhadap gurunya ini merupakan adab paling penting juga ya di antara adab-adab yang lain, karena gurunya tadi mengajarkan ilmu dan juga sebagai murabbinya, ya sebagai pendidik. Dia punya orang tua di rumah misalnya ya, atau wali ya, walinya. Nah, di situ kan juga dididik. Tapi ketika dia belajar, ternyata dididik lagi oleh gurunya. Diberikan ilmu dan kemudian dididik. Sehingga ada istilah bahwa guru itu adalah orang apa, sebagai orang tua kita juga di apa di rumah seperti itu. Baik. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Wa tilmidu idza lam yasiq bi syekhihi fi hadaini al-amraini fa innahu lan yastafida minhu al-fa'idata marjuwata. Ya. Baik, di sini beliau memberitahukan ya. Untuk kita perhatikan baik. Jika seorang murid tidak percaya kepada gurunya dari dua hal ini. Ya, dua hal apa tadi? Dia memberikan ilmu atau mendidik. Maka ia tidak akan pernah, ini sini ada kata lan ya, lan untuk penafian dari segi bahasa Arab, bahwa dia menunjukkan penafian yang selama-lamanya, artinya tidak akan bisa begitu ya. Dia tidak akan bisa mengambil manfaat yang diharapkan darinya. Nah, ini berarti memang tegurannya bagi seorang penuntut ilmu untuk mereka mempercayakan yaitu percaya kepada gurunya, ustadznya atau ulama yang dia ambil ilmunya itu sebagai pengajar dia dan pendidik dia. Ini dulu yang harus dia tanamkan. Kenapa? Karena nanti efeknya dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu selama-lamanya. Ya, fa idza kana indahu syakun fi ilmihi kaifa yantafi'u? Ya. Jikalau ada keraguan di dalam ya hati penuntut ilmu tadi dalam masalah keilmuan dari gurunya, maka bagaimana dia akan bisa mengambil manfaat? Fa ayu mas'alatin taridu 'ala lisani syekhi lan yaqbalaha hatta yas'ala wa yabhasa. Ini dia. Sehingga nanti yang terjadi ya adalah, maka setiap masalah yang disampaikan oleh gurunya itu tidak akan dia terima begitu saja. Ya, kalau bahasa kita ya, dia akan kembali bertanya ya begitu ya, kembali bertanya atau dia akan mencari tahu lagi gitu. Kemudian Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salim menjelaskan berikutnya, wa huwa khata'un. Ya, maka menurut ya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salim rahimahullah taala, bahwa sikap yang demikian ini adalah khata'un, sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, fi taqdiri min wajhin, wa khata'un fi tasawuf fi tasarrufi min wajhin akhar. Ya. Oh, ini termasuk kekeliruan dalam menilai satu sisi dan kekeliruan dalam bersikap di sisi yang lain. Jadi dia menilai juga salah, dia bersikap juga salah menurut ya Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Salam rahimallahu taala dengan sikap muridnya seperti ini. Jadi mesti dihadirkan dulu pengajarnya ya, bahwa pengajaran itu dia akan mengajarkan ilmu dan juga dia akan mendidiknya. Ini dulu ya, agar nanti dia bisa mengambil manfaat. Karena kalau dia tidak tanamkan dua hal ini, maka walaupun dia masuk mengajar lewat di depannya, dijelaskan dengan sebaik-baiknya, itu sudah ada keraguan dalam dirinya sehingga dia tidak bisa mendapatkan manfaat. Maka bisa disimpulkan di sini bahwa adab adalah memang adalah kunci keberhasilan untuk memperoleh ilmu ya, sehingga penuntut ilmu itu tidak boleh lepas dari bimbingan guru, seorang guru, seorang ustaz, seorang ulama. Maka menjaga kehormatan, kemudian juga mengagungkan guru tadi, ya ustadznya seterusnya, ini merupakan kunci utama agar ilmu itu bisa dia peroleh dan juga mendatangkan keberkahan, kesusahan dan juga tahu taufik. Tapi jangan terlalu gulu, ya terlalu berlebihan, sehingga terlalu fanatik ya terhadap gurunya, walaupun memang ada kekeliruan misalnya ya, namanya juga manusia pasti ada kekeliruan, tapi karena dia terlalu berlebihan di dalam menghormati dan mengagungkan, akhirnya apa yang keliru dia pada gurunya, ustadznya atau syekhnya, dia masih membela. Bukan lagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan hawa nafsunya. Ini juga dilarang ya, terlalu gulu. Namun kita memberikan porsinya, kita memberikan kadarnya sesuai dengan dia sebagai seorang guru dan manusia yang memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan wasilah pada guru tadi untuk memberikan dia ilmu dan mendidiknya. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang kedua adalah bahwa dalam adab penuntut ilmu itu mesti dia terapkan dua. Pertama, sikap yang mesti dia tanam kepada dirinya dulu, yaitu mesti dia lembut. Ya, penuntut ilmu ini ya, penuntut ilmu mesti dia tanamkan pada dirinya sikap yang lembut kepada gurunya, ya. Tidak mendahului gurunya, misalnya kita contohkan, tidak mendahului gurunya saat dia berbicara. Nah, ya. Misalnya ya. Atau lembut itu tidak mengangkat suara di hadapan gurunya. Atau kalau dia berjalan, dia memberikan atau mempersilahkan dulu gurunya, ya. Serta menjaga cara duduknya, kemudian cara membalikan buku di depan gurunya ya, sehingga tidak ribut ya. Kan biasa ada yang sampai mengeluarkan suara kertas ya ketika dia membuka, itu juga tidak dibenarkan ya, dan masuk bagian dari adab. Kemudian yang kedua, sikap dari lisan dia. Nah, ini misalnya ya, tidak memotong pembicaraan ketika gurunya menjelaskan, kemudian dia mengangkat tangan dan seterusnya. Selesaikan dulu penjelasan, kemudian kita bertanya. Yang contoh yang berikutnya adalah tidak mengajak berdebat ya. Biasanya ada, tapi tidak semua santri ya, tidak semua penuntut ilmu itu. Terkadang didapati mereka mengajak debat syekhnya atau ustadznya atau gurunya. Ya, padahal posisi dia itu adalah sebagai penuntut ilmu yang masih mau proses menerima ilmu. Sehingga ilmu yang belum masuk ya, kemudian karena penasarannya tinggi, akhirnya dia debat syekhnya. Padahal insyaallah ta'ala, kalau dia memperhatikan dengan baik, maka apa yang dia debatkan tadi itu syekhnya juga pun akan menjelaskan. Kemudian contoh yang berikutnya ya, tidak memaksa guru untuk menjawab ya. Tidak memaksa guru untuk menjawab. Misalnya ada sebuah pertanyaan, kemudian syekhnya atau gurunya tadi belum tahu tentang masalah itu, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya proses. Maka seorang murid jangan berinisiatif untuk memaksa syekhnya menjawab, jangan ya. Karena pada saat itu gurunya, ustadz atau syekhnya itu memiliki pengetahuan yang sampai di situ saja ya. Nanti setelah itu dia berusaha untuk mencari tahu. Kemudian diantar lagi contohnya terhadap lisannya adalah tidak berlebihan di dalam bertanya. Tidak berlebihan dalam bertanya, terutama di depan orang yang banyak, agar tidak membuat guru itu merasa jenuh ya. Kemudian menjadikan murid tadi itu ya sombong ya. Kan biasa seperti itu ya, bukan biasa ya, tapi ada kadang-kadang juga. Ya, dia bertanya tapi seakan-akan ingin menonjolkan diri, bahasa ini loh, saya itu orangnya kritis. Maka juga tidak dibolehkan. Bertanya di sini adalah bertanya tentang hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, itu lebih bagus. Tapi jangan juga banyak bertanya walaupun perkara itu sudah jelas, atau perkara-perkara yang memang mustahil untuk ya dijawab begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil, dan ini kesimpulan terakhir ya, yaitu pentingnya seorang murid itu memberikan rasa percaya, menumbuhkan rasa percaya terhadap guru-gurunya ya. Karena mesti dia memandang gurunya sebagai pengajar dan juga sebagai pendidik. Jika rasa percaya terhadap kapasitas ilmu dan juga pengajaran itu hilang ya, maka transfer ilmu, proses ilmu itu dan adabnya tidak akan berjalan secara apa? Secara efektif ya. Dia akan ragu terus, sehingga dia akan bertanya lagi, kemudian mencari tahu ya. Padahal syekhnya ini sudah memiliki kemampuan dalam disiplin ilmu, sekaligus sudah mendidik dia. Ini termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang Syekh di sini beritahukannya. Baik, amma kaunuhu khata'an fi taqdir fa inna syekha lan yajlisa li ta'limi illa wa huwa yara annahu ahlun wa anna at-tilmida aidan lam yati illa hadha syekhi illa wa huwa ya'taqidu annahu ahlun. Ini perlu diperhatikan juga ya. Kemudian ya, diantara juga letak kesalahannya, kita lanjutkan lagi masih dalam perkataan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, menjelaskan tentang masalah bagaimana seorang itu bisa menuntut ilmu itu menghargai atau menghormati, menjaga kehormatan gurunya, adalah misalnya ya, terjadi kesalahan di dalam penilaian. Nah, ini beliau mengatakan bahasa Arabnya ya, amma qanuhu khata'an fi taqdir, adapun syekh itu misalnya keliru di dalam menilai ya, fa inna syekha lan yajlisa li ta'limi illa wa huwa yara annahu ahlun, karena sang guru itu tidak akan duduk untuk mengajar kecuali ia melihat dirinya itu memiliki kelayakan. Nah, dan nah di sini perhatikan ya, di sini saya mengatakan wa anna tilmida aidon, sedangkan muridnya tadi ini lam yati ila hadza syekh illa wa huwa ya'taqidu annahu ahlun, sedangkan sang murid ini ya, tidak akan datang kepada guru ini kecuali ia meyakini bahwa guru tersebut adalah ahli atau layak. Nah, ini juga ya tidak dibenarkan ya bagi penuntut ilmu. Ya, jadi bahasanya kita dia sudah menanamkan pada dirinya bahwasanya syekh yang dia menuntut ilmu ini oh tidak layak gitu. Padahal seorang orang mengajar ya itu memang memiliki kapasitas ya, yang memang mereka sudah tempuh dengan berbagai macam proses-proses, misalnya akademisi ataupun mengikuti program-program belajar dan seterusnya. Maka mesti ya murid tadi itu harus ya meyakinkan pada dirinya bahwa gurunya ini mumpuni dalam masalah hal tersebut ya. Baik, kemudian Syekh mengatakan lagi wa amma kaunuhu khata'an fil manhaji fali anna at-taliba idza sara hadzal masira wa salaka hadzal manhaja fayakunu ilmuhu mabniyan ala syafa jurufin harin li anna nafsahu qaliqatun ya, qaliqatun wa laysa wasiqan kullu siqati fi syekhil ladzi qara'a alayhi falidzalika yadi'u alayhi al-waqtu wa yadi'u alayhi tahsilu. Ini adapun ya misalnya kekeliruan ini di dalam masalah metode ya, metode pengajarannya, karena di sini karena jika penuntut ilmu itu berjalan ya sesuai dengan pola seperti ini ya, maksudnya dia melihat metodenya kok kurang cocok dan seterusnya sesuai dengan apa yang dia mau, maka kata saya maka ilmunya itu dibangun di atas jurang yang runtuh ya. Kenapa? Karena jiwanya akan senantiasa gelisah dan tidak menaruh kepercayaan ya, sikoh ya, tidak menaruh kepercayaan kepada syekh tadi, karena kan dia sudah melihat atau meletakkan kesalahan di dalam metode dia mengajar ya. Padahal ini dia kondisinya atau posisinya bagi dari apa seorang murid, mesti yang tahu metode yang cocok untuk muridnya ini adalah seorang guru kan, begitu bahasanya ya. Cuman murid ini sudah lebih dahulu ya menaruh dalam dirinya sebuah syak ya, keraguan dan terlalu berlebihan dalam menilai metode seorang guru tadi ya, sehingga tidak menaruh kepercayaan penuh kepada gurunya ya, bahkan membaca atau belajar pun dia sudah ragu. Akibatnya hal ini akan membuang waktunya, kemudian juga merusak proses ilmu yang dia ambil pada saat itu. Ya, ini jelas sekali ya, karena sudah menaruh ya sifat-sifat syakun ya, keraguan terhadap gurunya tadi. Maka murid ini mesti dia berusaha menjaga kehormatan gurunya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Gimana kalau ada sebuah pertanyaan, ya. Wa idza kana talibu yamurru bi syaikhiki wa lam yusallim fa hal hadha min al adab? Ya, al jawab annahu laysa min al adab. Fa idza hada syaikhahu marra as-sahab wa ajila liyudrikahu wa nahnu nadhkur indama kunna talabatan idza ra'ayna syaikhana min ba'idin nakifu wa nusallim. Nah, ini ya. Misalnya ada sebuah pertanyaan, ya. Dan jika ada seorang guru atau seorang murid, ya murid, ya, melewati gurunya lalu ia tidak mengucapkan salam. Ya, misalnya ada murid, kemudian dia melewati gurunya lalu dia tidak mengucapkan salam. Apakah ini termasuk bagian dari adab? Jawabannya, ini bukanlah bagian dari adab. Ya, sudah jelas, ya, dia tidak salam pada gurunya. Jika ia berjalan sejajar dengan gurunya, hendaknya ia melewati dengan lembut sambil, ya, sambil dia bahasa kita apa, ya, bukan juga menunduk, ya, merosahab, maksudnya ya, tidak apa, gayanya itu, gaya jalannya itu tidak sampai bahasa kita itu mencari lawan, ya, tidak. Jadi dengan lembut, ya, jalannya juga santai gitu. Atau ia bergegas untuk menyusul dan menyapa, seharusnya seperti itu. Kalau dia lihat gurunya, ustadznya atau syekhnya, hendaknya dia mendatanginya, bergegas menyusul atau menyapa, tapi dengan cara yang lembut. Ya, karena syekh sini menjelaskan atau menceritakan kisahnya, ya, kami teringat dahulu ketika kami menjadi seorang penuntut ilmu juga, apabila kami melihat guru kami dari kejauhan, kami berdiri dan mengucapkan salam. Ini dari kejauhan. Ya, apalagi tadinya kasusnya seorang murid sudah melewati tapi dia tidak mengucapkan salam, maka ini bukan bagian dari adab. Baik. Kemudian selanjutnya, famatsalan, kemudian contoh yang lain lagi di bawah konsep idza kana inda dukhulil masjid numakkinuhu minal dukhuli qablana wa anna la nuridu minat tullabi an yaqifu li wa adkhulu qablahum fa ana asmahu bi in kana haqqan li lakin uridu ifsyah as-salami alladhi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa qad a'jabani ahadun ikhwani nam faqad kana yamurru bi ahadin min at-talabati walau kana ba'idan illa wa yusallimu alaihi wa hadha tayyibun. Nah, ini perhatikan, ya, dia berikan contoh lagi syekhnya bahwa jika berada di depan masjid, dia berikan contoh, jika berada di depan pintu masjid, maka hendaknya kita mendahulukan atau mengutamakan untuk masuk sebelum sebelum kita, mengutamakan guru tadi masuk sebelum kita. Ini depan masjid, ya. Nah, saya mengatakan saya tidak ingin para murid saya berdiri khusus untuk saya lalu saya masuk sebelum mereka. Nah, akan tetapi yang saya inginkan adalah menyebarkan salam, ya, sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi maka kita mendahulukan, ya, mengutamakan untuk masuk sebelum kita. Ya, jadi Syekh di sini menyuruh muridnya terlebih dahulu, ya, gitu. Kemudian dikarenakan Syekh tidak mau muridnya itu berdiri khusus untuk menunggu dia di depan pintu masjid, ya. Karena memang ini orang melakukan ibadah, kan, ya. Jadi mesti siapa saja boleh untuk masuk lebih awal. Cuman Syekh di sini melakukannya, ya, agar ingin menyebarkan salam, ya, sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh atau kisah yang dibawa oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau lagi atau di masa-masa beliau menuntut ilmu. Nah, dan juga mengajarkan ilmu. Baik, ada kesimpulan yang memang bisa kita ambil dari apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Yang pertama, bahwa bahaya seorang itu ragu terhadap gurunya, ya,

serta merusak pondasi pemahaman, maksudnya merusak pondasi untuk tahsil, ya, menerima ilmu. Dan memang ini mesti dihilangkan agar murid tadi ini bisa mendapatkan atau mengambil manfaat dari ilmu yang berasal dari gurunya atau syekhnya tadi atau ustadznya. Kemudian yang kedua, simpulan yang bisa kita ambil bahwa pentingnya seorang murid mengukuhkan, ya, saya mengukuhkan kehormatan gurunya, kehormatan gurunya. Dalam hal ini mesti dia mengagungkannya, kemudian memuliakannya, memperlakukan gurunya, ya, dengan lembut, ya, sebab hal tadi ini bisa meraih keberhasilan, keberkahan dan taufik dalam menuntut ilmu. Tapi ingat, ya, jangan terlalu berlebihan. Ya, sehingga di awal juga kita katakan, apabila ada kekeliruan terhadap guru murid, terhadap guru ustadz atau syekh yang murid tadi itu mengambil ilmu dari mereka, maka ya, mesti kita jelaskan, ya, mesti kita jelaskan dan kita memposisikan diri kita sebagai seorang murid. Ya. Jangan kita sudah tahu misalnya, kemudian adanya tanggapan atau kritikan dari luar, misalnya dari syekh lain atau ustadz lain atau guru lain terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh pengajar murid tadi, maka murid tadi itu mesti berusaha untuk tidak gulu. Akhirnya apa yang salah dia masih membelanya, tapi dia tetap juga memberitahukan, sebab namanya seorang pengajar juga manusia, mesti atau tidak akan lepas dari yang namanya kekeliruan atau kesalahan. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, simpulan ketiga bahwa seorang penuntut ilmu mesti menerapkan adab dan kesopanan. Itu dia. Ya, misalnya, ya, mengucapkan salam agar sikap acuh tak acuh atau melewati guru tanpa menyapa, nah, ini bisa hilang. Ya. Dan juga hal tersebut, acuh tak acuh atau melewati guru tanpa menyapa atau mengucapkan salam, ini bukan termasuk atau menyelisih adab. Atau misalnya yang kedua, ya, contohnya itu mendahulukan guru. Ini dia. Nah, biasanya, ya, contoh yang gampangnya itu ketika berada di kelas. Nah, ketika jam mau pulang atau jam istirahat, ya, atau jam pergantian mapel mata pelajaran, maka di situ kan guru keluar, ya, gantian. Maka, ya, posisi seorang murid itu mesti menunggu gurunya dulu keluar. Kalau misalnya ada hal-hal yang mendesak yang menyebabkan murid itu mau tidak harus keluar duluan, maka mesti dia meminta izin terlebih dahulu, mengangkat tangan. Tapi bukan dengan berbohong, ya, bahwa memang dia butuh untuk lebih awal keluar, mungkin karena ingin buang hajat atau seterusnya. Bukan karena ingin cepat keluar, ya, atau pergi cepat ke jualan, ya, tempat jualan, ya, atau kantin, itu dia. Maka yang sebenarnya dibenarkan. Tapi kalau dalam keadaan posisi itu tidak begitu aman, ya, tidak ada hal-hal yang memang menyebabkan dia harus keluar cepat, maka hendaknya dia mendahulukan gurunya sebagai bentuk penghormatan dia. Ya. Misalnya juga membiarkan masuk ke masjid atau ruangan terlebih dahulu itu. Kemudian yang contoh yang ketiga adalah ini menyebarkan salam dan tawadu. Ya. Pentingnya menghidupkan sunnah menyebarkan salam, ya, karena ini juga termasuk perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan juga kita mesti tawadu kepada guru sehingga kita tidak merasa lebih pintar daripada guru, karena banyak, ya, jasa guru tadi. Hal-hal yang kita tidak tahu awalnya, maka guru tadi, ustaz tadi, ulama tadi memberitahukan kita yang memang asalnya kita itu tidak tahu apa-apa, ya, kemudian dengan wasilah dari mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, ya, taufik kepada kita bagaimana ilmu salat, bagaimana ilmu puasa, bagaimana ilmu misalnya membaca Al-Qur'an, ya, karena membaca Al-Qur'an ini penting, ya, terkait

0: tentang mereka nanti di sholat. Apabila bacaannya, terutama masalah rukun, ya seperti Al-Fatihah itu bacaannya banyak yang salah, hurufnya tertukar, atau makhrajnya tidak jelas, ya ini bisa menyebabkan sholat itu batal. Ya, dikarenakan dia termasuk rukun, dan salah dikarenakan salah membaca, mengganti huruf ini termasuk merubah makna, dan itu tidak dibenarkan. Nah, berikutnya, kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan bahwa fayan bagi li talibil ilmi wala siyama ma aqranihi ay yakuna ala ahsanil adab. Maka di sini Syekh berpesan, Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salim Al-Hamdulillah juga berpesan, selain dia memperbaiki atau menjaga kehormatan gurunya, maka Syekh berpesan bagi penuntut ilmu mestinya mereka mempunyai adab, ya, atau bersifat bersikap sopan dan santun ma'aqarinihi, ya, aqranihi, bersama teman-temannya, ya, bukan juga terhadap syekhnya saja, tapi terhadap teman-temannya, ay yakuna ala ahsanil adab, yaitu dengan adab yang paling bagus juga, ya. Jadi mereka bersikap, ya, atau bersikap menjaga kehormatan gurunya, dan juga mereka harus sopan santun juga terhadap sebaya mereka, teman-teman pondok misalnya, teman-teman sekolah mereka. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, fala tamudda rijlaika baina yaday, karena hada su'al adab, ya, karena hada su'ul adabin, wala tajlis muttaqian fa hada su'ul adabin la siyama fi makani talab, amma idza kunta fi makanin akhara fa innal amra ahwan, wa kadzalika la tatahaddats ila shaykhika wa ka'annama, ya, tatahaddatsu ma'a qaranika bal tahaddats ilaihi tahaddusal abni ibni ila ibi ila abihi bi ikhtiramin wa tawadu'in, ya. Jadi di sini Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salim rahimahullah taala juga memberitahukan bahwa seorang penuntut ilmu mesti dia, ya, perhatikan adab yang memberikan contoh, yaitu jangan dia luruskan atau menjulurkan, nah ini ya, menjulurkan kedua kaki di hadapan gurunya, ya, misalnya, ya, mungkin dia menuntut ilmu dalam keadaan duduk, ya, bukan duduk di lantai, ya, gitu. Kemudian pada saat atau waktu tertentu kakinya itu ingin dia selencorkan gitu, maka usahakan jangan di hadapan syekhnya. Mendingan atau mesti dia mencari tempat atau bergeser sedikit untuk meluruskan. Ya, karena memang melipat kaki dan seterusnya, ya, itu juga ada yang memang tidak kuat, ya, sehingga mesti dia harus luruskan dulu agar aliran darahnya itu bisa lancar gitu. Maka dia meluruskan kakinya jangan di hadapan syekhnya. Ya, mesti dia atau panggurunya mesti dia geser atau meminta izin di sampingnya agar memberikan dia tempat, ya, atau kelonggaran tempat untuk bisa meluruskan kakinya sesuai dengan kebutuhan dia. Setelah itu baru dia lipat kembali kakinya. Ya, baik. Atau duduk sambil bersandar. Ya. Walaupun mungkin kondisi yang seperti ini, ya, ada hal-hal yang memang dibolehkan, misalnya karena dia sakit itu boleh-bolehkannya. Tapi kalau dalam keadaan dia normal dan seterusnya, maka duduk dengan sambil bersandar ini menunjukkan apa? Tidak semangat. Karena kata saya ini merupakan adab yang buruk, ya. Terlebih lagi dia berada di sebuah majelis ilmu. Nah, ini, ya, sebuah majelis ilmu. Adapun jika dia berdiri di tempat atau di luar majelis, nah, maka ini urusan yang lebih ringan tentunya, ya, karena memang posisinya, ya, apa, keadaannya yang memang bebas begitu ya. Dan ini urusannya urusan yang ringan gitu. Tapi dalam masalah menuntut ilmu, maka hal tersebut bisa menunjukkan orang tadi itu sikapnya bermalas-malasan. Demikian pula ketika dia berbicara, ini contoh lagi ya, ketika berbicara pada guru-gurunya ya, seorang mestilah dia berbicara, jangan dia menyamakan ya, pembicaraan dia, gaya bicara dia itu seperti gaya berbicara terhadap teman-teman sebayanya. Ini juga jangan ya, karena hal tersebut beda posisinya ya, satu seorang guru yang satu murid, maka dia posisikan dirinya sebagaimana dia memposisikan orang tuanya gitu ya. Melainkan berbicaralah kepada gurunya itu sebagaimana seorang anak berbicara kepada ayahnya dengan penuh rasa hormat dan tawadu sini rendah diri ya. Sebagaimana ketika kita seorang murid tadi berbicara pada orang tuanya dengan penuh rasa hormat ya, tidak mengangkat suara, kemudian rendah hati, maka demikian pula kepada gurunya, ustadznya, ulamanya ya, maka mesti dia perhatikan yang seperti ini, menghadirkan rasa hormat dan juga tawadu. Baik. Yang berikutnya lagi, Syekh memberitahukan bahwa idza sa'ala yas'alu bihudu'in wa rifqin wa ba'duhum inda su'al yaqul ahsanallahu ilaika wa hadha thayyib. Maka hendaknya juga dia memperbaiki pertanyaannya, memperbagus pertanyaan ya, kalau misalnya dia bertanya ya, berbagus gaya bertanyanya gitu, wa istima'i, dan juga mendengarnya. Maksudnya apabila dia bertanya, maka bertanyalah dengan hudu, dengan tenang ya, tidak sampai mengeraskan suara, dia sampai mendengar mengeraskan suara. Ini perlu juga diperhatikan ya, dan lembut ya, dan lembut. Misalnya ya, dia berikan contoh di sini ya, Fadilatul Syekh memberikan contoh, Syekh Samir Hamdullah memberikan contoh tentang ya, seorang ketika bertanya, murid yang bertanya pada gurunya, hendaknya dia lebih dia mengucapkan di awal ahsanallahu ilaikum ya, atau ahsanallahu ilaik. Ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki untuk kalian ya, ahsanullah ilaikum gitu ya. Jangan langsung ya, Syekh saya bertanya, ini soal misalnya, atau ladanya soal, atau as'alukum ya Syekh, nah ya, kemudian langsung bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang inginkan. Tidak, hendaknya kita mengucapkan dulu ya, hal-hal yang menunjukkan bahasanya kita sebagai penuntut ilmu, dan juga dengan menunjukkan bahasanya gitu tuh tenang dan lembut, itu dengan cara seperti ini ya, berdoa ahsanallahu ilaikum atau kalimat-kalimat yang lain ya. Dan ini merupakan hal yang sangat baik kata Syekh ya, Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, kalimat yang seperti ini, mendahulukan kalimat seperti ini, wa hadza thayyibun ya. Nah, ini jarang nih ya, jarang juga kita dapati. Mereka menulis di atas kertas ya, menulis di atas kertas, mesti mereka hadirkan hal yang seperti ini, yaitu ahsanullah ilaikum atau kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Intinya dia doa di situ. Baik. Wa husnul istima'i muhimun ta syekh ya, bahwa mendengarkan dengan baik ini termasuk sini kata sih muhimun. Ya, mendengarkan penjelasan sini adalah muhimun. Suatu perkara yang sangat penting. Bi haitsu yakunu qalbuka wa qalabuka muttajihan ila muhaddisika wa muallimika wala takun jalisan bi badanika wa qalbuka mashghulun bi ghairi dars. Nah, ini ya kadang kurang juga diperhatikan baik penuntut ilmu ya, bahwa Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin memanti-wanti bahwa mendengarkan dengan baik juga ini sangat penting ya. Dikarenakan kenapa? Hati dan raganya seorang pun itu sepenuhnya menghadap kepada orang yang mengajak berbicara atau mengajarmu ya, maksudnya itu guru ya. Jadi dihadirkan hatinya, dihadirkan raganya untuk atau di hadapan orang yang mengajak dia berbicara dan mengajarnya. Jangan sampai ya, jangan sampai dia itu duduk secara fisik, ya, namun hatinya itu sibuk di luar pelajaran. Ada banyak seperti ini, ya, dan mesti dia berusaha konsentrasi terjadi, sehingga kalau ditanya kadang jawabannya ngawur, ya, atau lari sana lari sini jawabannya, ya itu tadi jiwanya, raganya duduk tapi jiwanya di luar pelajaran. Ada yang sudah memikirkan bagaimana masa depan saya ketika saya belajar agama, aduh macam-macam, ya, sehingga tidak konsentrasi dan menyebabkan dia tidak bisa memperoleh ilmu dengan baik. Yang tadi yang misalnya syekhnya, ya, gurunya atau ustadznya menjelaskan hukumnya ini adalah boleh, namun karena dia mengantuk misalnya atau pikirannya di luar pelajaran, maka dia katakan, oh ini hukumnya adalah haram, ya. Padahal dijelaskan oleh gurunya itu terbalik, yaitu boleh, ya. Kenapa hal demikian itu? Karena fa inna hadza yufawwitu 'alaika khairan katsiran, karena hal tersebut itu bisa memalingkan, ya, menghilangkan banyak kebaikan untuk diri penuntut ilmu tadi, ya. Ya fa waqtu julusika la budda ay yakuna mamlukan li dars, ya. Fa kaifa yadhhabu at-thalibu bi qalbihi yaminan wa yasaran. Dia menjelaskan bahwa sebab hal itu bisa menghilangkan kebaikan banyak dikarenakan sebaiknya waktu duduknya itu harus penuh dengan, ya, diperuntukkan dengan mengisi pelajaran, ya, mengisi dengan pelajaran, sehingga bagaimana mungkin orang, ya, atau penuntut ilmu itu hatinya bisa melayang ke sana ke sini, masih bisa melayang ke kanan dan ke kiri. Ini mesti dia fokus, karena ketika waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia tidak manfaatkan, dia nanti isi dengan pelajaran, maka hasilnya tadi, ya, ditanya hukum yang tadinya ustadznya atau gurunya syekhnya mengatakan boleh, tapi dia mengatakan haram, ya. Maka ini fatal tentunya, ya, kaum muslimin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau terbaliknya, yang tadinya haram maka dia bolehkan. Walaysa min alamati huduri qalbi ya taskhisul aini lakinnahu qad yakunu qarinatan wa in kana qarinatan hasyatan lakinnaha ahsanu minan nazri fil kitab wala tahassa, ya, wala tahassa annahu ma'aka. Nah, ini dia, ya. Namun ini diberitahukan, namun menatap mata guru, ya, atau melihat guru itu, menatap guru bukanlah tanda hadir hatinya. Ya, kadang orang menatap tapi hatinya itu kemana-mana. Ini sudah dijelaskan oleh Syekh di sini. Meskipun hal itu bisa indikasi saja, ya, korina bahwasanya dia itu serius. Namun, ya, hal tersebut masih lebih, ya, masih bahasa kita itu, ya, di sini saya mengatakan ini masih lebih baik, ya, daripada dia terus menatap buku hingga dia tidak merasa bahwasanya gurunya sudah tidak bersama dia, gitu. Ada yang seperti itu. Dia nunduk ke buku, menatap ke buku, tapi karena posisi hatinya di luar dari pelajaran, maka walaupun syekhnya sudah keluar, dia mengira syekhnya masih bersama dia. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Jadi menatap guru itu bukan berarti indikasi dia serius, ya. Tetap kita seorang guru atau seorang murid berusaha semaksimal mungkin untuk memahami, ya, karena banyak, ya, matanya itu menghadap kepada gurunya tapi hatinya itu melayang ke sana kemari, dan ini bisa mempengaruhi bagaimana murid tadi memperoleh ilmu. Jadi banyak, ya, contoh yang dibawakan oleh Syekh terkait tentang masalah adab murid, mulai dari menghormati gurunya dan juga contoh-contoh yang terkait dari masalah menghormati gurunya. Baik, terakhir ini kita bisa simpulkan bahwa pertama, seorang penuntut ilmu memperhatikan posisi duduk dia di depan gurunya dan juga ketika berada di majelis ilmu, ya. Maka murid wajib menjaga sikap tubuhnya di hadapan gurunya. Yang berikutnya, ya, dicontohkan di sini, dilarang meluruskan kaki atau bersandar ya, di langsung di hadapan gurunya gitu ya, jarang bersandar. Dikecualikan memang ada hal-hal yang dibutuhkan ya. Dan tapi kalau dalam keadaan normal ini termasuk dilarang ya, karena ini bukan bagian dari adab. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya gaya bahasa ketika berbicara pada guru mesti penuh dengan hormat, kesantunan ya, layaknya seorang anak berbicara kepada orang tuanya gitu. Baik, adab yang berikutnya, kesimpulan yang kedua, dalam masalah adab bertanya dan menyimak ya. Maka hendaknya seorang murid bertanya itu dengan tenang, lembut, kemudian diawali dengan doa-doa kebaikan kayak tadi ya, ahsanullah ilaikum, atau hal-hal yang serupa, kalimat serupa. Kemudian yang berikutnya, menyimak penjelasan dengan menghadirkan fisik dan hati secara utuh. Jangan fisiknya saja dia duduk situ. Maka tadi saya memberi contoh, orang itu menatap gurunya, itu ya indikasi lah bahwasanya dia itu memang serius. Cuman ya tetap dia harus berusaha semaksimal mungkin, karena tatapan itu bisa jadi hatinya, tatapan itu bisa menunjukkan serius ya, tapi hatinya itu kesana kemari. Maka ini termasuk menghilangkan keberkahan ilmu gitu. Bahasa kita yang gak fokus. Kemudian yang ketiga, menjaga pandangan dan fokus pada gurunya lebih utama ya, daripada terus-menerus menunduk melihat buku. Sehingga tadi contohkan, karena ya terus-menerus menunduk melihat buku, akhirnya gurunya sudah selesai, dia mengira bahwasanya gurunya masih bersama dia. Terakhir, bahwasanya seorang penuntut ilmu, kesimpulan yang ketiga, seorang penuntut ilmu ketika membolak-balik bukunya di hadapan gurunya, lakukanlah dengan perlahan-lahan dan lemah lembut ya. Tidak menimbulkan suara gaduh atau mengganggu konsentrasi teman karena suara kertas yang begitu apa ya, ribut ya begitu. Karena dia membuka kertasnya dengan terlalu apa? Cepat-cepatan atau terlalu kasar gitu bahasa kita ya. Sehingga suara yang tadi mengganggu konsentrasi, bahkan mengganggu juga gurunya. Demikian ya, semoga bermanfaat. Dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari dan waktu yang sama ya. Dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan jazakumullah khairan pada kurang bertugas di malam hari ini. Dan saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemerhati Raja Roja yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di kesempatan kali ini. Akhir kata, wassallallahu wassalam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kepada Ustaz Abu Juwairiyah Mulia di LCS PDI Hafizahullah. Dari lanjutan pembahasan di kesempatan malam hari ini, lanjutan dari syarah Hilyat Talabil Ilmi. Banyak terima kasih kepada beliau, barakallahu fikum, atas materi ilmunya. Dan kepada kita semuanya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhir pertemuan kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari, FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Ustaz, anak ingin menikah. Oh, ini yang panjang tadi rupanya mau nikah dia. Iya. Insyaallah tahun 2021, ya masih lama. 2000 berapa? Semoga Allah panjangkan umur antum ya, sampai pada waktu Allah tentukan sempat antum menikah. Bilanglah amin. Doa kita, kasihan nanti kawan nih. Sehingga sejak bulan Juli lalu ana sudah menabung. Bagus. Namun sekarang uang tabungan ana tersebut dipinjam oleh orang tua ana, keluarga, karena mereka sedang kesulitan. Ya, ana galau Ustaz, ana merasa tidak pantas untuk menanyakan uang tersebut. Ya, andai kata orang tua kita, ya kita mau menikah nanti, bilanglah Pak, aku mau menikah nih Pak. Kira-kira bisa enggak bantu? Katakanlah jujur. Ya. Apalagi ke orang tua ana, tapi di sini lain, hati ana takut tak pernah terkumpul untuk nikah. Mohon nasihatnya Ustaz, antum harus yakin dengan Allah Jalla wa Ala. Jangan bergantung dengan keyakinan diri kita. Wala takilni ila nafsi tarfatain, ya Allah, jangan sampai kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Kau bantu orang tua, berbakti kepada orang tua, dengan doa orang tuamu sekejap selesai semua urusanmu. Kenapa harus takkan membantu orang? Nanti cuman aku nikah, nantilah. Iya. Kenapa harus takut? Andai kata datang masanya kau belum punya ya uang untuk menikah, minta kepada Tuhanmu yang Maha Kaya. Rezeki itu ibadallah, bukan di bumi rezeki ini. Banyak yang takut nikah, jangan-jangan seperti pemuda ini juga ini. Rezeki kalian itu di langit, wa fis sama'i rizqukum, di langit sana rezeki kalian, di tangan Allah rezeki. Kenapa sampai 2021 ngumpulkan uang? Jangan-jangan udah meninggal kau nanti. Udah, kalau menikah nikah cepat. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, salatun haqqun 'ala Allah ya'unahum. Tiga golongan manusia Allah wajib menolongnya. Janji Allah. Di antara tiga ini adalah annakihul ladzul afab, yang mau menikah dan ingin kesucian diri, dibantu. Gampang Allah bantu, nanti berkata nanti ya calon istri udahlah bang aman, gak usah bang sibuk-sibuk pikirkan mahar, mahar abang tak usah mahal-mahal, apa itu? Quran saja selesai, dah hantarannya dik, tak usah bang hantar-hantaran, kita buat beli aja nasi bungkus mau besi-besi, dah mungkin gimana bang gak ada uang nih untuk kan ke sana, tenang aja bang, itu aku yang tanggung, pokoknya urusan kau aku, abang tinggal tenang aja, mungkin. Antum jangan repot masalah nikah sampai 2021. Wah, mohon maaf lah ya. Ana enggak membuli, tapi ini keyakinan harus terpatri. Bahwasanya Allah akan tolong antum tuh. Jangan takut. Pemuda-pemuda yang mau nikah jangan takut, nikah terus. Jangan takut. Tak ada uang Ustaz, hari ini tak ada uang, malam ini ya. Mungkin besok ada, mungkin lusa ada. Gimana Ustaz? Minta kepada Tuhanmu. Enggak percaya antum ini? Mau saya bacakan ayat? Kata Allah, wa angkihul ayyama minkum, nikahkanlah orang-orang yang belum menikah dan mereka, wa salihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah orang-orang yang terlayak menikah daripada hamba-hamba saya kalian, perempuan maupun laki-laki, in yakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah akan buat mereka mampu kaya. Ini ayat. Antum ragu dengan ayat? Tak usah ngaji lagi. 2021, siapa tahu. Ya, adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-'ilmi wal
3: nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma aslih umurana kullah. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح أمور بلدنا وشعبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاضرين حضرات para santri-santri, para penuntut ilmu yang semoga Allah muliakan dan Allah berkahi kehadiran kita pada kesempatan kali ini. Menuntut ilmu bagian dari jalan orang-orang yang ingin mendapatkan shortcutnya surga. Karena tidaklah setiap di antara kita yang menimba ilmu dengan ikhlas mengharap wajah Allah, tidak memiliki motif sama sekali dari duniawi, tidak memiliki motif dari kedudukan, tidak memiliki motif dari pangkat maupun harta dan keseluruhan dari bangkai-bangkai kambing, maka ini akan menjadi jalan tercepat kita menuju surga. Hadis yang kita hafal semuanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan ini sebagai modal utama kita menghadap Allah. Kedudukan seorang yang memiliki ilmu, mengamalkannya ilmunya, ikhlas karena Allah dalam mencarinya, kedudukan yang dilipat gandakan bukan 1-2 derajat, tapi darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lebih dari 1 dan 2 derajat, tapi derajat-derajat. Itulah mengapa para salafus salih atau para sahabat, mereka lebih dahulu belajar iman sebelum belajar Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Jarir bin Abdullah, kunna nata'allamu al-imana qabla an nata'allama al-Quran thumma ta'allamna al-Quran fazdatna bihi imanan. Kata beliau, dahulu ketika kami kecil, kami belajar iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Ketika kami belajar Quran, barulah bertambah iman kami. Jadi fondasi dasarnya adalah iman. Dan keimanan itu adalah keyakinan yang penuh dari hati serta pembenaran di lisan dan pembenaran di perbuatan. Oleh karenanya, dahulu ada seorang murid Hasan Al-Basri, tokohnya Mu'tazilah, gembongnya Mu'tazilah. Mu'tazilah bukan ahlu sunnah, sesat, yang cerdasnya enggak ketulungan, cerdasnya minta ampun, jenius. Beliau bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha pendiri Mu'tazilah, literally benar-benar muridnya Hasan Al-Basri. Kita tahu Hasan Al-Basri nama besar, tabi'in, kibar tabi'in, anak susuannya Ummu Salamah. Bayangkan, belajar dari seorang guru yang mana pernah disusukan oleh ibunda kaum muslimin, ibunda kaum mukminin, Ummu Salamah. Hasan Al-Basri punya murid Wasil bin Atha. Kecerdasannya, saking cerdasnya, beliau ini mudah untuk mengungkapkan kosakata-kosakata pelik dalam bahasa Arab sehingga seringkali khutbahnya dijadikan sebagai parameter ahli sastra, ahli lughah. Jadi para pakar sastra dalam segala jenis keilmuannya, ilmu balaghah, ilmu arud, itu menjadikan khutbah dari Wasil bin Atha sebagai rujukan belajar sastra Arab. Berarti kita tahu kalau rujukan itu gak main-main, berarti ketinggian sastranya, pilihan diksinya itu di atas rata-rata kebanyakan manusia. Dan beliau punya kelemahan. Kelemahannya adalah cadel. Apa? Cadel. Kalau cadel itu gak bisa ngomong apa? Bahasa Arab gak ada R, adanya ro. Berarti gak bisa bilang ro. Beliau gak bisa bilang ro. Satu ketika teman-temannya itu sengaja menjebak beliau, ngetes beliau. Pada saat beliau sedang berada di depan saf pertama imam, kemudian ketika itu sedang khutbah Jumat, maka sengaja khatib yang dijadwalkan yang gak hadir, bayangkan. Dan sengaja orang nunjuk beliau, semua sepakat di ruangan ini nunjuk beliau menjadi pengganti khatib. Gak persiapan. Ditambah lagi, beliau punya kelemahan cadel. Seandainya antum lagi sholat di masjid agung atau masjid raya yang jemaahnya itu ribuan kalau sholat Jumat, antum di depan atau di belakang imam persis, sudah dengan pakaian yang putih bersih karena pakaian hari Jumat, dan ternyata khatibnya gak hadir, dan satu masjid ijma antum yang menjadi pengganti daripada khatibnya, gimana itu Pak Ustaz? Gemeteran. Tapi tidak dengan Wasil, begitu santai, tenang. Dan tahukah kita ketika beliau khutbah, beliau mengganti semua kalimat atau kata yang ada huruf ra-nya dihilangkan. Kebayang, lagi khutbah. Coba antum suruh khutbah, tapi gak pakai huruf ra, gak pakai R, gimana? Dengan rahmat Allah, ada R-nya. Ganti dengan karunia, karunia ada R-nya. Susah. Kita ngomong sehari-hari gak ada R itu susah. Dan untuk menutupi aib celah beliau dalam hal cadel lidahnya, beliau mengganti semua dan mensinonimkan diksi-diksi yang ada huruf ro-nya diganti dengan yang gak ada ro-nya. Cerdas, genius, tapi mu'tazilah. Ada lagi muridnya Abu Yusuf, kita tahu salah satu murid dari Al-Imam Abu Hanifah dan salah satu pendiri madhab Abu Hanifah. Kita tahu madhab Abu Hanifah itu didirikan bukan dengan seorang beliau, tapi hasil diskusi Al-Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya, Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, dan Abu Yusuf, salah satu pendiri madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi. Murid Abu Yusuf ini terkenal cerdas luar biasa, punya kitab dalam hal fisiologi hewan, yaitu kitab Al-Hayawan. Kitab yang dijadikan sebagai rujukan hari ini di Harvard, di Oxford, di Cambridge, di universitas besar. Manuskripnya masih ada sampai sekarang. Kitab yang terkenal dalam bidang medis mengenai hewan. Ternyata penulisnya adalah seorang Mu'tazilah. Siapa? Al-Jahiz. Namanya Jahiz. Beliau punya kebiasaan unik. Setiap kali beliau belajar, setiap kali dipinjamkan buku, maka tidaklah beliau melihat orang melihat membaca buku kecuali akan meminjamnya dan mengkhatamkannya. Mungkin kalau kita lihat orang lagi baca buku, kita cuma lihat sampulnya doang. Oh, oke. Beliau pasti mau khatamin. Dan punya kebiasaan unik, kalau masuk ke perpustakaan, disewa satu perpustakaan selama sebulan. Bayangkan, nyewa perpustakaan, bukan nyewa buku lagi, nyewa perpus. Kalau kita nyewa apa? Nyewa lapangan futsal, nyewa lapangan pedel, ini nyewa perpus. Dan saya belum pernah dengar ada orang nyewa perpus kecuali beliau. Saking ingin melahapkan seluruh jenis kitab yang pernah ada dalam perpustakaan tersebut. Jadi kalau ditanya kitab apa, pasti tahu. Sampai-sampai meninggalnya pun gara-gara ketimpa tumpukan kitab. Meninggalnya gara-gara kitab. Kalau kita meninggal karena sebagian kecil di antara kita meninggalnya boleh jadi dalam keadaan tidak membaca buku. Beliau sedang membaca buku, saking tekunnya dengan kitab, semua dilahap. Tapi Mu'tazilah, tapi mengedepankan akal di atas naql, tapi menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan Mu'tazilah, kata beliau, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberikan zaka', isu zaka', IQ yang tinggi, kecerdasan, genius, intelijensia, walam yu'tu zaka'an. Tapi mereka tidak diberi kejernihan hati, tidak diberikan kebersihan jiwa, tidak diberikan kebeningan kalbu, enggak diberikan. Itulah mengapa para sahabat ridwanullahi alaihim dipilih oleh Allah Ta'ala bukan karena tingginya IQ mereka, bukan karena kejeniusan otak mereka, bukan itu inti sari utama mengapa mereka dipilih. Yang berikan statement siapa? Sahabat juga. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inna allaha nazara fi qulubil ibad fawajala qalba muhammadin khaira qulubil ibad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah Ta'ala melihat hati-hati para hambanya dan mendapati hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik dari hati-hati hambanya yang lain. Summa wajada qulub ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendapati hati-hati para sahabat khairu qulubil ibad, dan hati-hati terbaik setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menentukan mengapa mereka dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi-Nya, berkesempatan untuk bertatap wajah langsung, itu karena kejernihan hati mereka, bukan karena cerdasnya otak mereka. Bukan. Ini poin. Dan kita berhadapan dengan Allah itu dengan hati kita, bukan dengan fisik kita, karena fisik kita ini akan hancur semuanya. Kita akan menggunakan fisik baru lagi ketika dibangkitkan. Allah Ta'ala mengatakan, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita datang dengan biqalb, dengan hati, bukan dengan jasad. Jasad kita akan hancur, akan rapuh, akan sirna, tapi hati itulah yang akan bermuamalah nantinya, berkomunikasi dengan Allah ketika berada di sidangannya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, oleh karenanya kecerdasan bila tidak dibarengi dengan kebersihan akan berdampak kepada ujub, akan berhadap kepada ghurur. Kita tahu semua ujub juga bagian daripada kesyirikan. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, ujub juga bagian daripada kesyirikan. Karena kalau riya itu menduakan Allah dengan makhluk yang lain, kalau ujub menduakan Allah dengan diri sendiri. Karena dia bangga terhadap diri sendiri, dia menganggap bahwa dia itu mendapatkan itu semua gara-gara hasil kerjanya, hasil usahanya, hasil kerja kerasnya. Ini menjadikan seorang bisa dikatakan syirik gara-gara terpukau. Karena kita, semakin cerdas kita, semakin tinggi nilai kita, semakin tinggi pangkat kita, semakin tinggi IPK kita, kita semakin punya potensi besar untuk sombong. Sombong. Dan ilmu itu peluang besar untuk sombong kalau tidak dibarengi dengan pembersihan hati. Saya tanya, orang yang lulus S3 doktor sama orang yang lulus SD atau TK, potensi sombong kebuka untuk yang mana? Yang doktor. Lebih terbuka, lebar, karena dia punya kemampuan. Atau lebih simpel lagi, orang yang nilai matematikanya 100/100 dibandingkan orang yang punya nilai matematikanya 20, mana yang berpotensi sombong?
4: yang 100. Kalau yang nilai 20 sombong, parah namanya. Dan nilainya 20 sombong lagi. Tapi kan yang punya potensi itu yang berpotensi sombong. Itulah mengapa kemampuan ini harus benar-benar dibarengi dengan memuji Allah, dengan syukur kepada Allah. Sebagaimana kata Al-Imam Abu Hanifah, kita tahu mazhab terbesar fikih di atas permukaan bumi ini bukan mazhab Syafi'i. Bukan. Yang paling banyak tersebarnya mazhab Al-Imam Abu Hanifah secara fikih. Karena tersebar di Turki, India, Pakistan, sebagian Afrika, sebagian Mesir, itu mengadopsi mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Ternyata beliau ketika ditanya kaifa adrakta hadzal ilm, gimana kau bisa dapati ilmu ini yang banyak wahai imam, kata beliau apa? Adraktul ilma bikathratil hamdi wasyukur. Saya mendapatkan ilmu ini semua karena banyaknya memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Jadi yang membuat beliau bisa banyak ilmu, bukan beliau enggak bilang karena saya banyak baca, karena saya banyak begadang, karena saya banyak berguru. Bisa aja beliau bilang gitu. Dan memang seperti itu juga cara belajar beliau. Beliau kan salah satu panutan dalam ilmu qiyas, ilmu analogi paling mantap yang dipelajari oleh madhab-madhab lain itu bersumber dari madhabnya Abu Hanifah, qiyas. Kita tahu betapa beliau sangat sangat antusias dan sangat jernih dalam menjelaskan qiyas. Tapi beliau tidak sama sekali menjadikan itu sebagai barometer mengapa beliau dikatakan dapat ilmu banyak. Dia bilang, karena saya cerdas, karena IQ saya 180, karena IQ saya 200, ya menyaingi Albert Einstein lah. Enggak, beliau enggak bilang gitu. Beliau mengatakan, saya banyak memuji Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Nah pertanyaannya, Sudahkah kita memiliki rasa syukur yang tinggi setiap kali dapat ilmu di pondok ini? Tiap keluar dari majelis ini, tiap keluar dari kajian, tiap keluar dari kelas, itu rasa syukurnya seperti dapat kebahagiaan yang paling puncak di dunia ini. Sudahkah seperti itu? Karena kita tahu semua, seseorang benar-benar mendapatkan kebahagiaan kalau ngerti esensi daripada harta benda tersebut. Makanya kalau mungkin kita hari ini dikasih satu orang, saya tanya satu orang, satu Lamborghini, mungkin akan ucapkan Alhamdulillah. Tapi begitu dapat satu faedah, apakah ucapkan Alhamdulillah? Belum tentu. Berarti kelihatan. Padahal kita tahu, faedah yang kita dapatkan dari ayat dan hadis jauh lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Segala isinya. Tapi mengapa kita ketika dapat Innova baru sujud syukur? Tapi mendapatkan ayat dan hadis yang kita pelajari maknanya secara benar dan menambah keimanan, menambah amal soleh, tidak bersyukur? Mengapa tidak mengucapkan Alhamdulillah? Mengapa tidak meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk ditambahkan rasa syukurnya? Karena kita gak ngerti, yang kita kaji ini jauh lebih mahal, jauh lebih mewah, jauh lebih bernilai dibandingkan dunia dan segala isinya. Masih ingat bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada salah seorang sahabat di Suffah, ini pelataran Masjid Nabawi yang enggak punya rumah. Nabi mengatakan, "Ayaghdhu ahadukum kulla yawmin ila buthan aw ila al-aqiq, fayati minhu binaqatayn kaumawain." Maukah ada di antara kalian yang pergi ke buthan dan aqiq dan bawa dua unta kauma setiap hari?
5: Oh.
4: Sahabat yang fakir, yang miskin, semiskin-miskinnya sahabat itu yang tinggal di pelataran di Masjid Nabawi karena mereka enggak punya rumah. Orang miskin yang sahabat ditawari untuk pergi ke showroomnya pasar unta paling mewah di Madinah. Unta-unta yang harganya itu bisa miliaran rupiah kalau hari ini. Dan masih ada sampai hari ini unta-unta harga miliaran itu banyak. Antum kira-kira kalau ditawarin mau gak setiap hari Setiap hari, bukan sepekan sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari. Pergi ke pasar Buthan dan Akik, bawa dari sana unta kauma. Gimana jawaban antum? Enggak lah Ustaz, saya enggak punya kandangnya. Kalau antum ngerti nilai ini, antum akan ambil dan jual itu unta. Karena mahal. Dan ternyata para sahabat mengatakan, "Nuhibbu dzalika ya Rasulullah." Kita pengen ya Rasulullah. Gimana caranya? "Nuhibbu dzalika ya Rasulullah." Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayaghdhu ahadukum ila al-masjid fayaqra aw ya'lam ayataini khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna min al-ibil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kalian tidak pergi ke masjid saja dan di sana kalian belajar satu ayat dan dua ayat yang kalian pelajari lebih mulia dan lebih berharga daripada dua unta kauma. Tiga ayat yang kalian pelajari lebih berharga daripada tiga unta kauma. Empat ayat yang kalian pelajari lebih baik daripada empat unta kauma. Dan dari jumlah demikian, seperti itulah pula lebih berharga daripada banyaknya unta kauma." Sehingga para ulama menjelaskan maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan unta kauma sebagai analogi dari perhiasan dan kemewahan harta benda dunia. Jadi orang yang punya unta kauma itu sudah ijma kaya. Udah kaya pasti dia. Tapi kalau orang punya kendaraan di bawah itu belum tentu dikatakan kaya. Di kayanya orang Madinah itu kalau punya unta kauma. Unta yang warnanya itu unik-unik. Warnanya enggak umum. Kita tahu warna unta sebagaimana kita tahu warnanya. Tapi ada unta yang jenis merah. Ada jenis putih. Pernah lihat unta putih? Pernah Ustaz, generate AI katanya. Bukan, gak bisa di generate. Unta-unta yang memang jenisnya langka. Itu sampai sekarang jadi tempat kontes. Di beberapa negara teluk ada kontesnya. Coba cek aja. Salah satu perlombaan pacu unta. Itu juga masih ada sampai sekarang. Dan ternyata harganya miliaran. Maksud Nabi menyatakan unta kauma karena itu adalah harta termahal di zaman tersebut. Jadi kalau seandainya dikorelasikan dengan simbol-simbol kemewahan di zaman sekarang, itu mobil Lamborghini, mobil Rolls Royce, mobil Bentley, dan beberapa mobil Bugatti, dan beberapa mobil lainnya. Yang kiranya itu jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Yang stok di dunia cuman beberapa saja diproduksi. Dan ternyata ayat yang kita pelajari jauh lebih mahal, jauh lebih mewah daripada itu semua. Karena Nabi menyebutkan bukan apple to apple. Ayat gak sebanding dengan bangkai kambing, gak sebanding. Tapi Nabi ingin mendekatkan pemahaman para sahabat bahwa yang kalian pelajari ini adalah harta yang mewah. Jangan kalian sia-siakan keberadaan kalian di sini. Memuji Allah setiap kali mendapatkan ilmu, mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Memuji Allah. Karena dari situlah Allah menambahkan ilmu kita. Karena yang bersyukur atas bertambahnya ilmu akan ditambahkan juga ilmunya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Perjuangan dalam menuntut ilmu itu benar-benar tidak akan bisa dimiliki kecuali bagi orang yang ngerti esensinya. Karena kita tahu semua berjuang dalam menuntut ilmu di sini adalah bagian daripada menambah pahala kita. Jadi jangan sekedar cintai hasil, tapi cintai prosesnya. Antum nikmati dan berharap pahala dari proses antum di sini. Proses pegel ketika duduk, proses ketika nganti di kamar mandi, proses ketika tidur pada saat kawan-kawannya sudah tidur, kita mau belajar sendirian, proses ketika bangun malamnya qiyamul lail, proses ketika capek belajar untuk ujian, itu semua harus dilalui dengan manis dan indah. Karena lezatnya kehidupan itu pada nikmatnya perjuangan. Ini perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Wansab fa inna ladzidzal 'aisy fin nasabi." Berjuanglah karena lezatnya hidup pada perjuangan. Kita enggak akan merasakan kelezatan hidup dan akan merasakan kebosanan kalau ternyata kita setiap hari itu hanya melakukan aktivitas yang nikmat-nikmat saja, bosan. Manusia itu memang didesain untuk berjuang. Sudah menjadi DNA-nya untuk berjuang. Jadi seandainya antum dikasih sebuah pulau dengan fasilitas paling lengkapnya, disuruh nikmatin segalanya, diambil di pulau tersebut, fasilitas kolam renangnya, fasilitas divingnya, snorkelingnya, fasilitas gymnya, semua lengkap di situ, mau lapangan semua ada. Tapi suruh tinggal di sana, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, itu sebulan aja atau 3 bulan lah kita katakan. Gimana hasilnya? Bisa gila, hadirin. Bisa gila. Karena melakukan aktivitas sendirian. Dan melakukan aktivitas, gak ada perjuangannya. Kita itu memang didesain bahagia ketika berjuang. Maka jadikan perjuangan itu sebagai sarana kita melakukan kebahagiaan. Kita tahu semua, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah menimba ilmu satu hadis yang beliau pelajari dari gurunya, Abdullah. Berapa lama? 1 bulan perjalanan, masih rata syahrin. Beliau mencari satu hadis itu, jalan 1 bulan, 30 hari. Satu hadis. Yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla, itu hadisnya, itu dicari selama 30 hari. Sekarang kita, hitungan menit, hitungan detik, modal handphone, connect, data. Kalaupun data gak ada, bisa wifi, gratis, bisa ribuan hadis. Bukan ribuan hadis, ribuan kitab tersedia langsung. Mengapa? Kok mereka yang butuh 1 bulan perjalanan untuk 1 hadis, sedangkan kita hanya beberapa menit, beberapa detik, bisa mengakses semua jenis kitab hadis. Dari Sahih Bukhari-nya, Muwatta-nya, Sahih Muslim-nya, kitab-kitab sunan lainnya, bisa diakses dengan mudah. Kenapa? Kenapa kok kualitas ketakwaan kita jauh berbeda dengan kualitas ketakwaan mereka? Padahal harusnya secara efektivitas dan efisiensi lebih efektif mana? Lebih efektif kita. Kan kita gak perlu perjalanan lama. Tapi mengapa mereka begitu bermanfaat ilmunya dan begitu kekal karyanya? Padahal cari satu hadisnya 1 bulan. Kata para ulama, sebagaimana kata Al-Imam Az-Zahabi, itu disebabkan karena perjuangan dalam menimba ilmu lebih membekas di hati dan lebih lama menempelnya. Saya tanya, ada seorang anak yang apabila dikasih makan oleh orang tuanya, itu benar-benar berjuang sekali untuk makan. Sehingga untuk makan di hari itu, dia harus benar-benar menggembala kambing, dia harus benar-benar menernak daripada peternakannya, memberi makan ternaknya, membantu orang tua.

makan sambil main game, sambil live streaming, sambil sama komunitas di Discord. Kira-kira saya tanya, ketika menghadapi makanan ini, yang mana yang lebih bersyukur? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang pertama jelas. Dia ketika menyantap makanan itu, dengan penuh kesyukuran, nikmat, lezat. Setiap suapan itu rasanya nikmat di lidah. Beda sama orang yang makan tinggal digobutin sama orang tuanya. Cuma dapat dari ojolnya, tinggal makan. Lihat depan mata, langsung, gratis. Gak perlu effort. Mengapa kita tidak sebagaimana takutnya kepada hari kiamat, sebagaimana para salaf saleh takut kepada hari kiamat? Karena mereka nyari hari tentang hari kiamat saja satu bulan perjalanan. Sedangkan kita nyari hari tentang hari kiamat cuman butuh scrolling. Beda effortnya. Kaki sebulan jalan sama scrolling sedetik, beda effortnya. Beda. Ini yang menjadikan mereka takut berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Karena nanti akan dilepaskan dan ditanggalkan semua jabatan dan pakaian. Hanya kita dan tubuh kita yang telanjang bulat di hadapan Allah. Bahkan tidak dikhitan. Tidak menggunakan alas kaki. Buhman, gak bawa apa-apa. Beda. Karena perjuangannya. Maka kalau kita berjuang di sini, menimba ilmu setiap hadis yang kita catat. Dalam keadaan lapar. Dalam keadaan nunggu jam makan. Dalam keadaan kangen orang tua. Dalam keadaan kangen main Mobile Legend. Kangen main FF. Apalagi game antum. Kangen semua dengan dunia luar. Benar-benar antum akan benar-benar menikmati hasilnya nantinya. Dan menikmati ibadah yang antum dapatkan dari hadis tersebut. Karena value-nya beda. Value-nya beda. Antum perlu ngulek kitab dulu. Cari-cari. Diskusi sama teman. Nanya ke ustaz. Mencatat. Menghafal. Itu effort. Yang gak akan bisa dirasakan kecuali orang yang berjuang. Orang yang ngerti perjuangannya. Saya contoh. Ada seorang. Dia baru kebeli mobil hasil kerja selama 40 tahun. Mobil. Mobilnya Honda Brio misalkan. Sama ada orang beli mobil cuma dari hasil kerja 1 jam. 1 jam dia dapat $100,000 misalkan. Beli mobil Lamborghini. Kira-kira yang bakal ngerawat dengan sepenuh-penuhnya perawatan siapa? Yang 40 tahun kerja. Dan dia tahu itu mobil hasil kerja keringatnya, hasil kerja kerasnya, hasil air matanya, hasil perjuangannya. Dia tahu dia akan rawat mobil itu. Dan dia gak akan mudah bermudahan untuk menjual. Apalagi kalau ada orang ngelecetin mobil. Beda rasanya. 40 tahun perjuangan dapat mobil itu. Sedangkan orang cuma sejam kerja dapat mobil. Beda perjuangannya. Beda dalam hal nyetirnya itu beda. Karena dia berjuang. Segala hal yang kita dapatkan di dunia ini dari wasilah perjuangan, nikmat, wallahi nikmat. Saya tanya, kenapa makan buka di waktu maghrib lebih nikmat daripada makan di waktu maghrib tapi gak puasa? Kenapa? Karena ada perjuangan nahan 12 jam lapar. Nahan haus 12 jam. Nikmat makannya buka puasanya kan? Tapi kalau kita gak puasa, lauknya sama, menunya sama, minumnya sama. Gak senikmat ketika puasa. Karena ketika puasa ada berjuang, ada menahan. Jadi kalau antum di sini nahan hawa nafsu, nahan hasrat untuk buka handphone, nahan hasrat untuk gak ngerokok, nahan hasrat untuk gak pacaran sama akhwat, nahan hasrat untuk tidak bermaksiat, nahan hasrat untuk tidak suka dengan hal-hal duniawi lainnya di luar sana, kita akan kerasa nikmat, wallahi nikmat. Nikmat nantinya ketika menjalani kehidupan. Karena kita sudah pindahkan kenikmatan kita dari hal-hal yang kebanyakan orang awam sukai dengan kenikmatan bermajelis ilmu. Ini punya rasa manis. Punya rasa manis. Wallahi punya rasa manis. Karena kita tahu iman itu punya rasa manis. Makanya Nabi SAW sebutkan halawatal iman. Manisnya iman. Jadi siapa yang gak ngerasain rasa manis di majelis ilmu, gak akan merasakan rasa manis di surga. Karena yang syarat masuk dalam surga adalah masuk surga. Dan surganya dunia, taman-taman surga berupa majelis-majelis ilmu. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang gak masuk surga di dunia, gak akan masuk surga di akhirat. Sehingga

perjuangan. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi itu beliau selama perjalanan beliau menuntut ilmu dari umur belasan tahun hingga menjadi ulama yang punya masterpiece, masterclass. Kita tahu kitab paling luas penyebarannya di dunia, yang paling banyak dibahas oleh umat Islam di seluruh dunia, yang menempati ranking 2, kitab apa? Riyadus Salihin. Siapa yang punya itu kitab? Al-Imam Nawawi. Cuma satu kitab doang yang bisa ngalahin kitab ini, yang menempati ranking satunya. Kitab apa? Kitabullah, Quran. Ini nomor satu penyebarannya. Apa? Quran di seluruh dunia. Nomor dua, Riyadus Salihin. Bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kitab tersahih setelah Quran. Tapi kitab paling paling luas penyebarannya adalah Riyadus Salihin. Coba tanya di setiap pondok, setiap kajian. Coba cek aja di lapangan deh. Yang paling banyak dibahas dan gak akan pernah lapuk setiap masjid. Sampai di Masjid Nabawi ada yang bahas Riyadus Salihin. Antum bahas ke Jakarta, kajian yang paling banyak bahas Riyadus Salihin. Antum tanya kelompok, keliling Lombok, setiap masjid ada kitab Riyadus Salihin. Saya tanya, pengen nanya nih, gimana sih penulis kitab ini belajar dulu? Leha-leha? Main game? Enggak. Enggak ada main game, enggak ada lah. Bagaimana beliau belajar? Beliau cuma makan sekali sehari. Literally sekali sehari. Di waktu malam. Pagi, siang, sore, enggak makan. Malam baru makan. Berapa? Dalam sehari, berapa kajian yang dihadiri? 12. Saya tanya, ini sudah majelis antum yang keberapa? Pertama Ustaz, beliau menutup malamnya dengan 12 kajian, 12 majelis, belajar daripada guru-gurunya. Punya guru, tapi berkah. Dan beliau pernah 2 tahun lambungnya gak nyentuh kasur, alias gak tidur telentang, gak tidur senderan. Tidurnya gimana? Gini tidurnya, duduk 2 tahun, tidur duduk. Bisa gak tidur duduk? Bisa, kan antum pernah semua. Pernah, emang gak pernah tidur ketika khutbah Jumat? Laku. Pernah kan? Bisa gak tidur duduk berarti? Bisa. Sama gak freshnya? Sama. Seringkali bahkan orang ketika bangun setelah imam sudah apa muadzinnya sudah iqamah, itu fresh banget. Seger. Sama gak segernya? Seger. Sama orang tidur rebahan seger, orang tidur duduk juga seger. Jadi tidur itu bukan masalah, bukan masalah posisinya seringkali, tapi masalahnya setelah apa baru tidur nyaman. Orang tiap hari tidur capek gak? Capek, tidurnya capek. Makanya beliau ketika bangun nyeselnya minta ampun, nyeselnya minta ampun. Itulah mengapa para ulama mereka gak mau menghabiskan waktu mereka dalam kesia-siaan. Gak mau. Ada seorang ulama yang bernama yani kakeknya Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Majd. Beliau idza dakhala al-khala, kalau masuk ke toilet, masuk ke toilet, suruh anaknya atau muridnya atau saudaranya yang ada di luar untuk bacain kitab dari luar kamar mandi. Karena kenapa Ustaz? Karena kitab yang ada tulisan yang dimuliakan enggak boleh dibawa ke kamar mandi. Jadi daripada beliau di kamar mandi nganggur, gak ngapa-ngapain, beliau masih tetap bisa dengar faedah-faedah yang dibacakan dari kitab tersebut dari luar kamar mandi. Saking gak mau ada satu detik kebuang kecuali isinya ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Gak usah jauh-jauh. Seorang ulama kontemporer yang kita tahu semua namanya, Syekh bin Baz, beliau pernah berikan statement. Kata beliau, hafiztu alfiyat al-iraqi indal wudu. Kata beliau, saya hafal alfiyah iraqi. Alfiyah iraqi, bayangkan jadi 1000 bait dalam satu cabang keilmuan. Beliau hafal dalam kondisi wudu. Setiap kali wudu hafalin itu. Bayangkan. Kita tahu semua wudu itu enggak ada, tidak ada doa spesifik. Karena hanya niat dalam hati ketika membasuh wajah saja. Tapi tidak ada niat Allahumma bayyid wajhi, enggak ada. Enggak ada doa-doa khusus seperti itu. Jadi ketika wudu bisa hafal.
Bahkan saya tahu ada seorang yang betul-betul ngafalin mufradat. Mufradat itu habis, kutip-kutip mufradat, vocabulary. Itu ngafal tiap kali ngantri kamar mandi. Dan fasih Arab Inggrisnya dengan ngafalin itu. Ngantri di kamar mandi, ngantri sampai pegang anduk, pegang gayung, ngantri dia. Fasih. Gara-gara cuman ngafalinnya ketika kapan? Ngantri. Ngantri berapa menit sih? Di sini ngantri gak? Anda pernah ngerasain ngantri gak? Pernah kan ngerasain ngantri? Ngantri. Ngantri makan, ngantri kamar mandi. Ngantri apa lagi? Ngantri. Ngantri apa? Ngantri keluar dari musola. Itu semua detik-detik yang berharga. Detik-detik yang berharga. Karena sebelum ada penyesalan, di surga itu yang paling disesalkan oleh penghuni surga itu apa? Satu detik yang kelewat gak zikir. Satu detik yang kelewat gak menyebut Allah. Satu detik yang kelewat gak ngingat Allah. Itu yang dilewat. Sebagaimana dalam hadis Abu Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Arnaut, kata Nabi SAW, "Laisa yatahassaru ahlul jannatu ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wa jalla fiha." Tidaklah ada yang paling disesalkan oleh para penghuni surga melebihi penyesalan mereka terhadap jam-jam dan hari-hari serta detik dan menitnya yang mereka lalui tanpa menyebut Allah di dalamnya. Jadi wallahi, antum lagi ngantri bengong, ruginya minta ampun. Jalan asrama ke masjid bengong, ruginya minta ampun. Makanya para perut ilmu itu adalah orang yang paling pelit terhadap waktu. Paling pelit. Paling pelit. Dahulu Qais, seorang tabi'in, setiap kali mau diajak ngobrol sama temannya, diajak main-main ngobrol, kongko-kongko, nongkrong, sekedar hal-hal yang gak bermanfaat yang diobrolin, apa syarat untuk ngobrol sama beliau? Amsikis syams, tuh tahan matahari. Kalau matahari gak gerak, nanti boleh ngomong sama aneh, ngobrol sepuasnya. Tapi kalau matahari bisa gerak, gak ada waktu, habis waktu. Kalau untuk ilmu saya ladenin, tapi untuk ngobrol tidak bermanfaat, lihat, waktu terus berjalan, bumi terus berputar, dan kehidupan terus berlalu. Kalau kita tidak mengisi manfaat, kita akan menyesal atas jam-jam dan hari-hari yang kita lalui tanpa manfaat. Ada di sini yang persyaratan ngobrol sama dia harus nahan matahari? Itu syaratnya. Bagi para salaf, wajar memang mereka berkah. Penjagaan terhadap waktunya sangat brilian, genius. Sebagian ulama, sampai kalau mau makan, itu benar-benar nyeselnya minta ampun. Jadi antara ulama Muhammad bin Wa'asya, kalau makan itu beliau bilang adalah jam-jam terberat yang pernah beliau lalui. Jadi ada orang hidup itu malas ngunyah. Pernah gak teman-teman malas ngunyah? Gak pernah ya? Aduh, malas ngunyah. Bukan malas belajar, malas ngunyah, malas makan. Kenapa? Karena ketika makan itu dia bisa menghabiskan waktu selain belajar. Makanya ada statement dari sebagian ulama, "Azqaru sa'atin 'alayya sa'atun akulu fiha." Jam-jam terberat dalam hidupku adalah jam-jam makan. Jam-jam makan adalah jam-jam terberat. Sedangkan sebagian kita hari ini dia berjam-jam makan sambil nontonin orang makan. Dia berjam-jam makan sambil menikmati pemandangan. Dia berjam-jam makan sambil ngobrol ngalor ngidul. Padahal bagi para ulama, jam-jam terberat adalah jam-jam ketika makan. Ibnu Ya'ish, gurunya Imam Bukhari, kalau makan itu disuapin. Setiap kali makan disuapin. Setiap kali makan disuapin. Setiap kali makan disuapin. Sama saudarinya perempuan. Ibnu Aqil Al-Hambali, sahib Al-Kitab Al-Funun, sahib Kitab Funun, kitab tertebal di dunia. Satu kitab itu berapa jilid? 10 jilid? 20 jilid? Bukan main. Satu kitab 800 jilid. Tuh, Kitab Funun. Namanya juga Funun, Multidisciplinary
ilmu, multidisiplin ilmu, semua ilmu ada di situ. Beliau nulis Ibnu Aqil Al-Hambali. Tahu cara beliau belajar gimana? Setiap kali ada roti kering atau roti, beliau selalu sediakan marak ini, apa namanya, kuah atau air. Jadi saat kala mau makan dicelupin dulu baru. Kenapa? Gak pengen lama-lama ngunyah. Karena ngunyahnya itu menguras waktunya. Ngunyahnya itu lamain digigit. Karena kalau basah kan cepet telan. Itu ada yang seperti itu. Wajar kitabnya 800 jilid. Antum udah berapa jilid? Beliau 800 jilid. Ada sebagian ulama lagi yang benar-benar keliling dunia menghabiskan seluruh uang dan hartanya sampai menjual atap rumahnya. Oh, kalau gitu saya harus jual atap pesantren saya? Nggak perlu. Nggak, itu nggak perlu, karena sudah dibiayakan, kan? Ada yang biayanya atau orang tua itu. Tapi para ulama dulu untuk keliling dunia mencari ilmu, rihlah, ini rihlah fi thalabil ilm, mereka sampai jual genteng. Ada yang sampai jual sendal, kita tahu. Sendal dijual. Sendal yang dipakai dijual. Itu pertanda bahwa udah enggak ada lagi yang bisa dijual kecuali sendal. Dijual. Untuk cari hadis. Makanya sampai-sampai ada ungkapan man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis bangkrut, pailit, enggak punya duit lagi. Karena itu memang konsekuensi kita belajar, harus banyak effort, keluar tenaga, keluar waktu, keluar uang. Harus segitu. Sebagaimana Imam Ahmad, kata Ibnu Jauzi, Imam Ahmad itu keliling dunia 2 kali untuk mengisi kitab musnadnya. Musnad yang kita tahu, Musnad Ahmad Hanbal, itu semua hasil keliling dunianya 2 kali. Jadi berapa ribu kilometer yang telah beliau lalui dari Asia Tengahnya, Asia Timurnya, hingga daratan jazirah Arabnya, Hijaz, Syam, Yaman, dilalui semua keliling dunia, literally keliling dunia. Imam Bukhari kita tahu semua. Rihlah beliau dalam menimba ilmu dari negeri Asia Tengah, kita tahu, Uzbekistan. Bukhara salah satu tempat kelahiran beliau. Itu benar-benar menghabiskan seluruh warisan bapaknya. Jadi dapat warisan dan beliau orang kaya. Jadi beliau itu sampai-sampai enggak pernah membeli sesuatu kecuali mewakilkan kepada orang. Jadi beliau enggak pernah beli dong, enggak pernah. Nyuruh orang beli. Kenapa? Karena beliau wara. Enggak mau ada persidangan di hadapan Allah masalah muamalah. Jadi setiap kali beliau membelikan belanjaan, sama sekali enggak pernah beli langsung, waraknya, dan sekaligus seluruh warisannya dipakai buat perjalanan menuntut ilmu. Mungkin kalau kita dapat warisan, katakan $1 juta, dibagi buat apa tuh? Wah, buat nonton final Piala Dunia kemarin, Pak Ustadz. Buat beli mobil, buat beli motor, buat beli apapun dari harta-harta dunia, buat beli iPhone boba. Enggak. Bagi seorang Imam Bukhari, habiskan untuk belajar dan belajar, belajar dan belajar. Jadi effort ini adalah hal yang paling mendapatkan, yang membuat kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi hadirat yang Allah muliakan, sangat banyak contoh dari bagaimana para ulama bersemangat dalam menuntut ilmu. Tapi poinnya adalah hidupkan hari-hari kita dengan kisah-kisah para ulama. Makanya kata Imam Abu Hanifah, mempelajari sirahnya para ulama lebih saya sukai daripada memperbanyak fikih. Kenapa? Karena mempelajari sirahnya para ulama, biografi, membuat kita hidup akan ingin seperti mereka. Membuat kita terinspirasi dengan mereka. Oleh karenanya saya sarankan, selama kita di sini juga, di sela-sela waktu pelajaran, isi dengan membaca buku-buku para ulama dan biografinya. Jadi sebelum antum baca kitab, pelajari biografinya. Telisik bagaimana dahulu mereka hidup. Dan bisa kita, kalau belum bisa bahasa Arabnya, bisa beli buku terjemahan. Banyak sekali yang sudah terjemahkan.
seperti karya Syekh Abu Fatah Abu Ghuddah, itu beliau menulis kesabaran para ulama dalam menimba ilmu, juga kitab-kitab semisal adab di awal-awal ya, Tadkiratus Sami', karya Ibnu Jama'ah, Ta'limu Ta'alim karya Zarnuji, dan kitab-kitab lainnya yang berkenaan dengan adab. Kita akan lihat semangat para ulama, karena tidak mungkin pattern atau pola kesuksesan yang terjadi di zaman dahulu kecuali pasti polanya akan sama sekarang. Kenapa? Karena sunnatullah itu enggak berubah. Yang Allah sendiri katakan, sunnatullahi alladhi qad khalat min qabr, walan tajidari sunnatillahi tabdila, walan tajidari sunnatillahi tahwi. Sunnatullah enggak berubah. Hukum kausalitas sebab akibat enggak berubah. Kalau para ulama sukses dengan pola seperti itu, kita pun kalau mau sukses dengan pola yang sama. Jadi jangan cari cara lain dan metode lain kecuali metode yang para ulama, karena mereka sudah terbukti sukses. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Masya Allah. Ada hadiah. Nah, banyak hadiahnya nih. Berapa soal nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soal.

من صاحب كتاب الفنون؟ من صاحب كتاب الفنون؟ Ini santri apa ustaz? Takutnya ada ustaz yang jawab ini, jangan. Ustaz exceptional, enggak boleh jawab. Santri aja yang jawab. Siapa pemilik kitab funun? Atau saya mudahkan lagi. Mazhab apa dari pemilik kitab al-funun? Mazhab Hambali, barakallahu fi. Mazhab Hambali, barakallahu fi. Mazhab Hambali. Belum terjawab siapa penulis kitab funun? Ustaz bukan ini. Oh, jamaah, barakallahu fi. Jamaah. Barakallahu fi. Ibnu Aqil al-Hambali. Sebutkan bait syair yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, berjuanglah karena lezatnya hidup ada pada perjuangan. Ya. Ya, benarlah. Wan safa inna ladid al-aishi fi an-nasbi. Boleh, boleh. Terus. Kitab apa yang dihafal oleh Syekh bin Bas ketika wudu? Kitab apa yang dipelajari oleh Syekh bin Bas ketika wudu? Alfiyah, betul. Alfiyah al-Iraqi. Okay. Berikutnya. Siapa murid Abu Yusuf yang menjadi malah? Gak apa-apa, gak usah diketawain. Bagus. Betul. Barakallahu fi. Al-Jahiz. Bagus. Bagus, nyatet. Bagus. Sisanya berarti Imam Bukhari semua ini. Enggak nyatet. Al-Jahiz. Siapa muridnya Hasan al-Basri yang Mu'tazilah? Fasil bin Hatta. Kasih. Wasil bin Atta. Kitab yang paling sahih setelah Quran. Sahih Bukhari.

0: Άρα, δηλαδή.
1: Ελεσάρ.
0: Κοίτα. Yang paling luas penyebarannya setelah Quran. Real Salih. Oh, sekarang sebelah kanan. Siapa ulama yang mengumpulkan hadisnya dengan cara sholat istikharah sebelum nulis? Dan sebelah sini.
2: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

telah sama-sama kita dengarkan. Dan alhamdulillah, apa yang beliau katakan tadi bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat utama untuk menyerang kriminalitas dan menghabiskan kriminal di permukaan bumi. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini hendaknya selalu kita hadirkan dan kita dirikan agar kemudian mental kaum muslimin kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada rumah-rumah Allah, sehingga jauh dari jebakan-jebakan iblis dan bala tentaranya. Namun dari apa yang beliau katakan tadi, ana tambahkan sedikit yang menarik sekali, bahwa beliau ingin memberantas organ tunggal, karena ternyata di sana adalah cikal bakal datangnya kriminal. Bukan demikian, Pak? Mengurangi ketika dilakukan sampai pagi. Ya. Ini mengingatkan ana kepada firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu maradha." Ketika di hati mereka ada penyakit, akan Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Para ulama mengatakan bahwa maksiat akan mendatangkan maksiat berikutnya. Kesalahan tidak akan melahirkan kebaikan, tapi hanya akan melahirkan kesalahan berikutnya. Maka di sini kita bisa menyaksikan bagaimana maksiat mendatangkan maksiat. Bagaimana penyakit yang Allah katakan di dalam Al-Quran tidak akan mendatangkan kebaikan, akan tapi mendatangkan pula penyakit berikutnya. Maka kita berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada maksiat, agar kita tidak terperangkap lagi kepada maksiat berikutnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga seluruh kaum muslimin dari orang-orang yang menginginkan keburukan untuk mereka, terutama para pemimpin, agar dijauhkan keburukan, agar dijauhkan hal-hal yang memberikan mudarat kepada mereka di dalam memimpin, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, al hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul. Dan kepada kita, Allah tabaraka wa ta'ala mengutus rasulnya yang paling ia cintai. Rasulnya yang paling baik, yang paling sempurna. Dan kepada rasul yang paling sempurna itu, Allah turunkan kitab yang paling sempurna pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala syariatkan syariat yang paling sempurna pula. Maka ini adalah kemuliaan besar bagi umat Nabi Muhammad. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengirimkan kepada kita rasul yang paling baik. Dengan kitab yang diturunkan yang paling baik dan sempurna. Dan syariat yang diajarkan kepada kita pun syariat yang paling baik dan paling sempurna. Maka ini kemuliaan besar bagi umat Islam yang harus mereka syukuri. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan untuk mereka rasul yang terbaik, dan mengirimkan kepada mereka, menurunkan kepada mereka kitab suci yang terbaik, dan memberikan kepada mereka syariat yang paling sempurna. Seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala ke permukaan bumi secara global membawa dua tugas. Tugas yang pertama, sebagai pembawa kabar gembira. Dan tugas yang kedua, sebagai pemberi peringatan mara bahaya.
Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tidaklah kami mengutus seluruh Rasul, tidaklah kami mengirim seluruh Nabi dan Rasul kepada manusia, illa mubashirina wa mundhirin, kecuali seluruh para Nabi dan para Rasul itu bertugas sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan mara bahaya. Faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka juga tidak bersedih. Ini sebaik-baik kehidupan dan senyaman-nyaman hidup di mana seorang insan dijauhkan oleh Allah dengan dua perkara. Dijauhkan oleh Allah dari dua perkara, rasa takut dan rasa sedih. Seluruh para ulama ahli tafsir mengatakan Allah jauhkan dari orang-orang yang beriman dan beramal soleh rasa takut, artinya rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Rasa khawatir, cemas terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi di depan, orang beriman tidak memiliki rasa gentar dan tidak memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan apa yang terjadi di depannya, karena ia tahu, dia menyadari dan meyakini semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua telah ada suratan takdir. Yang Allah katakan terjadi pasti akan terjadi, dan yang Allah katakan tidak terjadi tidak akan terjadi. Dan ia serahkan semuanya kepada Rabbnya yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Sembari dia berdoa agar Allah memberikan kepadanya kenyamanan dan keselamatan. Tidak bersedih, artinya tidak bersedih akan masa lalunya, akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di masa yang lalu. Orang yang beriman juga dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari sifat bersedih, memikirkan masa lalu yang telah terjadi. Yang mana di masa lalu itu dia melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kekeliruan, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Orang yang beriman tidak sedih dengan masa lalunya, karena dia yakin dia memiliki Allah yang pasti akan mengampuni untuknya kesalahan masa lalunya kalau dia serius minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia benar-benar serius memohon ampun dari Allah tabaraka wa ta'ala atas dosa dan kesalahannya, dia yakin seyakin-yakinnya Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya itu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ampunan atas seluruh dosa, manakala seorang insan benar-benar ikhlas dan benar-benar serius di dalam mengejar dan memohon ampun kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Sehingga hilang sifat takut terhadap masa yang akan datang dan hilang rasa sedih terhadap masa yang telah berlalu. Lalu apa kesibukan orang yang beriman? Kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia lakukan sekarang. Dia tidak disibukkan oleh cita-cita masa yang akan datang, dan dia tidak disibukkan oleh kesedihan di masa yang lalu, maka kesibukan orang yang beriman adalah apa yang dia kerjakan hari ini. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Dia fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan yang paling maksimal dalam apa yang dia lakukan pada saat sekarang ini. Karena kalau dia memikirkan apa yang bisa terbaik dia persembahkan pada saat sekarang ini,
maka kehidupannya akan nyaman, tidak disibukkan oleh masa-masa yang akan datang yang mengkhawatirkan, dan tidak disibukkan juga oleh masa lalu yang telah kadung terjadi kesalahan. Akan tapi dia benahi hari-hari pertamanya, hari-hari di depan matanya, hari-hari yang sedang dia lalui. Di awal ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah mengatakan seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus, mereka memiliki dua tugas. Tugas yang pertama, pemberi kabar gembira. Pemberi kabar gembira maksudnya bahwa akan ada ganjaran yang sangat teramat besar, akan ada anugerah yang sangat teramat besar, akan ada pemberian dari Allah yang sangat teramat besar kalau orang-orang itu mau patuh dan taat kepada syariat yang dibawa oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang dikirimkan dan diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan para rasul itu. Pemberi peringatan mara bahaya adalah dengan menyatakan dan menyampaikan bahwa akan ada azab dan mara bahaya besar. Akan ada azab yang tiada tara, azab pedih tiada terhingga. Kalau seandainya mereka tidak mau patuh dan taat kepada Allah dan kepada syariat yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tugas para nabi dan para rasul memberikan kabar gembira atau memberikan peringatan mara bahaya. Itu juga tugas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad juga ditugaskan untuk itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk nabi di dalam surat Al-Furqan ayat 56. Allah mengatakan, "Wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan mara bahaya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagian pertama daripada apa yang menjadi tugas para nabi dan para rasul, yaitu janji-janji Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul kepada umatnya. Allah menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah menjanjikan nikmat-nikmat yang luar biasa di akhirat kepada orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah, dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kejar janji-janji Allah itu. Manusia akan bersemangat melakukan sebuah pekerjaan manakala dijanjikan kepadanya sesuatu yang dia sukai dan dia cintai. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menjanjikan apapun atas ketaatan, maka akan terasa berat ketaatan itu. Namun dikarenakan Allah telah menjanjikan hal-hal yang luar biasa, oleh karena itu orang-orang yang beriman terasa mudah baginya salat, terasa mudah baginya puasa, terasa mudah baginya berkorban dalam agama Allah, karena ia memikirkan dan yakin akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingin mengejar janji-janji Allah itulah, orang-orang yang beriman akhirnya menahan hawa nafsunya yang selalu mengajaknya kepada keburukan, agar kemudian dia mendapatkan
apa yang dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada

Dalam Al-Quran, ulul albab adalah orang-orang yang berakal, adalah orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Salah satu yang orang yang berakal sifat mereka adalah mereka mengatakan rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Terdapat dalam surah Ali Imran ayat 194. Rabbana wahai Rabb kami, wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik. Berikan kepada kami apa yang engkau janjikan kepada kami. 'Ala rusulik, engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Lihat, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, kata Allah tabaraka wa ta'ala selalu meminta kepada Allah janji-janji Allah yang telah Allah janjikan melalui para nabi dan para rasul. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulik. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami atas lisan rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Janji wahai kaum muslimin tergantung besarnya dan mulianya orang yang berjanji. Semakin orang yang berjanji itu orang yang mulia, maka janjinya akan semakin mulia. Ketika yang menjanjikan sesuatu kepada kita adalah seorang bupati, kita akan sangat berharap dengan janjinya, karena janji dari seorang mulia. Akan tetapi ketika yang berjanji kepada kita adalah seorang presiden, maka harapan kita kepada janji presiden jauh lebih tinggi daripada harapan kita kepada janji Bapak Bupati. Kenapa? Bapak Presiden lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati secara strata kehidupan manusia. Dalam kehidupan sosial, Bapak Presiden jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada Bapak Bupati. Sehingga janji Presiden beda dengan janjinya Pak Bupati dalam harapnya manusia terhadap janji itu. Lalu bagaimana kalau yang berjanji adalah Allah? Adakah zat yang lebih mulia daripada Allah? Tidak ada. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka janji dari zat yang maha mulia adalah janji yang paling mulia di permukaan bumi. Janji yang paling diharapkan di permukaan bumi. Karena berasal dari Allah, yang tidak ada yang lebih mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian janji apabila datang dari orang yang jujur berbeda dengan janji apabila datang dari orang yang dikenal suka berbohong dan tidak menepati janji. Manakala janji manakala yang berjanji kepada kita adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya dan menepati janjinya, itu berbeda dengan manakala kita dijanjikan oleh orang yang kita tahu dia suka berdusta. Kadang-kadang menepati janji, tapi kadang-kadang dia tidak menepati janjinya dan berdusta di dalam janjinya. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Maka harapan manusia terhadap janji-janji Allah harusnya lebih hebat, karena Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Berbeda kalau yang berjanji kepada kita adalah iblis.

Kalau yang berjanji kepada kita adalah syaitan. Karena syaitan penipu. Syaitan suka menjerumuskan manusia melalui janji-janji palsunya. Apabila kita membaca di dalam surat Ibrahim ayat 22, kita akan menemukan bagaimana syaitan nanti ketika dituntut kepadanya di hari akhirat, pertanggungjawaban karena dia telah menyesatkan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran,

0: Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-22 tentang bagaimana syaitan berlepas tangan atas janji-janjinya. Bisa antum lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Ini di saat manusia minta pertanggungjawaban iblis, minta janji-janji iblis. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa kepada manusia. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa di dalam maksiat. Iblis menjanjikan hal yang luar biasa posisi di sisi Allah dengan kesyirikan. Sehingga orang-orang Yahudi dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mereka dijanjikan oleh iblis, mereka adalah orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dekat dengan Allah, mereka akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allah berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ, berkata syaitan tatkala perkara diputuskan oleh Allah di hari akhirat. Tatkala sidang akhirat, mahkamah Allah tabaraka wa ta'ala berdiri di akhirat, syaitan berkata kepada orang-orang yang menuntut janjinya, syaitan berkata kepada orang-orang yang minta pertanggungjawaban daripadanya. Apa kata syaitan? Nanti di akhirat, inna Allah wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar, janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, aku juga berjanji kepada kalian namun aku tidak menepati janjiku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li, sesungguhnya aku tidak punya kekuatan apapun kepada kalian selain aku hanya mengajak kalian lalu kalian memenuhi ajakanku, kalian ikut kepada ajakanku. Jadi syaitan akan mengatakan di akhirat, iblis ketika dimintai tanggung jawab mengatakan di akhirat, Allah sudah berjanji kepada kalian janji yang benar, namun kenapa kalian tidak ikuti janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala? Aku juga berjanji kepada kalian, namun aku ingkar kepada janji-janjiku. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk menarik kalian berbuat maksiat. Aku tidak punya kekuatan apapun untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Aku hanya mengajak, kenapa kalian ikut? Padahal janji Allah janji yang benar. Allah tidak akan ingkar janji. Namun kalian lebih mengikuti janjiku dan tidak peduli kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya kekuatan untuk memaksa kalian berbuat maksiat. Tidak. Iblis tidak punya kekuatan untuk memaksa kita harus berbuat maksiat. Tidak ada. Tidak punya kekuatan apapun iblis untuk itu. Yang aku hanya mengajak, aku hanya menggoda, kenapa kalian ikut? Fala talumuni walumu anfusakum, jangan kalian cela aku, namun cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, kalian tidak bisa, aku tidak bisa menolong kalian sebagaimana kalian tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya aku sebenarnya ingkar, aku sebenarnya tidak setuju terhadap apa yang kalian lakukan menyekutukan aku dengan Allah. Aku juga tahu itu salah. Inna zalimina lahum adabun alim, sesungguhnya orang yang zalim untuk mereka adab yang pedih. Akhi fid din, ukhti fiddin, dengarkan, ini iblis laknatullahi alaih. Allah ceritakan kepada kita sekarang agar kita mengambil pelajaran. Dia nanti akan cuci tangan, dia akan berlepas diri dari ajakan-ajakannya kepada kita berbuat maksiat, mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hal yang kita inginkan walaupun dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dia akan cuci tangan dan berlepas diri dan tidak akan bertanggung jawab sedikit pun. Dia akan katakan kepada kita, Allah sudah berjanji namun kalian abaikan janji Allah. Kalian ikuti janjiku padahal aku adalah orang yang ingkar janji. Aku tidak punya kekuatan menarik kalian berbuat maksiat. Allah tidak pernah paksa orang berbuat maksiat. Iblis tidak bisa memaksa orang berbuat maksiat. Yang ada mengajak. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, kenapa kalian ikut? Kenapa kalian mau menerima ajakanku? Memaksa kalian berbuat maksiat, aku tidak sanggup. Aku hanya mampu mengajak. Namun kalian mau terpedaya olehku. Mau aku ajak. Fala talumuni. Jangan caci aku, jangan maki aku, jangan cela diriku. Caci diri kalian sendiri kenapa patuh dan taat kepada ajakanku. Dan tidak peduli kepada janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Rahimani wa rahimakumullah, bagaimana syaitan laknatullahi alaih. Berlepas diri daripada orang-orang yang ia sesatkan. Berlepas diri daripada apa yang telah dia lakukan daripada menyeret manusia ke dalam kebatilan. Dan kemudian dia menyuruh kita untuk bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dengan mengatakan, aku tidak bisa menolong apapun untuk kalian. Sebagaimana kalian tidak bisa menolong apapun untuk diriku. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita jangan terpedaya oleh bujuk rayu iblis. Di dalam Al-Quran surat Fatir ayat yang 5. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji-janji Allah semuanya janji-janji yang benar. Semua janji Allah adalah janji-janji yang benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh karena itu jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian sehingga kalian tidak mengharapkan janji-janji Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai orang yang mahir menipu, orang yang kerjanya menipu itu bisa menipu kalian. Dan maksud penipu ulung di sini, orang yang mahir menipu di sini maksudnya adalah syaitan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Akhirnya kalian kejar dunia, kalian lupakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak peduli kepada janji Allah, lalu mengejar kehidupan dunia yang fana. Jangan sampai. Dan jangan sampai iblis, syaitan menipu kalian. Cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan dunia dan cara selamat dari jebakan tipuan-tipuan iblis yang sangat pendusta adalah berpegang teguh untuk selalu mencari janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman? Banyak sekali. Banyak sekali Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah akan memberikan kepada mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Di dunia Allah berjanji untuk memberikan kehidupan yang aman dan nyaman kepada siapapun yang beriman dan beramal saleh. Allah berjanjikan untuknya dia hidup di permukaan bumi dengan aman dan nyaman, kehidupan yang baik. Allah berjanji kepada orang yang mau beriman dan beramal saleh akan memberikan kepadanya ketenangan dan ketentraman hidup. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal saleh dan beriman. Allah menjanjikan kepada orang yang beramal saleh dan beriman. Beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang diinginkan, kehidupan yang disukai, kehidupan yang dipenuhi oleh kebaikan. Maka orang yang ingin mencari kebaikan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kenikmatan di dalam hidup, orang yang ingin mencari kedamaian dan ketentraman di dalam hidup, bukan dengan cara lain, tapi dengan memenuhi hari-harinya dengan iman dan amal saleh. Kehancuran manusia di zaman kita sekarang ketika mereka meninggalkan iman dan amal saleh. Sekarang dunia mulai merasakan sulitnya mencapai keamanan yang diidam-idamkan. Banyaknya kriminalitas, banyaknya hal-hal yang merusak. Semua itu karena manusia meninggalkan iman dan amal saleh. Lihat ketika Nabi dan para sahabat mengamalkannya dalam kehidupan mereka, benar-benar mengamalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, lihat bagaimana negeri mereka adalah negeri yang aman dan nyaman. Seorang pemimpin, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, itu tidur siang tanpa pengawal. Tidur di masjid tanpa pengawal. Lihat kedamaian, lihat keamanan yang luar biasa. Seorang Umar bin Khattab, pemimpin tertinggi umat Islam tanpa pengawal. Hal juga yang sama kepada Abu Bakar, hal yang sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang mereka takutkan. Semua orang-orang yang di tengahnya, di samping mereka adalah orang-orang yang tidak akan menzolimi. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Allah berjanji memberikan kedamaian, ketentraman, kenyamanan hidup di permukaan bumi. Kalau mau taat dan patuh kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya di dalam surat Al-Fath ayat 4. Di dalam surat Al-Fath ayat 4, Allah tabaraka wa ta'ala berjanji. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menurunkan ketenangan. Di mana Allah turunkan ketenangan dan ini? Fi qulubil mu'minin. Di dalam hati orang-orang yang beriman. Lihat, Allah menjanjikan ketenangan dan ketentraman hidup. Allah menjanjikan kedamaian hati. Kalau kita ingin mencapai hati yang tenang, kalau kita ingin mencapai hati yang tentram, kalau kita ingin mencapai hati yang selalu bahagia, hati yang selalu gembira, hati yang penuh dengan kenyamanan, maka Allah berjanji akan memberikan itu kepada kita. Namun Allah berjanji untuk memberikannya kalau kita mau beriman. Allah tidak turunkan ketenangan dan kedamaian hati kepada setiap orang, tapi Allah turunkan di dalam hati orang-orang yang beriman saja. Maka orang yang tidak beriman hatinya tidak pernah tentram. Ya akhi maksiat, ya akhi dosa, ya akhi kriminal, tidak akan membawa kepada manusia kecuali hati yang selalu resah dan gelisah. Kecuali hati yang selalu merasa tidak nyaman. Kecuali hati yang selalu merasa bersalah. Kecuali hati yang selalu merasa takut. Ini akibat daripada perbuatan maksiat. Adapun kalau yang dilakukan adalah ketaatan, kalau yang dilakukan adalah keimanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berjanji menurunkan ketenangan dan ketentraman pada hati itu. Dan ini adalah kebahagiaan hidup. Manusia tidak akan pernah hidup bahagia kecuali dia mendapatkan hati yang tenang dan tentram. Maka di dalam ayat ini Allah menjanjikan kebahagiaan hidup di dunia adalah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di awal diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang amburadul. Masyarakat yang dipenuhi oleh hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian membenahi masyarakat itu? Bagaimana Nabi Muhammad SAW kemudian mengembalikan kepada manusia kehidupan yang aman dan nyaman, kehidupan yang saling menghargai, kehidupan yang saling memberikan kebaikan dan saling menjaga diri untuk tidak menzolimi dengan kembali kepada iman dan amal saleh. Sehingga kebobrokan bermasyarakat yang terjadi di zaman itu habis dengan mengembalikan kaum mukminin kepada iman dan amal saleh. Sekarang banyak orang berpikir bagaimana cara memperbaiki negeri yang sudah banyak rusak ini. Banyak orang berpikir bagaimana cara membenahi masyarakat yang di dalam kehidupan mereka banyak terjadi kriminal ini. Caranya adalah kembalikan kepada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana selalu katakan itu kepada kaum muslimin dan muslimat. Sekarang kita punya keluhan-keluhan. Keluhan yang kita rasakan sekarang, dulu di zaman Rasul ada. Ketika Rasul berdakwah, Rasul juga masyarakatnya juga memiliki kesalahan dan kekhilafan dan kehidupan yang tidak baik itu ada. Sehingga ana sering katakan kepada kaum muslimin, coba lihat. Apa dosa kita sekarang yang tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Apa keluhan kita sekarang yang tidak juga ada di tengah orang-orang Quraisy? Kita bicara pembunuhan, kita bicara penzaliman, kita bicara korupsi, kita bicara riba, kita bicara orang-orang yang mabuk, baik khamar atau di zaman kita sekarang sudah berkembang menjadi tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolsek. Itu juga bagian daripada mabuk, pembunuhan, merampok, di mana manusia berjoget, pria dan wanita, tempat mabuk, semuanya ada di zaman Quraisy. Akan tetapi Nabi SAW memberantas semua itu dengan mengembalikan mereka kepada Allah, mengembalikan mereka kepada rumah Allah, memberikan mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya janji Allah yang luar biasa di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, tiga janji Allah yang besar di permukaan bumi. Janji yang pertama, Allah akan memberikan kepada umat Islam khilafah. Janji yang kedua, Allah akan membuat agama Islam ini kuat dan kokoh di permukaan bumi. Dan janji Allah yang ketiga, Allah akan hapuskan perasaan takut dan Allah gantikan dengan rasa aman. Allah akan habiskan rasa takut, Allah ganti dengan rasa aman. Ini tiga janji Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ini. Mari kita baca Al-Quran surat Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah yang pertama? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Pertama, Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin di permukaan bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka pemimpin. Ini janji pertama. Janji kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladhir tadalahum. Allah akan menguatkan dan mengokohkan di permukaan bumi agama mereka, yaitu agama Islam yang hak, agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Ini janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Ini janji Allah. Janji Allah yang pertama, kaum muslimin akan dijadikan pemimpin. Akan memimpin di permukaan bumi. Janji Allah yang kedua, agama Islam akan Allah kokohkan. Janji yang ketiga, akan Allah tebarkan keamanan dan akan hilang rasa takut dengan hilangnya kriminalitas di permukaan bumi. Ini tiga janji Allah. Namun lihat awal ayat. Lihat awal ayat, saudaraku. Janji Allah ini bersyarat. Lihat syaratnya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang sekarang mengatakan Allah berjanji, janji-janji yang seperti ini. Lalu mana janji Allah itu? Kenapa Allah tidak tunaikan? Bukankah Allah la yukhliful mi'ad? Allah tidak pernah ingkar janji. Namun tiga janji Allah itu sekarang sepertinya tidak ada. Umat Islam tidak jadikan khalifah, agama Islam juga tidak kokoh. Kemudian sekarang rasa takut ada di mana-mana. Mana janji Allah itu? Kita katakan, ya akhi, Allah berjanji tapi pakai syarat. Allah tidak akan ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna ka la tukhliful mi'ad, dalam ayat yang tadilah kita bacakan. Allah tidak akan ingkar janji. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala memberikan syarat. Anda penuhi syaratnya, Allah berikan janjinya. Apa syaratnya? Ada di awal ayat. Allah hanya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar mewujudkan iman dan amal saleh, lihat bagaimana Allah menunaikan janjinya kepada mereka. Lihat bagaimana janji Allah ini Allah tunaikan. Bukankah Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat pemimpin-pemimpin dunia? Betul atau tidak? Bukankah agama Islam begitu kokoh, begitu kuat di permukaan bumi? Bukankah sudah hilang dari mereka ketakutan dan hidup penuh dengan keamanan dan kenyamanan dan kedamaian? Kalau kemudian janji Allah itu belum nampak, jangan salahkan Allah karena Allah tidak pernah ingkar janji. Salahkan kita yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji Allah. Karena Allah berjanji memberikannya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika janji Allah itu belum datang, berarti kitanya belum lagi dilihat oleh Allah adalah orang-orang yang patut untuk Allah berikan kepada mereka janji-janji itu. Berarti keimanan dan amal saleh kita belum. Dan kita yang saya maksud adalah kaum muslimin secara umum. Adapun yang sifatnya individu, bisa jadi sudah menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Akan tetapi hukum adalah untuk mayoritas. Allah melihat mayoritas. Apakah mayoritas hamba-hamba Allah itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh atau tidak? Kalau mayoritas muslim, mayoritas kita yang ada di Indonesia, kaum muslimin ada di Indonesia beriman dan beramal saleh, ana yakin dan percaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan memberikannya. Namun karena Allah melihat belum, maka Allah tidak berikan janjinya itu. Khalifah, jauh. Kuatnya Islam, jauh. Di negeri kita sendiri kadang kita sulit memperjuangkan agama kita. Di negeri kita sendiri ada orang-orang yang menghina agama kita. Menghina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di negeri kita sendiri yang namanya rasa aman itu tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk hal-hal yang sangat berharga, kadang-kadang kita sudah tidak merasa aman atas sendal dan sepatu yang kita bawa ke masjid. Ya, kalau ke masjid kita sudah tidak merasa aman, di mana kita akan bisa merasa aman? Lihat bagaimana kita telah memasang jeruji besi untuk rumah kita. Itu bukti bahwa kita sudah penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan kalau tidak dipasang. Bukan tidak boleh, boleh. Bukan haram, tidak haram, halal. Akan tapi itu pertanda bahwa kita telah dipenuhi oleh kekhawatiran. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita yang belum menjadi masyarakat yang benar-benar beriman dan beramal saleh, sehingga Allah tidak berikan janjinya. Karena janjinya hanya untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Itu pun pakai proses yang sangat lama. Lihat di kota Mekah Rasulullah berdakwah. Dan Rasul berasal dari kota Mekah. Akan tapi mayoritas penduduk Mekah bukanlah orang yang beriman dan beramal saleh. Walaupun orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang luar biasa ada di tengah mereka. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Zubair, ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah. Orang-orang luar biasa, ashabul jannah, ada di tengah orang-orang penduduk Mekah. Namun Allah tidak janjikan kepada mereka, tidak berikan kepada mereka kepemimpinan itu. Kenapa? Masyarakat Mekah mayoritasnya bukan orang yang beriman dan beramal saleh. Namun ketika orang-orang yang ada di Madinah sudah mayoritasnya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pindahkan Nabi dan orang-orang yang beriman, para sahabat dari kota Mekah dipindahkan ke kota Madinah. Di kota Madinah Allah penuhi janjinya. Padahal Nabi berasal dari kota Mekah. Namun Allah tidak berikan di kota Mekah itu janjinya. Allah berikan di kota Madinah. Kenapa? Karena di kota Madinah lah mayoritas orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ada. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara beberapa janji-janji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, ketika kita hidup di permukaan bumi. Adapun janji-janji Allah Tabaraka wa taala ketika hidup di akhirat nanti jauh lebih besar daripada janji-janji ini. Allah berjanji untuk memberikan keamanan kepada orang-orang yang beriman di yaumil mahsyar. Allah berjanji menjaga orang-orang yang beriman untuk tidak Allah masukkan ke dalam neraka. Allah berjanji memberikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat, surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Dan ini janji-janji Allah yang luar biasa. Akan tapi semua janji itu bersyarat. Anda harus menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu surga tidak dijanjikan Allah Tabaraka wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ada kemenangan yang luar biasa. Hadaiqa wa a'naba, Allah janjikan kepada mereka kebun-kebun yang sangat ranum. Allah janjikan kepada mereka pohon-pohon daripada anggur. Wa kawa'iba atraba, Allah janjikan kepada mereka bidadari-bidadari surga. Wa ka'san dihaqa, Allah janjikan kepada mereka minuman-minuman yang lezat, yang tidak perlu dituangkan, tinggal diminum karena airnya telah berisi di gelas itu. Penduduk surga tidak harus menuangkan air dari ceret ke gelas untuk diminum. Tapi setiap mereka mau minum, gelas mereka sudah terisi dengan air yang mereka inginkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha laghwa wa la kidzaba. Di surga mereka tidak akan mendengarkan tentang hal-hal yang dusta, tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah janjikan surganya, namun lihat janji ini bersyarat. Syaratnya ada di awal ayat. Apa awal ayat? Allah berfirman, lil muttaqina mafaza. Allah janjikan janji-janji ini untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti masukkan orang yang bertakwa dalam surga. Allah pasti jauhkan surga, Allah jauhkan neraka dari hamba-hambanya yang bertakwa. Allah tidak akan ingkar janji. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Tapi syaratnya adalah masukkan diri kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Penuhi janji Allah, maka Allah penuhi janjinya. Penuhi syarat-syarat yang diberikan Allah, Allah pasti penuhi janjinya. Lihat di awal surat Al-Mu'minun, di mana Allah menjanjikan surga Firdaus. Allah menjanjikan surga Firdaus kepada hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di awal surat Al-Mu'minun, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون lalu Allah berjanji ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Allah berjanji mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan di mana mereka akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan dapat warisan yaitu surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allah menjanjikan surga. Namun janji ini bersyarat. Apa syaratnya? Baca dari awal ayat. Semua ini janji-janji Allah. Namun bersyarat janjinya. Kalau kita melakukan syarat-syaratnya, Allah pasti penuhi janjinya. Syarat yang pertama, mereka adalah orang yang salat. Dan berusaha khusyuk di dalam salat. Janji yang kedua, syarat yang kedua, mereka harus menjauhi maksiat. Syarat yang ketiga, mereka harus membayar zakat. Syarat yang keempat, mereka harus menjaga kemaluan mereka daripada zina. Syarat yang berikutnya, mereka harus menunaikan amanah. Mereka harus menunaikan janji-janji. Dan syarat yang terakhir adalah, mereka harus selalu menjaga sholat. Ini syarat-syaratnya. Dan ketika syarat ini terpenuhi, Allah tidak akan ingkar janji. Allah mustahil akan ingkar janji. Allah akan mengabulkan apa yang diberikan kepada, apa yang telah dijanjikan kepada mereka, seandainya mereka memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka katakan aku dekat kepada mereka. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli. Tapi hendaklah mereka juga mengambil atau melakukan perintahku. Allah mengatakan, aku akan kabulkan doa mereka, aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka, namun falyastajibuli. Hendaklah mereka juga mengerjakan apa yang kuperintahkan kepada mereka, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Kembali iman dan amal saleh. Sehingga penduduk surga di akhirat akan berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, penduduk surga, dan semoga semua kita dimasukkan Allah ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 74, Allah berkata tentang ucapan penduduk surga dan pujian penduduk surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengucapkan kalimat ini. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan penduduk-penduduk surga berkata, Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunaikan janjinya kepada kita. Yang telah menepati janjinya kepada kita. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Dan telah memberikan kepada kita bumi sehingga kami, kita bisa berjalan-jalan di surga kemanapun yang kita inginkan. Fani'ma ajrul amilin. Dan itu adalah senikmat-nikmat ganjaran untuk orang-orang yang beramal saleh. Lihat perkataan penduduk surga yang sudah dinukilkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita di dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita. Yang telah menepati janjinya kepada kami. Maka surga adalah janji Allah yang teramat besar. Terakhir di dalam surat Al-A'raf ayat 44. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 44. Allah mengatakan, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Penduduk-penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Penduduk surga bisa melihat penduduk neraka dan bisa berbicara dengan penduduk neraka. Penduduk neraka bisa melihat penduduk surga dan bisa berbicara dengan penduduk surga. Dan ini menambah nikmat penduduk surga dan menambah azab penduduk neraka. Na'udzubillahi minannar. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Melihat orang yang diazab akan menambah kenikmatan di surga. Dan melihat penduduk surga penuh dengan kenikmatan yang luar biasa menambah azab untuk penduduk neraka. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka seraya berkata, "An wajad an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo." Kata penduduk surga, "Wahai penduduk neraka, kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami kepada kami sebagai janji yang benar." Lihat, kata penduduk surga pada penduduk neraka, kami telah mendapatkan janji-janji Allah. Apa yang Allah janjikan itu bukan janji yang palsu, janji yang hak, janji yang benar. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah janji Allah untuk mengazab kalian sudah kalian dapatkan? Allah juga berjanji mengadab orang-orang yang tidak mau patuh dan taat kepadanya. Mengancam maksudnya di sini. Apakah sudah kalian dapatkan juga? Qalu na'am. Penduduk neraka menjawab, iya. Kami juga telah mendapatkan ancaman-ancaman yang dahulu diancamkan kepada kami. Telah Allah tunaikan, Allah telah melakukannya. Na'udzubillah min dhalik. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi ala dhalimin. Maka ada yang menyuarakan suara di tengah-tengah mereka bahwa laknat Allah adalah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Lihat penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, kami telah mendapatkan janji Allah. Apakah ancaman Allah kepada kalian yang Allah sampaikan di dunia sudah kalian dapatkan juga? Dulu kalian diancam, jangan begitu, nanti akan ada azab yang pedih. Jangan lakukan hal-hal yang seperti itu, nanti kalian akan diazab, dipanggang di dalam api neraka. Apakah kalian sudah dapatkan itu juga wahai penduduk neraka? Maka inilah janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita kejar. Orang yang semakin yakin akan janji Allah, akan semakin yakin dengan janji Allah, dia akan semakin ringan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rintangan-rintangan akan semakin mudah dia lalui dengan kekuatan yakinnya dia dengan janji-janji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jangan melemah kita dalam keyakinan kita akan janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah hanya menunggu apakah kita adalah orang yang berhak untuk mendapatkan janjinya. Maka jadikan diri kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan patuh kepada Allah, dengan tunduk dan patuh kepada syariat Allah, menjauhkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Dan yakinlah, apapun yang kita rasakan daripada kepedihan itu tidak seberapa dibanding nikmat yang Allah siapkan. Ya akhi fiddin, adapun ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mulai lupa dengan janji-janji Allah. Kita mulai lupa dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya mengharapkan kenikmatan sesaat, kenikmatan semu yang hanya sebentar, yang akhirnya adalah kehancuran, yang akhirnya adalah penyesalan tiada tara. Sehingga di akhirat penduduk neraka memohon-mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, ingin menjadi orang saleh. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memberikan kesempatan mereka untuk kembali ke dunia dan merubah amal mereka menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan itu. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu inda rabb nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Andai kamu melihat nanti pelaku dosa dan maksiat menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka dan berkata, Rabbana wahai Rabb kami, absarna wa sami'na, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Kami ingin beramal saleh, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami benar-benar percaya sekarang. Benar-benar percaya dengan apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Kami kalau dikembalikan ke dunia benar-benar ingin jadi orang saleh. Akan tapi kesempatan itu tidak akan diberikan. Ya akhi, ini cita-cita penduduk neraka. Ini cita-cita penduduk mahsyar yang akan diazab oleh Allah agar mereka dikembalikan ke dunia ingin menjadi orang saleh. Dan kesempatan kita untuk menjadi orang saleh belum tertutup. Kesempatan kita untuk menjadi orang yang saleh menghiasi hidup kita dengan keibadah dan ketaatan tidak tertutup. Kita sedang di masa di mana kita bisa masih bisa membenahi amal kita. Kita masih bisa membenahi ketaatan kita kepada Allah. Kita masih bisa saatnya keluar daripada maksiat, masuk ke dalam ketaatan. Kita masih bisa untuk bertahan di atas ketaatan dan tidak tergiur kepada janji-janji syaitan. Lakukan itu dalam kehidupan kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah dia yang ingin kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menguatkan keyakinan di dalam hati ini bahwa orang yang beriman dan beramal saleh Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada mereka kehidupan yang nyaman, akan berikan ketenangan dan ketenteraman. Allah akan berikan kepada mereka pengampunan dosa. Allah akan berikan kepada mereka surga dan akan Allah jauhkan dari neraka. Dan hidup di permukaan bumi akan merasa nikmat apabila kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan nikmat di akhirat dengan mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mengejar janji-janji yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rasul-rasulnya, melalui ayatnya yang ia turunkan kepada kita, dan kemudian kita terus bersemangat untuk mengejar janji-janji itu. Amin ya rabbal alamin. Ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan beberapa waktu ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat yang bisa kita jawab, yang kita punya ilmunya untuk menjawabnya, maka insyaallah kita akan jawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.
1: Ya, demi cek. Demikianlah tadi penyampaian kajian ilmiah oleh Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau. Dan kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kesehatan juga keluarganya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan untuk menuliskan pertanyaannya kemudian diserahkan ke panitia. Kami berikan kesempatan kepada kita, silakan untuk menulis pertanyaannya. Namun sebelumnya kami undang kepada Bapak Kapolres Lubuk Linggau untuk menerima bingkisan dari kita yang akan diberikan oleh Ustadz. Kemudian Bapak Asisten 1, Bapak Heri, kami juga undang untuk silakan ke depan Bapak. Tafadhol Pak. Bapak Kapolres. Nah ini... Ya, satu lagi pada Bapak Asisten 1, Bapak Heri. Ya, semoga bukunya bermanfaat, Pak, untuk menambah semangat ibadah kita. Ya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit maklumat yang akan kami sampaikan terkait dengan kondisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Radul Jannah. Untuk lebih lengkapnya, kami mohon kepada Saudara Rio Hamad Hatta untuk menyampaikan kepada kita semua. Pada beliau dipersilakan. Oh ya, silakan tafadhol. Tanya jawab lebih dahulu. Enggak apa-apa. Tafadhol akhir yuk, silakan tafadhol, enggak apa-apa. Dipersingkat saja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini, mohon izin kami dari Yayasan Radul Jannah menyampaikan gambaran sedikit perkembangan pembangunan Masjid Radul Jannah yang insya Allah itu akan dibangun dengan ukuran 40 x 40 meter persegi yang terletak di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Cremeh Tabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Jadi adapun yang sudah masuk donasi material, yang pertama yaitu berupa satu unit ampere listrik yang insya Allah itu akan dipasang besar 30 ampere. Yang kedua yaitu 40.000 batu bata dari hamba Allah. Yang ketiga yaitu donasi dalam jumlah sebesar 30 juta yang kita pergunakan untuk pengerjaan sumur bor serta sanitasi nanti pelaksanaan pembangunan masjid guna untuk menyiapkan tempat wudhu. Yang ketiga, yang keempat yaitu semen sudah masuk itu sebanyak 120 sak semen, dan batu koral itu baru masuk 5 mobil dump truck. Jadi mungkin itu gambaran donasi yang sudah kita terima dalam rangka pembangunan Masjid Radatul Jannah. Jadi kami di sini mengajak, mari Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menjadi bagian atau barisan dari pejuang-pejuang dakwah sunnah di Kota Lubuk Linggau. Dan untuk yang di luar Kota Lubuk Linggau, kita tetap terus membuka donasi ini, bisa langsung nanti transfer ke rekening kita di Bank BNI Syariah, mungkin bisa lihat di Facebook Linggau Mengaji ataupun Instagram dan grup WA Linggau Mengaji. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini berminat untuk mendonasikan hartanya dalam bentuk material, itu kami siapkan untuk yang ibu-ibu atau umahat ada meja satu. Di situ ada panitia ahwat bagi Bapak Ibu yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau. berniat ingin menyumbangkan material, itu silakan nanti dicatat nama lengkap, alamat, nomor HP, dan insya Allah nanti akan kita jemput. Kita jemput. Begitupun juga untuk yang bapak-bapak Ikhwan yang khususnya berada di Kota Lubuk Linggau, silakan nanti di meja depan itu ada panitia, panitia dari tim guru SD. Silakan yang berniat setelah meninggalkan masjid ini untuk mendaftarkan nama-namanya menjadi bagian dari pejuang dakwah sunnah kita. Demikian informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kita hanya jawab yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita menjawab, kita minta maaf kepada ikhwan wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya pertanyaannya tidak terjawab karena saking banyaknya pertanyaan dan waktu yang sangat mepet. Ustaz, apakah boleh kita beramal atau bersedekah namun mengharapkan sesuatu balasan dari Allah di dunia? Contohnya kita berpuasa dengan harapan Allah segerakan jodoh kita. Atau juga mungkin kita bersedekah dengan harapan Allah kabulkan keinginan kita untuk segera memiliki anak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keikhlasan harus tetap nomor satu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu apa yang pertama, yang nomor satu dari hati kita. Kalau yang dari nomor satu dari hati kita tetap keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau ada niat setelah itu, namun bukanlah merusak keikhlasan, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan dan tidak membuat amalnya rusak. Seperti tadi, dia berinfak, namun dia tetap ikhlas dalam infaknya, dan dia berharap dengan infak itu Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia. Maksudnya dengan infaknya bukan ingin memperkaya diri, tapi supaya Allah tabaraka wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Kemudian kalau seandainya jodohnya terasa lambat oleh dirinya, Allah percepat datangnya jodoh. Hal yang seperti ini kalau tidak merusak keikhlasan, bukan itu yang pertama niat, yang utama kemudian keikhlasan jauh di belakang, maka itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Mirip dengan para ulama ketika berbicara, kita menuntut ilmu agama dengan harapan nanti kalau kita sudah punya ilmu agama, kita bisa mengajarkannya kepada manusia. Kita bisa menjadi guru dan dosen. Dan guru dan dosen itu adalah bagian dari pekerjaan dunia yang juga mendapatkan gaji. Ini tidak bertabrakan kalau keikhlasan kita tidak rusak dalam menuntut ilmu. Jadi intinya bahwa kalau dia tidak merusak keikhlasan, boleh. Akan tapi kalau keikhlasannya rusak, yang dia inginkan adalah itu saja, maka ini salah. Keikhlasan tetap harus menjadi prioritas utama di dalam niat beramal saleh. Afwan Ustadz, mau bertanya, bagaimana ketika ada keinginan kita untuk memajukan Islam dan mengembalikan zaman seperti zaman Umar bin Khattab? Akan tetapi kita mengingat sabda Nabi SAW bahwa Islam di akhir zaman akan menjadi lemah seperti buih di lautan. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Ingin mengembalikan Islam seperti zamannya Umar bin Khattab. Kalau ingin pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, maka rakyatnya pun harus menjadi rakyat seperti rakyat Umar bin Khattab.

menjadi pemimpin? Uthman, Ali, Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Awam, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Itu rakyatnya, baru pemimpinnya siapa? Umar bin Khattab. Intinya adalah, kalau kita ingin menjadi ingin pemimpin kita, pemimpin yang baik, rakyat harus baik. Jangan rakyat hanya nuntut pemimpin jadi baik, sementara rakyat tidak berubah menjadi baik. Rakyat lahir dari mana, saudaraku? Pemimpin lahir dari mana, saudaraku? Dari rakyat. Dari rakyat yang baik akan lahir pemimpin yang baik, pasti itu. Oleh karena itu, ketika rakyatnya luar biasa, lahirlah pemimpin luar biasa seperti Umar bin Khattab. Maka semangat ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, pemimpinnya seperti Umar bin Khattab, semangat yang luar biasa. Akan tapi semangat juga harus diikuti dengan sesuatu yang nyata. Tidak hanya semangat buta. Apakah kita bisa selevel rakyat-rakyat Umar bin Khattab? Hah? Bisa? Bisa tidak? Tidak bisa. Maka pemimpin kita tidak akan bisa selevel Umar bin Khattab. Ini orang ingin mengembalikan seperti Umar bin Khattab. Semangat luar biasa, bagus. Tapi sayang tidak diiringi oleh kenyataan nyata. Kita hargai semangatnya, namun kita katakan kepadanya, berbenahlah diri, berbenahlah, karena sesungguhnya akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari rakyat-rakyat yang hebat. Akan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, manakala rakyatnya juga berlaku adil. Kama tuwalla yuwalla alaikum. Sebagaimana kama tuwalli yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian berbuat, Allah akan jadikan pemimpin seperti perbuatan kalian juga, kata Allah. Maka benahi diri kita, masyarakat. Kalau kita ingin pemimpin yang adil, kita harus berlaku adil sebagai rakyat. Kalau kita ingin pemimpin yang jujur, rakyat juga harus jujur. Kalau kita ingin pemimpin yang sayang, kita harus juga menyayangi orang lain. Insya Allah dengan membenahi diri, akan Allah benahi negeri. Lihat ketika Allah berbicara pembenahan, Allah berbicara diri sendiri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum. Maka hal yang bagus, semangat untuk merubah kepemimpinan seperti Umar bin Khattab, namun iringi juga dengan semangat untuk merubah masyarakat kepada masyarakat yang mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana menjaga agar hati ini terus bertakwa kepada Allah dan Rasulnya? Kalau yang antum maksud bertakwa kepada Allah terus sampai meninggal dunia, tak lagi berbuat maksiat, caranya antum harus berubah menjadi malaikat. Karena hanya malaikat yang bisa bertakwa terus kepada Allah dan tidak pernah lagi berbuat maksiat sampai akhir hayat mereka. Kalau antum bisa jadi malaikat, antum baru bisa menjadi orang yang bertakwa terus selama-lamanya tanpa ada perbuatan maksiat. Saya ingin mengatakan itu untuk seorang manusia di zaman kita mustahil. Karena Allah, karena Nabi telah mengatakan, ya, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam orang berbuat salah. Takwa terus tidak pernah berbuat maksiat, ini bukan sifat manusia. Sementara Anda manusia, Anda suatu saat pasti tergelincir. Anda suatu saat pasti terjebak dalam bujuk rayu syaitan. Anda suatu saat pasti terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Tak akan Anda itu takwa selama-lamanya sampai akhir hayat. Tidak mungkin. Karena fitrah Anda sebagai seorang manusia adalah yang tidak mungkin lepas dari salah dan khilaf. Namun, yang Anda nasihati ketika terjerumus, segera bertaubat. Itu yang dinasihati oleh Allah dan Rasulnya. Tidak continue di atas maksiat. Tidak berlanjut di atas maksiat. Sudah tahu itu salah, masih tidak mau bertaubat dan terus lanjutkan. Kemudian mengakhir-akhirkan taubat

dan boleh jadi kematian lebih cepat datangnya daripada niatnya untuk bertaubat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innamat taubatu ala Allahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Allah akan menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan kemudian segera bertaubat. Maka sifat kita adalah sifat orang yang pasti berbuat salah, namun segera bertaubat kalau sudah terjerumus ke dalam kesalahan. Jangan lanjutkan, jangan istiqamah di atas maksiat. Namun kalau antum tanya adalah bagaimana caranya bertakwa terus, maka caranya adalah menjadi malaikat, bukan menjadi manusia. Kalau umat ini, manusia ini semuanya bertakwa dan tidak ada lagi yang berbuat dosa, Allah akan membuat hancurkan kita, akan Allah musnahkan kita. Allah datangkan kaum selain kita yang berdosa, kemudian Allah ampuni mereka karena Allah ingin mengampuni hamba-hambanya. Kalau kita semuanya sudah tidak berbuat maksiat, siapa yang akan Allah ampuni? Padahal Allah itu sangat suka mengampuni. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim. Laula alla tudznibu la dhahaballahu bikum thumma la jaa biqaumin yudznibun fayastaghfirun fayaghfir lahum. Kalau kalian tidak lagi berbuat dosa seperti yang antum tanyakan, maka Allah akan habiskan kalian, Allah akan sirnakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Thumma la jaa biqaumin, kemudian Allah datangkan kaum selain kalian, yudznibun, mereka berbuat dosa, fayastaghfirun, lalu mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfir lahum, lalu Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Maka berjalanlah sebagai kodrat manusia. Jangan kita menjadi manusia ingin berjalan di atas kodratnya malaikat. Intinya adalah tahan diri, kalau terjerumus segera bertaubat. Dan dengan itu kita termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tak pernah berbuat maksiat. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Salah. Penduduk surga bukan orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau antum tahu penduduk surga, maka penduduk surga itu adalah mantan-mantan pelaku maksiat. Yang mantan pencuri, mantan perampok, mantan pelaku riba, mantan pemabuk, mantan narkoba, tapi mantan ya. Mantan pembunuh. Kalau surga akan dihuni oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, alangkah sepinya surga. Mantan pezina masuk surga, mantan koruptor ke surga, tapi mantan. Oleh karena itu kita harus bertaubat. Dan surga siap menanti orang-orang yang bertaubat dari dosa dan kesalahannya.

Mana yang lebih baik, berzikir dengan jari-jari tangan atau menggunakan tasbih? Yang lebih baik adalah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi yang lebih baik selain daripada apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui beliau menghitung zikirnya dengan jari-jari tangan. Bukan hanya beliau melakukannya, beliau memerintahkan seperti itu. Wa aqidna bin nawamil. Hendaklah kalian menghitung zikir kalian dengan jari-jari tangan kalian. Dengan unmulah-unmulah kalian. Ini dia unmulah. Jari-jari tangan yang ada batas-batasnya. Fa innahunna mashhudat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan kalian akan bersaksi di hadapan Allah dan akan disuruh berbicara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan disuruh berbicara oleh Allah. Maka yang terbaik adalah apa yang dikerjakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ustaz, apabila seorang imam ketika membaca Al-Fatihah salah bacaannya, apakah ana sebagai makmum harus mengulangi bacaan Al-Fatihah tersebut? Kalau imam salah membaca Al-Fatihah, berarti dia tidak berhak jadi imam. Al-Fatihah saja salah, dia tidak layak jadi imam. Karena membaca rukun sholat saja, dia tidak benar. Maka orang ini harus sadar, mundur dari jabatan menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Karena kalau kita melihat para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mementingkan imam sholat mereka daripada pemimpin dunia mereka. Begitu para sahabat yang dididik oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, lebih penting bagi mereka siapa yang mengimami sholat mereka dibanding siapa yang memimpin dunia mereka. Maka orang yang salah membaca Al-Fatihah tidak berhak menjadi imam kaum muslimin di dalam sholat. Sampaikan kepada orang tersebut dengan akhlak yang mulia, ya, agar beliau membenahi bacaan Al-Fatihahnya. Kalau salahnya di luar Al-Fatihah, masih sah sholat. Tapi kalau salahnya di Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dan jangan bermakmum kepada imam yang baca Al-Fatihah saja salah dan tidak benar, wallahu a'lam.

Ustaz, tolong nasihati istri-istri kami agar mereka fokus mengejar janji-janji Allah dan agar mereka taat dan patuh kepada suaminya. Curhat kayaknya ini suami. Kepada para istri, taatlah kepada suami Anda, karena itu perintah Allah dan perintah Rasul Anda. Kepada para suami, sayangilah istri. Sayangilah istri Anda, karena itu perintah dari Allah dan perintah dari Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam. Istri harus sangat menyayangi. Suami harus sangat baik kepada istrinya dan istri harus taat kepada suaminya. Saya tidak menyalahkan Anda yang ingin istri Anda taat. Namun saya menanyakan, apakah Anda telah berbuat baik kepada istri Anda? Jangan tuntut istri menjadi seperti Aisyah. Karena istri yang seperti Aisyah, jodohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tuntut istri menjadi seperti Fatimah. Kalau karena istri Anda seperti Fatimah, jodohnya bukan Anda. Jodohnya orang seperti Ali bin Abi Thalib. Fahamilah bahwa biasanya manusia berjodoh dengan yang selevel dengannya. Maka kalau seandainya istri belum terlalu taat, kita juga sebagai suami harus introspeksi diri. Apakah kita telah melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah? Kewajiban-kewajiban kita kepada keluarga? Apakah kita telah menyayangi keluarga kita? Apakah kita telah sabar dalam mendidik mereka? Telah mengarahkan mereka kepada agama? Atau kita juga menzolimi mereka? Kemudian kepada para istri, walaupun sedikit banyak dizolimi suami, jangan balas kezoliman suami dengan perbuatan yang juga ingkar kepada suaminya. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman adalah membalas keburukan orang dengan kebaikan. Karena dengan seperti itu, Anda akan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu pertanyaan terakhir, karena kita harus segera meninggalkan lokasi kajian, karena 50 menit daripada sekarang jadwal penerbangan.

0: Ustadz, bagaimana cara membayar uang pelangkahan nikah? Antum mau nikah, ternyata abang atau kakak di atas belum nikah ya, lalu harus membayar uang. Ini tidak ada dalam syariat agama Islam, namun ada di dalam adat dan istiadat. Maka selesaikan secara adat dan istiadat. Iya. Secara syariat tidak ada uang pelangkahan itu, tidak ada secara syariat agama Allah. Seorang adik boleh saja menikah lebih dulu daripada abang atau adiknya. Ya, namun yang saya ingatkan saja adalah jangan kaum muslimin punya keyakinan tatoyur. Karena keyakinan tatoyur dilarang secara syariat. Yaitu kalau abangnya dilangkahi oleh adiknya, nanti abangnya ini sial nasibnya. Itu enggak boleh dalam agama, keyakinan seperti itu. Keyakinan seperti itu tidak boleh dalam syariat. Itu namanya keyakinan tatoyur. Keyakinan akan terjadi hal yang sial karena suatu kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita nasihati saudara kita, jangan punya sifat, punya tatoyur. Punya keyakinan akan datangnya sial kalau ada si adik melangkahi si kakak, si adik melangkahi si abang dan semacamnya. Itu tidak ada dalam syariat kita. Semua suratan takdir sudah dituliskan oleh Allah, termasuk rezeki, ajal, dan juga amalan, termasuk jodoh. Kalau dia ada jodohnya sudah ditakdirkan oleh Allah, lambat atau cepatnya ditakdirkan oleh Allah, bukan karena dilongkahi atau tidak dilongkahi oleh adiknya. Karena bukan karena telah dilangkahi atau tidak dilangkahi oleh adiknya, bukan ada hubungannya dengan itu sama sekali. Ana termasuk orang yang juga melangkahi kakak, tapi alhamdulillah setelah sekian bulan kakak menikah. Jadi tidak ada hubungan dengan itu sama sekali, dan semua kembalikan kepada Allah dengan suratan takdir dari Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian, dan mari kita jaga keyakinan kita akan janji-janji Allah dan kepercayaan kita bahwa Allah tabaraka wa taala pasti memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang beriman dan beramal saleh, dan pasti menjauhkan orang yang beriman dan beramal saleh dari neraka, dan pasti Allah berikan kepadanya janji-janji di surga Allah subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bersemangat mengejar janji itu dan tidak melemah dalam mengejar janji itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah.
2: Allah hanya undur, Allah hanya undur saudaraku, Allah hanya undur maksiat Anda.
1: Untuk mengaktifkan RBT ini caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasi

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini sebagai langkahnya ke surga kelak, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, telah dimaklumi setiap muslim atau muslimah pasti menginginkan agar Islam dan kaum muslimin jaya di atas muka bumi ini. Kalau ada orang muslim muslimah tidak mau Islam jaya, ini dipertanyakan keimanannya. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sesuatu yang maklum bidzarurah. Setiap muslim menginginkan agar Islam itu menguasai dunia, jaya mulia di atas muka bumi ini, sebagaimana yang Allah firmankan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa agama yang hak dan membawa petunjuk untuk dimenangkan di atas semua agama yang ada, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Namun permasalahannya, pertanyaannya, bagaimana cara kita menggapai kejayaan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin? Telah banyak pendapat, telah banyak ide, telah banyak pendapat-pendapat manusia tentang solusi kiat meraih kejayaan dan mengentaskan umat Islam dari keterpurukan ini. Semuanya menyampaikan pendapat-pendapat dan idenya masing-masing. Ada yang berpendapat Islam akan jaya lewat jalur politik, harus menguasai pemerintahan terlebih dahulu. Padahal bukti di lapangan tidak pernah mereka berhasil sama sekali. Bahkan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Lebih banyak merendahkan martabat kaum muslimin daripada mengangkat keterpurukan mereka. Di Aljazair dahulu kata para ulama, FIS, salah satu partai Islam berhasil mendapatkan suara terbanyak. Apakah Islam jaya di sana? Apakah kaum muslimin menang? Justru sebaliknya, na'udzubillah min dalik, mereka dibantai habis-habisan. Tragedi berdarah luar biasa di Aljazair, sampai sekarang masih tersisa duka di sana. Di Mesir, mereka telah berhasil mengangkat tokoh mereka, Muhammad Mursi, menjadi presiden. Apakah setelah itu mereka jaya, kaum muslimin menang, yang ada tragedi berdarah? Ini sejarah sebagai bukti kegagalan mereka, akan kebatilan pendapat dan ide mereka. Di negeri kita, kita menyaksikan sendiri, berapa banyak yang punya ide seperti ini, membangun dari atas, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, man bana baitan min sakfihi sakata sakfu ala ra'sihi. Barang siapa yang membangun rumah dari atapnya, maka atap itu akan jatuh ke atas kepalanya. Dan itu yang terjadi. Bagaimana ketika mereka masuk ke ranah politik, katanya untuk berjuang membela Islam, untuk mengangkat derajat Islam dan kaum muslimin, justru mereka apa? Ya, jatuh ke sandung sapi. Mereka justru mencoreng nama Islam. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ini tentunya memang tidak sesuai dengan sunnatullah dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau membangun, harus dari mana? Dari atap? Dari tiang? Dari bawah? Ini sunnatullah. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Rasul dahulu ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau. Rasul mulai dari bawah membangun umat dari akidah. 10 tahun di kota Mekah yang ada qulu la ilaha illallah tuflihu. Ini pendapat yang pertama mengatakan kita meraih kejayaan lewat jalur politik. Gagal total, memang ini menyelisih sunnatullah, menyelisih sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ada lagi yang berpendapat, ya, kita mulai dari jalur ekonomi. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha antubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun justru aku khawatir dunia, harta ini dibentangkan atas kalian, lalu kalian berlomba-lomba untuk menggapainya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk menggapai dunia tersebut, ekonomi tersebut. Maka ekonomi itu menghancurkan kalian, dunia itu menghancurkan kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh urusan dunia." Kalau kita lihat para sahabat dahulu, banyak mereka fuqara. Ketika mereka perang Tabuk, sebagian mereka hanya bermodal kurma atau biji kurma untuk mereka isap. Tidak punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun mengapa mereka bisa menang? Karena memang bukan ini kunci kemenangan Islam. Bukan urusan dunia. Meskipun jangan kita apa? Salah paham. Silakan mencari dunia. Tidak halal, tidak haram, ya. Akan tapi jangan terfitnah dengan dunia. Rasul mengatakan, "Ittaqud dunya." Ya, takutlah kalian kepada urusan apa? Urusan dunia. Ya. Kemudian ada yang berpendapat, kita meraih kejayaan umat dengan jihad menghunus pedang. Ya. Tidak ada jalan menuju kejayaan umat kecuali dengan pertumpahan darah. Ya. Kecuali dengan jihad mengangkat senjata. Ini yang merupakan slogan propaganda para kelompok khawarij sepanjang zaman. Ya. Ini ingin kita sedikit sampaikan ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang luar biasa tentang masalah ini. Semoga kita lebih mantap untuk menjauhi kelompok khawarij, dan semoga mereka yang tertular virus khawarij sadar akan kesalahan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ya dalam kitab Ar-Rad al-Akhna'i halaman 205, wal kitab wa sunnah mamlu'ani bil amr bil jihad wa dzikri fadilatihi. Al-Qur'an dan sunnah itu penuh dengan perintah untuk kita berjihad dan penuh dengan ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan keutamaan jihad. Tidak ada yang meragukan bahwasanya jihad itu zirwatu sanamil Islam. Jihad melawan orang kafir, mengangkat senjata, turun di medan pertempuran, itu adalah puncak, tulang punggung Islam. Tidak ada yang meragukan kecuali orang munafik. Kita semuanya ingin berjihad, ya. Bahkan Rasul mengatakan man mata walam yaghzu walam yuhadis nafsa bil ghazwi mata la syubhat minan nifaq. Barang siapa mati dia tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah bermimpi, mimpi pun enggak mau, ya. Tidak mau mencita-citakan dalam dirinya untuk berjihad, untuk mati syahid, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai syuhada. Kita mengharap mati syahid, ya. Cuma bagaimana caranya? Ini masalahnya. Ya, apakah dengan bom bunuh diri? Naudzubillah min dzalik, mati sangit, ya, bukan mati syahid. Kata beliau, Al-Qur'an dan sunnah penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan jihad, dengan keutamaan orang berjihad. Walakin yajib an yu'raf al jihadu syar'i alladhi amarallahu bihi wa rasuluhu minal jihadil bid'i jihadi ahli dolal. Namun yang perlu kita pahami, ya, yaitu harus kita ketahui bedanya jihad yang syar'i yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan dengan jihad yang bid'ah, jihadnya ahli bid'ah, jihadnya kelompok sesat. Ya. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Sebagaimana ibadah yang lainnya, kita ingin berzikir, kita wajib untuk mengingat Allah. Namun bagaimana caranya? Kita ingin bersolawat, namun bersolawat yang syar'i, bukan solawat yang bid'ah, apalagi yang syirik. Naudzubillah min dzalik. Sama dengan ini juga, jihad ibadah. Ya. Ada orang yang ibadahnya lurus, ada yang apa? Bengkok, yang menyimpang. Kata beliau, kita wajib meyakini jihad itu apa? Ibadah. Jihad itu tulang punggung Islam. Akan tetapi wajib kita pahami, kita wajib membedakan mana itu jihad yang syar'i dan mana jihad yang apa? Bid'ah. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang bid'i, bahkan yang syirik. Demikian pula ada salawat yang syar'i, ada salawat yang apa? Bid'i dan seterusnya. Kata beliau, kita wajib membedakan mana jihad yang syar'i dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya ahli bid'ah. Alladzina yujahiduna fi ta'ati syaitan, yang mereka berjihad di jalan syaitan, ya. Wa hum yadhunnuna annahum yujahiduna fi ta'atir rahman. Mereka mengira mereka itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi 103 sampai 104, kul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah aku akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat, sia-sia amal ibadahnya di dunia namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau, ka jihad di alil bid'ah wal ahwa kal khawarij, seperti jihadnya alil bid'ah dan pengekor hawa nafsu seperti kelompok al khawarij wa nahwihim alladzina yujahina fi alil Islam, yang mereka sebetulnya bukan memerangi orang kafir, memerangi kaum muslimin, ya, seperti kelompok ISIS yang ada sekarang, ya, berdalih ingin untuk apa? Mendirikan khilafah, berjuang melawan orang kafir, padahal kalau kita lihat bagaimana mereka di Suriah juga membantai kaum muslimin. Ya, ini adalah apa? Ulah kelompok khawarij sepanjang zaman. Dan ini merupakan warisan nenek moyang mereka.
1: yaitu Abdurrahman bin Muljam, ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Niatnya untuk berjihad, ya. Ketika dia mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Kemudian dia membaca ayat surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib diyakini itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tertipu dengan slogan berjihad, membela Islam, membela Al-Qur'an. Lihat hakikatnya, lihat akidahnya. Ya. Di sini Abdurrahman bin Muljam, ya, membunuh Ali bin Abi Thalib dengan niat jihad berdalil. Ya. Makanya dakwah salafiyah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita wajib memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Karena kelompok Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dengan dasar Al-Qur'an, bukan ayatnya yang salah, namun pemahamannya yang keliru. Itulah ciri dakwah salafiyah, ya, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Karena memang salah memahami ayat ini sumber kesesatan, sumber kebid'ahan, ya, di tengah kaum muslimin. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dholatin fi hadil ummah. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Ya, di sini sekali lagi ada pelajaran yang berharga, ya. Tidak semua yang meneriakkan jihad, membela Islam atau bahkan revolusi Islam itu dibenarkan. Buktinya tahun 80 ada propaganda revolusi Islam. Siapa yang meneriakkan? Khomeini al-Halik, laknatullah alaih. Ya. Apa itu?

Padahal hakikatnya revolusi Syiah. Ya. Ini karena apa? Gak bisa membedakan mana jihad yang syar'i yang dibawa oleh ahlu sunnah dengan jihadnya ahli bidah. Ya. Banyak yang tertipu dengan slogan, dengan propaganda. Ya. Imam besar Khomeini, ya, revolusi Islam, pahlawan besar. Padahal hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Laknatullah alaihim jami'an, yang sekarang terbukti membantai kaum muslimin di Suriah, membantai kaum muslimin di Yaman, ya. Tidakkah kita ya sadar? Tidakkah kita bangkit ya untuk memahami siapa lawan, siapa kawan? Ya. Jangan hanya apa? Terbawa oleh perasaan. Ya, bukan bela Islam, masa enggak bela Islam? Kita bela Islam. Namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Kita mau berjihad, namun jihad yang syar'i. Ya. Masa mereka semuanya ya bergerak kita diam. Kita katakan kita enggak diam, kita ngomong dari tadi. Betul enggak? Ya. Masa yang lain beraksi, antum cuma apa? Diam enggak bergerak. Ya, anak bergerak dari Surabaya ke Jakarta sini. Masa ya Bim Salabim langsung ke sini. Ya. Kita mau bergerak, kita mau beraksi, namun sesuai dengan jalur yang syar'i. Jangan hanya apa terbawa oleh semangat yang babi buta tanpa bimbingan syariat. Kalau sekedar semangat yang membabi buta, ya, kelompok khawarij, kelompok teroris lebih daripada yang beraksi itu. Mereka rela mengorbankan ya jiwa raga mereka. Mereka kalau sudah beraksi, sudah enggak ada hidup lagi, mati, bom bunuh diri. Ya. Kalau sekedar apa? Semangat lebih ya istilahnya dahsyat kelompok teroris. Ya, maka jangan kita ikut ajaran sungkanisme. Ya, sungkan ya, DKM-DKM yang lain ikut kok kita enggak ikut? Biarin ngapain? Ya, kita ngaji di sini, kita thalabul ilmi di sini, kita jihad. Ya. Dan thalabul ilmi termasuk jihad, kata ulama ahlu sunnah, kata para sahabat. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, man ro'a annal hudwa ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama bukan jihad, kurang akalnya, alias enggak waras. Ya. Mu'ad bin Jabal mengatakan, wal bahsu anhu jihad, mencari ilmu agama itu jihad. Ya. Maka biarkan anjing menggonggong kafilah telah berlalu. Ya, kita tetap berjihad di sini. Ya. Terserah mereka ngomong apa, yang penting kita di atas al-haq. Kita enggak mau apa? Mencari ridha manusia, kita mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Malil tamasa ridallahi bisukhtin nas radil anhu warda bihin nas. Barang siapa mencari keridhaan Allah meskipun dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan yang lain ridha kepadanya. Imam Syafi'i mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridha manusia itu impian yang enggak akan mungkin bisa tercapai. Karena pasti ada pro dan kontra, ya. Jangankan kita, Nabi Muhammad, manusia terbaik yang punya akhlak yang paling mulia, yang paling pemberani, apakah enggak pernah dibuli? Ya. Luar biasa ujian beliau. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah as-sabat alal haq, ya, tetap kokoh di atas kebenaran meskipun badai ya menerpa, meskipun arus deras itu ya menimpanya. Ingat sabda Rasul, ciri ta'ifah mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq. Senantiasa ada sekelompok dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak memadratkan mereka orang yang mencaci, yang menyelisih, yang membuli mereka sampai datangnya perkara Allah. Ya. Sederas apapun arus, selama itu salah, ya katakan salah. Jangan mengatakan oh ini khilafiyah. Iya betul khilaf. Namun khilaf antara hak dengan yang batil. Ya. Ini harus apa ditegaskan. Umat jangan dibuat bingung, jangan dibuat ngambang melempem. Ya. Sampai kapan umat mau dibodoh-bodohi? Ya. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Jangan semua teriakan jihad, teriakan membela Islam, kita ikut-ikutan. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ya. Lihat siapa ya, yang meneriakan itu. Lihat akidahnya.

Apakah seperti Khomeini? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sudah tercatat dalam sejarah. Revolusi Islam luar biasa. Itu kelas internasional dulu itu. Namun hakikatnya apa? Revolusi Syiah. Na'udzubillah min dzalik qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwasanya wahum yadhunnuna annahum yujaina fi ta'atillah. Oke, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wajinul Islam an yakuna saif tabi'an lil kitab. Bahwasanya di dalam agama Islam pedang itu harus tunduk kepada Al-Qur'an. Artinya jangan didahulukan pedangnya dulu daripada apa? Al-Qur'annya. Jangan jihad dulu sampai lihat dalilnya, lihat ya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Apakah itu jihad yang syar'i atau tidak? Kalau sekarang tidak, pedang dulu, Al-Qur'annya belakangan. Dalilnya apa? Wallahu alam, yang penting membela Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi yang harus dipahami. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya, ketika membahas masalah bentuk-bentuk jihad itu mengatakan ya, al jihadu bil ilmi wal bayan muqaddamun alal jihadi bisayfi wassinan. Jihad dengan ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang. Karena kalau kita tanpa ilmu, kita enggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Bisa jadi kawan kita apa? Kita perang, na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini kenyataan yang ada. Adanya kelompok terorisme, ya. Mereka bukan malah menjayakan umat, memuliakan umat, malah mereka merusak nama kaum muslimin. Apalagi tadi ISIS, mereka apa? Luar biasa pembantaiannya kepada kaum muslimin di sana. Coba antum lihat misalnya di YouTube bagaimana ceramah-ceramah para mujahidin salafiyin, ya. Di antaranya yang sudah insyaallah kita doakan mati syahid, ya, panglima perang Jaisul Islam di Suriah, yang alhamdulillah dulu pernah belajar di Al-Madinah, ya, beliau memimpin pasukan ratusan ribu yang dipimpin, ya, bercerita bagaimana mereka selain menghadapi kelompok sekte Syiah Nusair yang kafir, mereka juga menghadapi kelompok ISIS yang apa? Notabene tidak membantu kaum muslimin, malah membantu kelompok sekte Syiah Nusair. Qatalahumullah. Ya, dan inilah adalah tabiatnya kelompok Khawarij. Yaqtuluna alal Islam wa yad'una alal awsan. Mereka membantai kaum muslimin namun membiarkan ya kelompok ahli berhala yang menyebar berhala tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, ya, wal ajabu min qaumin aradu bi za'mim nasas syara' bi uqulihim annaqisa wa aqisatihim alfasida fakana ma fa'alu mimma jarra almulhidin atau jarra almulhidin a'da ad-din alaih falal Islam nasaru walal a'da kasaru. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid ke-9 halaman 253 beliau mengatakan, yang aneh ada sekelompok orang yang mereka berkuar-kuar, berteriak-teriak ingin membela Islam dengan akal pikiran mereka yang ya yang bodoh, ya, wa aqiyasatim fasidah, dengan pemikiran mereka yang rusak. Ya, ini perhatikan ya, tidak semua yang meneriakkan bela Islam itu dengan akal yang cemerlang, dengan akal yang cerdas. Ada yang dengan kebodohan seperti kelompok Khawarij dan yang mengikuti jejak mereka. Ya. Kata beliau, akibatnya apa yang mereka lakukan itu justru mengundang orang kafir untuk menghancurkan al-Islam. Ya. Seperti kelompok ISIS ya, ketika muncul Rusia
datang ke Suriah berdalih untuk apa? Menghancurkan ISIS. Padahal untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Seperti tadi, panglima Jaisul Islam Asy-Syeikh Zahran Al-Alus rahimahullah ta'ala itu meninggal dunia karena dibom oleh apa? Rusia. Ya. Yang dibom siapa? Ahlus Sunnah, bukan ISIS. Ya. Ini adalah sandiwara orang kafir itu. Datang katanya untuk menghancurkan ISIS, padahal menghancurkan apa? Kaum muslimin. Ini ulah siapa? Sebab hanya adalah adanya ISIS tersebut diantaranya. Ya. Qatalahumullah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini ucapan yang sangat luar biasa. Falal Islam nasaru. Mereka sudah tidak menolong Islam, ya. Walal a'da kasaru. Mereka pun tidak menghancurkan apa? Orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sekali lagi teriakan jihad membela Islam, ya, dengan pedang dan seterusnya, ini sudah terbukti apa? Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kenapa? Belum saatnya. Kaum muslimin sekarang dalam keadaan lemah, ya. Jangan bonek. Ya. Kaum muslimin masih banyak yang berbuat syirik. Kaum muslimin masih banyak yang enggak paham ilmu agamanya. Bagaimana mau diajak apa? Berperang melawan orang kafir. Sampai-sampai kata para ulama, jangankan untuk ya membuat persenjataan yang canggih, jarum saja masih impor. Itu keadaan kaum muslimin. Makanya harus disampaikan kepada umat. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga, wal muslimun idza kanu fil ardi hum mustada'afun falyamalu bi ayati sabr. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kaum muslimin, jika mereka di suatu tempat, di suatu masa dalam keadaan lemah seperti sekarang ini, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran, ya, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang meragukan akan keberanian Rasul dan para sahabat? Ya, mereka pahlawan Islam, para pemberani. Namun mereka tahu ketika di kota Mekah kaum muslim masih lemah, ya, maka tidak ada jihad dengan pedang. Namun bukan berarti diam, tetap ada jihad. Apa jihadnya? Allah katakan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan orang kafir dengannya. Kata Abdullah bin Abbas, ai bil Quran. Berjihad dengan Al-Quran, mendakwai manusia kepada Al-Quran. Ya. Maka jangan antum apa? Ganggi saja kepada orang-orang itu. Kalian kok diam saja. Ya, kita katakan kita punya jalur yang syar'i untuk berjuang. Di antaranya kalau kita lemah, ya, kita apa? Amalkan ayat-ayat kesabaran. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka didzalimi di kota Mekah, bahkan sebagian sahabat ada yang dibunuh, ya, keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu jami'an, Bilal bagaimana disiksa. Sampai-sampai pada waktu itu Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansirun Allah, ya Rasulullah, tidakkah engkau minta doa kepada Allah untuk dimenangkan? Ala tad'ullah lana, tidakkah ya Rasulullah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Apa jawaban Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji badannya menjadi dua, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Ada di antara orang sebelum kalian yang disisir dengan sisir besi sehingga mengelumpas daging kepalanya, namun itu tidak menyimpangkan mereka dari jalan Allah. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian apa? Tergesa-gesa. Masih butuh proses. Umat butuh kekuatan akidah. Ya. Kalau orang sekarang ini enggak peduli, ya. Asal apa? Bonek semangat saja. Kata Rasulullah SAW, walakin tastajil, padahal apa? Ada sebagai sahabat yang disiksa, bahkan terbunuh. Namun apa? Ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, la tastajilu, jangan tergesa-gesa. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Jangan tergesa-gesa. Seorang sahabat Rasulullah SAW
yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innaha satakunu umurun mustabihat, sesungguhnya akan muncul perkara yang samar-samar, ya. Alaikum bittu'adah, wajib bagi kalian untuk apa? Berhati-hati, ya, jangan tergesa-gesa. Kata orang Jawa, alon-alon asal, ya. Masa Al-Quran dinistakan, kita diam, kita enggak beraksi, enggak bergerak, ya. Kita katakan sebagaimana kata Rasul, la tasta'jilu. Kita katakan seperti ucapan Abdul Mas'ud, alaikum bittu'adah. Timbang dulu dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah itu disyariatkan atau tidak, apakah itu ada dalilnya atau tidak, apakah itu sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Timbang, jangan tergesa-gesa, jangan asal tadi propaganda slogan membela Islam, revolusi Islam, jihad. Lihat dulu jihad yang syar'i atau bid'ah. Lihat dulu siapa yang membawa slogan tersebut, Ahlu Sunnah atau Ahlul Bid'ah, yang bertawhid kepada Allah atau yang mengkeramatkan kuburan. Lihat, jangan tergesa-gesa. Alaikum bitu ada. Ya. Kemudian kata beliau, li antakuna tambian lil khairi khairun laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik Anda menjadi ekornya kebenaran, pengikut kebenaran, daripada menjadi kepalanya kejelekan alias provokator. Ya. Lebih baik pelan dulu. Contoh juga dalam dunia medsos sekarang misalnya. Jangan tergesa-gesa menyebarkan berita atau makalah atau rekaman ceramah. Selama Anda pikirkan itu manfaatnya banyak, itu berdasarkan dalil Al-Quran Sunnah, yang menulis itu adalah ulama al-sunnah atau ustadz salafi yang salafi yang sejati, bukan salafi yang imitasi, al-sunnah yang asli, bukan al-sunnah yang KW. Lihat, teliti dulu, jangan tergesa-gesa. Cuma sekarang ada penyakit, ya, kalau nggak ngeser dulu itu kayak gatel tangan ini, betul nggak? Ngaku, ah, tobat. Kadang seperti itu. Maunya menjadi apa? Pahlawan medsos. Apapun di share. Lihat kucing di selfie, di share. Naudzubillah min dzalik. Min husni islami mar'i tarku malayani. Di antara kebaikan Islam seseorang, meninggalkan yang enggak bermanfaat. Kalau memang itu berita enggak bermanfaat, itu adalah ceramah yang enggak bermanfaat, bahkan bermadarat, itu makalah yang penuh kesesatan, syubhat. Atau mungkin bagus isinya, namun penulisnya ahli bidah, jangan di-share. Karena kalau Anda menyebarkan itu, orang tertarik dengan nama sang penulis, sedangkan sang penulis ahli bidah, kemudian orang itu terpengaruh, Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Man da'a ila dholalah kana li wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan atau orang yang sesat, maka baginya dosanya dan dia menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Naudzubillah min dzalik. Alaikum bitu ada. Hati-hati. Dipikir yang matang dulu. Di antaranya sekali lagi tentang masalah syubhat al-fitan, ini luar biasa. Fitnah asyrik ini yang harus diobati terlebih dahulu. Karena luar biasa, kita sudah insyaallah sudah mengenal semua bagaimana bahaya syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Ini yang harus pertama diperangi. Ya. Karena ini penyakit umat yang sangat berbahaya. Tidak akan mungkin Allah menurunkan pertolongannya, kemenangan untuk umat Islam sampai umat iman, apa? Umat Islam betul-betul tegak di atas at-tauhid. Ulama juga menyebutkan di antara dalil at-tauhid miftahun nasr, sabda Rasul dalam Sahih Bukhari tentang tanda hari kiamat yang akan terjadi. Rasul mengatakan, la taqumu saatu hatta yuqatilal muslimun al-yahud
tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan memerangi, membunuh orang-orang Yahudi. Fayaktabil Yahudi min waril hajar wasyajar. Sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Dan kata Rasulullah SAW, fayakulul hajar wasyajar. Bebatuan, pepohonan akan berbicara. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Diimani atau tidak? Batu dan pepohonan berbicara? Wajib kita imani. Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Wah, enggak masuk akal Ustaz. Masa batu? Ini orang yang menyebabkan umat Islam tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Enggak percaya dengan sabda Rasulullah. Gara-gara apa? Akalnya yang picik itu. Kita yakini ini sabda Rasulullah, Sahih Bukhari. Rasul mengatakan nanti orang Muslim akan memerangi orang Yahudi. Orang Yahudi kalah, lari tunggang langgang. Mereka bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Bebatuan dan pepohonan semuanya. Atau mereka akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah. Ini intinya. Yang bisa mengalahkan Yahudi adalah Muslim yang sejati, bukan Muslim KTP. Yang bisa mengalahkan orang Yahudi, Abdullah, hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa mengalahkan Yahudi. Kemudian, fayaktulahumul muslimun. Kemudian bebatuan pepohonan mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al hadal Yahudi warai uktulhu. Pepohonan bebatuan mengatakan, wahai Yahudi, wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia. Ini sekali lagi kata ulama, yang bisa mengalahkan orang kafir yaitu Muslim yang sejati. Siapa Muslim yang sejati? Atau apa itu Islam? Kita lihat definisi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Usul Salasa. Al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Ini Muslim yang bisa mengalahkan orang Yahudi. Kalau ada orang Muslim mengkeramatkan kuburan, berbuat syirik melawan Yahudi, ini samirawon, sama-sama apa? Syiriknya. Bagaimana akan ditolong? Justru mereka yang menang. Kenapa? Sama syiriknya, mereka menang senjata. Tentunya kita kalah. Namun kalau kita bertauhid, meskipun kalah persenjataan, Allah ala kulli syai'in qadir. Yakin enggak? Hah? Selama kita bertauhid. Cuma terkadang ada keraguan dalam sebagian kaum muslimin, terutama orang-orang harokah. Masa dengan akidah saja bisa mengalahkan? Ini ayatnya tadi, enggak beriman dengan Al-Qur'an, penista Al-Qur'an berarti. Kadang kita sekali lagi sudah tauhid ini sudah menguapnya, sudah bukan menguap di luar kepala dalam artian hafal, bukan mengamalkan, namun hilang tauhid. Enggak percaya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau kita katakan Abdul Muttalib. Kenal Abdul Muttalib? Tahu enggak Abdul Muttalib siapa itu? Hah? Kenal ya? Di mana kenalannya? Coba lihat sejarah. Kita kadang perlu lihat sejarah. Abdul Muttalib ketika Abroha datang ingin menghancurkan Ka'bah, sempat unta-untanya Abdul Muttalib disita oleh Abroha dan pasukannya. Abdul Muttalib datang kepada Abroha, minta dikembalikan unta-untanya. Abroha heran, ini orang kok mikirkan unta-untanya, padahal kita mau menghancurkan tempat sucinya yaitu Ka'bah, kok masih ribut masalah unta. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ini orang musyrik ya,
masih lebih baik dalam hal ini daripada orang-orang haroka itu. Ya. Dia mengatakan, ana rabbul ibil. Aku yang memiliki unta-unta itu. Unta-unta itu milikku. Walil baiti rabbun yahmi. Ya. Namun Ka'bah itu punya Allah. Dan Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan melindunginya. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Tidak mungkin Abu Dhabi bisa menghancurkannya. Karena Allah yang memilikinya. Yakin dia. Padahal apa? Dia gak melawan. Gak punya persenjataan. Gak mau melawan Abu Roha. Karena takut. Ya. Namun dia yakin. Allah yang akan menjaga apa? Ini. Ini mah orang musyrik loh ya. Percaya. Allah yang akan melindungi Ka'bah. Kenapa orang Haroka itu gak percaya? Masa dengan Tauhid bisa apa mengalahkan orang Yahudi? Na'udzubillah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu yang Rasul praktekkan. Ya. Perang Badar. Pasukan kaum musyrikin lebih banyak persenjataannya, lebih banyak jumlahnya. Kaum muslimin bisa menang atau enggak? Hah? Menang. Allah ala kulli syai'in qadir. Intinya sekali lagi, ini yang Allah janjikan. Ini metode mengembalikan kejayaan umat. At-tauhid, at-tauhid. Ya. Sebarkan dakwah tauhid. Ya. Ini yang justru apa? Harus dai-dainya yang mulai dahulu. Ya. Kalau sudah dai-nya melempam masalah tauhid, dai-nya sudah alergi masalah tauhid, bagaimana umat akan jaya? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, poin yang kedua. Yaitu kembali kepada agama Islam yang murni bersih. Kiat yang kedua, kembali kepada Islam yang putih bersih. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang dikenal dengan al-hadisul inah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum annabal baqar wa raditum bizzara wa taraktum al-jihad, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian umat Islam berjual beli dengan cara al-inah, sejenis riba, dan kalian tamak dengan pertanian, peternakan, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ini jihad sekali lagi harus dipahami jihad yang syar'i, ya, jihad dengan segala bentuknya. Kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini resolusi yang Rasul berikan ketika umat ya ditindas, dijajah, dalam keadaan terpuruk, terhina. Ini solusinya, hatta tarji'u dinikum. Rasul enggak mengatakan sampai kalian kembali ke politik, kembali kepada ekonomi, kembali kepada jihad, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Islam yang mana? Itu pertanyaannya. Sekarang kan banyak versi Islam ini, ya. Namun mana yang kita akan jadikan rujukan untuk apa? Memuliakan umat ini. Itu pertanyaannya sekarang. Ya. Jawabannya tidak lain tidak bukan, itu sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa itu agama yang layak untuk kita jadikan pegangan? Rasul bersabda, taraktukum alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Ini ya yang perlu kita cari, Islam ala Rasulillah yang telah diajarkan kepada sahabat Rasulillah, ya, yang Rasul gambarkan malam siang, malamnya seperti apa? Siang terang benderang, Islam ala Rasulullah. Maka kita katakan kembali kepada Islam yang murni bersih,
ya, tanpa ada kotoran. Ini yang harus apa? Disampaikan kepada umat, ya, Islam yang murni, bersih. Dan ini tidak akan mungkin bisa tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Ya. Ini bisa dikatakan poin yang ketiga. Kembali kepada agama Islam, itu solusi bagi keterpurukan umat sebagaimana sabda Rasulullah. Dan ini tidak akan mungkin bisa digapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah. Apa tasfiyah itu? Yaitu memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Ini namanya tasfiyah, membersihkan. Islam dulunya putih bersih, malamnya seperti siangnya. Namun sekarang ya, Islam sudah kelihatan samar-samar. Kaum muslimin bingung. Banyak kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin, banyak aliran-aliran. Bukan hanya aliran sungai di sini yang banyak, ya. Aliran yang sesat, kelompok sempalan Islam luar biasa, tumbuh subur sebagaimana tanamannya, ya. Ini yang harus apa? Ditasfiyah. Umat harus sampaikan, ya. Ini tauhid, ini syirik. Ini tauhid pegang erat, ini syirik buang. Ya. Ini metode Al-Qur'an. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. La ilaha illallah. Itu ada dua rukunnya. Apa itu? Apa rukun la ilaha illallah? An-nafi wal isbat, meniadakan. La ilaha meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah menetapkan al-isbat, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak cukup kita bertauhid, harus meninggalkan syirik. Ini metode Al-Qur'an. Antum setiap salat membaca ihdinash shiratal mustaqim. Apa titik sampai di situ? Titik? Enggak sah salat antum, Al-Fatihahnya belum lengkap berarti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, dan bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasara ad-dalil. Ya. Ini tidak cukup kita apa? Bertauhid, harus kita apa? Meninggalkan syirik. Ayat-ayat pertama dalam Al-Baqarah, Allah ceritakan orang beriman. Kemudian tentang siapa? Setelah orang beriman dalam Al-Baqarah, cerita tentang siapa? Sirif orang siapa? Para kafir, kufar, ya. Setelah orang kafir, orang al-munafik. Ini metode Al-Qur'an. Ada amar ma'ruf, ada apa? Apa cukup amar ma'ruf? Tidak cukup, ya. Maka sesat kalau ada kelompok yang mengatakan kita cukup amar ma'ruf saja. Enggak perlu nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu resikonya berat. Apalagi melarang dari kesyirikan luar biasa deras arusnya, ya. Maka amar ma'ruf saja. Ini orang yang apa? Yakfuruna bi ba'din wa yu'minu bi ba'din. Al-Qur'an mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling ya mulia, yang paling baik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sifatnya apa? Amar ma'ruf saja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak cukup ya menjelaskan sunnah, namun harus juga apa? Menjelaskan tentang kebid'ahan. Menjelaskan tentang metode Ahlussunnah wal Jamaah. Wajib akidah Ahlussunnah wal Jamaah, namun juga harus apa? Membantah, menelanjangi ya kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Ini metode Al-Qur'an. Rasul mengatakan alaikum bisunnati. Apa cukup? Wa sunnatul khulafa rasin. Apa cukup? Iyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian daripada apa? Hal-hal yang bau dalam urusan agama. Umat Islam enggak akan tahu ya, Islam yang murni tanpa tasfiyah. Dibersihkan Islam dari kotoran yang menempel, dari kesyirikan, dari kebid'ahan,
dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat ditelanjangi, disampaikan kepada umat, ini syirik, ini bid'ah, ini kelompok sesat, tentunya dengan bukti, dengan dalil. Ya, jangan melempam. Ditanya kelompok sesat, ya, malah memuji. Ditanya tentang kelompok-kelompok ini dan itu yang jelas-jelas kesesatannya, ya, memuji. Atau paling tidak mengatakan khilafiyah. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini menyesatkan umat. Bagaimana umat akan sadar tentang kesesatan tersebut kalau dai-dainya melempem-melempem. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya, mana yang lebih baik, aku sholat, iktikaf, atau aku menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah? Kata beliau, menjelaskan tentang kesesatan ahli bid'ah. Idza sakattu wa sakatta, min aina ya'rifuna al-haqqa minal batil. Kata Imam Ahmad, kalau aku diam, engkau diam, enggak menjelaskan kesesatan kelompok sesat, dari mana umat akan tahu mereka itu sesat? Ya, jangan malah dikaburkan. Ya, harus dijelaskan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Afwan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, membantah ahli bid'ah termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ini yang kita maksud dengan tasfiyah. Dan ini merupakan salah satu metodenya para nabi. Ya. Allah mengatakan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan atau dari kalangan yang ummi. Apa tugasnya rasul? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakki, mentazkiyah, mentaswiyah, mensucikan umat dari kotoran-kotoran agama, baik kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lainnya. Kemudian dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini dalilnya tasfiyah wa tarbiyah. Surat Al-Jumu'ah yang pertama. Tasfiyah untuk memurnikan agama Islam dari kotoran yang menempel. Ya. Menjelaskan mana kelompok yang sesat, mana kelompok yang benar. Menjelaskan ya, ma'ana li washabi. Sebagaimana kata Rasulullah, sataftariku hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinna illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, Rasul menjawab ma ana alaihi wa ashabi. Ini tasfiyah, menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat itu. Hati-hati bahaya kelompok sesat. Kemudian kita mentarbiyah umat dengan apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Ini Islam yang wajib untuk kita apa? Menyeru umat kepadanya. Islam ala siapa? Ala Rasulillah, ala sahabat Rasulillah. Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, "Wa man ya'is minkum fasara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Apa solusinya? Rasul mengatakan, "Alaikum bisunnati, pegang sunnahku." Ini Islam yang lurus, Islam yang murni bersih. Dan apa? Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Kalau kita mau Islam yang akan membawa kita kepada kejayaan, itulah Islamnya Rasul, Islamnya sahabat Rasul SAW. Itulah dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang menyeru kepada Al-Quran, hadis Rasul yang sahih, sunnah Rasul, dan metode para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Rasul katakan tadi, umat akan dientaskan dari keterpurukan, keterhinaan, kalau mereka mau kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan Islam ala tasawuf, bukan Islam ala syi'ah, na'udzubillah min dzalik, qatalahumullah. Bukan Islam ala ilmu kalam atau alil kalam, namun Islam ala Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Dijelaskan kepada umat, ini Islam yang murni bersih. Ini dasarnya, ini pemahaman para sahabat. Namun selama kaum muslimin tidak mau kembali kepada Islam yang seperti ini, tidak akan mungkin mereka bisa apa? Meraih kejayaan. Ingat ucapan Imam Daril Hijrah. Siapa itu? Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan ucapan emas luar biasa. Kalau mereka-mereka itu mau merenungkannya, lan yusliha akhir hadir ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Siapa generasi awal umat Islam? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat yang telah memberikan kepada kita contoh bagaimana meraih kejayaan Islam. Mereka yang dulu pernah menaklukkan dua negara adikuasa, Romawi dan Persia. Itu yang perlu kita contoh. Itu yang perlu kita pelajari. Mengapa sahabat bisa jaya? Di antaranya karena mereka betul-betul murni Islamnya. Tidak dikotori dengan kotoran syirik, tidak dikotori dengan kotoran al-bid'ah. Akidah mereka masih lurus. Ketika Rasul bertanya, Ainallah, di mana Allah? Mereka menjawab, Fisama. Sesuai dengan dalil Al-Quran, Aamintum man fisama. Coba tanya kepada sebagian kaum muslimin, di mana Allah? Nanti jawabannya ada yang mengatakan apa? Allah di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana umat Islam akan ditolong sedangkan mereka enggak tahu di mana Allah? Bahkan tokoh agama negeri kita menyesatkan umat dengan mengatakan bahwasanya kata-kata di mana Allah itu bukan bertanya tentang tempat namun tentang Allah itu ada atau tidak. Ini bodoh kuadrat. Insyaallah anak kecil ketika ditanya di mana kamu tadi? Masa menjawab, saya tadi ada. Masa gitu? Ini da'i mengatakan kata-kata aina, di mana terjemahannya? Dikatakan apa? Itu bukan pertanyaan tentang tempat Allah di mana. Namun Allah ada atau tidak. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang membuat umat semakin terpuruk. Adanya da'i-da'i yang menyeru ke neraka jahanam. Dan itu yang Rasul khawatirkan. Rasul mengatakan innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku khawatirkan atas umatku para ulama-ulama yang menyesatkan. Tidak semua ulama bisa kita jadikan rujukan. Karena apa? Sekarang ini mudah melabelkan apa? Ulama, ngajar TPA dikatakan ulama, pakai surban, pakai jubah, pakai tasbih 1 meter dikatakan ulama. Ini yang harusnya apa? Kita teliti. Jangan ikut apa? Arus orang mengatakan ulama dan sebagainya padahal juhala. Ini yang Rasul sampaikan dalam riwayat Bukhari. Innallaha la yantazil ilma intiza'an walakin yantazil ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu agama sekaligus. Namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalamnya beko alimun ittakhadan nasru usan juhala. Ketika sudah tidak ada ulama, manusia mengambil tokoh-tokoh agamanya, ustadznya, kiainya dari orang-orang yang bodoh juhala. Ittakhadan nasru usan juhala fasuilu. Ketika mereka ditanya urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka pun apa? Menyesatkan. Hudzaifah bin Yaman pernah berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah, fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha.
Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka akan menelungkupkan, menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam. Salah pilih ustaz, salah pilih dai, salah pilih guru spiritual, ancamannya neraka. Tidak bisa apa? Disepelekan. Hati-hati. Makanya dulu para ulama salaf selektif banget terhadap apa? Memilih seorang ustaz atau guru atau yang bisa kita jadikan rujukan. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuna dinakum." Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu agama tersebut. Kata Muhammad bin Sirin juga, dulu sebelum terjadinya fitnah, kita enggak bertanya siapa guru-guru para perawi-perawi hadis. Namun ketika muncul perpecahan, kelompok-kelompok sesat, kami pun mengatakan kepada perawi hadis, "Sammulana rijalakum." Sebutkan siapa guru-guru kalian. "In kanu min ahli sunnah qabilna." Jika guru-gurunya dari ahli sunnah, kita terima. "Wa in kanu min ahli bid'ah radadna." Namun jika guru-gurunya dari ahli bid'ah, kita tolak. Ini yang harus apa? Kita jadikan sebagai pedoman. Ucapan salafus saleh harus selektif dalam mengambil ilmu agama, tidak boleh sembarangan. Makanya perlu kita belajar apa itu prinsip-prinsip ahli sunnah agar kita tahu siapa ulama ahli sunnah, dai ahli sunnah yang asli, yang murni, bukan yang KW, bukan yang imitasi. Ya, meskipun mengaku, pengakuan tidak bisa apa merubah hakikat akidahnya atau manhajnya. Ya, sekali lagi, umat tidak akan mungkin jaya jika kaum musliminnya tidak mau kembali kepada agama para salafus saleh. Imam Malik sekali lagi mengatakan, tidak akan mungkin generasi akhir umat ini akan jaya, akan menang, akan mulia sampai mereka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, mereka para sahabat, sekali lagi, mereka menang bukan karena persenjataan, bukan karena ekonomi, bukan karena militer mereka, namun karena ittiba dan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taqwallah azza wa jalla. Kalau kita lihat contoh bagaimana kunci kemenangan Abu Bakar As-Siddiq dalam memerangi orang-orang murtad. Ketika Rasul meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, Rasul mengirim pasukan perang ke Romawi, ke negeri Syam pada waktu itu untuk memerangi Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Rasul meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Arab Badui di sekitar Madinah itu murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Al-Khalifah Rasid Umar bin Khattab pada waktu itu mengusulkan, juga para sahabat yang lain juga mengusulkan, lebih baik pasukan Usama itu ditarik ke kota Madinah biar apa? Menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang murtad tadi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Atau apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ini kunci kemenangan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fa waladi nafsi biadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jarat al-kilab ala arjuli azwajin Nabi SAW, lama rodatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki-kaki istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul sallallahu wala halatu liwaan aqada Rasul sallallahu, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasul sallallahu. Ittiba 100% kepada Rasul sallallahu. Apa akibatnya? Pasukan Usama menang, orang-orang murtad tidak jadi menyerang. Mereka kalah sebelum berperang karena mereka berpikir kalau Abu Bakar As-Siddiq masih bersikeras mengutus pasukan tersebut, enggak menariknya dari Romawi atau dari Syam, maka kata mereka, secara logika mereka, otomatis di kota Madinah itu
pasukannya lebih besar, padahal tidak ada. Ini apa? Pertolongan Allah. Allah turunkan dengan apa? Membuat mereka takut kalah dulu sebelum apa? Berperang. Ini barokatul ittiba, ya. Barokahnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun ini yang tidak dipahami dan bahkan tidak diyakini oleh kelompok-kelompok harakah pergerakan yang mereka hanya apa? Imannya kepada sesuatu yang apa? Materi, yang real, yang kelihatan di mata, tidak beriman dengan Allah ala kulli syai'in syai'in qadir. Masa kaum muslimin ya dibantai, Al-Qur'an dinistakan cuma doa. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Rasul ketika perang Badar, pasukan kaum musyrikin 1000 kurang lebih, ya. Pasukan kaum muslimin 300 kurang lebih. Ya. 3 kali lipat pasukan kaum musyrikin lebih banyak. Apa yang Rasul perbuat? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian apa? Beristighosah, minta tolong kepada Allah di kala perang Badar. Fastajaba lakum rabbukum. Allah pun mengabulkan permintaan kalian. Ke Allah turunkan apa? Bala bantuan berupa para malaikat. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Cuma ini yang tidak diyakini. Ini karena apa? Mereka enggak belajar tauhid asma wa sifat. Allah punya nama Al-Qadir, Maha Kuasa. Ingat lagi kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya. Ketika Allah menurunkan Nabi Isa ya nanti di Menara Putih di Damaskus di Suriah. Semoga Allah membebaskan kaum muslimin dari penjajahan kelompok sekte Syiah Nusairiyah, kelompok sekte Syiah Rafidhah dan komunis Rusia qatalahumullah. Nabi Isa turun, kemudian mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal. Kemudian Allah keluarkan Ya'juj wa Ma'juj dengan jumlah yang luar biasa. Bengis, keji, mereka berhasil membunuh yang di atas muka bumi ini. Bahkan mereka sombong, mereka mengatakan kita sudah berhasil membinasakan yang di atas muka bumi ini. Mari kita habisi yang di atas. Betul mereka lakukan, kata Rasul. Mereka apa? Memanah ke atas. Allah berikan ujian kepada mereka. Allah turunkan anak panah mereka berlumuran dengan darah. Seolah-olah apa? Berhasil yang membunuh yang di atas. Pada saat itu Nabi Isa dengan orang-orang beriman tidak sanggup menghadapi mereka. Allah perintahkan naik ke bukit At-Tur. Kata para ulama di antara fikih, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Isa ini, kaum muslimin kalau lemah jangan ngelawan, ya. Jangan apa mengangkat senjata. Akan habis nantinya, ya. Pertimbangkan masalah dengan mafsadah, jangan bonek. Ini Nabi Isa. Allah perintahkan naik ke bukit Tur. Apa yang dilakukan Nabi Isa? Hanya bisa berdoa. Apa natijahnya? Apa hasilnya? Allah turunkan ulat-ulat yang ya membinasakan, mematikan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Allah ala kulli syai'in qadir. Kisah tadi Abroha. Allah turunkan apa? Tairan Ababil. Allah hancurkan pasukan Abroha. Ya. Namun inilah sekarang kenyataan yang ada, tidak yakin dengan firman Allah, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Bagaimana kita menolong Allah? Allah enggak butuh pertolongan kita. Namun maksudnya kata para ulama, menolong agama Allah dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, dengan mendakwahkannya, maka Allah pasti akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Intansallaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Intinya sekali lagi, umat Islam akan jaya kalau kembali kepada agama mereka. Namun agama yang mana? Agama Islam yang sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dan ini tidak akan mungkin tergapai kecuali dengan tasfiyah wa tarbiyah.
yaitu apa? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, agar umat tahu jelas mana Islam yang wajib dipegang erat, mana akidah yang wajib diyakini. Ya, seperti tadi, umat Islam yakini Allah di mana-mana, naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul meyakini Allah ada di atas langit. Amin. Allah Rasul mengatakan, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Tidakkah kalian mempercaya diriku sedangkan aku kepercayaan orang yang atau zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasul ketika hajatul wada, Rasul mengatakan, "Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah para sahabatku telah bersaksi aku menyampaikan semua agamamu." Kata ulama, ini jelas Rasul menunjuk ke atas, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Ya. Ini yang harus ditasfiyah. Rasul tidak pernah mengajarkan tabarruk, ngalap berkah kepada orang yang telah mati. Rasul enggak pernah mengajarkan tawasul dengan orang mati. Ini harus tasfiyah. Umat harus dikembalikan kepada akidah yang lurus dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, dikembalikan kepada yang murni, kepada Islam yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Dijelaskan ini salat yang sunnah, artinya ini salat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ini salat yang bid'ah. Seperti tadi, dijelaskan mana jihad yang syar'i, mana jihad yang bid'i. Ya. Agar umat apa? Jelas Islam yang mana yang harus apa? Dipegang. Mana ahlu sunnah, mana ahli bid'ah, atau mana ahlu sunnah yang asli dan mana yang imitasi, harus dijelaskan. Jangan melempar. Ditanya tentang kelompok sesat, ya, takut dibully, takut ya. Di naudzubillah min dzalik. Taifah mansura, cirinya apa? La tazalu taifatun min ummati dhahirinal haq, tegak atas kebenaran. Ya. Tidak perlu takut dengan siapapun. Fala takhafum wa khafuni, jangan takut kepada mereka, namun takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, jika engkau menjaga Allah, Allah pasti akan menjagamu. Ya. Apalagi sampai takut mati, nanti saya kalau bicara ini nanti dibunuh. Naudzubillah min dzalik. Umar bin Khattab, manusia terbaik, matinya karena apa? Ali bin Abi Thalib, matinya karena apa? Utsman bin Affan, ngapain kita takut? Para sahabat, ya, kalau kita mencana para sahabat, ya. Intinya sekali lagi, apalagi seorang dai harus betul-betul apa? Menyampaikan kepada umat al-haq wa haq, al-batil al-batil. Jangan apa? Ya, menipu umat, ya, dengan mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Kalau sesat, katakan sesat, ya, jangan dikabur-kaburkan. Ya, itu poin yang keberapa? Tiga. Yang keempat, as-sabar wa taqwallah. Meraih kejayaan Islam dengan bersabar, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-20, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin mencelakakan kalian makar-makar musuh-musuh kalian. Ini juga janji Allah. Jika kalian apa? Bersabar, tidak tergesa-gesa. Ya, pinginnya apa? Yang instan. Pinginnya apa? Jalan pintas yang enggak pantas, ya. Wah, sampai kapan kita dakwah tauhid, ya? Sampai mati. Ngapain kok kita apa? Bertanya seperti itu. Sampai mati kita dakwah tauhid, ya. Pengennya apa? Sekali bom bunuh diri, langsung tegak khilafah sebagaimana khilafah Khulafa Rasyidin. Mustahil. Ya. Inginnya apa? Ya, sekali meledakkan, langsung tegak khilafah Islamiyah. Ini dunia khayalan, ya.
Ini orang yang berkhayal. Semua butuh apa? Butuh proses. Apalagi caranya salah. Enggak mungkin. Karena Allah mengatakan intansurullaha yang surkum. Seperti tadi, ketika kaum muslimin tidak punya kekuatan, bersabar. Sebagaimana tadi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al-muslimun in kanu fil ardi au fil

Itu yang Rasul contohkan. Itu yang Nabi Isa contohkan di akhir zaman. Bersabar. Bersabar bukan berarti apa? Kalau orang Jawa pasrah bongkoan, bukan. Namun ada usaha, apa usahanya? Di antaranya apa? Taqwa Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepada Allah. Takwa yang sebenarnya. Suatu saat ya, ketika terjadi fitnah di zaman At-Tabi'in, para as-sulaha, ya, orang yang soleh, datang kepada seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullah ta'ala. Mereka bertanya, qad waqatil fitnah fa kaifa nattaqiha, wahai Talq bin Habib, sekarang terjadi fitnah, bagaimana cara kita apa menghadapi fitnah tersebut? Maka beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa, hadapi fitnah tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanya, ajmil lana at-taqwa, jelaskan kepada kami apa maksud takwa itu. Kemudian beliau menjelaskan, anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa dalam menghadapi segala bentuk suasana yang sangat amat kritis. Takwa Allah, menghadapi musuh dengan takwa Allah azza wa jalla. Ini janji Allah. Mau beriman enggak? Ya? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Masa umat Islam dibantai, umat Islam ditindas, Al-Qur'an dinistakan, kita hanya apa? Bersabar. Sampai kapan bersabar? Sampai datangnya pertolongan Allah. Innan nasra ma'as sabri. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah bersama kesabaran. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Rasul kepada Khabbab bin Arad tadi, para sahabat ingin langsung apa mati-matian membela Islam dan kaum muslimin di kota Mekah pada waktu itu. Namun Rasul mengatakan, walakinnakum tastajilun, kalian tergesa-gesa, sabar. Ya. Bukan berarti apa? Kita enggak bergerak. Bukan berarti kita diam pasrah bongkoan, bukan. Kita apa? Ada cara yang lain yang syar'i. Kita berjuang sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Ya. Ini kata Allah, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran juga ayat 25. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, musuh mengepung kalian, Allah akan turunkan bala bantuan berupa 5.000 malaikat yang Allah beri tanda. Beriman atau tidak dengan ayat ini? Hah? Kalau enggak beriman, ini penista Al-Qur'an, ya. Namun ini yang apa? Banyak tidak dipahami oleh kelompok-kelompok pergerakan. Maunya tadi instan, jalan pintas. Ya. Rasul SAW saja butuh waktu 13 tahun di kota Mekah. Bersabar. Meskipun para sahabat ditindas, para sahabat ada dibantai, ya. Bersabar karena belum punya kekuatan. Terus, ya, semua ada prosesnya. Butuh perjuangan. Di antaranya apa? Mendakwakan tauhid, ya. Menyampaikan kepada umat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap itu ada, itu adalah perjuangan. Itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat tadi kisah perang Uhud. Ketika sahabat lalai dari ketaatan kepada Rasul, dari ketakwaan, hancur, ya. Satu, maksiat, hilangnya taat, hilangnya takwa Allah, menghancurkan pasukan para sahabat pada waktu itu. Maka bagaimana mungkin umat akan menang? Bagaimana mungkin umat akan jaya sedangkan banyak umat Islam yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?
ya, meskipun pakai baju

takwa, meskipun tahunya saya takwa, ya, namun apa? Ya, orangnya yang kurang bertakwa. Seperti negeri kita ini, ya, negeri kita ini luar biasa kekayaan alamnya, namun kok banyak kemiskinan, kok banyak musibah. Apa sebabnya? Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Ini sebab utama negeri kita ini kurang makmur, meskipun kekayaan alamnya luar biasa, semua ada di negeri kita. Namun yang kurang apa? Takwa Allah, at-tauhid, kesyirikan di mana-mana, kemaksiatan, kebid'ahan di mana-mana. Bagaimana mungkin negeri kita akan barokah? Bagaimana mungkin negeri kita akan makmur? Demikian pula umat Islam, bagaimana mungkin akan jaya sedangkan mereka menyimpang dari tauhid, banyak yang berbuat syirik, penyembahan kepada kuburan keramat, apalagi ditambah dai-dai penyeru ke neraka jahanam, dai-dai menyeru kesyirikan, dai-dai menyeru kepada kebid'ahan. Bagaimana umat akan jaya? Ya. Maka sekali lagi, jalan menuju kemenangan yang pertama at-tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, meninggalkan syirik. Yang kedua, kembali kepada agama Islam yang murni bersih, yaitu Islam ala Rasulullah, Islam ala sahabat Rasulullah, Islam yang berdasarkan Al-Quran, sunnah Rasulullah dengan pemahaman para sahabat. Dan yang ketiga, itu butuh tasfiyah wa tarbiyah, mensucikan Islam dari kotoran yang menempel dan mendidik umat di atas Islam yang putih, bersih. Kemudian bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna nasra ma'as sabr, kata Rasulullah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama apa? Kesabaran. Sabar dulu. Ya. Kemudian kalau kita mau cerita sedikit tentang tragedi Suriah misalnya, kata para ulama, kita berusaha membantu mereka sekarang ini, entah dengan doa, dengan harta yang kita miliki. Namun as-sa'id man ta'adza bi ghairihi, kata para ulama, atau kata seorang sahabat, orang yang berbahagia itu yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Kejadian Suriah, apa sebabnya? Di antaranya apa? Tidak adanya kesabaran dalam menghadapi pemimpin yang kafir. Kita yakini Bashar Assad, ya, pemimpin Rusia Suriah, itu adalah orang kafir. Dia penganut sekte Syiah Nusairiya yang sepakat ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu kala mengatakan Syiah Nusairiya kafir, bahkan lebih kafir dari Yahudi ataupun Nasara. Namun urusan mengkudeta ini butuh fatwa ulama ahli sunnah. Jangan apa tergesa-gesa. Ulama menjelaskan syarat mengkudeta pemimpin, yang pertama pemimpin itu jelas-jelas kafir. Ini sudah terpenuhi di Suriah, Bashar Assad kafir. Ya. Yang kedua, ya, harus kaum muslimin punya kekuatan. Yang ketiga, kaum muslimin harus mempertimbangkan antara kerusakan dengan kebaikannya. Kalau kerusakannya lebih banyak, jangan kudeta. Dan ini semuanya harus dikembalikan kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun qadarullah wa masyafa'al, tragedi berdarah ini disebabkan karena mereka apa? Tidak bersabar. Ya, tidak tanya kepada ulama rabbaniyin. Ya. Tanyanya kepada ulama-ulama harokah atau syekh-syekh harokah seperti Salman Al-Auda, seperti Adnan Al-Ur, Muhammad Arifi, dan seterusnya, yang mereka menggerakkan massa untuk mengkudeta. Apa akibatnya? Ini ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia, jutaan hijrah dari Suriah. Bisa kita bayangkan kalau mereka jatuh ke tangan orang kafir murtad, naudzubillah min dalik. Makanya kata Syekh Abdul Aziz Rayyis, dai-dai harokah inilah yang bertanggung jawab atas apa tragedi Suriah. Gak bersabar menghadapi pemimpin yang
kafir tersebut. Kita sepakat presiden Bashar al-Assad kafir. Cuma masalah mengkudeta ada aturan mainnya, tidak bonek, ya, tidak asal apa, bermodalkan semangat saja. Dan inilah akibatnya, kurang bersabar. Ya, maka kita harus juga apa? Sekali lagi merenung, ya, bahwasanya ya jangan ikut propaganda-propaganda revolusi, kudeta, aksi ini, aksi itu. Ya, sabar. Ya, makanya dahulu Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, "Innan nasa idza ubtulu min kibari sultani fasabaru ma labithu an yarfa'a dhalika anhum." Demi Allah, seandainya manusia diuji dengan pemimpin yang dolim, kemudian mereka bersabar, maka demi Allah, Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakin namfazi ila saif, namun mereka senangnya menghunuskan pedang, kudeta, revolusi. Apa akibatnya, kata beliau? Fawallahi ma ja'u biyamin khairin qat, demi Allah mereka tidak bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, seperti yang kita contohkan tadi, Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, sampai detik ini masih apa kacau balau. Kenapa? Tidak sabar menghadapi pemimpin. Ya, meskipun dia kafir, jangan langsung apa dikudeta. Pikirkan tadi, sudah punyakah kekuatan? Adakah maslahat yang lebih besar daripada kerusakannya? Sudahkah minta fatwa ulama al-kibar? Ya, tidak sembarangan. Ini ibadah. Jangan ngawur. Ya, apalagi sampai pertumpahan darah. Yang provokatornya bertanggung jawab di sisi Allah tentang apa? Tetesan darah kaum muslimin. Yang mana Rasul mengatakan, la zawal dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Darah muslim itu berharga, jangan ditumpahkan begitu saja. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini apa? Tidak adanya kesabaran. Ya. Maka kita ambil ibrah. Jangan sampai negeri kita yang sudah aman seperti ini, ya, dibandingkan dengan yang lainnya tadi, kita jadikan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Bersabar. Rasul mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Sahih Muslim. Coba lihat Sahih Bukhari Kitabul Ahkam, Sahih Muslim Kitabul Imarah tentang sikap al-sunnah terhadap pemimpin, terutama yang dolim, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa sikap kita? Udah ada aturannya, ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ini kalau kita mau jaya, kembali kepada Islam yang sebenarnya, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, terutama dalam menyikapi apa? Pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi Rasul mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Ya, jangan caci maki pemimpin, jangan dilaknat, jangan disebarkan aibnya. Doakan semoga dia mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Apalagi di kudeta. Na'udzubillah min dzalik. Ijma' al-sunnah mengatakan haram mengkudeta pemimpin muslim, bagaimanapun kezalimannya. Seperti yang diucapkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dengan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ubadah bin Shamit, beliau mengatakan, "Wa alla nunazzi al-amra alahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan." Kita dilarang oleh Rasulullah untuk mengkudeta pemimpin kecuali kalau kalian melihat pemimpin itu telah berbuat kekafiran yang nyata, yang terang benderang, dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, kata Rasulullah SAW. Dan kata para ulama, adanya pemimpin yang dolim, ya, itu sebab utamanya karena rakyatnya juga dolim. Ya, maka jangan hanya menyalahkan yang di atas. Kata Al-Khalifah Al-Mansur, "Kama takunu yuwalla alaikum." Pemimpin itu cermin, cerminnya kalian.
cerminannya kalian. Kalau kita bercermin ya, di kaca itu yang keluar wajah kita atau wajah teman kita? Hah? Ya itulah. Kalau pemimpinnya zalim, karena yang bawah itu juga zalim. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, wa kadzalika nuwali ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang zalim di atas orang zalim yang lainnya karena kedzaliman mereka. Ya. Adanya pemimpin yang zalim karena rakyatnya juga apa zalim. Apalagi kesyirikan yang telah merajalela di tengah-tengah umat yang Allah katakan inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Oleh karena itulah dulu Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes, ya, kenapa beliau kok enggak sama kepemimpinannya dengan Abu Bakar dengan Umar? Beliau menjawab, karena Abu Bakar rakyatnya para sahabat, karena rakyatnya Umar bin Khattab para sahabat, sedangkan rakyatnya Ali bin Abi Thalib orang-orang seperti itu. Ya. Kualitas pemimpin sesuai dengan kualitas rakyatnya. Maka jangan berharap muncul Umar bin Khattab di zaman seperti sekarang ini, rakyatnya seperti ini, banyak berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat kemaksiatan. Ya. Maka solusinya seperti yang kita katakan dari Rasul bersabda, bersabar dulu. Dan kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan fa'ida aradar ra'iyatu an yatakhallasu min dulmil amri dhalim falyatruku dulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, maka hendaklah mereka dulu yang meninggalkan kedoliman. Kemudian beliau membawakan ayat, innallaha la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim, merubah diri masing-masing dahulu. Ya, dengan tadi tauhid, kembali kepada agama yang hak, ya tasfiyah wa tarbiyah, ya dengan bersabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir karena kita sudah janji 11:30 kita cukupkan materi kemudian tanya jawab, yang terakhir yaitu mempersiapkan ya kekuatan kaum muslimin seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ya ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bi adwallahi wa adwakum, dan siapkanlah kekuatan kalian, wa a'iddu lahum mastata'tum, yang kalian sanggupi, dan dari apa kuda-kuda yang tambatkan. Kata para ulama, al-iddad ada dua macam, iddadul mad al-ma'nawi dan al-iddadul madi, ya, persiapan jasmani dan rohani. Itu intinya. Apa persiapan jasmani? Ya, latihan mungkin bela diri, latihan persenjataan, tentunya yang apa? Yang dibolehkan ya oleh pemerintah kaum muslimin. Persiapan ya. Jangan anak muda disuruh latihan bela diri ya. Naudzubillah min dzalik ya. Lebih baik tidur daripada bela diri, Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Paling tidak latihan bela diri mungkin untuk apa? Biar enggak ngantuk kalau ngaji. Ya, seger. Ya kan? Minimal itu. Ya, bukan untuk naudzubillah min dzalik gaya-gayaan, latihan kemudian difoto, disebarkan, oh pahlawan, oh kesatria, bukan untuk itu. Persiapan. Paling tidak siap-siap untuk ngaji. Ya kan? Ngaji jihad. Ya. Persiapan al-madi. Bahkan Rasul mengatakan la sabaqa illa fi hafirin au hafzina, seterusnya. Rasul mengatakan tidak ada perlombaan kecuali apa? Lomba memanah, lomba apa namanya? Menunggangi kuda atau menunggangi unta untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai apa? Kebablas, nanti jadi teroris, ya. Latihan merakit bom, ya nanti jadi teroris, hati-hati ya. Semampunya kata Allah, fattaqullah masatatum wa aidulahum masatatum min quwa, ya, persiapan ya. Yang pertama al-quwatul madiyah wal ma'nawiyah, yang paling, namun yang lebih penting tadi kekuatan maknawi, kekuatan iman, kekuatan akidah,
kekuatan ilmu agama. Jangan dibalik. Kita setuju belajar bela diri, masya Allah rajin. Ya, latihan memanah, masya Allah luar biasa itu. Ya, perlu ditasyik, dimotivasi para syabab. Ya, jangan syabab cukanya tidur aja. Ya, di pengajian cari sendak sandaran. Ya, kurang kuat gitu. Nah, namun jangan sekali lagi seperti orang harokah. Yang dipentingkan latihan, ya, jasmaninya, rohaninya kosong, melempam sehingga jadi teroris. Ini yang bahaya. Ini kita ya sampaikan kepada ikhwan semuanya, latihan bela diri masya Allah bagus sekali. Cuma ngaji ini yang lebih penting, ya. Jangan masya Allah bela diri latihan sehari 25 jam, ngaji 1 jam nggak mau, ya. Ini bahaya. Jadi teroris nanti. Kalau nggak ngaji nggak tahu mana kawan mana lawan. Kawan dimusuhi, lawan dibiarkan. Ini kenapa nggak ngaji, latihan terus, ya? Ini harus apa juga diperhatikan. Karena kita perhatikan juga demikian. Ada teman-teman tuh luar biasa latihannya. Cuma kalau ngaji sering gaib, sering absen, ini bahaya, ya. Kata pak ulama ini kalau ahlus sunnah seperti itu. Yang paling penting itu idadul ma'nawi, persiapan hati, persiapan rohani, iman dan takwa dikuatkan, ya, tanpa mengesampingkan tadi, persiapan jasmani, persiapan persenjataan, ya, meskipun persenjataan ini khususnya kepada pemerintah kaum muslimin untuk mereka apa, memperbanyak, ya, persenjataan mereka yang canggih misalnya, namun untuk pribadi paling tidak tadi menguatkan jasmaninya. Minimal tadi ya, biar gak ngantuk di kajian. Ya. Jadi sekali lagi, ini berapa poin yang kita sampaikan tadi? Ya, insya Allah itu gambaran secara umum yang disampaikan oleh para ulama tentang kiat-kiat meraih kejayaan umat. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum muslimin di Suriah, di Palestina, di Myanmar, di Yaman, dan di semua tempat. Dan semoga Allah membinasakan orang-orang kafir dari sekte Syiah Nusairiya, Syiah Rafidah, Syiah Hausiyah, dan komunis Rusia, laknatullah alaihim jami'an wa qatalahumullah. Dan semoga kita istiqomah di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, di atas metode pemahaman para salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Kalau tidak ada, jazakumullah khairan katsiran. Ya, silakan kalau mau tanya. Ini sudah ada yang masuk ya. Ya, cukup dulu pertanyaan yang sudah masuk. Apa pengertian tasfiyah dan tarbiyah? Ini diragukan ini. Tadi hadir atau enggak? Hadir jasmaninya, tidak rohaninya. Ini bahaya. Ya, sudah kita sampaikan apa arti tasfiyah itu? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Contoh tadi, ada pemikiran akidah yang mengatakan Allah di mana-mana. Ini kita apa? Peringatkan umat, ini kotoran akidah. Ini pemikiran pendapat akidah yang sesat. Jauhi, hilangkan dari kaum muslimin. Ini namanya tasfiyah. Kemudian menyatakan, mendidik umat, mentarbiyah umat. Allah ada di atas aras, di atas langit. Ar-Rahman alal asistawa. Ini contoh tasfiyah. Ini kata pak ulama, dalam semua bidang agama harus ditasfiyah. Dalam masalah akidah, ditasfiyah. Dimurnikan dari kesyirikan. Dalam masalah ibadah, dimurnikan dari kebid'ahan. Ya. Dalam masalah jihad, harus dibersihkan, dijelaskan ini jihad yang tidak syar'i, ini jihad yang syar'i. Ini namanya tasfiyah wa tarbiyah. Makanya jangan tidur. Ya, ini pertanyaannya satu halaman ini ya, kita ringkas saja tentang masalah
seperti tadi kita sampaikan, kita tekankan lagi ya, bagaimana sikap ahli sunnah menghadapi pemimpin yang dolim ya, karena memang ini fitnah yang ada sekarang ini. Ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW mengatakan sikap kita kepada pemimpin kaum muslimin, yang pertama menghormati mereka, karena Rasul bersabda, man akrama sultan Allah akramahullah, barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultan Allah ahanahullah, barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Yang kedua, bersabar ketika menghadapi kebijakan, aturannya atau perbuatannya yang maksiat. Bersabar sebagaimana sabda Rasul, man ra'a min amri syar'i yakrah falyasbir. Yang ketiga, menasihati pemimpin dengan cara rahasia, tidak didemo, tidak disebarkan aibnya di hadapan umum, tidak dicaci maki di medsos. Rasul bersabda, man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniatan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, jangan didemo ya, walakin yakhud biyadih, ambil tangannya, fayakhlua bihi, berduaan dengannya, fa'in qabila fadak, jika diterima alhamdulillah, jika tidak diterima qad adallati alaih, telah gugur kewajiban. Yang keempat, mendoakan pemimpin untuk mendapatkan kebaikan. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladina yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim, sebaik-baik pemimpin kalian yang mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan ini garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Seorang ulama ahli sunnah yang bernama Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, jika Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan ya dauli sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah. Namun jika Anda melihat ada seseorang mendoakan pemimpinnya, rajanya, presidennya yang muslim dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah insyaallah. Sampai-sampai Fudail bin Iyad atau Imam Ahmad berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'atu ali sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya bagaimana bisa demikian, kata Fudail bin Iyad, kalau doa itu untuk aku, manfaatnya untuk aku saja. Namun kalau untuk pemimpin, maka maslahatnya untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita dikasih doa satu mustajab, mungkin mintanya apa? Ya, rumah mewah, ya, Lamborghini, Ferrari, ya seterusnya. Kalau para ulama enggak, minta apa? Kemaslahatan bagi umat, memikirkan umat, bukan memikirkan apa? Pribadinya. Kemudian yang kelima, sikap ahli sunnah terhadap pemimpin, yaitu haram mengkudeta mereka, sebagaimana sudah kita sampaikan dalilnya. Dan yang keenam, yaitu beribadah atau melaksanakan sebagian ibadah di belakang mereka, seperti sholat Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri bersama mereka, pemimpin kaum muslimin, seperti yang tercantum dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Intinya sekali lagi, kita harus sekali lagi kembali kepada Islam yang murni, di antaranya bagaimana menghadapi pemimpin yang dolim. Dan ini yang pernah dipraktikkan oleh para salafus saleh, para imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Imam Ahmad menghadapi pemimpin yang dolim, yang punya undang-undang, Al-Quran adalah makhluk, ini penista Al-Quran. Ya, apa sikap Imam Ahmad? Ya, Imam Ahmad rahimahullah tidak menggerakkan massa. Padahal beliau punya banyak murid, punya banyak pengikut. Beliau bersabar dan beliau tidak mengkafirkan pemimpin, meskipun dia punya undang-undang yang menyelisih syariat Islam, punya undang-undang yang kufur, tidak gegabah mengkafirkan. Bahkan beliau tetap mendoakan sholat di belakang, beliau berpendapat sah sholat di belakangnya, ya, tidak mengkudeta, bersabar. Kemudian datang kepada beliau banyak orang untuk apa? Menggerakkan massa. Wahai khalifah, wahai imam,
Imam Ahmad wa Abu Abdullah, fitnah khalqil Quran itu telah menyebar kemana-mana. Mari kita gerakkan massa. Kata beliau, isbiru, bersabar. Ya, ini adalah apa? Imam besar ahlu sunnah, Imam Ahmad. Ini sikapnya, ya, mengendalikan massa, bukan malah apa? Memprovokasi massa, bukan malah memanas-manasi massa. Namun diajarkan akidah yang benar terhadap pemimpin kaum muslimin. Beliau didzalimi, beliau dikriminalisasi, ya. Namun beliau apa? Bersabar, ya. Beliau apa? Tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimanapun keadaannya, tetap Sunnah dan Sunnah. Bukan apa? Semangat yang membabi buta. Bukan hanya perasaan yang digunakan. Namun apa? Kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sampai beliau digelari dengan Imam Besar Ahli Sunnah Wal Jamaah. Karena apa? Berpegangnya beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini ulama yang merupakan warasatul anbiya, bukan provokator, bukan ulama yang lama, ya. Ini sekali lagi contoh ulama yang wajib kita jadikan sebagai panutan, ya. Bagaimana caranya memberitahukan istri yang menyukai bid'ah, bahkan rela dicerai kalau dilarang? Masya Allah. Ya, cari yang muda lah, apa-apa. Ya, tugas seorang laki-laki suami, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Suami laki-laki adalah kepala rumah tangga, qawwamun, yang meluruskan, ya, istri yang lagi apa? Dalam, ya, kebid'ahan, kemaksiatan atau bahkan kesyirikan. Terus menasihati, namun bil hikmah wal mauidati al hasanah, ya, tunjukkan akhlak yang baik kepada istri. Jangan nasihati namun enggak pernah dikasih uang belanja, ya enggak didengar, ya, dimanjakan, ya, dalam artian yang sewajarnya, ya. Jangan pelit, ya, bisa jadi pelitnya Anda itu yang menjadi dia tidak mau mendengarkan nasihat Anda. Dikasih apa? Wa ashiruhunna bin ma'ruf, pergaulilah mereka isi-isi itu dengan cara yang baik. Mungkin dengan itu apa? Hatinya lunak, ya. Apalagi mungkin wanita seperti itu, ya. Diajak belanja insyaallah lunak hatinya, dinasihati. Ya, diajak makan di mana, diajak rekreasi, dinasihati, diselingi dengan nasihat. Mungkin pada waktu itu bisa masuk nasihat. Namun kalau Anda bakhil, perangi Anda enggak baik, bagaimana istri akan mendengarkan nasihat Anda? Perbaiki diri Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya, kalau Anda sudah luar biasa baiknya, namun istri tetap seperti itu, ngeyel terus, sabar, sabar, sabar. Kalau sudah buntu jalannya, cari yang muda tadi. Ya, namun fatfar bidadidin taribat yadak. Ya, namun cari yang apa? Baik agamanya, yang salafiyah, yang salehah. Jangan cari yang seperti tadi. Ya, itu sudah qadar Allah sudah. Namun usaha sekarang ini, usaha Anda dulu, ku anfusakum dulu. Ya. Kemudian apa? Wa ahlikum nara, dengan cara yang bil hikmah wal mu'idrasan. Namun kalau sudah buntu, ya, tidak ada lagi keharmonisan, Islam membuka pintu perceraian, tidak ada masalah. Dan itu bukan aib, ya. Karena apa? Hidayah di tangan Allah. Yang penting kita sudah berusaha, berusaha memperbaiki diri kita, berusaha memperbaiki muamalah kita dengan istri. Kita tetap menasihati, namun tetap seperti itu, ya, daripada nanti kita bertanggung jawab lebih berat di akhirat. Itu kalau nggak ada keharmonisan rumah tangga, nggak ada masalah. Ya, cuma sekali lagi harus ada usaha yang maksimal. Nah, pertanyaan mana ini? Ana mau bertanya tentang hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jika kalian melihat perselisihan, bergabunglah dengan As-Sawadul A'dham. Rasulullah SAW bersabda tentang, ya, tadi, la tashtami ummati ala dolala, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Yang dimaksud adalah ijma' para sahabat.
ijma ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita kembali kepada apa? Ajaran mereka ketika ada perselisihan. Sebagaimana tadi sabda Rasul, ketika umat terpecah menjadi 73 golongan, kita diberikan jalan keselamatan. Yaitu apa? Jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Kata-kata as-sawadul a'dham itu bukan mayoritas, ya. Karena Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran tidak diukur dengan mayoritas, namun diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Memang hadis ini banyak salah gunakan oleh ahli bidah untuk mereka mengatakan kita wajib kembali kepada mayoritas. Kalau seperti itu kita enggak salat, betul enggak? Karena mayoritas manusia kaum muslimin salat atau? Hah? Coba lihat, banyak yang salat atau banyak yang meninggalkan salat? Na'udzubillah min dzalik, itu bukan ukuran. Ya. Kebenaran al-haq min rabbik. Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin mahdiyyin. Ini ada pertanyaan tentang kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin, apakah khawarij atau tidak. Kita katakan ya, ciri khawarij dari dulu sampai detik ini mengkafirkan at-takfir kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin tanpa hak. Ya, di antara dalilnya memakai ayat tadi Al-Maidah berapa? Bukan 51, 44. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Padahal ini ada perinciannya, tidak langsung dikatakan kafir, dan itu pun kata para ulama yang berhak menfonis si B, si C, pemimpin ini, pemimpin itu kafir, para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama yang dalu wa dalu tadi, bukan duatun ala abwabi jahannam, bukan ulama yang lama, namun ulama ar-rabbanin, ulama ahli sunnah, ulama yang merupakan warasatu al-anbiya. Kita harus berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafa Rasyidin. Bagaimana memahami dan mengamalkan hal-hal yang belum ada di masa Rasulullah tapi dilakukan di masa sahabat, seperti adzan Jumat 2 kali, surat rawat tarawih 23 rakaat. Apakah riwayat hukum tersebut sahih dan bagaimana memahami dan mengamalkannya? Yang pertama, harus diketahui ada dua bentuk perselisihan di tengah kaum muslimin. Ada perselisihan ijtihadi yang pintu ijtihad terbuka bagi ulama, dan kita diwajibkan untuk saling lapang dada dalam menghadapi perselisihan tersebut. Seperti yang diucapkan oleh Imam atau Syekh Muhammad bin Saisimin dalam Kitabul Ilmi, ada penuntut ilmu di antaranya rahabatus sadr indal ikhtilafil ijtihadi, lapang dada dalam menghadapi ikhtilaf ijtihadi antara para ulama ahli sunnah yang sama-sama kuat dalilnya. Beliau mencontohkan masalah bersedekap setelah ruku, ya, tidak kita apa sedekap. Ada khilaf antara para ulama, ikhtilaf ijtihadi. Contoh ulama abad ini Syekh Abdul Muti'in bin Bas itu mensyariatkan, menganjurkan apa? Kita bersedekap. Syekh Al-Albani tidak, melepas tangan, ya, tidak bersedekap. Ini ikhtilaf ijtihadi. Silakan pilih yang mana yang kita rasa dalilnya lebih kuat, ya. Fa in tanazatum fi syai'in faruddillahi wa rasul. Ya, jangan milih yang paling enak, ya. Nyantai aja Ustaz milih yang, ya, kita pilih sesuai dengan apa? Dalil yang kita yakini lebih kuat. Namun enggak boleh kita keras-kerasan, ya. Ikhtilaf ijtihadi rahabatus sabr lapang dada, kata Syekh Muhammad bin Saisimin. Ini ikhtilaf ijtihadi. Ada pula ikhtilaf yang pintu ijtihad tertutup di situ. Karena nasnya sudah jelas. Iya, betul itu ikhtilaf. Itu khilaf, ya, betul. Namun khilaf antara hak dengan yang batil. Harus tegas.
harus keras. Apalagi sudah jelas ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah. Jangan mengatakan ya ini khilafiyah. Iya betul khilafiyah. Cuma ini maksud Anda untuk apa? Ya, menjadikan umat melempem. Ya, agar umat apa? Seperti kelompok ikhwan muslimin. Na ta'awanu fi ma tafaqna alaih wa ya'dhiru ba'na ba'dan fi ma ikhtalafna fih. Ya, kita tolong menolong di atas apa yang kita sepakati dan kita saling toleransi. Ini maksudnya. Ini ajarannya harokah. Ya, untuk apa? Menjadikan umat melempem. Ya, tidak tegas mana hak, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana syirik, mana apa? At-tauhid. Makanya dulu kelompok ikhwan muslimin mereka merangkul Syiah Rafidhah qatalahumullah. Mereka mendukung imam besar Islam kepada waktu itu Khomeini, ya. Kenapa dianggap ya sudahlah kita enggak usah berdebat dalam masalah Syiah itu sesat atau tidak. Ya, sama-sama muslim berjuang revolusi Islam. Itu mereka dahulu. Ya, sekarang baru tahu rasa bagaimana Syiah Rafidhah ya itu musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, intinya sekali lagi bahwasanya kaum muslimin betul-betul harus sadar ada ikhtilaf yang kita boleh toleransi dan ada yang tidak boleh kita apa? Toleransi. Adzan Jumat ini termasuk ikhtilaf isi hadis. Apalagi itu yang pernah dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Yang mana Utsman bin Affan melihat pada waktu itu beliau beristihad. Kaum muslimin ya sudah banyak ya. Mereka tersebar di penjuru-penjuru negeri. Kalau satu azan pas waktu ya khutbah Jumat yang jauh sana enggak ada beker dulu, enggak ada alarm dulu ya. Mereka berpatokan dengan apa? Azan. Maka apa? Beristihad beliau. Ada azan ya jauh-jauh sebelumnya agar mereka yang di luar sana yang jauh sana bisa siap-siap datang ke masjid tidak terlambat. Ya. Namun ya sekali lagi ini istihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu dan Rasul mengatakan alaikum bisunnah wa sunnah khulafaur rasyidin. Itu pendapat ulama yang membolehkan azan Jumat dua kali seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ya. Namun ada ulama yang melarangnya, membid'ahkannya. Mereka juga punya hujah seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, ini adalah isyiat Utsman bin Affan yang memang sesuai dengan sikon pada waktu itu. Enggak ada alarm, enggak ada jam. Sekarang sudah ada jam. Dan kaum muslimin masjid-masjidnya apa? Banyak, enggak butuh lagi adzan dua kali. Istihadi. Ya, silakan apa? Milih yang mana yang rajih sesuai dengan dalil. Namun ini ikhtilaf apa? Istihad di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun kita sekali lagi cari yang apa? Sesuai dengan dalil yang kita rasa lebih kuat. Ya, bukan yang paling enak menurut kita. Ulama pernah mengatakan man tatabbar rukhas tazandaqah. Barang siapa yang mencari keringanan-keringanan dalam masalah fikih terutama di sini, maka dia zindik, ya. Cari yang apa? Yang enaknya saja, cari pendapat ulama yang sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dalik. Nah. Alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sebagai seorang muslim dan menyempurnakan hidayah-Nya pada diri kita dengan kita dimudahkan mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimudahkannya kajian-kajian sunnah tersebar sehingga kita bisa menghadirinya di berbagai tempat. Bahkan di rumah kita pun kita bisa sempat untuk menyimaknya. Di berbagai tempat ilmu yang mulia ini kita bisa dapatkan. Wallahi, ini merupakan nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu ini kita bisa memperbaiki diri, mengoreksi apa yang salah dalam diri kita. Dengan ilmu ini kita bisa mengusahakan penjagaan diri kita dari sebab-sebab penyimpangan. Karena kita tahu bersama, banyak orang-orang yang dulu juga kita kenal semangat dalam sunnah, sekarang entah kemana perginya, menghilang. Karena ada masalah-masalah pribadi yang ini merupakan penyakit yang kalau tidak diatasi maka akan merusak dirinya sendiri. Ingat ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, ketika kita mengikuti kajian sunnah, belajar Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman para ulama salaf, ketika kita bersemangat untuk mengurus pengajian, bersemangat mempromosikan agar masyarakat mengikuti sunnah, mengikuti jalan Islam yang benar, ketika kita semangat dalam membantu tersebarnya dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri.
Dalam artian, agama Islam tidak butuh kepada kita. Kenapa? Agama Islam itu mulia. Antum mau ikut atau tidak ikut, agama Islam tetap mulia. Dan kalau ada yang tidak ikut, Allah akan menghadirkan hamba-hambanya yang mau mengikuti kemuliaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemuliaan Islam itu didambakan oleh setiap manusia. Jadi kita mengikuti pemahaman yang benar, tujuannya agar kita ikut mendapatkan bagian dari penjagaan Allah. Jangan kita merasa dengan mengikuti Islam, oh saya berjasa terhadap Islam, saya berjasa terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tidak. Kita mengusahakan penjagaan terhadap sunnah agar kita dapatkan bagian dari penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kakimu, meneguhkan kedudukanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih pernah bersabda, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, yakni selalu menyertaimu dengan kebersamaan yang khusus. Sekarang satu pertanyaannya.

Allah lemah sehingga perlu dijaga. Allah tidak mampu menjaga agamanya sehingga butuh kita yang menjaganya. Ini harus dipahami, ayat dan hadis atau yang semakna dengan kedua ayat dan hadis tadi adalah menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin dapatkan sebab-sebab pertolongan dari Allah, sebab-sebab penjagaan dari Allah, maka perbanyaklah mengusahakan sebab-sebab dekat dengan agama Allah, mulia dengan agama Allah, mulia dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lemah, kita butuh sandaran yang kuat. Iman kita lemah, hati kita mudah berbolak-balik. Kita butuh sesuatu yang menguatkannya. Inilah tujuan utama kita belajar, tujuan utama kita membela sunnah, tujuan utama kita bangga menisbatkan diri dengan pemahaman salafus saleh. Makanya dalam hal ini terselenggaranya kajian-kajian sunnah, wallahi ini merupakan nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Saya ingat di yayasan ini dulu, ya, betapa sulitnya masa-masa yang dilalui oleh ikhwan-ikhwan yang dulu ketika kesulitan mencari ustaz. Kemudian ketika ada ustaz pun terjadi masalah-masalah ketidakcocokan, masalah-masalah pribadi. Alhamdulillah dengan kedewasaan, karena semua punya cita-cita yaitu memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mengetahui, ya, dengan ilmu, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui talabul ilmi, insyaallah hati-hati kita akan dibersihkan, jiwa-jiwa kita akan disatukan untuk melawan tipu daya syaitan. Akhirnya alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni orang yang sudah mengikuti kajian, dia sudah tahu syaitan itu ketika dia menghadapi orang-orang yang semangat dalam sunnah, dia tidak mampu menggoda mereka untuk berpaling dari tauhid, untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi yang dia mampu lakukan adalah apa? Memecah belah, memecah belah di antara mereka. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik, karena syaitan selalu memecah belah di antara mereka. Ini tipu daya syaitan. Memecah belah, menyibukkan orang-orang yang sedang semangat belajar agama, belajar tauhid. Yang ini akan mematikan dakwah dan tipu dayanya syaitan, mematikan makarnya syaitan. Dia membuat mereka sibuk dengan perbedaan pendapat, masalah-masalah pribadi, untuk menjadikan mereka lalai dari menuntut ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun walakin fit tahrishi bainakum." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman, tapi dia akan berusaha untuk menjadikan permusuhan di antara kamu. Karena permusuhan menyibukkan hati. Karena permusuhan akan menyibukkan, menghabiskan waktu, sehingga hal-hal yang bermanfaat akan berkurang diusahakan karena sibuk mengurus perbedaan pendapat tadi. Dan lihatlah, antum semua merasakan hasilnya. Perpecahan di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada jalan sunnah itu lebih banyak bukti keburukannya. Permasalahan sedikit, ada sebagian orang tidak mau datang pengajian lagi. Permasalahan sedikit, akhirnya ilmu yang ditinggalkan. Kalau ilmu sudah ditinggalkan, apa yang menjadi sebab hamba ini terjaga ketika dia sudah lepaskan dirinya dari sebab penjagaan Allah, yaitu ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum itu istiqamah dengan izin Allah kalau tetap menempuh jalur. Menempuh jalur itu harus tahu rambu-rambunya, iya kan? Untuk safar, perjalanan jauh,
Kalau kita ingin selamat

0: Mat harus lihat terus jalur petanya supaya kita tidak tersesat. Nah, ilmu merupakan rambu, makanya ilmu disebut sebagai dalil. Dalil artinya adalah pembimbing, petunjuk jalan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, man faraka dalil dhalla sabil. Barang siapa yang menyimpang dari dalil, maka jalannya akan sesat. Berpaling dari ilmu pasti tersesat. Dengan alasan apapun, syaitan akan menjadikan kita, ah kamu tidak usah hadir, kamu ada yang sudah merasa dirinya senior, kamu sudah mengetahui, pengajiannya paling itu-itu saja. Padahal dalam kajian banyak hal-hal yang paling tidak, kalaupun dia sudah dengar, maka pengulangan itu akan mengingatkan hatinya. Pengulangan itu akan mengingatkan hatinya, akan menjadikan dia ingat kembali kepada suasana iman yang dulu pernah dia menyibukkan diri dengannya, atau dengan permasalahan-permasalahan pribadi ketika dia tidak ingin ketemu dengan seseorang di majelis ilmu, akhirnya dia tidak datang. Syaitan berhasil menguasai dirinya. Ingat, kita semua ingin wafat di atas Islam dan Sunnah, seperti doanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Iya kan? Hidup kita masih panjang, artinya kita tidak tahu kita ditutup dengan apa hidup kita ini. Kita berdoa semoga istiqomah. Istiqomah itu ada sebabnya. Di antara sebab utamanya adalah berpegang dengan tali Allah, yaitu ilmu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, petunjuk Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar sunnah untuk kita mengetahui kebaikan, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan ibadah kita, ikhlas kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah, agar bisa kita amalkan, kita menghadap Allah membawa bekal yang dengan sebab itu kita akan diridhoinya insyaallah. Kita belajar untuk mengetahui keburukan, mengetahui kebatilan, utamanya syirik, perbuatan bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjauhinya. Syaitan memasang jebakan-jebakan dalam perjalanan kita. Ada jebakan yang berupa ifrat, berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas. Ada jebakan yang berupa tafrid, meremehkan, antipati atau tidak peduli. Dua-duanya godaan syaitan. Terjerumus ke dalam salah satunya, syaitan berhasil dan sukses. Karena dengan itu dia berhasil memalingkan manusia dari jalan tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walis syaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, dibuat manusia untuk kurang, malas, anti terhadap perintah Allah ini. Yang kedua, imma ila guluwin wa mujawazatin, digoda manusia untuk bersikap berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas. Wala yubali bi ayyihi madhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil dari dua hal ini. Sikap ini yang harus kita hindari dalam beragama. Dan sikap ini akan diluruskan pada diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita tuntut. Sekarang setelah antum belajar mengikuti kajian yang lama maupun yang baru, coba jujur bertanya sama diri kita sendiri, masih banyakkah problem-problem dalam urusan agama kita yang kita hadapi? Salat yang khusyuk, jujur katakan, ketika antum melaksanakan salat 5 waktu, berapa persen yang khusyuk? Ikhlas dalam beramal, apakah sudah antum merasakan itu mudah? Menangis karena takut kepada Allah, ciri-cirinya orang yang beriman. sudahkah itu menjadi keadaan yang mayoritas antum alami? Gembira ketika berbuat kebaikan, sedih ketika berbuat buruk. Apakah ini juga sudah kita rasakan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, menganggap kebaikan itu lebih nikmat kita rasakan daripada makan yang enak. Sudahkah kita rasakan? Coba, ini masalah-masalah inti kebaikan agama. Yang harusnya kita perhatikan. Kenapa saya sudah belajar agama, ternyata urusan sholatku belum beres? Kenapa ketika berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hatiku selalu ingat kepada Allah? Padahal tujuan disyariatkannya berzikir, bahkan semua ibadah tujuannya disyariatkan adalah agar hati kita mudah mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ibadah yang terbesar saja, yaitu salat. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Di ayat lain ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Apa artinya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, salat itu banyak manfaatnya, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menghapuskan dosa-dosa. Tapi manfaatnya yang paling besar adalah supaya kita selalu ingat kepada Allah. Nah sekarang, berapa banyak salat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Dalam sehari, salat yang wajib saja sudah 5 kali, salat sunnah berapa kali, salat malam kita, ada lagi yang salat laksanakan salat duha. Tapi pengaruhnya dalam kehidupan kita apa? Sewaktu kita berhadapan kepada satu perbuatan, waktu ingin melakukan kebaikan, kita ingat ini dicintai oleh Allah, maka kita semangat. Waktu mau berbuat maksiat, kita ingat ini dibenci oleh Allah, maka kita takut, karena hati kita selalu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah. Coba, masalah-masalah besar seperti ini masih banyak menimpa kita. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang lain? Artinya, saya katakan tadi, orang yang mengenal sunnah, ya, dia harus semangat mengikuti kebenaran, semangat membela tauhid, semangat mengingkari perbuatan syirik dan bid'ah. Tapi kalau semangatnya mengingkari keburukan tidak diimbangi dengan semangatnya mengerjakan kebaikan, loh, ini pelajaran apa namanya? Ada orang semangat setelah dia belajar sunnah, oh dia mengingkari perbuatan syirik begini, perbuatan bid'ah seperti ini. Kita katakan benar, orang yang mengenal iman yang benar kan dia harus mengingkari lawannya, iya kan? Tetapi antum kalau semangat mengingkari perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah, penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah, harusnya dalam diri antum semangat beribadahnya tinggi. Iya tuh. Karena mengingkari keburukan itu timbul dari cinta kita kepada Allah, menjadikan kita tidak suka dan tidak rela orang-orang yang memalingkan peribadatan kepada Allah. Ini artinya cinta dan benci karena Allah, ikatan iman yang paling kuat. Authaqurul iman alhubbu fillah wal bughdhu fillah, kata Rasulullah SAW. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Taib. Ketika antum mengingkari perbuatan menyimpang, harusnya kecintaan yang besar kepada Allah ini mendorong kita semangat dalam melakukan perbuatan yang benar. Apa ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran? Ketika Allah membantah perbuatan syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka mencintai sembahan-sembahannya seperti mencintai Allah. Syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang mereka mencintai sembahan-sembahan ini seperti mencintai Allah. Ingat, orang-orang musyrik juga mencintai Allah, tapi mereka menyekutukan sembahan-sembahannya dalam cinta tersebut. Makanya Allah sebutkan orang yang beriman tidak seperti itu. Orang yang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Apa kemudian konsekuensi mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini? Semangat beribadah. Cinta itu menjadikan kita dekat dengan yang kita cintai, indah rasanya. Itu konsekuensinya cinta. Iya kan? Ada orang mencintai kekasihnya, apa yang terjadi? Dekat dengannya senang. Dunia terasa berbunga-bunga meskipun musim kemarau. Belum makan saja rasanya hilang laparnya. Ini konsekuensi cinta. Makanya orang yang semangat beribadah kepada Allah pasti karena dia mencintai Allah. Makanya dia senang dekat dengan Allah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya tidak benar kalau seseorang itu belajar iman, belajar tauhid, kemudian tidak tumbuh dalam dirinya semangat beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan orang-orang yang sempurna imannya, orang-orang yang bertakwa, pasti disebutkan rajin beribadah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidurnya di malam hari karena ibadahnya kuat, salat malamnya kuat, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena mereka rajin salat malam, tidak banyak tidurnya di malam hari. Yakni ada bagian mereka bangun beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Coba ayat-ayat yang sudah kita hafalkan sejak dulu. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengerjakan agama ini, Allah tidak katakan sekedar laksanakanlah. Bahkan bukan cuma sekedar semangat, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan, iya kan? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kebaikan seperti ini hendaknya orang-orang berlomba-lomba mengerjakannya. Kita harusnya bertanya, kenapa Allah suruh kita berlomba-lomba? Apakah ini sekedar basa-basi? Atau memang kenyataannya urusan agama itu kita harus berlomba-lomba? Ibadah dan amal soleh itu harusnya dikejar. Tidak mungkin Allah berbasa-basi dalam ayat ini. Firman Allah mesti benar. Agama itu kalau kita kenal, harusnya kita berlomba-lomba mengerjakannya. Karena dia lebih nikmat daripada urusan dunia yang sebesar apapun. Tapi anehnya kebanyakan manusia berlomba-lomba dalam urusan dunia, dalam urusan agama seadanya mereka kerjakan. Yakni saat ini kita dapati sampai orang yang sudah mengikuti kajian pun ketika melaksanakan sholat dia laksanakan. Tapi apakah ada rasa nikmat dalam dirinya? Apakah ada perasaan ketika ada kumandang azan kemudian dia rindu untuk segera mengerjakannya seperti perbuatannya orang-orang yang soleh? Tapi coba kalau urusan makan benar-benar direncanakan, makan di mana? Oh, kita makan di warung ini, enak rasanya. Dia pun menyantapnya dengan nikmat. Ketika makan rasanya nikmat, ketika sholat tidak nikmat. Nah, hamba ini diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Hah? Dua-duanya. Padahal Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Taruhlah kata beliau dua-duanya, kita terima. Tapi siapa yang merasakan dua-duanya? Tetap pertimbangan makannya lebih tinggi. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kajian yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini sebenarnya merupakan pengulangan dari pelajaran tauhid kita. Tapi ada poin-poin tertentu yang kita kurang renungkan. Ini yang secara pribadi saya mengamatinya. Dan ketika kita baca keterangan dari para ulama, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya, kita dapati poin-poin penting ini justru mereka selalu tekankan agar kita paham makna tauhid yang sesungguhnya. Kenalilah Rabbmu, kenalilah Allah. Kalimat sederhana. Setiap makhluk, setiap manusia, bahkan jin dan manusia, semua diciptakan dalam keadaan di atas fitrah mengenal Allah. Kemudian syaitan memalingkan mereka dari fitrah, makanya Allah menurunkan Al-Quran yang kandungan isinya mayoritas untuk mengajak manusia mengenal Rabbnya. Inilah petunjuk terbesar dalam Al-Quran. Mengenal Rabb, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, inilah inti keimanan, inti tauhid. Mengenal Allah dengan kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Kenapa ini merupakan inti daripada tauhid, inti keimanan? Sekarang saya kasih contoh seperti ini. Kita pernah belajar tauhid. Pernah kan? Pernah apa pernah? Iya pernah, jawabannya cuma satu. Kita mengetahui contoh-contoh perbuatan syirik besar. Tahu kan? Apa perbuatan yang merupakan contoh atau contoh-contoh perbuatan syirik besar? Misalnya apa? Makan di warung, ya. Apa contohnya? Hah? Menyembah kubur, betul. Membawa sesajen ke pantai, ke sungai, kemana saja. Apalagi terus? Hah? Memuja keris. Apalagi? Mendatangi dukun dan para tidak normal. Apalagi contohnya? Apalagi? Apalagi contohnya? Datang ke pohon-pohon keramat, iya kan? Minta perlindungan atau meminta melakukan perbuatan syirik dengan meminta bantuan kepada jin untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Taib. Sekarang tempat-tempat seperti ini saya terangkan dalam beberapa kajian, di kota-kota sudah jarang. Betul gak? Di kota kan ada perluasan jalan, tempat-tempat yang anu dijadikan sebagai mal dan seterusnya. Maka tempat-tempat keramat, tempat-tempat persembahan sudah jarang di kota-kota. Dukunnya pun sudah pakai jas, iya kan? Tapi alhamdulillah tetap jelek, gak ada yang cakep dukun-dukun itu. Semua buram dan semua tidak normal. Baik. Kenyataan ini apakah menunjukkan berarti perbuatan syirik besar itu hanya terjadi di daerah-daerah, di pelosok-pelosok yang banyak tempat-tempat pemujaannya, dan di kota berarti bebas dari perbuatan syirik? Apa jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Karena hakikat perbuatan syirik bukan cuma sekedar orang-orang yang mendatangi tempat-tempat tersebut. Syirik itu timbul dari keyakinan dalam hatinya ketika dia bergantung kepada selain Allah. Coba sekarang antum lihat di pedesaan. Kenapa orang datang ke pohon-pohon keramat tertentu? ke kuburan-kuburan tertentu. Kisahnya begini, dari kecil dia melihat tetangga kalau datang minta, datanglah dia ke tempat, ke pohon-pohon besar. Orang tuanya juga begitu, pamannya begitu, tetangganya begitu. Apa yang muncul dalam diri anak kecil ini?
1: Oh, berarti tempat ini bisa memenuhi kebutuhan saya.
0: Kebutuhan orang-orang ketika datang ke sana. Hatinya sudah mencari, sudah mulai menjadikan ketergantungannya kepada makhluk ini. Makanya setelah dia besar terbawa kepada suasana ini, akhirnya dia datang ke tempat tersebut ikuti tradisi kebiasaan di masyarakatnya. Jadi permasalahannya apa? Timbul dari hatinya itu bergantung berlebihan kepada makhluk, meyakini makhluk tempat orang-orang datang ini bisa memenuhi kebutuhannya. Kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak mengenal. Ingat kata-kata mengenal. Tempat bergantung yang sesungguhnya. Kenapa hati harus mencari tempat bergantung? Ingat, manusia itu lemah, fakir, butuh tempat bersandar. Sekuat apapun dia, secara tabiat manusia tidak bisa berdiri sendiri. Pasti dia akan mencari tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya terjadilah dimanapun manusia berada, ketika dia lemah imannya, maka dia akan mencari tempat bersandar. Kadang-kadang dia bersandar kepada, kalau di desa, tempat-tempat keramat tadi. Kalau di kota, dia akan mencari makhluk tempat bersandarnya. Karena kekosongan hatinya ini harus diisi. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir miskin, butuh tempat bergantung. Ya, bergantung kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kuat, yang maha kaya lagi maha terpuji. Karena ini sifat asal manusia, maka hatinya selalu mencari. Ketika dia tidak menemukan sandaran yang sebenarnya, tidak mengenal Allah, akhirnya dia bergantung kepada makhluk secara berlebihan. Terjadilah perbuatan syirik seperti itu. Makanya di kota, bergantungnya manusia kepada selain Allah bukan kepada benda-benda tadi. Meskipun di kota juga masih ada yang memuja keris sembunyi-sembunyi, yang ini menunjukkan kebodohannya. Tapi yang terlihat, karena banyak menggunakan fasilitas, akhirnya orang-orang di kota bergantung kepada fasilitas. Contoh sederhananya saja, orang kalau sakit, yang pertama kali muncul dalam pikirannya mau berobat kemana, minum obat apa. Asalnya berobat tidak ada masalah, iya kan? Bahkan dianjurkan hukumnya. Tapi kalau pertama kali sakit yang muncul adalah makhluk, wah ini penyimpangan dalam tauhid namanya. Yang pertama kali muncul, oh saya harus datang ke dokter ini. Ketika dia telepon dokternya lagi keluar kota, bingung dia, seolah-olah dia akan mati. Subhanallah, ini ketergantungan yang berlebihan. Kemana pencipta dokter? Kemana pencipta obat tersebut? Kenapa tidak muncul pertama kali dalam pikirannya? Ternyata karena manusia terbiasa menggunakan fasilitas yang di situ dia gantungkan hidupnya. Ketika dia tidak mengenal Allah, terjadilah perbuatan syirik dari sisi ini. Saya katakan, dari kajian kita semalam saya sudah terangkan, hati itu seperti wadah. Dalam wadah itu ada tempat, harusnya ini untuk cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ridho kepada Allah. Ternyata tempat ini tidak diisi. Akhirnya ketakutan kepada makhluk diisi di sini, berharap kepada makhluk diisi di sini, berganti kepada makhluk, bergantung kepada makhluk. Karena tidak pernah dikenalkan tempat yang kosong ini untuk diisi dengan benar. Dia tidak belajar tauhid, tidak belajar Al-Quran merenungkan isinya, tidak mengenal keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Seandainya hamba ini rajin membaca Al-Quran, dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai segala sesuatu, dia baca ayat-ayat Al-Quran yang memerinci tentang kemahakuasaan Allah, dia akan berpikir, buat apa bergantung kepada makhluk? Semua kekuasaan di tangan Allah. Buat apa takut kepada makhluk? Makhluk seperti dirinya sama-sama butuh dengan rezeki dari Allah, butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau dia kenal Rabbnya. Makanya salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. As-Samad itu dalam terjemahan diartikan tempat bergantung semua makhluk. Sebenarnya dalam arti secara bahasa Arab, As-Samad itu diambil dari kata-kata yasmudu ilaihil khalaiku bihawaijihim. Semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan segala kebutuhan mereka. Kenapa seperti itu? Karena semua yang dibutuhkan makhluk ada di tangannya. Dia yang maha kuasa untuk memenuhinya. Mau mencari rezeki, dia maha pemberi rezeki. Mau minta pertolongan, dia yang maha kuat dan maha perkasa. Mau minta penjagaan dari segala keburukan, maka semua makhluk tunduk di bawah kekuasaannya. Mau minta apa saja keberkahan dalam rezeki, maka perbendaharaan langit-langit di bumi adalah miliknya semua. Bagaimana caranya hati untuk bisa selalu menghadapkan diri kepada Allah setelah dia mengenal sifat-sifat Allah tersebut? Inilah yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman. Inilah inti daripada ayat-ayat Al-Quran, mayoritas petunjuknya. Dan inilah sebab yang akan menyempurnakan penghambaan diri seorang hamba dalam segala bentuknya. Makanya mengenal Allah ini perkara yang paling dibutuhkan oleh manusia. Kalau hati itu tertutup tidak mengenal Allah, maka tidak ada satu kebaikan pun yang akan lahir dari orang ini. Karena tadi, kalau hatinya tidak mengenal Allah, maka untuk memenuhi hajat dia akan mencari makhluk-makhluk yang bisa mengisi kekosongan hatinya itu. Inilah yang menjadikan perbuatan syirik terjadi. Imam Ibnu Qayyim pernah menjelaskan tentang surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu di akhir-akhir ayat Allah mengingatkan tentang manusia yang dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai dilalaikan dengan hartamu dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Ibnu Qayyim mengatakan, ketika ayat ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun, ini menunjukkan hal ini ada hubungannya dengan sifat kemunafikan. Artinya apa? Kemunafikan itu timbul bisa dari kelalaian ketika seorang hamba itu sibuk dengan harta dan anak-anaknya. Sekarang saya tanyakan sama antum, mencintai harta dan mencintai anak-anak berdosa atau mubah hukumnya asalnya? Apa? Mencintai anak berdosa? Hah? Mencintai harta yang kita miliki dengan halal berdosa atau mubah? Hukum asalnya mubah. Iya kan? Tapi kenapa dalam ayat ini disebutkan itu bisa melalaikan dan menjadikan orang ditimpa penyakit munafik? Jawabannya karena tadi, ketika manusia tidak mengisi kekosongan hatinya, tempat untuk cinta kepada Allah tidak diisi dengan porsi yang benar, akhirnya kecintaan-kecintaan kepada makhluk bisa mengalahkan dan mendominasi hatinya. Terjadilah perbuatan syirik pada waktu itu, terjadilah penyimpangan dalam imannya. Jadi subhanallah, antum perhatikan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan temui banyak sebab yang menjadikan hati kita tertarik, menjadikan kita takut, menjadikan kita tunduk, dan seterusnya. Ini kalau kita tidak atasi dengan harusnya hati kita itu diisi dengan, didominasi dengan iman, dengan tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan bukan cuma perkara-perkara yang merupakan maksiat asalnya, perkara-perkara yang asalnya halal dan mubah pun akan bisa melampaui batas dan memalingkan iman kita dari jalan yang lurus. Makanya terjadilah saat ini dalam kehidupan kita banyak mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Orang-orang yang masih takut dengan jin, dengan hantu, banyak. Karena terpengaruh nonton televisi dan film. Melewati kuburan harusnya ingat mati, malah yang diingat adalah Dracula. Wah, kalau saya lewat sini nanti saya dihadang pocong, atau apalagi dihadang genderuwo yang apa punggungnya bolong dan seterusnya. Masya Allah, ini ketakutan-ketakutan yang kebanyakan manusia diperbodoh-bodohi sama sutradara film. Akhirnya muncul ketakutan seperti ini. Padahal dulu di zamannya para sahabat Nabi SAW, apa yang terjadi? Seperti Umar Ibn Khattab, kalau dia berjalan di satu jalan maka syaitan akan memilih jalan yang lain. Takut. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu waktu menjaga zakat, dia bisa menangkap jin 3 malam berturut-turut, ditangkap. Dan tidak bisa lari jinnya sampai dilepaskan oleh dia sendiri. Manusia bisa menundukkan jin di zaman orang-orang yang punya iman yang kuat. Karena ketakutannya sempurna kepada Allah, semua makhluk tunduk kepadanya. Makanya akibat dari tidak mengenal Allah, penyimpangan tauhid yang besar ini, manusia itu menciptakan keburukan untuk dirinya sendiri justru dari sebab-sebab yang dekat dengannya. Ingat, ini satu kaidah penting yang menjadikan kita berpikir bahwa masalah itu kita ciptakan sendiri kalau kita jauh dari tauhid, jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan sebuah kaidah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib. Apa yang menjadi manusia, menjadi sebab manusia itu tersiksa hidupnya, gampang ditundukkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, dikuasai oleh musuh-musuhnya, ternyata tidak lain semua inti masalahnya adalah karena penyimpangan tauhid. Ketika menyimpang dalam perkara yang paling penting dalam agama, maka yang menimpa seorang hamba juga adalah musibah-musibah yang terbesar dalam hidupnya. Ibnu Qayyim mengatakan, "Walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa." Sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan. Ini satu keputusan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dicegah. Ketentuan dari Allah. Apa itu ketentuannya? Pertama, kata beliau, anna man ahabba syai'an siwallahi udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, apa akibatnya? Menyerahkan cinta tidak benar. Jangan dipikir ini masalah sepele. Kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang mencintai sesuatu atau seseorang selain Allah dan bukan karena Allah, maka Allah akan menyiksa dia dengan mengazab dia, menjadikan menderita hidupnya dengan sesuatu itu. Jadi orang yang mencintai harta berlebihan, hartanya yang menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Paham ya? Mencintai dunia berlebihan, dunia itu yang menjadi sumber bencana bagi dirinya. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malapetaka manusia yang terbesar adalah ketika mereka berpaling dari tauhid. Tauhid yang sesungguhnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, saya ulangi, sungguh Allah telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Apa itu? Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, bukan karena Allah, maka Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sumber malapetaka bagi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, man khafa ghairahu sulita alaihi. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Coba lihat, ketakutan kepada jin menjadikan jin bisa menguasai kita, karena Allah tidak rela ketakutan yang merupakan ibadah besar dalam hati manusia diserahkan kepada selainnya. Allah tidak rela dan memang tidak pantas. Bagaimana mungkin kita takut kepada sesuatu yang sama-sama diciptakan seperti kita, sama-sama kekurangan seperti kita, sama-sama butuh pertolongan dari Allah seperti kita? Tidak pantas kita takut kepada makhluk yang lemahnya sama seperti kita. Makanya barang siapa yang takut kepada selain Allah, Allah jadikan sesuatu itu yang akan menguasai dan menundukkan dirinya. Wa man ishtaghala bi ghairihi. Yang ketiga, barang siapa yang menyibukkan diri dengan selain Allah, kana syu'man lahu, maka sesuatu itu akan menjadi sumber kesialan baginya. Coba lihat, menyibukkan diri dalam urusan dunia, sialnya datang dari urusan tersebut. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah, maka Allah jadikan itu sebagai sumber kesialan baginya. Berikutnya, wa man atharo ghairahu alai lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan, mengutamakan sesuatu selain Allah, sesuatu itu tidak akan diberkahinya. Wa man arda ghairahu bi sakhatihi ashatahu Allahu alaihi wala budda. Dan yang terakhir, barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan sesuatu itu juga murka kepadanya. Jadi inti permasalahan, coba antum renungkan. Dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak memurnikan penghambaan diri kita lahir dan batin kepada Allah. Makanya di sini pesan bagi semua orang yang beriman. Anda kalau ingin hidup bahagia, tenang, jauh dari kesulitan, jauh dari sebab-sebab ketidaktenangan hidup, kembalikan hati Anda untuk mengenal Rabb-nya. Benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala ini harus kita hayati. Yang sudah kita hafal semua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Apa itu kedzaliman di sini? Kesyirikan, iya kan? Apa keutamaannya? Merekalah orang-orang yang Allah berikan keamanan, kedamaian dalam hidupnya. Dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya hidup dengan tauhid yang benar. Menempatkan ketergantungan hati kita di tempat yang benar. Kecintaan, takut dan berharap di tempat yang benar. Kalau sudah seperti ini, Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjamin kecukupan hamba ini. Allah selalu yang menjadikan dia dekat dengan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup. Maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengganggu hamba tersebut. Makanya, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, sederhana. Inti daripada tauhid adalah membenarkan ibadah dan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Makanya kenapa surat Al-Fatihah yang merupakan surat terbaik, surat yang paling agung dalam Al-Quran, intinya adalah cuma kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah seorang ulama salaf berkata, Al-Fatihatu sirrul Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Wasirruha, dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sekarang saya tanyakan sama antum, kenapa untuk bisa beribadah kepada Allah kita harus mengenal Allah dulu? Apa hubungannya beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah dengan mengenal Allah? Ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya? Saya sebutkan dari awal, mengenal Allah adalah inti tauhid, inti dari keimanan. Ada sebagian orang yang bertanya, Ustaz, bukankah inti daripada tauhid itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul. Dan tidak ada pertentangan dengan apa yang saya katakan tadi. Mengenal Allah adalah inti daripada ibadah atau inti daripada tauhid. Sekarang apa hubungannya ibadah dengan mengenal Allah? Fadhal. Barakallahu fik. Ada yang lain? Jadi perjawaban beliau, kalau kita mengenal Allah maka kita akan beribadah sesuai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, silakan. Nah, jadi kata dia, kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita mengikutinya. Sementara kalau kita bertauhid kita akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Rahmat, silakan. Sebentar. Mangkana lillahi a'raf kana lahu akhwa. Barang siapa yang dia lebih mengenal Allah maka dia akan lebih takut kepada Allah. Fadhal. Iya. Jawabannya sekitar-sekitar. Saya butuh jawaban yang lebih jelas. Ya, ini mendekatkan. Kenapa orang yang lebih mengenal Allah dia lebih takut kepada Allah? Kenapa orang yang mengenal Allah dia lebih bisa beribadah kepada Allah? Sekarang saya tanya sama antum, ibadah itu porosnya ada berapa? Porosnya ibadah ada berapa? Ada tiga kan? Cinta, takut, dan berharap. Atau yang seperti diterangkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu asal maknanya adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan cuma gerakan, bukan cuma sujud dan ruku, tapi tidak ada dalam dirinya pengagungan, rasa tunduk, kecintaan. Karena tidak ada bedanya berarti ibadahnya orang yang beriman sama ibadahnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga terlihat melaksanakan ibadah. Tapi apa yang mereka, sikap mereka ketika melaksanakan sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, orang-orang munafik, mereka berdiri malas-malasan, tidak semangat, karena tidak ada cinta dan pengagungan. Mereka berbuat riya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi hubungan antara memurnikan ibadah dengan mengenal Allah sangat erat, karena inti dari ibadah yaitu menghadirkan perasaan cinta, takut, dan berharap kepada Allah tidak mungkin terwujud kalau hamba tidak mengenal Allah mengenal keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Taib, sekarang kita contohkan dalam kehidupan kita. Kita contohkan dalam kehidupan kita. Manusia, ketika dia bertemu dengan orang yang dicintai dan dirindukannya, dan bertemu dengan orang yang tidak ada dicintainya, tidak dirindukannya, apakah berbeda suasana hatinya ketika bertemu dengannya atau tidak? Berbeda kan? Coba lihat, kalau kita punya anak misalnya pondok, mondok di pesantren setahun lamanya, setelah itu dia pulang, kita rindukan, apa yang terjadi? Kita akan terlalu dekat, bicara terus sampai makan lupa. Karena bertemu dengan orang yang kita cintai, kita rindukan, itu menjadikan hati kita gembira, lupa sama yang lain. Makanya orang yang mencintai Allah, ketika dia sholat, gembira rasanya. Dia akan lupa kepada keadaan di sekitarnya. Ini yang merupakan makna sabda Rasulullah SAW, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan sholat. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inilah definisi sholat khusyuk yang sesungguhnya. Makanya orang yang sholatnya khusyuk itu tidak mesti menangis. Menangis itu karena takut, ini karena gembira, juga khusyuk namanya. Nanti khusyuk itu ada berbagai macam bentuknya. Ada karena gembira, ada karena nangis, ada karena malu di hadapan Allah. Yang jelas semua menjadikan hamba ini khusyuk ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh, cinta dalam urusan manusia saja yang terbatas itu bisa menjadikan kita bertemu dengan orang yang kita senangi, rasanya kita betah dekat dengan dia, betah ngobrol dengan dia. Tapi coba kita bertemu dengan orang yang tidak kita kenal, paling-paling sebentar kita sudah ingin pergi. Iya kan? Inilah yang dikatakan kalau orang saling mencintai, dunia rasanya berbunga-bunga, dunia hanya miliknya berdua, ya, sampai yang lain katanya ngontrak. Ini kenyataan bahwa bertemu dengan cinta beda dengan tanpa ada cinta. Toyib, sekarang takut. Coba misalnya ada kejadian seorang manusia, misalnya dipanggil atau berhadapan dengan, taruhlah contoh, preman berdarah dingin di terminal. Dia mengetahui preman ini gampang membunuh orang, suka menumpahkan darah. Bertemu dia, dikelilingi sama anak buahnya. Kira-kira apa yang terjadi saat itu? Dia akan berani apa? Cengengesan, senyum-senyum, atau bermain-main, atau dia akan diam dan tunduk? Tunduk dan diam. Karena dia mengenal orang yang dihadapannya ini adalah orang yang bisa mencelakakan dia. Tapi coba dia ketemu orang tersebut, dia tidak kenal, lewat di terminal, ketemu sama preman, dia gak kenal sama sekali, cuek saja lewat dia, tidak kenal. Nah bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang kemahakuasaannya lebih daripada siapapun yang paling kuat dan perkasa di dunia ini? Pasti kita akan semakin takut dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak mengenal zat yang kita ibadai dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya sekarang kita mencintai manusia pasti berbeda-beda. Ya, manusia secara umum dalam urusan-urusan dunia kita cintai berbeda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung dari kebaikannya. Kita mencintai orang tua kita, utamanya ibu kita, karena kita ingat jasanya melahirkan kita, menyusui kita, mengasuh kita, sampai dia rela tidak tidur malam, yang penting kita tidur dan seterusnya. Kita mencintai ibu kita, makanya kita dekat, senang dekat dengan ibu kita. Ini jasa manusia dalam urusan-urusan dunia yang terbatas. Kita ingat, menjadikan kita semakin sayang dan cinta kepadanya. Bagaimana kalau kita mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Semua urusan dunia kita dapatkan adalah dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Belum kebaikan dalam urusan hidayah, perbaikan iman, mengenal jalan sunnah Rasulullah SAW. Sesayang apapun ibu kita, tidak akan bisa dia membukakan hati kita untuk masuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa mengenal hidayah sunnah, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Wallahi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran tentang rahmat yang Allah berikan kepada manusia, kalau kita renungkan, pasti hati kita akan mencintainya dan menjadikannya yang lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya ibadah tidak akan mungkin bisa dikerjakan dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar tentang akidah dengan pemahaman yang keliru, tidak mungkin ibadahnya benar. Itu pasti. Ada orang yang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah. Ini benar atau salah? Salah. Kalau sudah salah caranya, hasilnya pasti salah. Kalau hasilnya sudah salah, tidak akan mungkin akan membenarkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu di antara kemuliaan mengikuti jalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang hamba lebih dekat kemungkinannya untuk menyempurnakan dalam dirinya semua kedudukan-kedudukan mulia yang dituntut dalam agama. Makanya coba antum perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat yang tadi kita bacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakannya jin dan manusia, alam semesta beserta isinya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah semata-mata atau mentauhidkan Allah. Taib. Ayat ini coba antum bandingkan dengan firman Allah di akhir ayat surat At-Talaq. Coba baca, ada yang hafal? Firman Allah di akhir, di ayat terakhir surat At-Talaq. Tafadhol. Siapa yang bawa Al-Quran? Tidak ada? Tidak ada juga yang hafal? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadiru wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi seperti itu. Yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tujuannya Allah menurunkan keputusannya di antara langit-langit dan bumi, Allah terangkan dalam ayat ini, agar kalian manusia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni supaya hatimu mengenal kemahakuasaan Allah. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan agar kalian mengenal bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Maksudnya ayat ini menjelaskan tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi agar manusia mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Maksudnya, dengarkan baik-baik. Baca Al-Quran, renungkan isinya, karena mayoritas isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu mengenal Allah yang membuat hati antum terkesan dengannya. Mengenal Allah yang menjadikan hatimu berbekas, sehingga setiap saat kamu akan mengenal dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus? Ya. Kenapa ini harus ada? Ini untuk menghilangkan kelalaian hati manusia dari mengingat Allah. Ingat, saya sudah katakan dari awal tadi, tujuan semua ibadah disyariatkan adalah agar manusia itu hatinya selalu ingat kepada Allah. dalam kehidupan kita, antum bisa buktikan. Sesuatu yang membekas di hati adalah sesuatu yang berkesan. Sesuatu yang berkesan. Coba antum pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang mungkin antum sulit lupakan. Ada seseorang, ya, dia sedang mengendarai kendaraan mobil atau motor. Tiba-tiba di tengah hutan, mobilnya mogok. Tidak ada yang nolong dia.

berikan kepada antum. Baca ayat-ayat yang menjelaskan rahmat dan karunia Allah dari kita sebelum ada, kemudian sampai kita besar, apalagi kemudian nikmat hidayah, nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal Islam. Bagaimana mungkin hati tidak akan terkesan kalau dia membaca ayat-ayat seperti ini dan merenungkan isinya. Nah, kalau hati ini terkesan dengan keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka niscaya hati ini akan dijauhkan dari kelalaian mengingat Allah. Karena kelalaian mengingat Allah adalah inti dari semua keburukan yang menimpa manusia. Ini seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan makna firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Inti yang menjadikan urusan manusia semua buruk karena hatinya tidak selalu mengingat Allah. Hatinya tidak dipenuhi dengan zikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau mengikuti, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, serta dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Coba lihat, urusan menjadi rusak, urusan dunia dan urusan agama, karena dua sebabnya: hati yang lalai dari mengingat Allah, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan. Makanya Ibnu Qayyim menyimpulkan dari ayat ini, kata beliau, aslu kulli syarrin, dasar dari semua keburukan, kejelekan, kembalinya kepada dua hal ini: al-ghaflah, kelalaian hati; yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Kenapa hati lalai? Karena dia tidak mengenal Allah. Hatinya tidak dijadikan yang paling diagungkannya adalah Allah. Tempat bersandarnya adalah Allah. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Dari kesimpulan dua hal inilah Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah menyatakan satu pernyataan yang pantas ditulis dengan tinta emas, pernyataan yang sangat indah. Inilah inti dari keburukan yang menimpa manusia, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-mahbus, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara atau terhalangi hatinya dari mengenal Allah. Saya ulangi, orang yang terpenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengenal Allah. Wal ma'suru man asirahu hawahu, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah satu pelajaran penting yang akan menjadikan hidup kita rugi kalau kita tidak mulai dengannya. Inilah sebabnya kenapa ma'rifatullah itu dikatakan para ulama sebagai ilmu yang paling mulia dan paling agung dalam Islam secara mutlak. Karena berhubungan dengan sebab terbukanya segala kebaikan yang ada pada diri dalam hati manusia. Jadi apa yang harus kita mulai saat ini ketika kita ingin memperbaiki diri kita dari sisi yang paling penting ini? Kenalilah Allah. Belajar tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqih Al-Asma'il Husna. Ini termasuk buku yang paling baik yang menjelaskan tentang cara kita mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan perlu kita ingat, Al-Quran mayoritas isinya adalah menjelaskan tentang ilmu yang agung ini.
Jadi antum ketika membaca Al-Quran,

diakhiri dengan wa kanallahu ghafurur rahim ghafurur rahima, innallaha samiun basir, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini bukan cuma sekedar hanya menyebutkan nama Allah semata-mata. Tidak, agarkah Anda mengenalnya? Yang pengenalan itu akan menjadikan hati Anda yakin untuk hanya bergantung dan bersandar kepada Allah. Inilah mayoritas isi dari Al-Quran. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pernah mengatakan pernyataan seperti ini. Al-Quran, kata beliau, Al-Quranu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Kata Ibnu Taimiyah, di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah lebih banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan di surga, makan, minum, pernikahan di surga. Sekarang saya sama antum, ketika Al-Quran banyak menyebutkan sesuatu, mengulang-ulanginya, apakah menunjukkan sesuatu ini penting apa tidak? Penting, karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Yang paling banyak disebutkan mesti yang paling penting dalam urusan agama kita. Al-Quran firman Allah, tidak ada yang main-main isinya. Bayangkan, penjelasan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah, kata beliau, lebih banyak daripada penjelasan tentang kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga memotivasi kita dalam kebaikan, iya kan? Tapi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tayyib, lebih daripada itu, kata Ibnu Taimiyah selanjutnya, wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i wassifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Dan bahkan ayat-ayat yang berisi, yang kandungannya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kandungannya dibandingkan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Contoh sekarang, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat kursi. Naam, hadisnya sahih. Hadisnya hadis yang sahih. Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ayat kursi sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Coba lihat ayat kursi, apakah ada penjelasan tentang surga dan neraka dalamnya? Ada gak? Tentang surga dan neraka ada? Tentang sifatnya orang-orang yang beriman ada gak dalam ayat kursi? Ada? Sifatnya orang-orang yang beriman ada gak? Atau dah hafal ayat kursi? Di dalam ayat kursi apakah ada penjelasan tentang sifatnya orang-orang yang beriman? Tidak ada. Sifatnya orang-orang munafik, orang-orang kafir? Tidak ada. Masalah hukum, sholat, puasa, zakat ada gak? Tidak ada. Surga dan neraka ada gak? Tidak ada. Apa isinya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa isinya surat Al-Ikhlas? Murni tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Taimiyah, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Berarti apa makna daripada yang paling tinggi kedudukannya, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ayat ini kalau dibaca dan direnungkan, paling besar pahalanya, paling besar pengaruhnya terhadap iman, paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk memurnikan tauhid. Coba, baru ayat kursi, baru surat Al-Ikhlas, sampai sebesar itu kedudukannya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala memang itu merupakan hal yang paling didambakan oleh hati manusia agar dia bisa meraih
kesempurnaan iman, merasakan manisnya iman, merasakan lezatnya iman. Dan memang kenikmatan yang dirasakan oleh hati ketika mengenal Allah sebanding dengan kenikmatan yang tertinggi yang ada di surga. Antum ketahui dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan yang tertinggi di surga adalah apa? Bertemu bidadari? Hah? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertemu bidadari tidak nikmat begitu ya? Tidak. Bertemu dengan apa ini, menikmati hidangan di surga. Istana-istana dari emas. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, semuanya nikmat. Tapi yang lebih nikmat dibandingkan semua itu adalah ketika bertemu dengan yang maha indah, yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tauhid yang sejati. Makanya mengenal Allah di dunia yang melahirkan rasa cinta dan rindu untuk bertemu Allah, balasannya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, yang merupakan kenikmatan tertinggi di surga. Inilah inti daripada tauhid. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa meminta dua hal ini dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini saya pernah syarah di salah satu kajian di Rojak TV di beberapa tahun yang lalu. Rasulullah SAW pernah berdoa seperti ini: Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu. Di mana? Di surga. Kenikmatan tertinggi di surga. Dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Rindu bertemu Allah karena cinta. Dan cinta timbul karena mengenal. Mengenal keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ya tidak mungkin seorang itu bisa mencintai Allah kalau dia tidak mengenalnya. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Sama dengan ungkapannya orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak mungkin orang itu bisa mencintai Allah dia tidak kenal perincian sifat-sifat keutamaannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ini perkara yang sebenarnya mungkin dalam kajian-kajian kita sudah sering diungkapkan. Tapi motivasi untuk memperbaiki diri kita dalam masalah ini yang masih kecil, yang harus dipacu kembali. Karena ternyata ini merupakan inti dari permasalahan agama. Makanya saya tekankan tadi, ya, antum baca buku-buku dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan khusus tentang nama-nama Allah, kandungannya atau segi-segi keindahannya. Kemudian pengaruhnya dalam hal memurnikan ibadah penghambaan diri manusia. Seperti buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, saya katakan tadi alhamdulillah sudah diterjemahkan, kitab Fiqih Al-Asma'il Husna. Buku yang sangat indah dan bermanfaat. Yang kemudian setelah kita baca buku ini, kita praktekkan. Waktu kita membaca ayat Al-Quran, kita renungkan isinya, minimal kita baca terjemahannya. Kita akan dapati keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala benar-benar dirindukan oleh hati manusia, agar kekosongan hati itu bisa diisi dengan sesuatu yang benar dan paling didambakannya. Maka oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah ma'rifatullah. Jadi istilah ma'rifatullah itu bukan istilah yang salah. Ada sebagian orang karena kebodohan dan kejahilan, ya, setelah dia mengenal atau mengetahui misalnya orang-orang yang tersesat ahlul bid'ah, mengagung-agungkan istilah ma'rifatullah, akhirnya dia mengingkarinya. Seperti siapa? Orang-orang ahlul bid'ah yang banyak menggunakan istilah ma'rifatullah, orang-orang tasawuf, iya kan?
Mereka menjadikan tingkatan ini tingkatan yang paling tertinggi. Jawabannya itu betul, cuma mereka salah dalam cara memahaminya. Apa yang mereka pahami dari ma'rifatullah yang antum ketahui? Orang-orang ahli tasawuf itu menjadikan ma'rifatullah itu mengenal Allah lewat mimpi, lewat perenungan, lewat bertapa, menjauhkan diri dari manusia sampai dalam keadaan mukasyafah, tersingkapnya tabir. Mereka mengenal Allah lewat khayalan-khayalan. Ketika orang sudah dalam keadaan lapar sekali, ketika mulutnya mengucapkan zikir-zikir yang tidak disyariatkan, padahal bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka kenal, tapi syaitan. Ahlu sunnah wal jamaah metodenya adalah metode yang lurus dan benar. Mengenal Allah tentu lewat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, ya, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'anu wal hadis. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Qur'an dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melewati atau melampaui Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Jadi istilah ini jangan ditolak, karena ini istilah yang paling agung dalam Islam. Cuman yang harus diluruskan adalah kekeliruan mereka dalam menempatkan istilah ini. Kesalahan mereka dalam menempatkan istilah ini. Jadi istilah ma'rifatullah adalah istilah yang agung, karena dengan sebab ini kita akan memiliki rasa takut yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz Rahmat tentang ayat Al-Quran yang menunjukkan orang yang lebih mengenal Allah dia akan lebih takut kepada Allah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu yang mengenal Allah. Tidak mungkin takut kalau tidak mengenal Allah. Ini dalilnya adalah ayat ini. Kata Ibnu Katsir, al-ulama'ul 'arifuna bihi, orang-orang yang mengetahui dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah lebih besar, pengenalannya semakin sempurna, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin sempurna pula. Oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, saya katakan sekali lagi, belajar yang benar harus dimulai dengan cara yang benar. Belajar tauhid itu bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma sekedar kita mengetahui dengan lisan, kita mengingkari penyimpangan syirik dengan lisan kita, tapi kita tidak tahu apa yang, ya, apa yang menjadi inti permasalahan daripada tauhid yang sesungguhnya, yang ternyata sangat erat kaitannya dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, sebelum terlambat, kita harus segera membenahi cara belajar kita agar kita mengetahui petunjuk terbesar yang diturunkan dalam Al-Quran ternyata berhubungan dengan mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, sebab yang menjadikan hati tunduk dengan benar kepada Allah, cinta, takut dan berharap dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah setelah hati mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, akmalun nasi ubudiyatan man ta'abbada lillahi bijami'il asma'i wassifatil lati yattali'u alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal semua kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi inilah inti dari pembahasan mengenai tema yang kita kaji di siang atau pagi hari ini. Kenalilah Rabbmu atau kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah mengenal Allah yang menjadikan kelalaian hati kita hilang, yaitu dengan cara
kita membaca ayat-ayat Al-Quran, merenungkan isinya. Utamanya kita berhenti ketika kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala kebaikan untuk kita, utamanya kebaikan yang berhubungan dengan pemurnian tauhid kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian kita di siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita dimudahkan mengusahakan hal-hal yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan, atau hal-hal yang merupakan penyampaian kata-kata yang kurang sopan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja. Ya, ada berapa pertanyaan yang sampai?

0: Ini ada pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi. Ya. Apa bedanya ma'rifat hakikat syariat menurut kaum sufiyah? Karena mereka mengklaim kebenaran ada pada mereka. Semua orang mengklaim kebenaran. Tidak ada orang yang mengaku dirinya salah. Itu hanya orang yang gila, ya. Dan mereka menolak sunnah ketika disampaikan. Katakan pembagian ma'rifat hakikat dan syariat itu dari mana? Tidak ada dalilnya. Yang disebutkan dalam dalil hadis riwayat Muslim, hadis Jibril yang terkenal, hadisnya Umar ibn al-Khattab adalah Islam itu tingkatannya adalah Islam, iman dan ihsan. Kemudian pengertian mereka, kalau orang sudah ma'rifatullah, mengenal Allah, maka gugur darinya kewajiban syariat. Ini kufur. Di dalam Al-Quran sudah kita bahas tadi, orang-orang yang sempurna imannya justru berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya makin semangat dia berbuat baik, makin rajin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka menyebut kalau sudah ma'rifat, makin malas ibadah, akhirnya tidak mau ibadah sama sekali, tidak mau melaksanakan sholat. Ini keliru jelas. Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia sakit keras, bangun berkali-kali, pingsan, bangun lagi, dan beliau bertanya, hal uqimati sholat, apakah sholat sudah dikerjakan? Beliau datang lagi, sakit lagi, berkali-kali. Ini yang benar makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mereka mengartikan kalau sudah yakin tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Padahal semua ulama ahli tafsir mengartikan yakin di sini adalah kematian. Ala kulli hal, mereka menyimpang dari cara belajarnya, maka cara pengamalannya pun akan menyimpang, ya. Karena ilmunya menyimpang, maka pasti praktek terhadap ilmu juga akan menyimpang. Nah, ada pertanyaan, afwan Ustaz, bagaimana caranya agar saat kita mengikuti kajian tentang nama dan sifat Allah bisa sampai ke dalam hati kita? Sebenarnya tidak sulit. Saya sudah katakan dalam kajian semalam dan sekarang, ya, saya ulangi. Hati manusia itu punya kecenderungan. Ingat, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang menciptakan hati. Berarti asalnya hati kita itu gampang menerima Al-Quran, apalagi Tauhid. Coba contoh sederhana yang saya sebutkan semalam. Hati kita itu gampang menerima dan terpengaruh dengan promosi. Iya kan? Kalau ada orang yang pandai menjelaskan, sales misalnya, atau orang yang pandai promosi, menawarkan sebuah produk, antum pertamanya tidak tertarik, bahkan tidak butuh kepada benda ini untuk ada di rumah antum. Datanglah dia mengatakan, oh ini benda bagus, ini benda seperti ini, fungsinya seperti ini, begini-begini. Antum mungkin kurang tertarik. Besok dapat lagi brosur, akhirnya mulai tertarik. Cari di internet, tanya sama orang yang sudah pakai. Lama-kelamaan tertarik. Dari awalnya tidak butuh sama sekali. Akhirnya beli. Bahkan bisa beli yang mahal. Sampai dibawa ke rumah pun, mungkin hanya sekali kita pakai dalam setahun. Contoh saat ini antum beli handphone. Beli handphone. Kebutuhan kita beli handphone mayoritas adalah untuk telepon, SMS, paling-paling dengan internet, iya kan? Tapi fasilitas yang dipunyai dalam handphone tersebut berapa banyak? Banyak. Yang mungkin seumur hidup tidak pernah kita gunakan atau paling sekali kita coba di awalnya saja. Karena kita terpengaruh dengan promosi, akhirnya kita beli. Hati manusia tabiatnya seperti itu. Padahal sudah kita bahas semalam, kebanyakan promosi itu banyak bohongnya. Dia mengatakan begini, bohong. Tapi kita terpengaruh dan mau beli juga. Tabiat hati manusia kalau ditawari sesuatu yang menarik, maka dia akan tertarik. Nah sekarang penawaran ini dari ucapan manusia yang dibuat bisa menarik kita. Bagaimana penawaran yang indah yang terdapat dalam Al-Quran, yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati kita, dari firman-firman Allah yang jelas, maha baik firmannya, maha lurus petunjuknya, tidak mungkin ada kedustaan. Apakah mungkin hati kita tidak tertarik? Pasti tertarik. Masalahnya kebanyakan kita kurang membuka hati kita untuk membaca keindahan penjelasan dalam Al-Quran. Karena kita membaca Al-Quran hanya sekedar lewat. Jarang kita berhenti merenungkan artinya, memahami isi dan kandungannya. Justru yang lebih terbuka hati kita adalah waktu mendengarkan iklan di televisi atau iklan di koran, sehingga lebih banyak tertarik dengan iklan-iklan tersebut. Ini keadaan kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana supaya tertarik, ini sesuatu yang paling menarik. Tidak mungkin hati Anda kalau tidak tertarik, kecuali hatinya orang-orang yang sudah tertutup, hatinya orang-orang munafik, naudzubillahi min dzalik. Adapun hatinya orang yang beriman, ya, kalau masih ada fitrah kebaikannya, maka pasti dia akan tertarik dengan penjelasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah Ustaz, selama saya mengaji sunnah baru kali ini merasakan indahnya mempelajari ilmu tentang ma'rifatullah. Lewat seorang dokter perempuan, betapa penting mempelajari ilmu ini. Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa memberitahu teman yang lainnya betapa indah dan pentingnya mempelajari ilmu mengenal Allah? Tidak perlu repot-repot, karena kita mempelajarinya itu sesuai dengan fitrah dan keadaan hati manusia. Ajak dia untuk merenungkan tentang keadaan dirinya, ketertarikannya kepada hal-hal yang ada di dunia ini, padahal keindahan dunia ini terbatas, bahkan semu dan palsu. Bagaimana kalau hatinya mengenal yang maha indah, yang maha sempurna rahmat dan karunia-Nya? Ini merupakan fitrah manusia. Cuman pernyataan tadi, saya mengenal keindahan ini dari seorang dokter perempuan, ya ini juga aneh. Kenapa? Mengenal Asmaul Husna itu dari orang yang berilmu, dari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan dari orang-orang yang tidak ahli dalam menjelaskan masalah ilmu yang sangat agung ini. Nah, apa tujuan Allah menciptakan malaikat? Bukankah Allah memiliki sifat maha perkasa, Allah maha kaya, tidak membutuhkan pertolongan pada makhluk? Antum telah menjawab pertanyaan antum sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, bukan berarti Allah butuh pertolongan mereka. Sama ketika Allah menciptakan kita. Apa tujuannya? Apakah karena Allah butuh disembah? Tidak. Allah memiliki hikmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sempurna dari ketika Dia menciptakan makhluknya. Ketika Dia menciptakan langit-langit, kenapa Allah Subhanahu wa taala perlu menciptakan langit, menciptakan bumi? Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah untuk menciptakan makhluknya agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka mensyukuri nikmat Allah, termasuk penciptaan malaikat untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada makhluknya, karena malaikat diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan urusan makhluknya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mampu, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang maha sempurna, yang dengan itu Dia menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Hukum orang yang berbuat syirik pada waktu belum mengenal sunnah dan tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka semua perbuatan buruk, kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asal kita bertobat, maka perbuatan kufur dan syirik sekalipun Allah ampuni. Sebagaimana keadaan para sahabat, dulu mereka juga ada yang berbuat syirik. Ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobatnya dan menjadikan baik keislaman mereka. Di dalam kitab Syifaul Alil Ibnu Qayyim terjemahan, ada penjelasan hadis tentang tangan Allah itu kanan dan tangan kiri, sementara ada hadis lain bahwa tangan Allah itu kanan. Nah, bagaimana menjelaskan Ustaz dalam hal ini? Naam, barakallahu fikum. Hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakilta yadayhi yamin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wakilta yadayhi yaminun." Kedua tangan Allah itu adalah kanan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala sifatnya semua maha sempurna. Maka tidak ada sifatnya tangan kiri dan tangan kanan kayak seperti makhluk, yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tidak, semua sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Adapun penjelasan hadis yang menyebutkan tangan kiri, ini oleh Syekh Al-Albani dijelaskan bahwa ini lafaz yang syadz, nyeleneh sehingga tertolak. Lafaz yang lebih roji, yang lebih kuat adalah wa biyadihil ukhra, dan di tangannya yang lain. Karena Allah memiliki dua tangan, yang keduanya adalah kanan, tentu tidak bisa dibayangkan karena Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Syekh Utsaimin menjelaskan, bisa juga dibawakan pengertian tangan kiri ini untuk menunjukkan tangan yang lain. Ala kulli hal, secara kesimpulannya, semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah maha mulia, maha tinggi, tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kalau manusia punya tangan kanan dan kiri karena ada satu yang lebih baik dibandingkan yang lain, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Yang jelas kedua tangan Allah itu adalah kanan seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana adab meletakkan anak yang masih kecil ketika salat jamaah? Anak ini ketika mulai salat berbaring sehingga memutus saf salat, sementara jamaah yang lain tidak bisa merapat karena terhalang anak tadi. Ya, ini perlu dijelaskan, adab membawa anak ke masjid. Hukum asalnya membawa anak ke masjid itu boleh. Ada sebuah hadis palsu yang beredar di masyarakat, jannibu sibyanakum masajidakum, jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Ini hadis palsu. Anak-anak boleh dibawa ke masjid, tapi ada syaratnya kata para ulama. Syekh Utsaimin dan yang lainnya, termasuk ulama dari mazhab Malik yang sebelumnya, menjelaskan bahwa anak yang dibawa, yang boleh dibawa ke masjid adalah anak yang tidak mengganggu salat berjamaah. Anak yang tidak mengganggu, kalau anaknya itu termasuk anak yang aktif, memutus saf, mengganggu, lari ke sana kemari, tidak boleh dibawa ke masjid. Harus dididik dulu oleh orang tuanya, karena kalau dia mengganggu, orang tuanya yang tanggung dosanya. Adapun kalau anak tersebut diam, bisa berdiri di saf dengan baik, maka ini dibawa, boleh dibawa ke masjid. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur. Nah, anak yang seperti tadi, suka tidur di saf, memutus saf, tidak boleh. Kalaupun dibawa, dijadikan di samping dia. Ya, ini mengganggu keadaannya. Maka anak tersebut diingatkan dulu, kalau mau ikut ke masjid, maka dia tidak boleh memutus saf, tidak boleh tidur. Dia benar-benar melaksanakan sholat, karena tujuan dia dibawa ke masjid adalah untuk melatihnya melaksanakan sholat berjamaah, bukan melatihnya tidur. Doakanlah saya dan kami yang ada di Madiun agar tetap semangat dan istiqomah dalam mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan antum semua dan kita semua selalu istiqamah di atas jalan Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya anjurkan dimanapun antum berada, ya, saat ini di hampir semua daerah-daerah yang telah berkembang dakwah sunnah sangat disayangkan. Perpecahan sering terjadi di antara mereka. Mungkin ada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang kita kenal keras dalam bersikap, akhirnya banyak perpecahan. Sangat disayangkan terjadi juga di antara ikhwan-ikhwan kita sendiri yang biasanya dalam urusan-urusan yang bukan bersifat urusan agama, terjadi perpecahan sehingga pengajian menjadi ditinggalkan. Ini termasuk tipu daya syaitan. Wallahi, ini bukan merupakan cara yang baik. Selesaikan permasalahan di antara kita. Dan ingat, urusan-urusan dunia itu tidak akan bisa kita urus atau jadikan semua sesuai dengan keinginan kita. Tidak akan terjadi. Ya, di antara para ustaz, saya ketahui sendiri, banyak terjadi perselisihan. Bahkan para ulama, tidak akan bisa kita katakan harus semua sependapat. Tidak, banyak urusan-urusan, urusan yayasan, urusan mendirikan masjid saja, membangun masjid, berapa luasnya saja, 10 orang yang ditanya, 10 pendapatnya. Apalagi 100 orang, 100 pendapatnya. Kita mau satukan semua. Ada yang mengatakan masjidnya harus luas supaya banyak jamaahnya. Ada yang mengatakan tidak, kecil dulu nanti, belum tentu jamaahnya sebanyak itu. Kalau sudah banyak kita akan perluas. Sudah berbeda pendapat. Kalau hal-hal yang seperti ini menjadikan kita semua bermusuhan, akhirnya pengajian malas dihadiri. Wallah, ini tipu daya syaitan. Makanya dalam urusan-urusan dunia kita harus banyak mengalah. Yang penting kemaslahatan dakwah sunnah ini terjaga. Saya ingat, dan ini saya contohkan di mana-mana. Dulu Rojak TV, masih radio Rojak yang kecil, ketika saya masih kuliah di Madinah, datang kecil, tidak ada yang minati untuk ngisi di situ. Nyari orang untuk ngisi pengajian sulit, nyari dana sulit. Kemudian berkembanglah radio Rojak semakin besar, Rojak TV semakin besar. Orang-orang sudah mulai melihat ini radio tersebar di mana-mana. Muncul di situ terkenal kayak artis. Akhirnya ada sebagian orang yang bertanya-tanya, loh, saya ini Ustaz Sunnah, kenapa tidak ngisi di Rojak? Saya dengar langsung. Ada orang yang pernah ngisi dikeluarkan oleh Al-Ustaz Badru Salam, karena dia punya pertimbangan tersendiri. Muncul kritikan dari sebagian orang, ini Ustaz Badru, dia ingin menguasai Rojak, keluarganya saja yang dijadikan bekerja di situ, yang mengurusi di situ. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, ya, tentu dengan segala kekurangannya yang ada, alhamdulillah dakwah sunnah tersebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab media sunnah ini. Orang lain yang memegang belum tentu seperti ini keadaannya. Kenapa Ustadz Badru yang pegang? Memang pertama yang menjadi tokoh masyarakat, ya punya Masjid Al-Barakah asalnya dan menjadi imam di situ adalah siapa? Bapaknya sendiri. Seandainya orang lain yang di luar situ yang memegang, sudah lama mungkin diserang masyarakat, bubar di Roja itu atau Roja TV sekarang. Dengan izin Allah, dengan beliau yang pegang, orang mempertimbangkan keadaan orang tuanya, kemudian dia orang asli di situ dan juga pantas untuk menyampaikan, bagus penyampaiannya. Alhamdulillah. Tidak perlu kita melihat, oh karena saya tidak muncul di situ akhirnya kita harus kritik. Tidak perlu. Siapapun yang menjadi sebab yang bisa menyampaikan sunnah meskipun bukan lewat kita, kita dukung dan kita doakan, insya Allah kita akan dapatkan pahala dan kebaikan. Tidak perlu diri kita yang tampil. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ada muridnya atau salah seorang ulama masuk menemui beliau, menceritakan, wahai imam, ayuhal imam, tulisan-tulisan antum ya, al-um ar-risalah tersebar di masyarakat dan diterima oleh kaum muslimin. Apa kata beliau? Wallahi lawadittu an ya'rifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Demi Allah, aku ingin, aku sangat senang manusia mengetahui isi daripada kitabku yang mengajak kepada sunnah, dan tidak perlu dinisbatkan kepadaku kitab ini satu huruf pun darinya. Ya, ini tidak perlu orang mengenalku, yang penting mereka mengenal sunnah. Ini prinsip yang harus kita bawa, bahwa penyebaran sunnah ini lebih berharga dibandingkan harga diri kita. Kalau kita harus berkorban atau kita harus mundur, yang penting sunnah Rasulullah SAW tersebar, maka ini wallahi adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Mungkin dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keutamaannya kita dapatkan secara sempurna, menjadi sebab kita memperjuangkan dakwah sunnah ini ya dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Makanya ini merupakan perkara yang perlu dinasihatkan kepada kita semua. Semua perselisihan dan perpecahan itu adalah dari syaitan. Antum jangan mau diperdaya oleh syaitan. Takut kepada syaitan, mengikutinya berarti menyebabkan kita tunduk dan diperbudak oleh syaitan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik, seperti yang kita bahas tadi. Ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Ya. Bismillah, kita mengetahui bahwa jika meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi hal ini berat, terutama meninggalkan pekerjaan yang haram tapi hasilnya besar dan sudah dinikmati bertahun-tahun. Mohon nasihatnya. Ya, barakallahu fikum. Coba tanya sama antum, jujur antum jawab dari diri sendiri. Pekerjaan antum yang sudah tahu antum itu haram meskipun hasilnya besar, apakah menjadikan hidup antum tenang? Tidak mungkin tenang. Kemudian pekerjaan itu antum dapatkan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah, yang antum dapatkan semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takut akan hal ini menjadikan kita justru tergantung dan dikuasai oleh hal-hal tersebut. Ketakutan kita yang menjadikan hidup kita terkungkung dalam penjara tersebut. Makanya bertakwalah kepada Allah. Antum tinggalkan pekerjaan tersebut, tentu dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik dan menjadikan antum tidak ditundukkan dengan keburukan-keburukan tersebut yang akan semakin menguasai hidup antum, yang nanti pada ujung-ujungnya akan menjadikan penyesalan di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, pertanyaan satu lagi yang dari kertas. Ustaz, bagaimana menunjukkan ekspresi saat mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada pelajarannya ekspresi. Waduh, ini latihan drama namanya kalau begini. Ya, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya apa sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Ucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yakini dalam hati kita itu adalah pemberian dari Allah, kemudian gunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ini tiga rukun mensyukuri nikmat Allah. Ucapkan pujian atau alhamdulillah, kemudian hati menisbatkan nikmat kepada Allah, dan anggota badan menggunakannya untuk di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berikutnya pertanyaan dari pendengar radio kita. Ustadz Afwan, ana mau bertanya bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah mengajarkan kita agama sama sekali, tapi juga tidak pernah mengajak kita dan istri ke majelis ilmu atau sejenisnya. Bahkan bila mendengarkan dakwah dari TV Sunnah diganti atau beliau malah tidur. Ana tersiksa, kadang benci hadir. Ala kulli hal, ya, intinya pertanyaan ini ada dari salah seorang akhwat yang menanyakan kondisi suaminya yang tidak mau diajak mengikuti kajian sunnah, bahkan juga kadang-kadang membenci dia mengikuti kajian sunnah. Ya, ini adalah ujian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tempuhlah cara yang baik. Nasihati suaminya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa kita nasihati, cari ikhwan lain yang bisa kita mintai tolong, mungkin teman akhwat yang lain yang punya suami yang lebih bisa untuk menasihati dengan cara yang baik, yang mungkin sama-sama sebaya dengan dia umurnya. Usahakan cara-cara yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Kalau memang keadaannya sudah semakin parah dan tidak bisa diatasi, tempuh cara yang diajarkan dalam agama. Ya, undang keluarganya yang bisa menjadi penengah, keluarga kita juga untuk kita sama-sama diskusikan bagaimana keadaan suami yang melarang saya untuk perbaikan agama saya. Ini perlu didiskusikan dengan baik karena yang seperti ini merusak agama. Tapi tidak boleh terburu-buru. Bagaimanapun perdamaian lebih baik. Kalau sudah diusahakan berbagai cara, maka ya kita akan melangkah kepada tahapan-tahapan berikutnya. Ya, usahakan dulu yang saya katakan tadi, nasihat dengan cara yang baik, mungkin dengan teman kita atau suami dari teman kita yang bisa mendekati suami kita atau anggota keluarga kita ataupun yang lain. Ini perlu ditempuh terlebih dahulu agar tidak ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang semakin memperburuk keadaan. Nah, barakallahu fikum.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Roja Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah Taala di kesempatan hari ini. Allah Taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah Taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

adalah tempat yang paling mulia, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kota Mekah. Berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah dari Mekah ke Madinah, sambil memandang kota Mekah, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilaihi." Sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik negeri di muka bumi ini dan sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau adalah sebaik-baik negeri di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mekah ya, kemudian Madinah disebut sebagai dua tanah haram, dan tidak ada tanah haram yang ketiga selain dari dua tanah ini ya. Mungkin seperti Masjidil Aqsa itu adalah negeri yang diberkahi, tapi tidak sampai dikatakan dia sebagai tanah haram, karena tanah haram cuma dua, Mekah dan Madinah. Ya, tanah suci. Baik. Jadi wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, wahia Makkatul Mukarramah, Makkatul Mukarramatu mahallu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Makkah Al-Mukarramah yang merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenabian dan kerasulan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti jelas ya, ketiga tempat ini adalah tempat yang mulia, tempat yang agung, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memilih para nabi dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam yang mulia, ya, tiga nabi yang mulia ini di tempat tersebut. Makanya diterangkan di sini oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di setelah itu, fa aqsama ta'ala bihadhihi al-mawadhi'i al-muqaddasati allati ikhtaraha wa bta'atha minha afdhalan nubuwati wa asyrafiha wa bta'atha minha afdhalan nubuwati wa asyrafaha. Maka Allah

sumpah dengan tempat-tempat ini, tiga tempat yang suci ini, yang mulia ini, yang Allah pilih tempat-tempat ini, ya, kemudian Allah mengutus di tempat tersebut seutama-utama para nabi, seutama-utama dan semulia-mulia para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam adalah nabi-nabi yang mulia, ulul azmi minar rusul, yang merupakan ya nabi yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulul azmi termasuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Nuh, disebutkan di sini tiga di antara mereka yang kemudian juga menjadi nabi yang membawa ya, agama-agama yang besar, ya, Yahudi, kemudian Nasrani dan Islam. Makanya tiga tempat ini pantas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena merupakan tempat Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya yang paling mulia dan paling utama alaihi wassalatu wassalam. Setelah itu disebutkanlah, biasanya setelah sumpah-sumpah Allah menyebutkan hal yang penting untuk menjadi perhatian kita, untuk menjadi perhatian kaum mukminin. Setelah sumpah itu apa? Dimulai dengan sumpah agar kita memberikan perhatian bahwa perkara yang disebutkan setelahnya sesuatu yang pantas untuk direnungkan, untuk diperhatikan, yaitu wal muqsam alaihi qauluhu, yang disebutkan setelah sumpah adalah firman Allah berikutnya, laqad khalaqonal insana fi ahsani taqwim, sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk taqwim, rupa susunan yang sebaik-baiknya. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam bentuk rupa yang indah, yang sangat sesuai, yang sangat baik ketika dilihat. Yang ini merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ai maknanya tamil khalqi mutanasibil a'dha'i. Artinya sempurna ciptaannya, sempurna rupanya. Mutanasibil a'dha'i, dengan anggota badan yang sangat bersesuaian. Ya. Allah tidak menciptakan anggota badan manusia terbalik sehingga menjadikan sebab dia sulit. Misalnya hidungnya dijadikan ke atas susah bernapas, kalau turun hujan masuk air. Allah tidak jadikan demikian. Allah jadikan indah sesuai dengan keadaannya, karena dia tentu yang maha sempurna, ilmunya maha sempurna, keindahannya maha sempurna, ciptaannya. Muntasibul qamati, muntasibil qamati, ya, posturnya tegak. Lam yafkit mimma yahtaju ilaihi zahiran au batinan syai'an, yang manusia itu tidak kehilangan, tidak luput darinya, dari hal-hal yang dibutuhkan dalam fisiknya, ya, tidak kehilangan sedikit pun lahir maupun batinnya. Yani semua anggota badan manusia sangat sesuai, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita terbiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita lupa untuk merenungkan bahwa nikmat yang kita dapatkan dengan penciptaan fisik kita, sehingga kita bisa bernafas, darah mengalir dengan baik, anggota tubuh berfungsi dengan baik, kita kurang untuk mensyukurinya. Nanti orang ketika sakit, ketika mendapati masalah, baru dia ingat, oh ternyata ini adalah karunia Allah yang sangat besar, sehingga dia bisa menjalankan kehidupannya dengan nyaman. Ketika waktu istirahat, dia bisa istirahat. Ketika bangun, dia bisa bangun. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang harusnya kita selalu ingat dan syukuri, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang agung ini. Taib. Kata Syekh selanjutnya, wa ma hadhihi ni'amil adzimati allati yanbaghi minhul qiyamu bi syukriha.
fa aktsarul khalqi munharifuna an syukril mun'im mustagiluna bil lahwi wal la'ab. Bersamaan dengan nikmat-nikmat yang agung ini yang Allah jadikan pada penciptaan manusia, yang semestinya ya manusia itu menegakkan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, tapi kebanyakan manusia justru berpaling dari mensyukuri al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Mereka justru menyibukkan diri mustagiluna bil lahwi wal la'ab, menyibukkan diri dengan ya permainan dan sendah gurau, yakni tidak menjadikan banyak waktunya untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengungkapkan rasa syukur, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian dan sanjungan yang pantas bagi kemahaagungan dan kemahabesarannya. Ini keadaan mayoritas manusia. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, setelah menyebutkan di ayat tadi sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka di tempat yang serendah-rendahnya. Di tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Karena kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qad radu li anfusihim bi asfalil umuri wasafsafil akhlaqi. Mereka justru meridhoi, menyenangi untuk diri mereka sendiri perkara-perkara yang rendah dan akhlak yang hina. Ya. Mereka tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan petunjuk Allah. Faraddahumullahu fi asfalis safilin ay asfalin nar. Maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan mereka kepada

0: memutus perjalanannya, lalu dia meminta, mengingatkan orang ini, berikanlah kepadaku seekor sapi yang bisa aku gunakan untuk bekal menuju perjalananku. Demi yang telah memberikanmu kulit yang indah, harta yang berlimpah ruah. Sama jawabannya, oh enggak, ini warisan nenek moyang. Aku berusaha kerja keras untuk mendapatkan ini, dan banyak hak-hak yang harus kita tunaikan. Akhirnya enggak dikasih orang itu. Maka malaikat ini mengatakan, kalau engkau bohong, semoga engkau dikembalikan seperti sedia kala. Dan dikembalikan seperti sedia kala. Berangkatlah kepada orang yang buta kemudian bisa melihat. Lalu dia ngomong, demi Allah yang telah memberikan mata kepadamu, harta yang berlimpah ruah, berikan kepada aku satu ekor lah kambingmu atau berapa yang bisa aku gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Apa kata orang ini? Ya, aku dulu gak bisa melihat, aku dulu miskin, sekarang kau meminta, silahkan kau ambil semaumu. Lalu kata malaikat ini, engkau sebenarnya sedang dalam ujian. Dua temanmu gagal dalam ujian ini, dan engkau berhasil. Apakah kita termasuk yang berhasil atau yang gagal? Allah memberikan banyak nikmat kepada kita. Coba kalau kita lihat, nikmat diciptakan, itu nikmat. Nikmat dijadikan manusia, Allah bisa menjadikan kita kambing, Allah bisa menjadikan kita pohon, Allah bisa menjadikan kita semut, tapi Allah jadikan kita manusia. Allah berikan penglihatan, pendengaran kepada kita, bentuk yang sempurna. Coba, nikmat alis ini kita pernah syukurin gak ya? Bapak-bapak gimana kalau alisnya kayak jenggotnya? Kayak kumisnya? Kira-kira tiap berapa hari harus dipotong? Allah berikan bulu mata kepada kita yang gak tumbuh. Bagaimana kalau bulu mata itu tumbuh seperti rambut? Bisakah kita melihat? Kenapa ayam itu kalau nyebrang kok gak noleh-noleh? Karena matanya di kanan dan di kiri. Bagaimana kalau
1: kita matanya di kanan dan di kiri? Tentu bisa bayangin ya. Allah gak nyiptakan seperti itu. Maka Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah beri kuku di tangan dan di kaki. Kita matanya di kanan. Lebih cepat tumbuh mana, yang di tangan apa yang di kaki? Yang di tangan. Kalau kira-kira gigi kita seperti kuku, bagaimana kita makan, jemaah? Kita akan sibuk potong gigi. Mau makan potong gigi. Na'udzubillah, Allah kasihkan sempurna buat kita. Kaki kita kenapa tidak tiga? Kenapa cuma dua? Makanya orang ketika kakinya lebih satu dikatakan cacat. Kurang dari dua dikatakan cacat. Allah berikan kepada kita akal. Kapan kita mensyukuri akal kita? Pernah ngelihat orang gila? Apa doanya melihat orang gila? Nah, Anda mau kasih hadiah. Apa doanya melihat orang gila? Bapak-bapak, gak pernah ngelihat orang gila? Apa doanya? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, fadal, ibu-ibu, apa doanya melihat orang gila? Iya, ada yang angkat tangan di situ. Nah, kasihkan mic-nya biar kita dengar. Walaupun sekarang, iya, silakan. Itu berlindung. Ngelihat itu kan artinya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbagai macam penyakit tadi, kemudian dari gila. Bukan doa kalau ngelihat orang gila. Ini yang depannya. Itu, mic-nya diambil. Iya, silahkan dibaca. Dikedekatkan mic-nya biar dengar orang-orang.
2: Alhamdulillahilladzi a'bani mimma batalaka bi wa fadalani ala kasri ala kasri mimma khalaqa fadil.
1: Mimma khalaqa tafdila. Baik, artinya
2: segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu, dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melindungi orang banyak.
1: Allahu Akbar, kasihkan hadiahnya jemaah. Bismillah. Jangan kasih sarung. Iya. Kita lihat, kita kadang-kadang gak pernah baca doa itu. Ini bukan hanya melihat orang gila, tapi melihat orang yang kena balak secara umum. Langsung kita ingat, alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang diberikan kepadamu. Dan Allah memuliakan aku dari ciptaannya dengan kemuliaan yang banyak sekali. Bagaimana kita akan menjadi hamba yang bersyukur kalau kita tidak pernah merasa akal itu nikmat? Akal yang ada di diri kita. Kebanyakan kita beranggapan nikmat itu apa? Fulus selalu. Ana tanya nih, bapak-bapak, oh ibu-ibu lah. Lebih nikmat mana dengarkan kajian ini sama bawa oleh-oleh itu? Lebih nikmat mana?
3: Bisa mendengar.
1: Bisa mendengar. Bisa mendapatkan ilmu. Ini nikmat yang kadang-kadang kita tidak mensyukurinya. Maka nikmat akal ini tolong, gimana kita mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan? Nikmat bisa bicara. Nikmat bisa melihat, bisa mendengar. Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain walisanan washafatain. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua mata, lisan dan dua bibir. Yang biasa sibuk sama bibirnya siapa? Mak-mak. Setiap bercermin yang dilihat apa? Bibirnya. Sudahkah mensyukuri nikmat bibir itu? Kadangkala bibirnya diumek macam-macam sama dia. Padahal menjaga bibir itu dengan berzikir. Tapi kadangkala enggak. Lisan wa syafatain. Ada lisan di dalam, ada dua bibir. Bisakah kita berbicara kalau enggak ada dua bibir? Kita lihat ada orang yang bibirnya pecah. Apa namanya? Sumbing. Sumbing. Seperti itu. Kita enggak loh. Kita dikasih sama Allah sempurna. Tapi kita juga enggak mensyukuri nikmat itu, jemaah. Taib, nikmat bergerak. Kapan kita merasakan nikmat bergerak? Kalau sakit. Kalau kakinya umpamanya keselio, ya Allah, kata dia. Selama ini engkau lupa dengan nikmat kaki. Contoh ya, orang yang tabrakan kemudian kakinya patah. Lalu digips. Datang teman-temannya. Ya apa? Waras wis. Alhamdulillah jempolku bisa bergerak. Dia mengatakan alhamdulillah karena jempolnya bisa bergerak. Selama ini kaki bisa bergerak enggak pernah ngomong alhamdulillah. Ini jempolnya tok bisa bergerak, alhamdulillah, kata dokter kalau jempol bisa bergerak insyaallah cepat sembuh. Tuh jemaah. Kita enggak merasa itu bukan nikmat. Selalu nikmat diukur sama angka di rekening. Alhamdulillah, masya Allah. Nikmat makan dan bisa ngerasakan, ngerasakan manis, kecut, pahit. Ingat waktu COVID. Kalau sudah hilang tidak bisa ngerasa, no. Ya Allah, kena COVID. Itu kita baru tahu ternyata nikmat bisa merasakan itu jam. Tapi kita biasa aja. Tiap hari kita merasakan. Dan kadang-kadang kita merasa berhak mendapatkan nikmat itu. Apa yang kita kerjakan? Berapa yang kita akan bayar demi merasakan tadi nikmat bergerak, nikmat bisa makan? Melihat ada orang kaya raya yang makannya dari tenggorokannya. Bayangin jemaah. Mulutnya gak bisa dipakai buat makan. Nikmat bisa membuang yang dimakan. Kita tiap keluar dari toilet, pernahkah kita benar-benar merasakan ini nikmat ya Allah? Kalau saya dikasih pilihan, dikasih uang 1T sama tidak bisa BAB, milih mana? Ibu-ibu, uang 1T tapi buang kotoran pakai ususnya di sini keluar. Ada kita lihat 1T jemaah, tapi kemana-mana bawa itu. Kita kan gak pernah bersyukur tuh nikmat. Tiap hari ke toilet ya, Allahu Akbar jemaah. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Tapi nikmat alam yang ditundukkan. Bagaimana tahu-tahu kita makan apa malam ini? Ibu Anissa? Rawon. Rawon. Kok Ana tadi mencium bau ikan di bawah? Apa karena nama jalannya jalan ikan? Jadi oke, kita lihat ikan lah. Gimana ikan tuh tahu-tahu ada di meja makan kita? Ada ikan, ada nasi, ada udang. Siapa yang menundukkan semua itu? Oh, makan rawon, sapi. Siapa yang menundukkan sapi itu buat kita? Allah Azza wa Jal. Tapi kita biasa aja. Oh, saya beli. Loh iya, engkau beli. Dengan uang pemberian Allah, kalau Allah tidak jadikan sapi itu bisa ditundukkan, kita gak akan makan sapi. Tapi Allah tundukkan sapi itu.

Allah mengatakan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kata Allah, katakan gimana menurut kalian kalau Allah jadikan sumur-sumur kalian kering? Tidak bicara sungai. Kalau sudah sumur kering, jangan bicara sungai. Sumur ini dalam, gak ada airnya. Digali lagi, tidak ada airnya. Siapa yang bisa mendatangkan air yang jernih itu siapa? Kita mau minta tolong sama siapa? Gak ada jamaah. Makanya petani yang dilakukan, tatkala tidak ada hujan, apa yang mereka lakukan? Dia nanam jagung. Karena dia tahu dia gak bisa datangkan air. Ya udah, diterima kondisi yang ada. Mereka hanya menanti turunnya air hujan. Karena memang yang bisa menurunkan air itu hanya Allah Azza wa Jalla. Bisakah Allah menjadikan air di rumah kita asin? Di zamannya Nabi Musa, Allah jadikan semua air itu darah. Jadi orang nuang air isinya darah. Sungai Nil darah. Mereka ambil dari sumur darah. Mereka gak bisa minum. Supaya kita ingat ya, air itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Taib, nikmat keluarga. Ada gak yang tidak punya keluarga? Ada yang lahir dari pohon? Semua punya keluarga. Ima dia punya ibu, ima dia punya bapak, atau dia dirawat oleh keluarga yang lainnya. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih lengkap keluarganya. Bapak, ibunya ada. Suami, istri, punya anak-anak, punya cucu. Sudahkah kita mensyukurinya? Kemudian nikmat sehat dan nikmat pengangguran. Nganggur itu nikmat apa tidak? Bapak-bapak, nganggur itu nikmat atau tidak? Sehat ya, semua bilang nikmat sehat. Tapi orang di PHK nikmat enggak? Orang di PHK bisa hatam Quran tiap hari. Orang di PHK bisa sholat duha dari jam 7 sampai jam 11 sholat terus. Coba dia bekerja, bisa sholat duha? Enggak bisa. Tapi kadang-kadang kita tidak memandang waktu luang, waktu enggak ada kerjaan itu sebagai nikmat. Kita berpikir kerja, kerja, kerja. Oke, ketika kita kerja terus, kapan kita khatam Al-Quran? Ramadan kita khatam berapa kali? Ada yang khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali. Taib, setelah Ramadan Syawal kita khatam berapa kali? Setelah Syawal, Dzulqa'dah khatam, Dzulhijjah khatam, Muharram. Kadang-kadang kita tidak pernah khatam lagi. Kenapa? Tidak punya waktu. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu butuh waktu. Mau di PHK? Masa nunggu di PHK jemaah? Kita harus memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Tapi kemudian nikmat aman. Negeri kita ini dikasih aman ya. Bagaimana kalau kita seperti di Gaza? Kita nikmat aman gak pernah disyukuri kadang-kadang. Saudara-saudara kita di Gaza, mereka makan, dengar suara bom jatuh ya. Mereka tidur, bergetar rumahnya karena ada bom yang di sebelahnya. Sebagian mereka cacat. Dikatakan hampir tidak ada satupun keluarga di Gaza kecuali kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Maka nikmat aman ini kita juga kadangkala tidak mensyukurinya. Nikmat Islam, nikmat iman. Kita ini bisa ngaji kayak gini, itu karena Allah berikan nikmat kepada kita. Allah mengatakan walakinallahu habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah yang membuat iman itu jadi kalian sukai. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah bencikan kepada kalian kekafiran. Kalau enggak kita mungkin menyembah patung-patung. Mungkin kita menyembah sapi. Mungkin kita menyembah

0: mentari. Itu nikmat tatkala Allah jadikan kita hambanya. Tapi sekali lagi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Tapi bicara syukur, orang itu tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Siapa orang yang paling baik sama kita? Jamaah, orang tua kita. Makanya setelah perintah tauhid, selalu perintah berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sering Allah gabungkan hal itu. Karena memang kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Taib, itu antara anak sama orang tua. Antara suami sama istri. Bapak-bapak, sering gak terima kasih sama istrinya? Kalau dikasih makan ya, diambilkan air, pakai baju, gak pakai nyetrika, tahu-tahu sudah setrikaan. Pernah ngomong sama istrinya, jazakillah khairan. Ibu-ibu, suaminya pandai berterima kasih gak sama ibu-ibu? Jarang. Jarang. Kalau bapak-bapak, istrinya pandai berterima kasih enggak? Ya. Loh, yang ditanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu. Ini sudah masalah ini. Karena dia takut bapak-bapaknya ngomong. Tidak, bapak-bapak, istrinya pandai bersyukur apa tidak? Iya, kebanyakan wanita itu masuk neraka karena apa? Karena tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Yang dilihat keburukan suaminya. Da ono api ibu june iki jama. Loh, ketawa delok ibu-ibu. Betul bapak-bapak? Loh, lihat yang ditanya bapak-bapak yang jawab ibu-ibu. Dia tetap berusaha untuk tidak salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tentang bab ini, kita nanti akan masuk ke bagaimana kita menjadi abdan syakur. Tapi dalam bab ini tolong ingat, kita tidak akan dikatakan bersyukur kalau kita tidak pandai bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istrimu. Apakah ada bapak-bapak yang berbuat baik sepanjang tahun kepada istrinya? Tidak ada. Tapi ini Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam, andai kata sepanjang tahun 24 jam dikali satu tahun suami tidak pernah berbuat salah sama istrinya, lalu sekali berbuat salah, apa kata istrinya? Mas, awakmu tidak pernah nyeneng no aku. Tidak ada. Ma ra'aitu minka khairan qad da'ono api elek wujudnya. Nah, ini buat yang mau menikah, dokter harus siap. Artinya itu memang tabiat wanita. Bukan berarti ini sebuah pelegalan untuk melakukan hal itu, enggak ada ancaman. Tapi para suami kalau dapat istri yang ngomong kayak gitu, dia ingat sama hadis Nabi SAW. Oh betul, ternyata ya memang seperti itu perempuan. Apa yang harus dilakukan wanita? Banyak istighfar dan banyak sedekah agar tabiat itu berubah menjadi pandai bersyukur. Ahibati fillah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau bicara hidup secara ekonomi, maka beliau susah sejak di perut ibundanya. Sudah yatim pada saat di perut ibundanya. Lahir pun enggak ada bapaknya. Tumbuh besar di kampung karena disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah umur 4 tahun dia kembali ke pangkuan ibundanya alaihi salatu wassalam, ditinggal mati sama ibundanya umur 6 tahun. Dirawat oleh nikmat lampu ini kita baru syukuri sekarang ya, mah. Baik, kita lanjutkan enggak apa-apa ya. Biar urusan listrik ada yang ngurusin. Kemudian umur 8 tahun ditinggal mati oleh siapa? Oleh kakeknya. Padahal biasanya yang peduli sama cucu adalah kakek. Dirawat oleh pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib banyak anaknya. Dan juga bukan orang yang berada. Akhirnya Nabi SAW mengembala kambing sejak kecil. Diajak berdagang ikut pamannya umur 12 tahun. Kemudian menikah sama Khadijah yang sebelumnya beliau membawa dagangan Khadijah dari Mekah ke Syam. Beliau tidak lahir dengan kemewahan. Beliau tumbuh besar dengan kesulitan secara ekonomi. Secara sosial juga. Kemudian menikah sama Khadijah. Lalu di umur 40 tahun diutus menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu beliau dimaki oleh kaumnya, ditindas oleh kaumnya. Sampai mau dibunuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berangkat ke Taif. Ditinggal mati oleh istrinya. Ditinggal mati oleh pamannya. Ditinggal mati oleh putra-putranya sallallahu alaihi wasallam. Pulang dari Taif setelah dilemparin batu di Taif, balik ke Mekah. Sampai Mekah mau dibunuh sama orang-orang musyrikin, hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah secara ekonomi sulit hidupnya. Terus terang tadi Anda melihat makanan yang disuguhkan. Allahu Akbar. Nabi SAW tidak pernah melihat berbagai macam makanan itu. Nabi SAW kadangkala di pagi hari datang ke rumah istrinya. Beliau mau sarapan. Tanya ada yang bisa dimakan. Apa kata istrinya? Illal ma. Nggak ada kecuali air. Lalu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idzan ana shaim," kalau gitu hari ini aku puasa. Lihat bagaimana bentuk syukurnya, tidak ada makanan, apa yang dilakukan? Puasa. Selesai itu solusi. Di negeri kita banyak sekali terjadi perceraian. Faktor terbesarnya masalah ekonomi, jemaah. Masalah ekonomi. Padahal sebenarnya ekonomi tidak jadi masalah tatkala kita menerima dengan takdir ilahi. Nggak ada yang dimakan, ya sudah puasa. Kenapa kita harus marah-marah? Ini jadi kesempatan. Nggak pernah puasa sunnah, alhamdulillah dikasih nggak ada makanan. Kemudian Nabi SAW ya terjadi perang Badar, perang Uhud. Pamannya dibunuh di perang Uhud. Ya. Ditinggal mati oleh putrinya Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ditinggal mati oleh Zainab. Ditinggal mati oleh putrinya, oleh putranya Ibrahim. Pokoknya hidupnya terus musibah datang silih berganti. Dan rumah Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah berubah. Dari sejak pindah ke kota Madinah, yaitu rumah beliau. Alaihi salatu wassalam. Terus beliau ketika sholat sampai bengkak kakinya. Kita bengkaknya karena apa? Asam urat. Bukan karena sholat jamaah. Bengkaknya karena main bola. Bengkaknya karena jatuh. Nabi alaihi salatu wassalam sholat sampai bengkak kakinya. Kenapa? Karena beliau berdirinya panjang jamaah. Beliau pernah sholat alaihi salatu wassalam. Rokaat pertama. Membaca Al-Baqarah. Membaca An-Nisa. Membaca Ali Imran. 5 juz lebih. Satu rokaat. Kita ngaji 5 juz itu berapa hari? Nggak, mari-mari Al-Baqarah. Sampai akhir bulan masih Al-Baqarah. Tuh satu rokaat Nabi alaihi salatu wassalam. Pantes kakinya bengkak. Kita kalau berdiri lama, bengkak kaki kita. Itu berdiri Nabi SAW dan umurnya sudah 60 tahun Nabi SAW. Sampai istrinya Aisyah kesian melihat suaminya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus seperti ini ibadahnya gitu? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Afala akun 'abdan syakura?" Apa tidak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka kalau bicara syukur ini, syukur itu dengan hati tunduk kepada Allah, cinta kepada Allah, mengakui nikmat itu dari Allah. Kita kalau sakit yang diingat pertama siapa? Dokter. Dokter. Oh, aman BPJS. Yang kita ingat itu ya. Oh, aman. Apa? Pusing. Panadol. Bodrek. Lu mana Allah Azza wa Jal? Itu sebab. Iya. Itu hanya sebab. Dan kita tidak akan pernah sembuh dari pusing kita kalau Allah mengatakan tidak. Kita bawa anak kita ke dokter. Kita lihat ya, ada orang yang dibawa dokter Surabaya, dari Surabaya dibawa ke Penang, dari Penang dibawa ke Singapura, Singapura dibawa ke Jerman. Tidak sembuh. Kalau Allah tidak menyembuhkan. Maka tadi seharusnya yang pertama diingat adalah Allah. Ketika kita mau makan, siapa yang pertama kita ingat? Allah. Bismillah. Selesai makan, siapa yang diingat? Allah. Alhamdulillah. Enak panganan ini. Siapa yang masak? Yang masak yang diingat. Kok enggak Allah yang diingat? Kalau bukan karena Allah, walaupun makanan seenak apapun, kalau kita sakit, enggak enak makanan itu, jemaah. Makan itu jadi enak karena kita sehat. Orang kalau sakit semua pahit. Maka tolong tadi, mengakui dengan hati kita tunduk dan cinta sama Allah. Kemudian lisan kita memuji Allah Azza wa Jal. Katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berapa kali kita baca Alhamdulillah? Sebanyak mungkin. Kemudian raga kita, kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bicara bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, laksanakan kewajiban. Itu yang pertama. Gimana kita akan melaksanakan kewajiban menjauhi yang haram? Ya perlu belajar. Apakah kita dapat pelajaran tentang yang wajib dan yang tidak wajib? Yang wajib dengan yang haram ketika kita kuliah? Jemaah, kita belajar halal haram waktu kuliah? Ya tergantung kuliahnya, Ustaz. Kalau kuliah kedokteran, diajarin dok halal haram? Enggak. Oke, kuliah pertanian diajarin halal haram? Enggak. Kuliah teknik sipil diajarin cara berwudu yang benar? Enggak ada. Sampai S2, sampai S3, yang HI, mana ini ada yang HI? Ya, diajari cara sholat yang diterima sama Allah? Enggak ada. Kita enggak diajarin itu. Kita diajarin cari fulus. Selama kuliah diajarin cari uang, bukan cari akhirat. Maka di sini kadangkala kita lupa bersyukur sama Allah karena kita enggak tahu mana yang wajib. Oh, ini ternyata haram. Oh, ana baru tahu kalau haram. Loh, kenapa engkau baru tahu sekarang? Bukankah Allah sudah turunkan Al-Qur'an 1448 tahun yang lalu? Sebelum bapakmu lahir, sebelum mbahmu lahir, Al-Quran sudah Allah turunkan. Tapi kita tidak mempelajarinya. Maka tadi, cara menjadi abdan syakuro, laksanakan yang wajib, jauhi yang haram. Kata Allah Azza wa Jal dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jal mengatakan, man ada li waliyan faqad adantuhu bil haram. Barang siapa yang memusuhi waliullah, waliku kata Allah, maka aku mengumumkan perang sama orang itu. Maka kita enggak boleh ganggu waliullah. Siapa sih waliullah? Kata Nabi SAW, afwan, ini firman Allah dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah Azza wa Jal, daripada yang aku wajibkan kepada hambaku. Makanya kalau bicara kewajiban, paling tidak rukun Islam. Jamaah, lebih besar mana dosanya orang korupsi sama orang gak sholat? Lebih besar mana dosanya orang korupsi sama orang tidak sholat? Baik, lebih besar mana dosanya antara orang yang berzina dengan orang yang tidak sholat? Tidak sholat. Lebih besar mana dosanya orang yang membunuh dengan orang yang tidak sholat? Tidak sholat. Tapi di masyarakat kita, orang tidak sholat dianggap biasa aja. Coba berzina, selingkuh umpamanya, oh jadi omongan sekampung. Padahal bertahun-tahun tidak sholat, ya orang kampung biasa aja. Lu pancen ini tidak sembahyang mungkin Ustaz. Tapi ketemu selingkuh, ada wanita-wanita yang suaminya tidak sholat, dia biasa saja. Ketemu suaminya berzina, apa yang dilakukan ibu-ibu? Siapa yang dilabrak? Bukan suami yang dilabrak. Lu yang dosa siapa? Suaminya. Suaminya tidak sholat, dibiarkan bertahun-tahun. Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan subhanallah ya, di dalam madhab Syafi'i, kalau ada orang yang tidak sholat, itu ditangkap jemaah, di penjara, diminta sholat. Kalau dia tetap tidak sholat, apa hukumannya? Dibunuh jemaah. Dibunuh, bukan karena murtad, bukan, tapi sebagai hukum pidana. Jadi hukum pidana buat orang yang tidak sholat itu dibunuh dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam masyarakat kita biasa. Punya suami gak sholat, punya anak gak sholat, tetangga gak sholat, tidak dianggap tindakan kriminal. Karena katanya, oh itu kan hubungan dia sama Allah. Yaitu hubungan dia sama Allah kalau tidak benar, akan menyebabkan dia jadi pelaku kriminal yang lainnya nanti. Maka ingat, kalau bicara mau jadi abdan syakura, laksanakan yang wajib-wajib. Alhamdulillah Ustaz, fulan ini Ustaz gak minum, Masya Allah, gak main perempuan, rajin sedekah, cuma ya gak sholat Ustaz. Loh, dia bukan orang baik kalau gak sholat gitu. Dia gak baik oleh masyarakat kita. Setelah yang wajib-wajib, baru yang sunnah-sunnah. Jadi kalau mau jadi hamba yang pandai bersyukur, laksanakan yang wajib dulu. Jangan sholat malam, Masya Allah, jam 3, tahajud, sampai jam 4, terus istirahat tidur, subuh jam 7. Ya enggak, engkau enggak perlu sholat malam, kau enggak bisa sholat subuh tepat waktu. Karena sholat subuh itu wajib, sholat malam sunnah. Taib, pernah Nabi alaihi salatu wassalam ditanya tentang seorang wanita. Ya Rasulullah, fulana, ada fulana ini, Masya Allah ya Rasulullah, taqumul lail, solat malam, puasa sunnah, tapi kalau ngomong pedes, suka nyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Gak ada baiknya dia, neraka tempatnya dia. Loh, di mana sholat sunnah dia? Sholat sunnah itu sunnah. Tapi berbuat baik kepada tetangga itu wajib. Maka tolong jangan kita sibuk dengan yang sunnah, yang wajib kita abaikan. Menghina tetangga, nyakiti tetangga itu dosa. Bukan makruh, tapi itu dosa. Maka tolong kita perlu belajar. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Laksanakan yang sunnah-sunnah, insyaAllah kita akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, melihat kondisi kita dulu jemaah. Dulu kita gak bisa jalan, kita sekarang bisa jalan. Bapak-bapak pernah merasakan tidak bisa jalan? Iya. Kita lihat bayi sekarang yang punya anak bayi ya, dilihat gak iso popo bayi ini, cuma bisa nangis. Aku dulu seperti itu, mengkurep gak bisa. Duduk gak bisa. Ngomong gak bisa. Maka hendaklah kita mengingat nikmat itu, maka kita akan bersyukur. Yang kedua, lihatlah kepada yang di bawah kita. Ibu-ibu kalau habis pulang dari rumah kawannya yang lebih kaya, kadangkala bikin suaminya marah. Ibu-ibu pulang lihat kucing, api kucingnya. Sampai ke rumah lihat kucingnya dia, kok kayak gini kucingku. Dia akan bersyukur tidak? Aduh, akhirnya dia mengeluh sama suaminya. Mas, kayak no kandang kucing, mas. Kayak di omah Ibu Anis, mas. Dia tidak akan bersyukur, jamaah. Betul. Makanya bapak-bapak sering-sering ajak istrinya ke tempatnya orang miskin. Supaya pulang, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahih lo jamaah. Nabi alaihi salatu yang berpesan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan lihat kepada yang di atas kalian. Karena itu akan membuat kalian tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian kalau ngelihat di atas. Orang yang naik Vespa. Vespa berapa harganya, coba? Ya, sing anyar-anyar lah. Anggap 80. 80 di lampu merah ngelihat Mio. Alhamdulillah. Lihat sebelah kirinya Harley. Waduh. Iki 1,2 iki. Wis tak bersyukur. Padahal dia dapat yang lebih baik dari orang lain. Baik. Kita kapan mensyukuri nikmat kaki kita? Kalau ngelihat orang yang pincang. Bapak-bapak bersyukur enggak bisa duduk di bawah, jemaah? Nikmat lo, jemaah. Ada orang yang sudah tidak bisa duduk di bawah, duduk di atas. Maka selalu melihat kepada yang di bawah. Sekali-kali datanglah ke rumah sakit, jemaah. Rumah sakit itu ada bagian yang habis operasi-operasi, yang tempurungnya ya dilepas ya, yang kemudian tabrakan dikasih besinya bukan di dalam, jemaah, di luar, jemaah. Ketika kita ngelihat gitu, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kita akan bersyukur, jemaah. Maka tolong lihatlah ke yang di bawah. Dalam semua hal kecuali ibadah. Kecuali dalam urusan akhirat, ya. Kemudian yang kedua, membaca cerita orang-orang yang bersyukur. Kita kalau ngelihat ceritanya Nabi Nuh, Nabi Nuh itu disebut innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh itu pandai bersyukur. Padahal anaknya kafir. Istrinya kafir. Bayangin ya. Berdakwah selama 950 tahun, jemaah. Melihat anaknya tenggelam, tapi Allah katakan innahu kana abdan syakura. Maka baca ceritanya orang-orang yang bersyukur. Gimana sih kok bisa disebut hamba yang pandai bersyukur Nabi Nuh alaihissalam? Baca ceritanya Nabi Daud. Allah mengatakan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. Wahai keluarga Daud, kalian beramallah sebagai bentuk syukur. Dikatakan di rumahnya Nabi Daud itu 24 jam mesti ada orang yang sholat. Keluarga yang sholat sunnah, sholat ini, terus mereka sholat. Kecuali mungkin di waktu-waktu larangan. Kemudian doa, agar dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Tep, siapa yang hafal doanya? Bapak-bapak. Doa agar dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Bapak-bapak. Apa doanya supaya dijadikan hamba yang pandai bersyukur? Oke, kita tanyakan kepada ibu-ibu. Langsung angkat tangan ibu-ibu. Nah, fadhol. Masya Allah, kirimkan hadiahnya. Nah, Allahumma Ayo kita baca bareng-bareng dulu jemaah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bayangin ya, Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad ini termasuk ulama'nya sahabat. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta sama engkau. Fala tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan di penghujung setiap salat untuk membaca Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ya Allah, ala zikrika, untuk senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatika, dan ibadah yang baik kepadamu. Maka baca doa ini di penghujung setiap salat sebelum salam. Kalau lupa boleh dibaca setelah salam. Baca terus doa itu jemaah. Kemudian yang selanjutnya, sujud syukur ketika dapat nikmat baru. Di telepon umpamanya, alhamdulillah ibu, aku lulus. Langsung sang ibu mengatakan, siap nak, tunggu ya. Madep kiblat, sujud syukur kepada Allah SWT. Kapan terakhir kita sujud syukur jemaah? Dan bicara nikmat umpamanya di telepon, yang berangkat haji furoda, yang berangkat haji yang daftar langsung berangkat ya, tahu di telepon, bu visanya keluar, taruh HP-nya, Allahu Akbar, nggak semua orang keluar visanya, visa haji. Jadi sujud syukur itu bukan rutinitas, tapi ketika mendapat nikmat yang baru Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Ana pernah ketemu orang, ya bukan ketemu orang ya, ana pun dulu mempraktekkan hal itu. Setiap selesai sholat, sujud. Sudah assalamualaikum, assalamualaikum, sujud. Siapa yang melakukan itu? Bapak-bapak. Ada yang setiap selesai sholat fardu, kemudian dia sujud, lalu baru duduk lagi. Ibu-ibu ada yang melakukan itu? Oke, ana mau tanya yang melakukan itu sujud apa? Sujud apa? Jadi sujud yang ada, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama sujud ketika sholat. Kemudian ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan dua kali, sebelum salam atau sesudah salam. Yang ketiga ada sujud tilawah. Ketika mendengar ayat-ayat yang dianjurkan untuk sujud, sujud sajdah ya. Kemudian yang keempat ada sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan ketika baru dapat nikmat. Wa illa kalau kita bicara sujud syukur setiap habis makan, sujud. Enggak. Jadi sujud yang setelah sholat itu, ada yang mengatakan itu sujud syukur. Anda pernah ketemu dengan seorang, Anda tanya, mas, sujudnya sujud apa? Sujud syukur. Alhamdulillah Ustaz, Anda bisa sholat. Jadi Anda sujud bersyukur. Loh, berarti nanti mas harus sujud lagi. Kenapa? Karena bisa sujud syukur. Bisa sujud syukur, syukur lagi. Nggak akan berhenti sujudnya nanti, seperti itu. Nabi tidak mengajarkan itu, SAW. Tapi ada yang mengatakan, itu sujud doa. Karena kan doa yang paling dikabulkan ketika sujud. Tapi konteks yang disebutkan Nabi SAW bukan di luar sholat. Doanya ketika sujud sedang sholat, seperti itu. Jadi ingat, sujud syukur itu ketika mendapatkan nikmat yang baru atau dengan mengingat nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Kemudian membaca alhamdulillah setelah selesai makan, setelah selesai minum ya. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak tapi ana cukupkan di sini, qanaah, nerimo dengan apa yang Allah berikan. Rizkinya kita enggak sama. Wajahnya bapak-bapak sama. Ada yang lahir kulitnya kok coklat, Ana ya. Ketika dia sama temennya ditaruh tangannya, putih dia. Kita kalau gak nerima dengan yang Allah berikan kepada kita, kita gak akan menjadi hamba yang bersyukur. Ada yang matanya coklat, ada yang matanya hijau, ada yang matanya biru. Ya udah. Itu nikmat yang Allah berikan, maka terimalah yang Allah berikan kepadamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang qana'ah, engkau akan jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Anak kembalikan ke MC kita. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan apa enggak dulu?
1: Mungkin jemaah ada yang mau bertanya dari Ustaz.
0: Nah, ada yang mau bertanya? Wis pinter kabeh, Ustaz, aman. Iya, ada yang bertanya di situ. Silakan mic-nya diberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana peran istri dalam memberikan ilmu setelah kita mendapatkan kajian dari kajian-kajian yang terbaik? Karena sejauh ini yang kita lihat kemungkinan yang hanya mendapatkan pengajian itu para ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin karena waktu ya. Terus istri ingin memberikan sesuatu atau ilmunya kepada keluarga dan suaminya, katakan disuruh memberikan sesuatu saja yang dilanjutkan ke sang suami, karena ada yang kami tahu adalah surga suamimu itu tidak tergantung dari istri, jadi maksudnya itu agama suamimu tidak tergantung dari istrimu itu, Pak.
0: Tunggu, anak enggak faham yang terakhir itu.
2: Jadi maksudnya kesolehan suamimu itu bukan tanggung jawab.
0: Bukan tanggung jawab istri. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita ini sedih sebenarnya ya, melihat banyak suami yang kurang ilmunya. Padahal suami itu pemimpin. Kita lihat yang mau jadi Kapolres, yang mau jadi Kapolda, ada sekolahnya. Dia harus belajar lagi. Karena dia akan memimpin wilayah yang lebih luas. Seorang laki-laki yang jadi pemimpin di rumahnya, dia punya tanggung jawab yang besar. Maka dia harus punya ilmu. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Dengan cara mengajari mereka, mendidik mereka. Dan para laki-laki seharusnya dia mendapatkan ilmu lebih banyak daripada wanita. Dari khutbah Jumat, satu-satunya kajian wajib buat bapak-bapak itu khutbah Jumat. Tapi banyak yang datangnya setelah khutbah kedua. Dan banyak khotib-khotib juga yang tidak memperhatikan hal ini. Padahal tugas laki-laki ngomong, dengarkan khutbah, gak boleh jamaah. Gak boleh. Main kerikil, kalau sekarang main HP mungkin, itu pahala Jumatnya bisa hilang. Karena memang ini satu kajian wajib buat bapak-bapak. Yang ketika dia pulang dari sholat Jumat, dia bisa mengajarkan kepada istrinya. Dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Tapi banyak Jumatan itu hanya ritual ibadah. Tidak dianggap sebagai bentuk pendidikan dan pengajaran kepada para laki-laki. Perempuan gak wajib sholat Jumat. Gak wajib jamaah. Tapi laki-laki wajib dengarkan Jumatan. Karena kondisinya tadi banyak laki-laki yang tidak mendengarkan khutbah Jumat secara lengkap. Yang dia dengarkan cuma doa. Jadi terakhir teko telat, di belakang dia berdiri, melihat khotibnya ya, ojo suwi-suwi ngono. Seakan-akan dia gimana dia akan mendidik keluarganya? Tapi sekarang bagaimana istri yang mendapatkan suami seperti itu? Maka tugas istri tetap ya. Allah mengatakan wal asri innal insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi semua orang dalam kerugian kecuali orang yang berilmu yang dengannya dia beriman. Dan yang kedua beramal soleh. Yang ketiga apa? Watawasau bil haq. Dia saling mewasiati dalam kebaik, dalam kebenaran. Jadi suami istri, ayah sama anak, anak sama ayahnya, tetap kewajiban untuk watawasau bil haq itu ada di rumah. Tapi karena istri posisinya bukan sebagai pimpinan, dia hanya bisa memberikan masukan. Jadi bahasanya kalau sama suami itu, ya ngomong sama suaminya, mas aku tadi dengarkan kajian seperti ini mas. Ternyata ini gak boleh mas ya, mas pernah dengar gak? Jadi ajak suaminya juga berpikir, jangan terkesan suami. Kemudian cari waktu yang tepat, jangan suami pulang kerja udah capek, mas, gini mas, lunggu gini mas. Ya suami, pemimpin digitukan yang gak mau gitu loh. Dan katakan kalau mau ngasih nasihat suami itu, mas aku itu cinta sama kau. Jangan mengatakan mas aku sepirang tahun kepingin pegatan mas. Ya gimana suami mau dengarkan nasihat? Kalau awalnya mukaddimahnya sudah gak enak. Tapi kalau awalnya dikatakan ya Allah mas gak ada laki-laki yang aku ingin masuk surga sama dia kecuali engkau mas. Baru dia ngomong sama suaminya. Jadi tetap istri berusaha. Dia menyampaikan, kemudian dia juga mendoakan suaminya. Ada istri-istri yang ketika suaminya kurang soleh, akhirnya pelayanan dia berkurang. Karena dia merasa, ya Allah Zat, suami ana na'udzubillah Zat. Masa ana mau berbakti sama orang itu? Di antara cara membuat suami soleh adalah memberikan pelayanan yang lebih. Berikan pelayanan yang maksimal kepada suami. Sambil terus didoakan, semoga dengan cara itu suaminya menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Taib. Ada pertanyaan lagi? Oh, di sini. Oke, okay. Mic-nya ada di ibu-ibu masih? Silakan. Nah.
3: Mau tanya. Apakah ada tingkatan orang-orang yang bersyukur? Kalaupun ada, tingkatan orang yang bersyukur yang paling tinggi itu seperti apa?
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, kalau bicara tingkatan orang-orang yang bersyukur itu, tadi kita sempat membicarakan bahwasanya bersyukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan raga. Makanya ada orang yang lisannya banyak bersyukur tapi perbuatannya kurang. Tapi orang ketika lengkap syukurnya tadi, dengan hatinya, dia tunduk, dia cinta sama Allah, dia merasa semuanya dari Allah. Kemudian yang kedua, lisannya terus memuji Allah. Dan pujian orang berbeda-beda. Ada yang satu hari ini baca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Itu baca 1000 kali. Itu baca lebih banyak lagi. Lisannya memuji Allah SWT. Yang ketiga, raganya dia gunakan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau nikmat itu harta, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu fisik, dia gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung bagaimana kesempurnaan dia dalam tiga hal ini. Lisan atau hati, lisan dan raganya. Kemudian ada puncak syukur yang paling bersyukur, yaitu bersyukur ketika terkena musibah. Diana mau kasih hadiah ini. Siapa yang mau jawab? Bagaimana orang kena musibah bersyukur? Jadi tingkatan orang terkena musibah itu yang pertama, yang haram itu namanya jaza, marah dia. Dia gak bisa nahan diri. Dia mungkin lempar-lempar piring, dia mungkin nyobek bajunya, dia nyakar-nyakar wajahnya ketika Allah kasih musibah. Yang selanjutnya namanya sabar. Sabar itu artinya apa? Anda mau kasih hadiah? Iya. Apa artinya sabar? Ibu-ibu,

0: Angkat tangan yang mau jawab. Ridho itu di atasnya sabar. Jadi sabar, ridho, syukur. Sabar itu apa? Mana yang mau jawab? Angkat tangan. Ya, silakan belakang. Apa? Menahan diri dari apa? Dari apa? Oke, kasihkan hadiah, nggak apa-apa. Iya, menahan diri bukan dari cobaan. Menahan diri dari mengucapkan dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat dan akal sehat. Contoh, anaknya meninggal dunia. Kemudian dia teriak-teriak, dia lempar bajunya, dia lempar ini. Secara akal sehat, apakah itu akan mengembalikan anaknya? Tidak. Kemudian ketika dia maki-maki, ada orang yang diganyang sama anaknya, terus dimaki anaknya. Dia gak sabar. Jadi sabar itu menahan diri. Di atasnya sabar namanya ridho. Ridho itu nerimo. Kalau sabar itu panas sih jamaah. Jadi orang sabar itu kadang-kadang dipegang dadanya, panas. Mukanya kadang-kadang merah. Karena dia sedang nahan. Nahan. Tapi kalau ridho itu sudah nerimo. Wis tenang. Yang puncaknya syukur. Pertanyaannya, bagaimana dia kena musibah kok bisa bersyukur? Siapa yang mau jawab? Oh, ada di belakang sana jamaah yang angkat tangan. Kasihkan mic-nya. Yang mau jawab ada di akhir sana.
1: Insya Allah karena yang menerima musibah sudah yang itu sudah kemudian dari Allah.
0: Gimana caranya bersyukur? Itu kan kalau nerima tadi ridho. Pertanyaan gimana orang ini? Allah Akbar. Siap, kasihkan hadiahnya. Karena dia meyakini keputusan Allah pasti yang terbaik buat dia. Maka di sini dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Tapi secara perinciannya, ada riwayat dari Umar bin Khattab, dari Qadi Shuraih. Dia itu kalau kena musibah, maka dia memuji Allah atas empat hal. Yang pertama, dia memuji Allah karena musibahnya bukan dalam urusan agama. Cuma urusan dunia. Yang kedua, musibahnya ini bisa lebih besar dari itu, jemaah. Contoh nih, orang tabrakan kakinya patah. Satu. Bisa nggak Allah bikin sebenarnya dua kakinya patah, dua tangannya patah, kemudian kepalanya gagal otak? Bisa nggak? Bisa. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, cuma satu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dia memuji Allah karena Allah kasih cuma satu. Allah bisa ambil semuanya. Kemudian yang ketiga, dia bersyukur karena Allah kasih dia sabar. Alhamdulillah aku iso sabar. Karena ada orang yang gak bisa sabar. Kemudian yang keempat, karena dia tahu oleh pahalaku jemaah. Dengan musibah ini dia dapat pahala. Kenapa gak bersyukur gitu? Lo dikasih pahala sama Allah SWT. Barakallahu fik. Itu puncak kalau dikatakan orang. Mana yang abdan syakura ketika dia musibah pun tetap memuji Allah SWT. Maka Nabi SAW, kalau dapat nikmat beliau membaca sesuatu. Kalau beliau dapat hal yang tidak menyenangkan, beliau membaca sesuatu. Siapa yang tahu? Bagaimana alhamdulillahnya Nabi Muhammad SAW kalau sedang dapat musibah dan bagaimana ketika dapat nikmat? Bapak-bapak ada sarung ini. Yo, fadol. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Taib, kalau lagi dapat musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Kasihkan sarungnya ini. Masya Allah. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Karena tetap nikmatnya Allah jauh lebih banyak daripada musibah sebenarnya jamaah. Tapi barakallahu fik, ada yang bertanya tadi sebelah situ? Siap, mic-nya sudah di situ? Mic-nya mana? Mic dikirim ke depan lagi. Kayaknya mic-nya kurang banyak ini, Bapak. Ini kurang bersyukur kita nih jamaah. Wes ono mic alhamdulillah. Maaf, didekatkan mic-nya supaya lebih jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ini berapa? Oh, masya Allah, banyak bonusnya sudah. Nah, masih ada. Oh, ini Bapak 84. Masya Allah, panjang umur. Kita belum tentu nyampe ke sana umurnya ini. Barakallahu fikum. Nah, iya. Bagaimana menghadapi suami dengan penuh kesabaran? Oh. Selama ini? Oh, kurang dekat. Kesal sama suaminya. Nah. Kadang-kadang enggak tahu apa yang diinginkan suami. Bagaimana? Oke, siap jemaah. Iya. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau salah paham, apa yang terjadi setelah itu? Ribut berapa lama? Masya Allah, wis tuwek ngerepotin. Berapa tahun menikah ibu? 53 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah jemaah. Siap, 53 tahun ini belum lahir anak jemaah. Siap. Ya, karena memang surganya istri itu adalah suami gitu loh. Siap. Allahu Akbar, Allah. Siap. Ya, begini. Jadi caranya supaya ikhlas ya, supaya nerima. Memang kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Ya, bapak-bapak juga harus sadar ya. Boleh jadi istri kita itu udah capek ngurusin kita. Makanya pernah ada kejadian di Pekalongan, ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, datang teman-temannya takziah, ya Allah, sakno ya, ini itu, kata dia, apa sakno? Alhamdulillah mati wong tua itu, ngerepoti. Iya, jadi dia bukannya innalillah. Loh, itu makanya bapak-bapak jangan terlalu ngerepotin istrinya gitu loh. Akhirnya dia seperti itu. Namun begini sebenarnya, karena hidup ini ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Atas birun. Kalian sabar enggak? Wa kana rabbuka basira. Allah itu ngelihat ya apa yang kalian lakukan. Maka cara sabar seorang istri menghadapi suaminya mungkin yang ya sudah sepuh ya. Mungkin ada yang sudah sering lupa, akhirnya sering salah faham. Lihatlah kepada kelebihan suami dan lihatlah kepada pahala yang bakal Allah berikan dengan kesabaran dia. Dan Allah kasih pahala buat orang yang sabar ini tanpa batasan. Jadi sabar itu tidak ada batasannya. Jadi insya Allah jangan sampai 53 tahun itu hilang dengan ya nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Iya. Iya. Itu namanya nahan. Tidak apa-apa, tidak dosa. Selama tidak keluar di lisan, itu tidak dosa. Makanya tadi kita bicara sabar itu nahan, ditahan, jangan sampai keluar. Jadi ibu selama ditahan aman, tapi kalau sudah keluar dicatat malaikat.
2: Geremeng, Ustaz,
0: geremeng. Ya kalau geremeng kan masih belum ada. Yaitu pokoknya kalau sudah keluar di lisan itu sudah dicatat sama malaikat. Maka usahakan tidak keluar di lisan. Ditahan wis enggak apa-apa, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena terus terang jemaah, ana mendapati suami istri bercerai setelah menikah 50 tahun lebih. Ana ketemu yang suami sudah umur 79 kalau enggak salah, yang istrinya umur 67 atau seperti apa. Itu cerai jemaah. Karena setan itu tetap berusaha untuk membuat suami istri bercerai. Barakallahu fik. Iya. Ada pertanyaan? Itu di belakangnya, Nam. Yes, ini pertanyaan sebelum terakhir, nanti ada satu bapak-bapak mau bertanya. Karena ana lihat bapak-bapak sudah lapar juga nih, jemaah. Nam, silakan. Nah, berkaitan dengan doa ketika sholat, apakah boleh dengan selain bahasa sholat itu sendiri? Ada dua pendapat ulama ya. Yang satu membolehkan bagi yang tidak bisa. Yang kedua, ini termasuk dalam mazhab Syafi'i di Indonesia, melarang. Karena dia tidak sesuai dengan bahasa sholat tersebut. Ana melihat yang membolehkan sebenarnya kuat pendapat itu. Kalau dia memang enggak mampu. Walaupun sebenarnya mengatakan kan enggak harus sholat dia berdoa. Maka lebih baik memang doa ketika sholat itu dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kita bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bisa doakan anak-anak kita umpamanya dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi lebih baik memang salat itu lebih aman kita baca doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Walaupun tadi ada pendapat yang membolehkan. Barakallahu fikum. Tapi ke pertanyaan terakhir di sini bapak-bapak bisa dikasih mic-nya ke depan. Oh langsung, iya bismillah.
3: Ustaz, apa tanda-tandanya orang bertawakal itu diterima oleh Allah? Dan kalaupun diterima, itu apa dosa-dosa yang lalu itu tetap
0: Barakallahu fiik. Ini pertanyaannya, apa tanda-tanda orang itu taubatnya diterima? Dan apakah taubat yang diterima tetap orang itu akan merasakan api neraka karena dosa-dosa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan yang sebelumnya. Jadi dosa-dosa orang yang tobat itu boleh jadi tetap ada di catatannya. Tapi sudah Allah hapuskan. Nanti ketika hisab, Allah akan tunjukkan, kau pernah punya dosa ini loh. Dosa ini loh. Dosa ini loh. Lalu Allah mengatakan, aku sudah ampuni buat engkau. Jadi untuk menunjukkan besarnya nikmat Allah kepada kita, Allah sebutkan dosa-dosa kita tadi. Atau boleh jadi memang dihapus, gak ada dalam catatan. Namun orang yang tobatnya diterima jelasnya tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobatnya diterima. Apa tanda-tanda tobat itu diterima? Yang bisa kita lakukan adalah memenuhi syarat dan ketentuan. Apa syaratnya tobat kita penuhin? Yang pertama apa syaratnya? Okay, tinggal satu hadiah. Apa syaratnya tobat? Antum sekarang anda tanya.
3: Tidak mengulangi.
0: Kita semua mengulangi dosa-dosa kita.

0: menjadi yang baik.
1: Iya, memperbanyak amal soleh. Itu aja. Taib, kasihkan hadiah yang Allah berikan. Yang pertama adalah menyesal. Kita itu menyesal karena berbuat dosa. Yang kedua, meninggalkan. Karena ada orang menyesal tapi tetap berbuat dosa. Ya opus kadung Ustaz. Ada beberapa laki-laki ya, yang umpamanya dia berzina. Habis gitu dia wis timbang dosa terus, asan tak kawin. Padahal seharusnya dia bukan menikahi, tapi dia bertobat. Dia berpikir dengan, atau kita lihat ya, anak-anak muda yang berzina, kemudian pasangannya hamil. Lalu dia berpikir tobatnya dengan menikahi. Bukan. Tobatnya itu dengan meninggalkan dosa itu. Kalau mereka sudah bertobat kemudian menikah, silahkan. Tapi harus meninggalkan dosa itu dulu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak ngulangi. Bukan tidak ngulangi, tapi dia punya tekad untuk tidak mengulangi. Insya Allah, kalau syarat ketentuan ini dipenuhi, Allah terima tobatnya. Apa tandanya orang itu jadi lebih baik? Ini kalau tanda, alhamdulillah kelihatan orang itu berubah. Yang awalnya gak sholat sekarang sholat, yang awalnya gak pernah istighfar ya sekarang banyak istighfar. Tapi kita juga gak tahu, belum tentu diterima. Maka hendaklah orang yang bertobat itu memperbanyak amal soleh, terus dia membaca istighfar. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sekali duduk beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali beliau sekali duduknya. Apalagi kita gitu loh. Maka untuk orang yang bertobat, teruslah memperbanyak istighfarnya kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan. Kalau dia terjebak dalam dosa itu lagi, bertobat lagi, jangan berhenti. Dan jangan mau dengan bisikan setan. Setan itu selalu mengatakan, wis nanti aja tobatnya. Boleh jadi engkau pekan depan berbuat dosa lagi. Yes ya, nantilah umur suwida aku tobat. Ah, itu setan. Belum tentu umurnya sampai 60 tahun. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu jemaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ana kembalikan ke MC kita. Semoga Allah berkahin pertemuan kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.
2: Alhamdulillah jemaah hadirin bersama Ustaz Syafiq pada malam hari ini kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Telah sampai di akhir waktu, semoga mereka sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin.
1: Ya orang-orang yang beriman ya, idza qila lakum tafassahu fil majalis, kalau dikatakan kepada kalian luaskan majelisnya, fafsahu, luaskan. Dapat apa kita? Kalau kita tadi maju sedikit meluaskan buat saudara kita, dapat apa kita? Yafsahillahu lakum, Allah bikin hidup antum luas. Maka kadang-kadang kita itu maju, ya Allah mudah-mudahan diluaskan sama Allah. Bukan sudah maju, aduh gising telat sih. Perkoroy. Taib, masih ada tempat? Kalau kiranya tidak ada tempat duduk, tapi semua insya Allah ada tempat di hati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana ala al-huda wa al-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk dan karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah menurunkan Nabi Adam, Hawa ke muka bumi ini, Allah berpesan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka apabila datang kepada kalian dari

0: aku sebuah petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita. Kita kumpul di tempat ini bukan karena kita satu profesi, satu hobi, satu keluarga. Enggak. Tapi karena petunjuk yang Allah turunkan dan disampaikan di sana, bahwa ini adalah rumah Allah Azza wa Jalla, maka kita pun datang ke tempat ini. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, Allah mengumpulkan kita di surganya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Jemaah, hari ini hari Jumat ya, udah lewat hari Jumat. Harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ana ingat tadi sebelum solat Jumat, ana ngomong sama anak-anak. Yusuf, baca Allahumma salli ala Muhammad 100 marrah, ana ngomong. 100 kali. Berapa lama 100 kali itu, Bapak? Ana ngomong 5 menit. Dapat apa anak kalau salawat? Dapat apa? Kita nih punya jiwa budak yang tidak mau berbuat kecuali kalau ada imbalannya. Dari kecil kita seperti itu. Dan ternyata imbalan yang Allah tawarkan buat kita dari amalan-amalan yang kita kerjakan itu bukan di sini. Kita gak mau kerja kalau ternyata kita gak digaji. Siapa yang mau? Yang bekerja dari pagi, masuk jam 7, pulang jam 3, lalu gak dapat apa-apa. Apakah antum akan tetap kerja di tempat tersebut? Enggak. Kita akan bertanya, saya dapat apa? Oleh opo aku? Kesel-kesel kerja. Al-yum amal, hari ini kita beramal. Ghadan hisab, besok hisabnya, balasannya itu besok. Oleh karena itu, di antara rukun iman itu adalah beriman dengan hari akhir. Akan ada hari kebangkitan. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman yang kita gak tahu berapa lama lagi umur dunia ini. Tapi yang jelas tanda-tanda kiamat itu semakin terkumpul. Nabi SAW pernah mengatakan, Sa'ati ala nas, O sa'ati alaikum sanawatun khadda'at. Akan datang kepada kalian tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, penuh dengan manipulasi. Ya, Nabi mengatakan itu kepada generasi terbaik umat ini. Yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Di tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya itu, orang yang jujur didustakan, dianggap bohong, dan pembohong dianggap benar ucapan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in ويخون فيها الأمين. Dan tahun-tahun yang penuh dengan manipulasi itu, orang yang merupakan pengkhianat dikasih amanah. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, bahkan mungkin dijebloskan ke penjara. Wa yantiqu fiha ruwaibidhah. Dan yang lebih parah lagi, pada masa itu ada kelompok ruwaibidhah yang berkoar-koar, yang ngomong. Para sahabat enggak tahu apa yang dimaksud dengan ruwaibidhah. Qila wa ma ruwaibidhah ya Rasulullah? Apa ruwaibidhah itu? Qala ar-rajulu tafih, ar-rajulu safih, ar-rajulu fasiq yatakallam fi amril ama. Orang yang bodoh, orang yang melakukan kemaksiatan, pelaku dosa, orang yang remeh, itu berbicara urusan umat. Ya, entah tahun-tahun yang disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam itu sudah sejak berapa puluh atau berapa ratus tahun yang lalu kondisinya seperti itu. Tapi yang jelas kita hidup di masa itu. Maka kita perlu berhati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, yang salah satunya adalah hadir di majlis ilmu, ngaji. Kita kalau bicara pengadilan Allah, syiar pengadilan Allah itu, kalau kita baca Al-Quran, la zulmal yawm, gak ada kezaliman hari ini, gak ada. Sedangkan syiar pengadilan dunia itu sama sebenarnya. Bahkan kalau kita ngelihat ya, simbolnya pengadilan, kejaksaan itu apa? Timbangan. Tapi ternyata banyak yang ngurangin timbangan. Iya. Berapa banyak orang yang tidak bersalah dihukum, dan berapa banyak pelaku kriminal bebas berkeliaran. Kenapa? Itulah dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi di sini tempat kita berjuang. Tatkala antum mendapati diri antum dizalimi, maka antum harus yakin ini pengadilan dunia. Pantas aku dizalimi, aku juga banyak dosa. Tapi akan ada pengadilan yang slogannya la zulmal yaum, gak ada kezaliman pada hari ini. Dan Allah juga mengatakan wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu mendzalimi hambanya. Enggak ada. Bahkan kalau kita lihat ya, ini hitung-hitungan pada hari kiamat itu. Itu masya Allah. Antum berbuat baik satu ditulis berapa? 10. Kalau bicara adil seharusnya satu. Kau berbuat satu tulis satu. Ini ditulis satu. Kalau antum niat berbuat baik dan belum ngamalkan, bayangin nanti pada hari kiamat antum lihat tuh, anak tidak pernah ngamal lo ini. Oh, anawis niat. Pengadilan akhirat itu sampai niat pun
1: akan disidangkan pada hari kiamat. Niat anak ternyata, anak dulu kepingin nyumbang di masjid apa ini? Asidik. Kepingin nyumbang, tapi dompetnya lali. Mungkin antum pulang sudah, karena memang nggak bawa dompet. Tapi pada hari kiamat antum lihat, loh, ditulis ternyata. Nah, inwil khair. Kalau seperti itu, niatlah antum berbuat baik. Kalau ditulis, apa beratnya antum niat baik? Tapi itulah manusia. Sampai niat berbuat baik pun takut. Melihat anak insya Allah Ustaz, kalau punya rezeki 2M, 1M tak kasih nomor cita sedik. Padahal dia duit cuma 500.000 jemaah. Ngomong gitu tak berani jemaah. Takut nanti sungguhan Ustaz. Ya apa kok anak dapat 2M sungguhan? Kan berat. Ya Allah jemaah. Niat. Maka kadang-kadang kita itu perlu aneh nih. Hari ini apa niat baikku? Apa niat baikku? Niat tadi malam anak niat mau sholat duha besok pagi, tapi ternyata banyak kerjaan Ustaz, akhirnya gak sempet sholat duha. Ditulis enggak? Ditulis jamaah. Niat sholat malam, malam ini insya Allah anak mau sholat 11 rakaat. Antum pasang alarm, bangun jam 6. Ditulis niatnya? Bohong niatnya, bohong jamaah. Niat sholat malam alarmnya jam 6. Siapa sih? Anda bohong ini. Tapi antum niat sungguhan. Anda mau sholat malam, alarm di setel jam 3. Tapi kadangkala antum capek jamaah. Bangun sebentar ya Allah, nambah 5 menit ya Allah. Tahu-tahu azan subuh, ya Allah, nyesel antum. Ditulis wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid. Tapi kalau antum niat berbuat jahat kemudian antum tidak lakukan, ditulis kebaikan loh. Kok ditulis kata dia? Iya, antum tidak jadi niat waktu itu. Antum niat mau nyolong sandal di masjid mana? Asidik. Niat terus. Tapi setelah dengar no kajian, aduh tidak jadi ya Allah. Dosa ternyata. Naam jemaah. Ditulis kebaikan. Hadza rabbul alamin. Itu Allah Azza wa Jal. Ketika antum melakukan kejahatan, enggak akan ditambahi, tetap satu dosanya. Tapi ketika antum berbuat kebaikan, ditulis 10 ila 700 dhif. Sampai 700 kali lipat. Itu pengadilan Allah Azza wa Jal kalau antum berbuat baik. Bagaimana tatkala datang seorang sahabat membawa seekor unta. Dia katakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini sedekah di jalan Allah. Satu. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yawmal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah. Engkau kelak akan dapat pada hari kiamat 700 ekor unta. Semuanya lengkap dengan pelananya. Yang ditimbang bukan satu ya. Padahal antum cuma sedekah satu, tapi yang ada di timbangan berapa? 700. Antum ya Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur yang artinya adalah yang membalas satu kebaikan dengan balasan yang berlipat ganda. Sedangkan kita di dunia beramal banyak, kadangkala gajinya cuma sedikit sekali. Ahibati fillah, kelak pada hari kiamat timbangannya itu nanti detail sekali. Pernah antum dapat video orang yang mau diet, kemudian dia makan keripik ditimbang. Tiap mau makan keripik taruh timbangan. Oh, udah ada bobotnya. Nol, nol, semuanya nol. Itu timbangan dunia.
0: Mungkin timbangan emas agak sensitif.